0: kita boleh jadi juta wang.
1: Sipang dengan BSN SSB bermula RM10 je.
0: Kalau sipang RM3,000, kita pun berluang menang RM1,000,000 setiap bulan.
1: Macam-macam hadiah, kereta mewah, gadget terkini. Bukan tu je, kita juga boleh menikmati gadah keuntungan sampai 2.5% setahun.
0: Ah, cepat buka akaun di cawangan BSN Hot terdekat
1: atau buat sipanang ESSB menerusi perbankan dalam talian MyBSN hari ini juga.
0: Sipang RM3,000 lah. Mana tahu boleh jadi jutawan SSB.
2: Layari bsn.com.my tertakluk termada syarat.
3: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: It has been a Ducati domination.
3: Saksikan hanya di RTM.
5: Ceria pagi, 6 hingga 10, temani anda. Cicat pagi.
6: Ya, cicat pagi Terengganu FM terus saja.
7: Telur ni penyelamat tau. Ye dengan dia dan juga
6: Farah.
7: Dah
6: nak kena dah
7: bagi. Bidu wanita.
6: Bidu wanita.
7: Kena sebut betul-betul.
6: Bidu dapat pangkat tu.
7: Masih lagi intern dengan bidu wanita.
6: Oh gitu. Kisahnya. Okey, pagi ni kita nak cerita benda yang nak kata tak pernah kenal, tak pernah makan musaib.
7: Okey.
6: Benda ni hari-hari kita jumpa dan juga akhir-akhir sesengahnya hari-hari ni mati.
7: Dan setengahnya adalah makanan yang penyelamat keadaan. Kalau tak tahu nak masak apa ataupun tak sempat nak masak benda-benda yang renyah ni, telur penyelamat dan telur lah yang memang mengenyangkan. Satu lagi, telur ni jarang orang tak suka telur.
6: Tak kisahlah. Cuma telur bukan sebarang telur, tak kira lah. Kita tak nak cakap pasal telur unta ke.
7: Telur berasal dari ayam.
6: Kan. Cuma kita nak tanya benda-benda dengan kita ni. Kita ni jenis yang suka macam mana kalau telur tu ni mati dengan keadaan macam mana? Maksudnya anda suka yang rebus ke?
7: Okey.
6: Suka jenis yang telur mata ke? Suka yang pula telur tu jadikan telur dadar ke? Suka ataupun jadi yang macam telur hancur? Makanan roti tu kan?
7: Scrambled egg.
6: Kan ada, tapi ada lagi kan?
7: Ada lagi.
6: Apa lagi telur masak separuh.
7: Telur masak separuh.
6: Lepas tu apa lagi? Apa lagi dia boleh buat dengan telur? Macam-macam.
7: Apa lagi telur berdadar?
6: Omelet.
7: Omelet telur dadar? Terlalu masalah sikitlah.
6: Ya kan? Boleh kongsi dengan kami lah. Anda kalau nikmati telur ni, banyaknya telur macam mana? Kami tak tahu, tak nak tahu saiz dia. Tak kira lah A, B, C tu ikutlah kan. Jadi anda suka nikmati ni
7: telur dengan cara macam mana? Goreng ke, rebus ke, makan begitu saja ke, kan?
6: Okey, kalau macam Farah suka yang macam mana?
7: Saya suka telur dadar.
6: Telur dadar, okey.
7: Tak suka mata kerbau ke mata lembu.
6: Maksudnya kalau makan nasi goreng pun telur dadar?
7: Kalau boleh lah.
6: Okey.
7: Tak tanyalah sebab apa.
6: Sebabnya?
7: Sebab Farah takut ayam terasa hati.
6: Kenapa pula?
7: Dah, telur dia punya disebut lembung kerbau, kenapa? Kita jaga hati.
6: Macam-macam.
7: Tak adalah, memang Farah takkan, rasanya dah setahun, berapa tahun lah Farah tak makan berapa tahun. Janganlah setahun untuk Farah boleh makan daging burger. Kalau orang kata nak order burger, nak. Tapi saya nak benjo. Saya jadi paranoid. Saya takut dengan benda-benda yang proses food tu kan. Just tak makan burger. Saya akan tukar benjo. Yang tu tak apa kalau telur mata.
6: Tu kata lain lah. Maksudnya kita ada jenis makanan tu kita suka bentuk yang macam ni. Apabila kita menikmatinya, takkan nak makan roti kapik atau dadar pula.
7: Boleh je.
6: Ada saya jumpa
7: Hamlet. Jadi nama Hamlet kan.
6: Jadi apa boleh kongsikan dengan kita?
7: Dekat Terengganu ni saya jarang jumpa Hamlet. Saya kenal Hamlet tu masa saya study kat Kelantan. Kat UITM. Jadi banyaklah gerai-gerai burger tu dia jual Hamlet.
6: Saya setakat sampai sini tak pernah makan lagi lah Hamlet.
7: Hamlet tu dia telur dengan sekaya tu kan?
6: Ya, betul. Okey, menarik tu. Boleh kongsikan dengan kita lah. Kalau ada lagi di WhatsApp kita ni ada KG kita baca. Layan dulu lagu ini gabungan Farah dan juga untuk pagi ni.
7: Cerita pagi
6: Terengganu FM. Masa ceria.

0: Setiap pagi 6 hingga 10 temani anda. Cicat Pagi.
1: Ya, terus semua yang dipagi hari bersama dengan Yifar untuk hari ini di hari Ahad. Ada tengah sarapan menikmati telur ke pagi ni?
2: Ya. Yeah.
3: Roti telur.
2: Roti telur sedapnya.
3: Roti telur ke. Tapi satu keunikan sini. Bila makan roti sarding.
2: Okey.
3: Dia balut dengan telur. Kan?
2: Oh, sedapnya.
3: Dia goreng dengan telur. Kalau saya, kalau sana roti sarding, roti sarding lah.
2: Oh, itu kita panggil. Roti sarden pun ada kat sini.
3: Okay.
2: Itu kita panggil roti sarden salut telur.
3: Okey. Faham.
2: Faham situ.
3: Faham. Baru belajar-belajar sikit-sikit. Okey, baik. Boleh kongsikan dengan Farah dan juga pagi ni.
2: Kita seronok kat Malaysia ni kan. Masuk ke negeri tu ada makanan ni.
3: Ya, yeah, Alhamdulillah. Mewah dengan keadaannya. Cuma kadang-kadang kita tak terperasan sebab mewah sangat kan. Okey, boleh kongsikan di talian kita untuk pagi ni. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ayi
4: dengan para
2: saya. Kak Leha
3: sayang. Sayang juga Kak Leha.
2: Awak tak boleh sayang Kak Leha.
3: Kenapa?
2: Sebab Kak Leha. Sebab Kak Leha.
3: Sayang sesama insan.
2: Ya. Sayang menyayang.
3: Okey, Kak Leha. Kalau sebut pasal telur ni, Kak Leha suka telur yang macam mana?
4: Kak Leha suka rebus.
3: Telur rebus.
4: Siagi ni. Kak Leha mai goreng dengan bawang dengan daun mungga.
3: Oh, tu dada. Sedap tu. Sedap tu.
2: Daun mungga tau, daun mungga.
3: Tahu.
2: Moringa.
3: Okey. Okey.
4: Kalau rebus dua roti kenyang, dia telur kan muak orang tau.
2: Jadi
4: makan kan muak orang.
2: Makan muak, telur muak.
4: Makan dia kenyang.
3: Cepat kenyang. Betul lah. Nama pun telur.
2: Nak kata muak tu, ada orang dia dah muak, dia suka.
4: Makan kali sebab gitu.
3: Tapi sebab tu lah kalau orang diet makan telur.
2: Nak
3: suruh naik apa ni, nak jaga badan dan sebagainya.
2: Gitu.
3: Okey, baik. Terima kasih.
4: Ayi boleh nak diet.
3: Oh, saya.
2: Ayi tak boleh diet sebab dia kurus.
3: Saya sengsara. Sengsara merana.
4: Kuru ke gemuk ayi?
2: Ayi sedang-sedang lah.
3: Comel sangat. Comel sampai tekuk pun tak ada. Okey, baik. Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, ya, selamat pagi.
3: Di talian kita lagi. Kita
2: siapa? Siapa dia?
3: Okey, di WhatsApp kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Yifar, saya tengok keadaan kalau buat telur ni. Kalau makan nasi lemak, saya suka telur putih. Tapi kalau makan nasi goreng, saya bukan telur mata. Saya suka telur dadar.
2: Sama dengan saya. Siapa ni yang sama ni?
3: Namanya tak ada, nombor telefon je ada ni.
2: Oh, nombor telefon je?
3: Biarlah rahsia aku.
2: Rahsia. Tu dekat WhatsApp eh?
3: Di WhatsApp.
2: Oh, okey.
3: Daripada TikTok kita ni, Warung Pok Lang, saya beri telur agung. Telur agung ni lah.
2: Telur agung ni ada telur rebus.
3: Telur
2: rebus. Telur masak separuh.
3: Telur agung?
2: Telur agung dipanggil.
3: Sebab agung tu apa?
2: Sebab kita, I don't know.
3: Jadi tolong explain kepada saya lah.
2: Okay. Sebab apa agung? Tolong guys.
3: Telur masak separuh panggil telur agung.
2: Telur agung.
3: Hampir 4 bulan duduk sini ni baru tahu.
2: Awak panggil benda kalau Kelantan?
3: Telur masak separuh.
2: Bijuk ngak. Ilik kan?
3: Telur masak separuh. Tapi telur masak separuh pun ada macam-macam pesing. Ada yang suka cair. Ada yang suka 3/4. Ada yang suka sedang-sedang.
2: Ni arong ni kita panggil sedang-sedang lah.
3: Sedang-sedang.
2: Nak telur arong 2 utih. 3 utih gitu.
3: Faham. Dia panggil telur arong ni.
2: Telur arong.
3: Kali pertama aku dengar perkataan.
2: Iya.
3: Okey, Rosnan.

0: Ali kata.
1: Ya, Rosdani.
0: Telur masak separuh.
1: Oh, telur masak separuh.
0: Masaknya separuh, Pak?
1: Iya. Arong puluk pun orang arong juga.
0: Kalau puluk tu saya pernah dengar lah.
1: Arong.
0: Kata arong pada puluk tu memang terbiasa sangat.
1: Kan, lah. Macam kita masak sedagang tu, kita kena arong dua kali. Betul, MZ ke Mama. Oh, ni puluk toke akok dia kata. Okay. Cikgu telur ni amba kalau order pakai lori. Dia naik akok, betul dah. Bijak dia. Orang lain beli sesarang gitu je.
0: Mana nak urut, nak nega apa telur jual akok sesarang?
1: Ada main yang sesarang dia. Biasalah telur ni nak buat akok. Akok memang kaya dengan telur. Akok Terengganu telur dengan gula. Akok Kelantan ni sangat telur.
0: Betul.
1: Cuba akok dengan nisang. Saya suka akok dengan nisang.
0: Okey, lagi di tanah
1: telur kita. Telur pun suka juga. Dengan syarat toke akok surgit lah. Orang lain kita nak makan, kita makan akok surgit je.
0: Itu dia. Kena dengan tekuk dia tu. Alhamdulillah, sedap kan.
1: Okay. Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Hello, Shana.
1: Yeah. What is my name?
0: Apa je suara siapa?
2: My name is Ai.
1: Ai juga.
0: Ai juga. Nama sama.
1: Nama sama.
0: Nama saya nama sama tapi mak lain-lain pak suku-suku.
1: Ni Ai mana ni?
0: Ya.
2: Ni Ai Selendang.
1: Ai mana?
0: Selendang.
2: Ai Selendang.
1: Selendang.
2: Yeah.
0: Okey.
1: Samarinda.
2: Samarinda.
1: Dah.
2: Senerendang.
1: Senerendang kat mana?
2: Senerendang dekat Kedah Buluh ni.
1: Saya ingatkan Samarinda.
0: Samarinda lagu, kain.
2: Bawa sikit pada tiang baru.
1: Situ. Kedah Buluh.
0: Saya je lah. Okey.
1: Okey, Ayi.
2: Ya.
1: Ayi buat makan telur tak?
2: Telur.
1: Nak start cerita dah tu.
2: Royak telur. Telur arung abah dua kes pagi.
0: Wajib lah tu.
1: Roti bakar ambil tau.
2: Roti bakar duk abah. Telur kapur dua kes.
1: Layak kapur abah.
2: Bola dia sulak ikat-ikat.
1: Beres lalu lah makanan pagi. Dah ayah buat sisi gaw-gaw dengan si lemak dah ayah.
0: Pada dengan telur lah.
1: Dia punya dah ayah tu. Cik kata mula dah ayah tu kerana dah ayah.
0: Dia takut gini Ayi. Takut pasal ni kata dah ayah khabar-khabar telur ayah kapung dua butir. Nasi goreng sebuku. Nasi lemak sebuku. Kayu khamak.
1: Awas, itu Ayi depan saya. Ayi bercakap ada diri sendiri tu.
2: Jika dah makan telur dah lainnya ada kayu khamak.
0: Tak pandang lah. Padang telur.
1: Memang hok nama Ayi ni buah telur belaka ke kat ada?
2: Dah. Jadi dia dengan dengan proto je.
1: Gitu-gitu. Farah makan berry mix pagi ni.
0: Hilir. Okey, baik. Terima kasih.
2: Baik, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dia punya
0: ada yang macam. Pesan kena dah telur ayam kapung.
1: Betul. Ada orang cakap gini. Ada orang kalau didok sarapan pagi, dia slow sikit.
0: Tua kan?
1: Super kita lah.
0: Tak masuk bateri.
1: Dok cah bateri.
0: Kita ni bukan dok cah bateri, tak cukup bateri. Okey, kita sambung lagi. Tapi sebelum tu, lepas ni kita nak kongsikan dulu Mood Terengganu layang daripada Wani Asrita ni, Lembayung Tari. Kena
1: terbaru di Terengganu FM.
0: Pastinya Mas Raja Ria.

0: Kehidupan kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: 1, 2, 3, 4. Muk Terengganu Ang, dari patah hot tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke Sport OOTD, hot comel molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri, nak-nak hari. Pagi ni kita nak liduk diam dah, sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi terus, sebab lain ni Muk Terengganu Ang.
2: Yeah.
3: Oh, Terengganu Ang, ini kita nak pergi mana, Ayi?
2: Ha, kita nak pergi tempat panas sikit.
3: Panas? Ha, musim-musim sejuk ni kita berendam air panas sikit.
2: Ya, yeah. Kebetulan topik kita pun cakap pasal telur, terabuk telur. Mana tahu takut telur masuk separuh. Kau di kolam air panas.
3: Masa dah mas sekolah dulu, kan? Ha. Kita belajar, kita letak daun keladi.
2: Okey.
3: Atas air hot lah, hot spring ni.
2: Aha.
3: Lepas tu kita pecah telur.
2: Oh.
3: Telur tu boleh masuk separuh lah. Di atas kolam air panas ni.
2: Ya, yeah. Lepas tu buka bekal nasi lemak makan lalu.
3: Oh.
2: Ni nak pergi mandi kolam air panas. Yeah. Kalau makan nasi lemak.
3: Kenyang dululah sebelum mandi. Kenapa okay. Suara tak okey? Oh, jap saya lupa off. Okey tak?
2: Ya. Yeah.
3: Okey dah.
2: Tak ada gemuk dah kan? Tak ada gemuk eh? Okey, baik. Terima kasih.
3: Terima kasih user nama.
2: Yeah. Yang hadir di TikTok kita, hadir di channel kita. Jadi kita cerita tentang kolam air panas lah. The Hot Spring Besut Terengganu ni. Dia beradanya di hulu Besut Terengganu lah. Kira-kira 28 km daripada bandar Jeritih tu.
3: Iyalah.
2: Ha.
3: Keistimewaan dia menawarkan air panas mula jadi, percaya dapat menyembuhkan penyakit, menjagakan tubuh.
2: Yeah.
3: Ada orang kata dia boleh menyembuhkan penyakit kulit. Mm-hmm. Ada orang kata secara mana dakwaan ini berasas, tak tahulah. Tapi biasanya bila alam semula jadi ni, Allah ciptakan, ada kegunaan dia.
2: Ada khasiatnya.
3: Ada khasiat dia.
2: Dengan biiznillah. Mungkin orang tu jadi, orang tu tak tak suka rasi lagi, tak apa.
3: Kalau dia pergi 5 tahun sekali, memang ada jadi lah.
2: Okey, baik. Selain daripada tu juga, di kawasan kolam air panas lah ni juga, nak kemoh tak masalah. Nak kemoh boleh. Tadi pun dia molek lah kan. Macam kalau buat macam Farah cerita tadi, makan si lemak lalu.
3: Oh, makan si lemak lalu tu kan. Bawa telur.
2: Ya, lepas pada kenyang makan tu, buat jangka trekking pulak.
3: Lepas tu lapar pulak, mandi pulak.
2: Mandi pulak. Lepas tu boleh santai-santai bersama keluarga.
3: Tapi kan kalau kita mandi kolam air panas ni, secara semula jadinya haba panas ni melembutkan tisu badan.
2: Satu.
3: Dia boleh kurangkan rasa sakit-sakit lengan-lengan badan. Kalau biasa hok lengan-lengan sokmo sakit-sakit sarah ke apa benda, biasanya orang pergi berendam sini. Selagi kalau kita dengar air ni, dia boleh kurangkan tekanan kan?
2: Stress.
3: Macam kita mandi air patah juga. Walaupun dok panah, air patah bila dia air semula jadi tu, dia boleh meredakan ke tekanan kita.
2: Tekanan. Sebabnya kalau macam ada satu tip lah, macam kita dah seharian penat bekerja ni contoh, tapi ni bukan di kolam air panas lah. Bila kita balik rumah, kita mandi air suam. Air itu untuk kita redakan, untuk kita balikkan kesegaran kita. Apatah lagi kalau air
3: semula jadi
2: air
3: ni
2: panas
3: kan,
2: panas tu adalah daripada elemen semula jadi.
3: Dia boleh membantu rawat masalah kulit. Dia ingatlah buat toksin, sebab kita akan berpeluh.
2: Betul. Dari satu segi, jadi boleh lah ni salah satu tempat untuk kita, selain daripada beriadah, berkreasi, kita bagi relaxkan diri, bagi ketenangan untuk jiwa, dan juga rehatkan badan kita. Cuba
3: bolehlah kita gila hot spring besok ni.
2: Tapi yang paling penting, ke mana saja kita berada, pastikan kawasan yang cantik, bersih, terus sesekekal. Bukan di mana ada kita, di situ ada sampahnya. Jadikanlah di mana ada kita, cantik comel je kawasan. Okey, terus saja bersama Terengganu FM,
3: Mesra Ceria.
2: Pastinya.
1: Tadi tu baru sikit je bila Muk Terengganu on. Hot jauh tu susun cuti molek dah. Hot dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerok lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang.

0: Wang. Oi, wak lawa baju hari ni. Kau nak pergi jalan mana ni? Ada rombongan ke?
1: Kuas pandang amu.
0: Kenapa?
1: Mula tahu lah aku lagi. Cukup. Kasih
2: kuah. Kan awang ni oh, kalau mu tengok dia. Ya gitu ya, tapi kalau pakai baju lah.
0: Apa lama dia hutang sengit sebelah tu.
1: Macam mana?
0: Macam order
1: aku. Macam tu. Kita nak pergi cuba pendatangan awak. Pasu baru kena pakai lawa.
3: Apa? IC merosok ah.
1: Pasal kecoh kali muang kau muda tu kok. Kau nak larang orang kita tau.
2: Dia kabur nak tukar pasport. Nak pergi luar negara ke?
1: Dok pasport pasti orang Terengganu. IC.
3: Kena tukar IC baru ke?
1: Kita kata kalau mula tukar
3: IC baru orang
1: tau. Mula ni lepas tuang lagi. Kita kena tukar ni.
3: Iya ke cikgu? Dok kena tukar IC baru ya cikgu. Apa pula tiba-tiba kena tukar?
2: Memang ada pertukaran IC baru ni. Bermula 17 September baru ni lah. Sebenarnya Hari Malaysia. Dia gini. Dia panggil My Card Generasi Baru.
3: Wajib kena tukar ke cikgu?
2: Dia tak wajib, tapi dia boleh tukar. Tapi kalau lah rosok, boleh tukar lah.
3: Jadi kalau senilai nak pergi tukar, maknanya bonok tak cikgu nak pergi tukar.
2: Mesti ramai orang sekarang ni aku tengok bonok baru.
1: Sekarang begitu, kita tahu dia bak kalau tak wajib. Panas pakai baju kecil cepat tekuk
3: ni. Takut juga cikgu sebab macam awang kata tadi. Takut kan kalau guna IC lama dok lina awak berurusan ke apa kan?
2: Boleh lah. Betul lah. Ya, awang ye depo sebab nama ye naik 5,000 nak atau balik tu.
1: Masalah kan awak kata kita kalau budak tu orang mu boleh bantu orang.
3: Ni kena tanya cikgu. Kita dapat maklumat yang jelas.
2: Tapi sebenarnya benda panggil IC baru ni, my card baru ni, bagus. Dia ada lebih orang
0: terciri-ciri
2: kesamatan. Lebih-lebih dalam 53 gitu lebih kurang je kapal. Mana orang
0: banding
2: orang, orang nak tengok payuh lah.
1: Tapi cikgu, kita nak sangat tukar baru. Sebab gambar kita lawa nak tak gambar dulu masa kita sekolah rendah.
3: Gambar lawa kita tak ada wanda.
2: Aku nak tambah lagi lah. Kan IC kita kan ada chip kan. Cuma dia tambah lagi lah kelebihan dia. Selagi dia ada QR code. Dia panggil QR.
3: Atas IC kita tu ada belaka kan? Canggih.
2: Contoh lah kita nak pergi mana-mana kan. Orang tahan kita nak pergi. Dia pun kita tunjuk QR code dia. Dia pun scan.
3: Patutlah baru ni pergi kabar tau. Mudah pergi jabat pendaftaran. Orang ni tanya mudah pergi. Aku tahu dia buluk ke jabat. Rupanya pakar nak tukar IC baru ni. Nama dia cikgu My Card dia namanya.
2: My Card Generasi Baru.
3: Tapi kalau kita kad kita dok rosak tapi kita nak pergi tukar,
2: boleh. Tak ada masalah.
0: Boleh panik attack lah.
3: Kejut aku. tapi lah ni cikgu, kalau macam kad macam IC rosak ke benda, kena denda tau.
2: Biasalah.
0: Hilang ke gitu
3: lah.
2: Tapi tak lah mahal. Orang kata mahal apa kata ratus.
3: Tunggu dululah nanti gede-gede baru tegi. Bonok gitu.
1: Kalau tahu gitu, kita tak pergi tukar baju. Nak tukar baju dulu lah.

0: Kembali pada cik-cik kita hari ni, cakap pasal macam mana kita suka makan telur dalam keadaan macam mana.
1: Ya, keadaan macam-macam mana. Kalau macam Farah tadi, kalau dia lebih suka telur dadar.
0: Ya.
1: Tapi kalau macam roti, dia suka telur benjo. Kalau saya pula pelik.
0: Macam mana?
1: Kalau saya makan nasi lemak, saya tak makan dengan telur bulat. Telur rebus, saya suka telur telur mata.
0: Telur mata.
1: Tapi kalau makan nasi goreng, saya lawan dengan telur dadar.
0: Nasi goreng dengan telur dadar.
1: Dia cerita-cerita
0: dia. Jadi Pattaya lah.
1: Bukan Pattaya. Pattaya tu nasi goreng yang dibungkus dengan telur kan. Ini nasi goreng, contoh nasi goreng kunyit, telur dadar. Orang biasanya kalau masuk
0: telur mata.
1: Dia benda ni berubah masa saya pergi Perak.
0: Kenapa dengan Perak tu?
1: Masa Perak
0: tu.
1: Cerita ni tersalah order.
0: Okey.
1: Rupanya yang tersalah tu sedap rupanya makan nasi goreng telur dadar ni.
0: Jadi sebab pada tu suka lalu order
1: tu. Sampai sekarang pun kalau makan nasi goreng dengan telur dadar. Dan juga pernah saya buat pelik.
0: Okay.
1: Orang biasa makan roti canai telur tampal. Ataupun kalau kampung saya panggil telur roti contek lah.
0: Telur tampal tu macam mana pula?
1: Dia roti canai. Pecahkan telur. Dia kuning tu jangan bagi jangan
0: bagi. Kita panggil telur sarang kat sini.
1: Telur sarang.
0: Telur sarang burung kita panggil.
1: Yang sarang burung tu dia buat bulat tengah. Tampal terus.
0: Bukan roti telur.
1: Roti telur tu telur.
0: Roti canai telur, canai pula.
1: Roti canai telur tu telur kat dalam, ni telur kat luar.
0: Pulut doh.
1: Namanya telur tapi macam-macam kaedah cara kan. Tapi rasa berbeza. Tapi itulah, anda suka yang macam mana?
0: Suka telur baru masak ke? Suka scrambled egg ke?
1: Ada kawan kita, assalamualaikum. Saya tak kisah asal telur je, apa janji orang bayar. Setuju. Yang tu saya setuju sangat-sangat.
0: Semua orang suka. Noh Atira, terima kasih hadir kat TikTok kita. Ini assalamualaikum, selamat pagi Tok Je Bertugas. Cakap bahawa telur ni kalau ti kan, anak-anak berahilah telur acur. Telur acur digoreng dengan bawang lada. Lepas tu telur masuk asam ke?
1: Telur masuk asam lah ke mana?
0: Telur masuk asam maksudnya sambal tu.
1: Okey.
0: Dia masuk asam keping. Macam sambal asam lemak tu kan. Dia masuk asam keping, dia masam-masam sikit lah.
1: Dia bukan goreng pedas lah.
0: Pedas. Siapa yang suka pedas, sila tambah pedas ya.
1: Okey.
0: Awak ingat saya kedai ke apa ni?
1: Tak tanya lah. Sebab cara cerita tu kan, awak kan chef.
0: Ya, chef. Ya.
1: Chef yang tak bergaji.
0: Jangan main gaji saya.
1: Okey, MZ Kemaman. Katanya telur dadar kedai tuan yang lain duk sana dengan buat rumah, hejah dah sepi sekali.
0: Itu dia.
1: Tapi kenapa? Kenapa kita goreng telur dadar kat rumah tak sama dengan makan kat kedai?
0: Sebab apa kedai tu? Kita kata kita tanya untuk makan berapa orang makan, seorang makan pun kembang jebuk. Habis sepinggang ni telur dia.
1: Kita telur tiga butir pun tak nak naik.
0: Dia letak minyak ganas. Lepas tu letak benda dalam telur tadi kita kembang molek.
1: Napuk je telur kan. Tapi lain cara tu.
0: Ini suka buat kuah pekat sikit. Yati kata gula kuning pun begot tapi telur itik. Ini cakap pasal telur ayam tau. Ini
1: siapa lagi ni?
0: Scramble.
1: Scramble.
0: Okey. Betul faham. Juga ya, scramble egg.
1: Mak Wan berangan ni kata Mak Wan suka telur goyang.
0: Salah, ingin dengan roti scrambler. Dengan motor scrambler. Tukar roti motor dengan telur. Scramble.
1: Okey. Mak Wang berangan ni katanya Mak Wang suka telur goyang. Hak gedik tu suka makan.
0: Roti gedik. Roti telur gedik.
1: Ya.
0: Goyang. Senang kita sebut telur acur lah.
1: Okey. Lepas ni boleh kongsikan lagi untuk bahagian telur ni.
0: Macam mana saya boleh lagi sebut scrambler dari tadi? Tak perasan. Air pun tak perasan.
1: Tak perasan kot. Scrambler.
0: Mana scrambler? Motor scram ke apa?
1: Tak apalah, scrambler lah. Kita dengar Ayang ni nyanyi lagu scrambler.
0: Ayang nyanyi lagu scrambler.
1: Lagu Ayang. Dia panggil Jalil Hamid untuk pagi ni. Terus saja bersama Cik Pagi
0: Terengganu FM.
1: Terus saja cari.

0: pagi kita tanya kaedah masakan telur yang awak suka.
1: Ya. Yeah.
0: Ada orang suka sunny side up.
1: Apa benda?
0: Itu telur mata. Mak Saleh panggil sunny side up.
1: Aduh, tak kena dia bagi.
0: Sebab ni. Dia telur tu kita goreng tanpa kita balik-balikkan kan? Dia side up lah. Nak kekalkan telur kuning kat atas tu, kita kan goreng macam tu je dengan api perlahan. Kalau kita dah balik tu, dah cantik lah telur tu.
1: Pecah lah kuning tu. Tak jadi gedik dia.
0: Iya. Ataupun ada suka telur dadar, telur hancur.
1: Okey,
0: baik. Telur rebus.
1: Telur rebus.
0: Telur bistik.
1: Telur bistik. Lama tak menikmati. Terima kasih kerana bagi cadangan.
0: Iya. Saya bagi cadangan je.
1: Sebab hari-hari saya makan telur dah rasa nak makan telur lagi, tapi telur macam mana pula? Jaga telur melah sudah lah.
0: Telur apa?
1: Kita panggil telur melah tu bahaya tu.
0: Oh, kita panggil telur temelang. Telur temelang.
1: Yeah.
0: Sambal telur.
1: Sambal telur sedap tu.
0: Telur masak kicap.
1: Sedap.
0: Oh, awak jangan telan liu.
1: Dah lah.
0: Kari telur.
1: Dah lah. Kita
0: kari telur.
1: Kita sambung ni jam yang keempat
0: telur
1: nanti.
0: Telur bungkus.
1: Tak habis lagi.
0: Last paling mudah.
1: Apa dia?
0: Sup telur.
1: Sup telur. Kalau anda ingat ada satu drama yang pernah ditayangkan di saluran RTM.
0: Apa tu?
1: Sup telur saya kulat.
0: Apa tu?
1: Dia sup telur, dia masukkan kulat dalam.
0: Kalau Jamali dia suka cendawan. Ni siapa pula yang suka telur ni?
1: Ini tajuk drama lah.
0: Oh, tajuk drama.
1: Sup telur saya kulat. Saya ingat sampai sekarang. Dan saya sampai termimpi-mimpi nak makan benda. Sampai sekarang tak makan-makan lagi.
0: Oh, sekarang ni mimpi tak ni?
1: Ini
0: wake
1: nyata.
0: Wake up.
1: Ini nyata dah ni. Okey, sebelum kita bermimpi jauh, cerita lepas ni kita nak ikuti utama semalam pagi dulu. Kita kembali bersama dengan Yifar di jam yang keempat nanti, sambung sikit lah.
0: Okay.
1: Tentang telur, bukan sebarang telur. Tapi jumlah
0: telur berasal telur. Dari ayam.
1: Yeah.
0: Ayam bukan sebarang ayam.
1: Ayam berasal daripada telur. Bila nak habis lah. Cepat pagi.
0: Terengganu FM.
1: Mesti ceria.
2: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Negara kuasa pertengahan ASEAN mampu pengaruh keputusan global. Reformasi struktur ekonomi penting tingkat pendapatan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Pagi.

0: Nasty. Aku nak forward ke grup sebelah. Ada lagi. Ini lagi hangat. Biar aku yang mula-mula dulu hantar. Tapi betul ke berita ni? Apa aku kisah?
1: Amboi, seronok ya dia. Itulah sana, itulah sini. Sahih ke tidak cerita tu? Ramai betul yang nak jadi wartawan yang tak bertauliah sekarang ni kan? Jangan sampai jadi fitnah. Tak pasal-pasal, kita yang dapat dosa. Ingat tu.

0: pagi kita kembali bercakap mengenai dengan telur. Variasi telur macam mana yang awak suka makan?
1: Kan macam-macam yang dikongsikan. Tapi variasi kita atas selera kita lah. Dah puas makan rebus, makan goreng. Puas goreng, makan telur mata.
0: Buat kari telur. Oh, sedapnya kari telur.
1: Lama tak makan tu.
0: Kari telur lah hari ni.
1: Berapa butir telur?
0: Sutis orang. Kau dah cukup dua tis orang.
1: Sikit sangat.
0: Sikit.
1: Berbaloi kau masuk sikit-sikit?
0: Berbaloi je. Sebab kita akan masuk lebih pes tu. Tersipang pula.
1: gitu. Okey. Cuma kalau sebut pasal menikmati hidangan yang bernama telur ini.
0: Ya.
1: Kita jangan terkejut tau. Rakyat Malaysia ni.
0: Terkejutnya.
1: Ada data yang dikongsi lah. Ini tahun 2024.
0: Okey.
1: Rakyat Malaysia berada di tangga ke-13 dunia.
0: Pasal benda?
1: Dalam pengambilan telur ayam. Dengan purata ambil telur tu sekitar 16.8 kilogram telur setahun.
0: Patutlah ada cerita kadang-kadang kita kebusan telur tu kan. Banyak sangat orang makan telur ni.
1: Dan telur merupakan sumber protein yang paling penting dalam pemakanan rakyat Malaysia lah. Kita ni kalau telur dengan ayam tu ranking tinggi lah. Ayam pun pengambilan yang tinggi juga. Pengambilan yang tinggi juga.
0: Lebih daripada 940 juta telur diambil oleh rakyat Malaysia setiap bulan. Sebulan kita semua rakyat Malaysia ni telah mengambil 940 juta telur.
1: Termasuk saya dan juga Farah yang cakap.
0: Terima kasih ayam ya. Kerana bertelur.
1: Jadi kalau nak dikira, kita tahulah itu diet makanan dan juga sumber protein kita lah.
0: Nasi goreng, walaupun nama dia nasi goreng, nasi yang perlu digoreng. Dia kalau tak ada telur, dia tak panggil macam bukan nasi goreng kan. Dia tak ada sayur tak apa. Tapi kena ada telur. Kan?
1: Situ ceritanya.
0: Cerita kisahnya.
1: Jadi intai-intai tengoklah kalau macam telur terputus ke. Mana nak cari?
0: Tapi saya tak boleh terima kalau orang dia pernah tak tengok dia masak nasi. Dia nak rebus telur tu, dia tak ada nasi. Dalam piring nasi tu dia tak
1: ada. Saya pernah tengok. Kenapa?
0: Saya tak boleh. Kenapa? Saya macam berfikir tadi tu kan kulit tu ada tai ayam.
1: Kan telur tu dah basuh.
0: Tak boleh, tak boleh.
1: Cuma satu lah. Kita perhatikan juga selain pada kita nikmati makanan, kita suka dengan telur. Kita perhati kedai-kedai yang makan tu telur basuh ke tak?
0: Bukan.
1: Yang tu penting tu.
0: Betul.
1: Jangan.
0: Kena check betul-betul lah. Itu yang kita kalau kat kedai makan ni macam mana ya?
1: Kena tengok lah. Itu benda yang paling penting untuk kita ambil tahu. Tapi apapun, alhamdulillah atas rezekinya, kita nikmatinya. Dan yang paling penting, apa sahaja benda pun ada khasiatnya. Tapi kalau terlebih, akan jadi mudaratnya.
0: Dan biasanya orang suka makan telur ni, adakah pada sarapan pagi, makan tengah hari ataupun malam?
1: Saya pagi, petang, siang, malam.
0: Boleh je. Ada orang disinoni waktu pagi je. Pagi kena telur goreng.
1: Pagi dah telur goreng?
0: Ya, contohlah.
1: Bukan telur masak separuh. Ini lain ni. Patutlah lain. Rupanya Farah dia pagi makan telur. Dia pagi-pagi dah telur dadar.
0: Sebab saya suka telur mata.
1: Pula dah. Okey, baik. Apa pun, terima kasih yang berkongsi lah untuk pagi ni. Mesti setiap pagi kek-kek banyak lagi kita nak kongsikan. Apa pun, terus saja layan dengar Terengganu FM.
0: Master Ceria.
1: Pasti.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda.
2: Terengganu FM.

0: Terengganu FM.
1: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM.
2: Lagi gempak kalau wanita yang mendengar cerita pasal masih memang cerah mata.
3: Mana boleh tak cerah mata wanita dan barang emas. Tidak dapat dipisahkan.
2: Hari ni pula emas turun lagi harga.
3: Ramailah kalau ada modal kan. Tapi tak apalah. Tapi nak ceritanya, dia akan berpisah dengan barang kemas ni apabila dia kepajak gadai lah, dia berpisah. Okay,
2: tapi, yang tu menangguh hutang.
3: Tapi itulah, benda ni benda tak rugi. Time-time kita ada emergency kecemasan benda laku nak digadai.
2: Boleh lah kan. Daripada aset yang boleh dicairkan.
3: Tapi ini cerita ni cerita yang wow juga ni. Sebab yang beli emas ni bukan kaleng-kaleng.
2: Bukan, dia adalah seorang pengemis yang beli barang kemas dengan harga 46 juta.
3: Hasil daripada minta sedekah ni beli-beli emas.
2: Masya Allah, marah orang ni, dia minta sedekah. Dia dapat emas. Orang yang bagi sedekah tu belum tentu boleh beli emas.
3: Tapi ini cerita betul ni.
2: Dia
3: dikongsikan di Tasik Malaya, wilayah Jawa Barat. Menjadi sensasi sebenarnya di alam maya selepas dirakam membeli barang kemas bernilai 46 juta rupiah. Kalau tukar di
2: juta
3: Malaysia
2: tu.
3: 10,460 ringgit di sebuah kedai emas.
2: Dalam kamera video tu, dia buat tak nampak naik pula dekat TikTok dia. Menunjukkan Chiu ni datang. Nama dia Chiu, yang pengemis tadi tu. Datang ke sebuah kedai emas tempatan dekat Indonesia. Sebelum dia keluarkan wang tunai puluhan juta rupiah dari dalam beg plastik hitam yang dibawa dia.
3: RM10,000 yang ditaruh dalam plastik je.
2: 46 juta.
3: Kita beg duit je mahal. Duit tak pernah ada.
2: Bayangkan ni juta tebal mana. Kaya.
3: Dan dia kemudian pilihlah barang kemas yang diinginkan dan segera membuat pembayaran cash.
2: Jadi
3: rakaman tu netizen-netizen ni lah yang dekat kedai emas tu.
2: Dia tak main lah beli emas untuk hutang ni. Dia beli cash.
3: RM10,000 pula tu. Dan juga rakaman tu dapat tontonan 48,600 tontonan. Macam-macam reaksi.
2: Reaksi dia. Ada yang kata ini duit rakyat, dia tak boleh guna macam tu. Sebab orang menderma untuk dia. Ya Allah, maksudnya mungkin bila dia derma kan, dalam masa beberapa jam dia boleh memperoleh duit RM10,000. Orang lain RM10,000 ni nak simpan ni makan masa bulan.
3: Saya pun tentu dapat simpan RM10,000 dengan sekarang ni.
2: Itulah.
3: Tapi
2: kalau jadi pengemis ni, dalam masa beberapa jam dia RM10,000.
3: Tu gambaran.
2: Pilih lah. Nak DJ kan dia pengemis.
3: Okey, tapi cerita satu sudut lah. Di belah kita yang niat memberi sikit kelas hati tetap mendekat jalan pahala. Cuma kalau mereka tu betul-betul susah dan juga mereka ada elemen-elemen yang tak sepatutnya, itu dia dengan Tuhan dia jawab lah.
2: Betul.
3: Tapi dengan
2: saya kita macam tu. Kalau macam fikir betul baik kat dia, bila boleh kerja pun Farah. Tak apalah, dah dia minta kan kita bagi. Tapi tu dia dengan Tuhan lah.
3: Yang tu dia dengan Tuhan penguasa alam. Tak ada masalah. Kita tetap dapat ganjaran kebaikan je tu.
2: Ya, yang kita marah ni nampak lelaki-lelaki yang sihat walafiat ni tiba-tiba ketuk pintu kereta. Saya tak makan nasi lagi. Tengok macam atas bawah dia ni sihat je. Kan?
3: Apalah kita timbang tarik yang baik je lah. Cuma daripada satu sudut. Farah cerita macam ni, saya teringat. Arwah saya dia buat teksi kat KL 10 tahun. Lepas pada pencin dia buat teksi sebab saya dengan adik masih belajar. Dia cerita ke saya, abang tahu tak? Bawa teksi KL, bawa orang luar, orang asing minta minta sedekah. Singgah dekat Pasar Selayang. Beli ikan tenggiri.
2: Masa tu
3: kita makan ikan selayang, dia makan ikan tenggiri.
2: Contohlah maksudnya.
3: Tapi rezeki dia lah.
2: Rezeki dia.
3: Nak
2: kata dia apa tadi? Dia minta sedekah.
3: Dia minta sedekah.
2: Dia makan ikan tenggiri yang minta sedekah tu.
3: Lepas pada habis buat kerja, tahan teksi, naik teksi, pergi Pasar Selayang beli ikan tenggiri. Kita beli ikan selayang.
2: Kalau orang biasa pun nak teksi pun berfikir teksi kan mahal kan.
3: Bahaya tu.
2: Balik kot dah ni.
3: Jadi fikir-fikirkanlah, tapi tak apa. Niat nak bagi-bagi je, pahala tetap ada. Jangan risau. Okey. Dengar kepada saya tahir ni, santai saja untuk pagi ni di Terengganu FM.
2: Masra Ceria.
3: Pastinya.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya melihat semua itu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999. Terima kasih.

0: mana juga anda berada, kita dapat 9.49 minit pagi, pejam celik, pejam celik.
1: Ya, alhamdulillah. Yang kita syukurnya pejam masih lagi celik, pejam masih lagi celik.
0: Alhamdulillah.
1: Cuma hakikat dunia yang sementara ini, kita duduk hanya seketika, tapi biarlah kita berkongsi bahagia, bukan berkongsi duka.
0: Betul. Pagi begini, permulaan hari ini kan, kita ni muka surat baru untuk hari bekerja kan?
1: Muka surat baru.
0: Ya, biasanya kita akan bercuti Jumaat Sabtu. Jadi hari ni mungkin ada rasa perasaan lemau sikit kan? Kena Monday tarik blues. Nafas. Hari ni Sunday blues.
1: Kita Sunday blues lah. Kalau belah luar, Monday blues.
0: Ya, kita tarik nafas yang dalam, hembus perlahan-lahan. Jangan letak tekanan di awal pagi, okey? Kita mulakan hari dengan senyuman, dengan niat baik. Apapun tugasan yang menanti di meja hari ni, mesyuarat panjang ke? Laporan bertimbun kena buat ke?
1: Macam kata dia sendiri.
0: Kan? Lagi. Biasa laporan hari Senin hantar. Dulu laporan media sosial. Ataupun traffic light tengah sesak ke sebab ramai orang guna kereta hari ni.
1: Tak apalah.
0: Semua itu pastikan kita memberi ruang kepada diri kita. Dan juga jangan diikutkan perasaan sangat, tapi ubahlah perasaan menjadi lebih positif.
1: Dan hidup ni terus jalan ke depan, tapi ada masa yang tetap kena pandang ke belakang.
0: Aura tu penting.
1: Dalam masa yang sama juga, permulaan kerja ni yang paling penting. Kita mulakan dengan perkara yang paling ringkas dulu. Sebabnya kadang-kadang kita nak cari rentak emosi kita ni dah dah 2 hari bercuti, nak cari balik mood kita tu
0: kan.
1: Kalau kita buat benda yang terlalu berat sangat, yang makan
0: jangan
1: masa,
0: berat-beratkan diri lah.
1: Makan masa yang panjang untuk saya, takut nanti mood kita kelaut. Kita start dengan paling simple saja. Mungkin itu jadi pembakar.
0: Contoh simple bagi saya apa dia?
1: Simple bagi saya, yang pertama sekali, tak kira lah kerja ringkas. Kerja ringkas. Sebab itulah kenapa di awal pagi yang disarankan kemas tempat tidur dulu.
0: Betul.
1: Tak payah cakap, nak cakap ubah dunia kalau tempat itu
0: tidur
1: kita
0: pun tak kemas.
1: Bersepah tak tahu ke mana. Jadi disiplin bermula.
0: Mohon terasa anak dara sekalian ya.
1: Saya kata diri saya sendiri sebab sebab kemas pagi ni.
0: Satu Malaysia dah dengar ni.
1: Boleh ke saya balik kemas bilik kejap?
0: Boleh. Saya ada satu cara lah awak tahu tak?
1: Kenapa?
0: Awak kena kahwin.
1: Topik kahwin lain kali. Masa pun dah tak sempat ni. Kek Gi kita akan melangkah untuk anggun inspirasi bersama dengan
0: Aisyah hari ni.
1: Jadi setakat ni untuk gabungan Ayi dan juga Farah untuk pagi ni.
0: Ayiri esok.
1: InsyaAllah
0: kan. Wujud terkasa macam biasa, terbaik hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan dari kami berdua, salam sibuk maafan, salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi.
1: Saya Ayi ABG. Ada segi jumpa lagi dengan kanan dan dengan lagu daripada Syah Zikir, Minta Ampun.

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: kemaman 90.7.
1: Adulah, dapat berpuluk?
2: Tak lah, radio rosak kat rumah tu. Tapi orang kata, learning boleh dengar radio secara online. Nak buat ke mana eh?
3: Oh, senang mesin je. Muat turun je aplikasi RTM Klik dekat telefon tu. Cuma je.
2: Lah, tak kena bayar?
3: Tak. Boleh dengar serata dunia, tak payah frekuensi pun kalau guna RTM Klik.
2: Lah, mudah sangat. Hai, hak ni aku suka ni. Bolehlah dengar DJ-DJ Terganung FM kesayangan tiap-tiap hari. Sukanya lah.
3: Oh. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store atau layari laman sesawang

0: je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda dan mampu memberikan suatu ketenangan. Lama belakang tak berhenti, setiap bermain anda, Terengganu FM mesra ceria.
1: Baik, 18 jam sehari bersama anda. Terengganu apa mesra ceria 10.12, 10.13 minit pagi dan ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Pertemuan kita untuk edisi Ahad 27 September 2026 bersamaan dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Apa khabar anda semua? Saya doakan anda semua sihat-sihat je lah ya. Ada yang sibuk bekerja tapi dia tak lupa nak tune, terus tune ke Radio Terengganu FM. Terima kasih. Walau di mana saja anda berada yang mendengarkan kami seperti biasa di RTM, klik. Ada juga dalam kereta ketika ni nak ke mana-mana. Asal untuk suri-suri rumah tangga kita yang sibuk nak ke pasar pagi-pagi macam ni kan. Maklumlah kan, amanah dan tugasan harus kita lunasi dengan hati yang ikhlas. InsyaAllah, semoga dipermudahkan segala urusan. Baik, untuk pertemuan kita hari ini, seketika tadi anda dah pun ditemani oleh rakan-rakan penyampai saya untuk ceria pagi, Farah dan juga Ai dah pun bersama anda menceriakan pagi anda dengan pelbagai topik yang dibawakan. Menarik sekali. Sempat juga Aisyah dengar tadi kan, rakan-rakan saya tengah tadi berkonti dan diharap anda terus kekal setia bersama Aisyah insyaAllah hinggalah ke pukul 2 petang nanti. Dan untuk edisi kali ini, jam yang pertama, 10.30 minit pagi nanti kita akan ada rancangan ataupun segmen tajaan yang akan menyusul. Ada dua tetamu yang akan hadir bersama anda yang akan membawa insyaAllah topik yang sangat cukup menarik untuk pagi ini. Jadi terus bersama kami di Tering.

Terengganu sememangnya banyak tempat-tempat rekreasi yang menarik untuk dikunjungi. Contohnya, pantai, lata, air terjun dan banyak lagi. Penting untuk kita pastikan tempat-tempat menarik ini terjaga kebersihannya daripada sampah sarap dan kerosakan. Bukan susah, selesai saja aktiviti rekreasi itu, pastikan segala sampah, plastik dan bekas-bekas yang telah digunakan dibuang ke tempat sepatutnya. Sama-sama kita jaga keindahan tempat awam untuk kesejahteraan kita bersama. Pesanan sama-sama jaga kebersihan ini untuk semua penerbangan.

0: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.
1: Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiu 96.2, Dungun 97.7.
0: Kekal di frekuensi ini. Inilah Terengganu FM.
2: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
3: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
4: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Selalu sangat kita tengok orang pandu kereta laju-laju di jalan biasa ataupun lebuh raya. Lepas tu, bila ada kecemasan, membrek tiba-tiba. Kan dah kena jaga jarak kenderaan semasa pemanduan. Sekurang-kurangnya 5 meter. Keselamatan semua, keutamaan bersama. Bukan susah, kacang je lah.

0: Saya Kak Gam Bukit Mentok.
1: Saya Kak Joh Bukit Tunggal.
2: Saya Kak Lina Johor dari Kemaman.
3: Saya Zah dari Parker.
4: Saya Ayah Dibi.
2: Kami dari Kelab Pendengar Terengganu FM. Jom pakat dengar Terengganu FM. Kemaman.

0: selesai ke masalah dia ni ha.
1: Masalah dia pula.
0: Ai dah macam-macam dia buat kat kedai ni ha. Tak ramai-ramai yo yang datang.
1: Udah aja tu. Eh tu usahawan baru. Mengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah. Macam tu ni si ada juga. Gini gaya tu. Oh. Kini kita cari wabak ke?

0: Cik, apa boleh selesai kau masalah dia ni, ha?
1: Masalah benda pula.
0: Ai dah macam-macam dia buat kat kedai ni, ha? Tak ramai-ramai yo yang datang.
1: Udah je tu. Eh, tu usahawan baru. Mengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, bajet tu ni si ada juga. Kini gaya tu. Oh, kini kita cari wawet ke?

0: Inspirasi Mu 10.34 minit pagi dah ketika ini. Dan Alhamdulillah, tetamu istimewa kita dah pun hadir di konti ketika ini. Bukan calon-calon orang yang berada di hadapan saya ini. Rasa kecil rasa saya, walaupun saya ini besar. Tapi saya rasa kecil. Tapi Alhamdulillah, kita bersama dengan Lembaga Muzium Negeri Terengganu, yang mana kita nak berkongsi sedikit berkenaan dengan visi dan misi yang mana Lembaga Muzium Negeri Terengganu ni terus memperkukuhkan peranan institusi muzium sebagai pusat penyelidikan, pendidikan, pemeliharaan dan penyebaran maklumat sejarah serta warisan negeri melalui pendekatan yang lebih kreatif, interaktif dan dekat dengan masyarakat, ya. Dan sebagai itu juga, Alhamdulillah, Lembaga Muzium Negeri Terengganu menganjurkan program pementasan teater musikal Diraja Karya Agong Tawarikh Sultan Zainal Abidin III, yang mana sebagai satu inisiatif memperkenalkan teater sebagai medium baharu adalah penyaluran maklumat khususnya berkaitan sejarah, tokoh, kebudayaan dan warisan Terengganu kepada masyarakat. Nah, program ini sebenarnya akan berlangsung pada 11 hingga 13 Oktober 2026 bertempat di Dewan Kenangan Terengganu Equestrian Resort Ters, Kuala Terengganu. Dan di hadapan saya nak menyapalah, ya, tetamu saya di hadapan saya ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat ke?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kali pertama kita bersua, saya Aisyah, perkenalkan ni. Okey, kita nak bersama dengan dari sebelah kiri saya, yang merupakan pengarah Lembaga Muzium Negeri Terengganu, iaitu Tuan Haji Muhammad Iskandar bin Muhammad Aziz, dan juga pengarah pementasan teater musikal Diraja Karya Agong Tawarikh Sultan Zainal Abidin III, iaitu Tuan Haji Mazukli, ya betul, ya, yeah. Mazukli Ali. Alhamdulillah, dua nama yang cukup hebat sebenarnya, yang saya rasa kalau di Terengganu ni tidak asing lagi, ya. Kalau mengikut ketua pemasaran saya tadi tu, Puan Farah Fauzi, ya. Baik, tapi tambah masa kita nak huraikan berkenaan dengan latar belakang program yang bakal berlangsung ni, pementasan ni. Silakan, kita mula daripada Tuan Pengarah. Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih kepada pihak Terengganu FM kerana memberi ruang kepada kami untuk berkongsi mengenai satu program yang cukup istimewa. Program ini yang kita bawakan ialah pementasan teater musikal Diraja Karya Agong Tawarikh Sultan Zainal Abidin III, yang akan berlangsung pada 11 hingga 13 Oktober 2026 sebagaimana yang disebut oleh DJ tadi, di Dewan Kenanga Terengganu Equestrian Resort atau TERS di Kuala Ibai. Pada asasnya, pementasan ini merupakan satu usaha untuk membawa sejarah dan warisan Terengganu keluar daripada bentuk yang hanya dibaca dalam buku atau dilihat sebagai bahan pameran kepada satu bentuk persembahan yang lebih hidup, dekat dan mudah dihayati oleh masyarakat. Kita mahu kisah sejarah pemerintahan dan ketokohan Sultan Zainal Abidin III bukan hanya diketahui oleh golongan tertentu, tapi dapat juga dikenali oleh generasi muda, keluarga dan masyarakat umum. Bagi Muzium Negeri Terengganu, sejarah bukan sekadar tinggalan masa lalu. Sejarah adalah identiti, jadi titi dan asas kepada pembinaan masyarakat kepada hari ini. Sebab itu kita mengambil pendekatan yang lebih kreatif apabila sejarah dipersembahkan melalui teater muzikal. Penonton bukan hanya saja mendengar fakta, tetapi juga dapat melihat watak, suasana, konflik, nilai dan perjalanan sesuatu peristiwa itu secara lebih dekat. Dan inilah yang menjadikan pementasan itu menarik. Kita menghidupkan sejarah melalui persembahan seni. Itulah satu pengenalan kepada teater muzikal yang akan diadakan nanti, insyaAllah.
0: Dan signifikannya persembahan teater ini sebagai medium penyebaran maklumat, ya? Dan seterusnya kita nak tanya juga kepada Tuan Haji Mazuki Ali. Jangan berkenaan dengan latar belakang dan sinopsis teater musical ni. Silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: kepada peminat-peminat teater di Terengganu dan di Malaysia amnya. Ya, ini suatu projek yang saya kira bukan kecil, ya, dan harus kita hadapi dengan sabar dan tenang. Mengenai latar belakang teater musikal di Raja ini, suatu performance yang kita pilih dan disetujui oleh pihak lembaga museum untuk meletakkan suatu wadah tontonan kepada masyarakat. Nah, tontonan ini bukan suatu yang mudah dikerjakan, namun kita mengadakan beberapa pendekatan tentang sejarahnya Sultan Zainal Abidin ketiga ini di Terengganu yang tersohor itu, dan dalam merangkaikan pementasan ini, dalam ceritanya kita tidak tampilkan Baginda Sultan Zainal Abidin III ini secara langsung, tapi bercerita melalui tokoh-tokoh yang berada di keliling baginda, seperti wataknya Tengku Musa, sepupu baginda, kemudian tokoh yang orang biasa saja tapi dikenali sebagai Awang Belaking. Nah, cerita ini kita garapkan bermula dari keadaan-keadaan yang terjadi di negeri Terengganu, seperti Istana Hijau yang terbakar, kemudian gedung obat bedil meletup, kemudian peristiwa orang kaya mengamuk yang terkenal itu, kemudian ya bagaimana hubungannya Baginda Sultan dengan Baginda Sultan Raja Siam yang datang melawat ke Terengganu, kemudian Baginda Sultan itu mendapat anugerah KCMG, suatu kurnia pangkat yang tinggi dari pemerintah Inggris. Dan cerita ini kita akhiri dengan suasana kesedihan karena baginda yang dicintai, yang dikagumi itu mangkat. Jadi ceritanya berakhir di situ.
0: Cukup menarik sekali ya. Dia berbeza daripada teater-teater yang lain.
4: Saya.
0: Alhamdulillah, ni lebih kepada penceritaannya, tidak menggambarkan sendiri, tidak melantik sendiri pelakon itu untuk berlakon sebagai baginda ya. Tapi ini melantik tokoh-tokoh ataupun kita melantik pelakon-pelakon untuk menjadi tokoh-tokoh. Macam mana tu, ya
4: Abang? Nah, apa yang berlaku ialah kita menceritakan hal-hal yang berlaku di keliling baginda, waktu mana hayat baginda itu ada gitu. Dan barangkali yang kita tidak lupa bahawa tokoh yang penting dalam penceritaan ini adalah tokoh Tokku Paloh. Dia bukan saja sebagai penasihat Baginda Sultan, tapi dia memainkan peranan bagaimana untuk mencegah kegairahan orang kerajaan British itu untuk sebagai penjajah gitu. Kita tahu bahawa orang Inggris itu mencari peluang
0: betul
4: untuk ini gitu, tapi bagaimana pemikiran Tokku Paloh itu dapat mengatasi hal-hal begini. Dan memang jasanya Tokku Paloh ini menerima suakanya yang dituduh sebagai pemberontak dari Pahang, Datuk Bahaman, Datuk Gajah dan juga Mak Kilau yang tersohor itu, melarikan diri di Terengganu dan mendapat perlindungan dari Baginda Sultan.
0: Baik, boleh tak boleh panggil Abah ya. Baik Abah, boleh tak Abah terangkan sebenarnya tujuan pementasan ini? Tujuan dia sebenarnya.
4: Tujuan pementasan ini secara
0: lebih
4: langsungnya adalah bahawa kita mendekatkan sejarah kepada masyarakat.
0: Betul.
4: Dan bila mana ini diletakkan dalam wadah pementasan sebuah teater, kita langsung membawa sejarah itu di depan khalayaknya. Jadi dengan segala apanya kekurangan atau kelebihan, maka penonton dapat mengenal secara langsung di depan mata mereka, menyaksikan segala peristiwa yang berlaku pada zaman itu.
0: Hebat ya?
4: Ya.
0: Alhamdulillah hebat. Dan boleh tak Abah nyatakan, setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini pasti ada cabaran. Apa juga yang kita buat, kerja harian, bahkan kata kalau kita di rumah pun ada cabaran yang tersendiri kan. Untuk cabaran sendiri dalam pementasan teater ni, bagaimana tu Abah? Boleh tak Abah ceritakan?
4: Ya, sudah tentu cabarannya banyak sekali gitu. Ya, terutama ya, bagaimana kita harus memilih watak-watak dalam cerita itu, misalnya ya, bagaimana sosok tubuhnya, apa
0: semua diambil kira.
4: Wataknya Tengku Musa yang menjadi watak utama dalam cerita ini. Kemudian wataknya Awang Belaking yang ya banyakkan kebanyakan masyarakat tidak mengenalinya. Tapi dalam apanya teaternya Sultan Zainal Abidin ketiga ini, kita coba menonjolkan wataknya Awam Laki ini sepertilah kalau kita menonton apanya wayang kulit Ramayana. Watak yang kita kenal sebagai Pak Dogol itu, ya seperti itulah yang kita coba gambarkan melalui watak Awam Belaking ini. Jadi Awam Belaking ini suatu watak yang bukan saja dia boleh berada di istana, tapi dia juga berada di dalam masyarakatnya, menyaksikan apa yang terjadi setiap waktu gitu. Dan memang
0: maksudnya bukan mudah ya, untuk memilih tu.
4: Betul. Dan riwayatnya ya, Awam Belaking ini mulai daripada penceritaannya mulai daripada Sultan Zainal Abidin ketiga ini lahir. Awam Belaking itu sudah ada, dan kemudian mangkatnya Sultan Zainal Abidin ketiga ini, Awam Belaking juga waktu itu sudah tua, bertongkat itu, menceritakan bagaimana ya kisahnya Sultan Zainal Abidin ketiga.
0: Baik, baik. Okey, kita nak tanya juga kepada Tuan Pengarah ya. Yang mana proses pemilihan pelakon ni, bagaimana Tuan melihat sendiri? Nak tanya kepada pendapat kepada Tuan lah. Mungkin ada terlibat sekali ke masa tu, macam mana Tuan?
3: Saya juga terlibat lah apabila pihak produksi atau pengarah teater sendiri.
0: Boleh cerita sebab sedikit pendapat
3: jadi, Tuan? Peranan saya sekecil saja melakonkan karakter ataupun watak.
0: Tuan sendiri pun terlibat
3: saya
0: juga.
3: Saya terlibat juga.
0: Baik, alhamdulillah.
3: Jadi saya sengaja simpan misai untuk menggambarkan satu masa. Gambar yang kita kongsikan adalah yang kebaduli Tuanku
4: Sultan.
3: Allah ya rahm Sultan Zainal Abidin ketiga itu. Jadi dia ada misai, ada dan pakaiannya juga akan dipakaikan sebagai satu yang hampir sama lah, walaupun tidak serupa, tetapi itu untuk menunjukkan itulah kehidupan seorang manusia. Jadi masyarakat boleh melihat bagaimana perjalanan, pergerakan dan sebagainya itu. Sosoknya satu batang tubuh yang kita hormati, yang kita sanjung dalam sejarah kehidupan bagi rakyat negeri Terengganu.
0: Hebat sekali. Saya sebenarnya kagum sebenarnya Tuan Pengarah juga turut serta berlakon dalam pementasan teater musikal diraja karya Agong Tawarih Sultan Zainal Abidin ketiga ni, yang kata bukan sahaja sosok seorang yang memimpin kan, memimpin lembaga ni,
4: muzium
0: ni, tapi dia boleh berlakon ya, Abang. Hebat sekali. Baik, kita dah berehat seketika. InsyaAllah seketika nanti kita akan kembali bersama dengan tetamu kita yang bakal, yang dah pun hadir bersama saya. Bukan bakal ya, dah pun hadir bersama saya ketika ini. InsyaAllah terus bersama kami di Cengkano FM, Mesra Ceria.

0: Malang Tiga Dayang Nur Faizah. Alhamdulillah, saya seronok kita bersama, bersembang bersama dengan dua sosok yang cukup hebat sebenarnya, yang saya kagumi sebenarnya. Sebenarnya kalau kita bercerita, saya sempat juga bercerita dengan dia tadi berkenaan dengan kata bagaimana pengalaman dia seorang tua pengarah ni melakon dalam teater. Dia kata Abah sendiri yang pilih. Abah ya. Okey, kita nak teruskan lagi nak cakap berkenaan dengan yang bakal berlangsung ni, iaitu pementasan teater musical Diraja Karya Agong Tawarikh Sultan Zainal Abidin ketiga ini. Baik, kita nak tanya kembali kepada Tuan Pengarah berkenaan dengan, kita dah tahu ni untuk bulan 10 ni aktiviti di muzium berkenaan dengan akan berlangsungnya pementasan teater musical Diraja Karya Agong Tawarikh Sultan Zainal Abidin ketiga ni. Boleh tak Tuan ceritakan berkenaan dengan maklumat pula tentang aktiviti program terdekat dan perancangan pula untuk tahun depan ni, Tuan? Silakan, Tuan.
1: Okay. Muzium Negeri Terengganu sentiasa mempunyai pelbagai program yang berkaitan dengan sejarah, warisan, pendidikan, penyelidikan, pameran dan pemeliharaan koleksi.
0: Ya. Yeah.
1: Baru-baru ini pun kita bersama dengan Arkib Negara dan pelbagai agensi lain lagi lah yang dijalankan di Muzium Negeri Terengganu. Untuk tahun 2026 ni, selain pementasan teater musikal Diraja Tawarikh Sultan Zainal Abidin ketiga pada 11 hingga 13 Oktober, muzium juga akan menganjurkan pameran Islamiyah Melayuiyah di Galeri Mandalika.
0: Bila ni? Bila akan berlangsung?
1: InsyaAllah dalam sekitar pertengahan Oktober juga. Tapi selepas, mungkin insyaAllah selepas pada kita selesai
0: pementasan teater.
1: Pementasan teater. Dan begitu juga dengan satu seminar yang diajukan oleh apa ni, portfolio yang berhormat Dr. Khalil yang akan berlangsung juga berkait dengan juga Islamiyah dan juga berkaitan dengan apa ni, pelaksanaan syariah di Negeri Terengganu. Itu sedikit sebanyak saya jemputlah pada 8 hari bulan Oktober, insyaAllah akan diadakan satu seminar berkenaan. Dan pameran ini merupakan satu lagi usaha untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang kekayaan sejarah, pemikiran, kebudayaan dan warisan Islam dalam konteks dunia Melayu. Kita berharap pameran ini memberi ruang kepada pengunjung untuk memahami dengan lebih dekat hubungan antara Islam, masyarakat Melayu dan perkembangan tamadun di rantau ini. Bagi tahun 2027, kita telah merancang dan alhamdulillah Muzium Terengganu dan Negeri Terengganu dipilih sebagai tuan rumah bagi sambutan Festival Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan tahun 2027. Maklumat lanjut berkaitan lokasi penganjuran akan dipromosikan kepada masyarakat apabila keputusan yang berkaitan dimaktamadkan. Buat masa ini, insyaAllah kita mencadangkan Taman apa ni, Shah Bandar Kuala Terengganu akan menjadi lokasi utama bagi Festival Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan pada tahun 2027.
0: Baik.
1: Dan dalam pengisian tersebut, pelbagai acara sedang dan telah pun dikemukakan kepada pihak urusdia, iaitu Jabatan Muzium Malaysia. Dan pelbagai acara dan melibatkan hampir seluruh muzium di negara kita akan akan berkumpul di dataran Shah Bandar. Sama ada daripada muzium dalam dalam negara dan juga negara-negara berjiran seperti Singapura.
0: Ada juga terlibat.
1: Ada
0: ya,
1: juga terlibat Indonesia dan juga Thailand, insyaAllah. Dan beberapa negara lain lagi yang banyak berminat dijemput samalah. Inilah maksudnya peringkat antarabangsa tu. Dan setiap tahun Hari Muzium Antarabangsa disambut pada 18 Mei setiap tahun dan diberi percuma kepada semua pengunjung untuk masuk ke mana-mana muzium dalam seluruh negara dan seluruh dunia pun dapat 18 Mei adalah
0: 18 Mei
1: free masuk mana-mana.
0: jadi kena ingat tarikh tu.
1: Kena lock tarikh tu.
0: Kena lock tarikh tu.
1: Jadi macam tahun ni kami memberi ruang pada 3 hari, 18, 19 dan 20 Mei baru-baru ni.
0: Ya. Yeah.
1: Dan berkebetulan juga ke bawah duli tuanku pemangku raja telah merasmikan satu galeri baru di Muzium Negeri Terengganu, iaitu disebut sebagai Ujana Tenaga yang dibangunkan oleh Petronas. Ini satu galeri baru yang dijenamakan oleh Petronas, dan namanya ialah Ujana Tenaga, dan kini sedang dibuka sepanjang masa lah, kecuali hari Jumaat. Dan semua masyarakat dijemput hadir untuk ke sana untuk memanfaatkan apa yang telah dipersembahkan oleh Petronas dalam pembangunan tenaga di negara kita.
0: Yeah.
1: Itu salah satulah. Dan pelbagai acara lain yang akan dipromosikan bergantung kepada masa akan datang, dan kita akan wawarkan kepada masyarakat melalui pelbagai media, insyaAllah.
0: Jadi antara kata maklumat berkenaan dengan aktiviti atau program terdekat dan juga perancangan untuk tahun depan ya. Dan seterusnya kita nak tanya kepada Abah sebelum kita mengakhiri ini, mungkin ada nak ditambah dari Abah sendiri untuk pementasan kali ini. Silakan.
2: Memang penceritaan yang kita hidangkan dalam teater musical diraja ini suatu riwayat hidup di zamannya Sultan Zainal Abidin ketiga. Dan kerana itu kita bukan saja melibatkan orang dewasa dalam persembahan ini, tapi juga turut kita heretkan kanak-kanak.
0: Ada juga
2: sebab ya, kita cuba menceritakan di zaman barangkali waktu Munshi Abdullah melawat ke Terengganu, juga diceritakan bagaimana negeri Terengganu ini dikenali sebagai negara yang sangat mementingkan agama. Jadi bagaimana anak-anak ni sejak kecil lagi diasuh mengaji. Dan ini kita cuba tampilkan dalam teater ini. Kemudian kerana teater ini bersifat musical, maka ada adegan-adegan tertentu kita untaikan, lahirkan suasana-suasana apa yang berlaku, kegirangan, kegembiraan, kesedihan yang berlaku dalam cerita ini. Misalnya kita gambarkan bagaimana gembiranya anak-anak muda Terengganu ini dalam suasana berjogetnya, kemudian berzapinnya yang mereka untaikan adalah zapin perang. Bagaimana berkesenian itu tidak terhenti pada hanya untuk mengungkapkan kegembiraan, tapi bagaimana menampilkan bahawa kewiraan anak-anak muda itu ditampilkan dalam zapinnya, dikenali sebagai zapin perang gitu. Dan selain dari itu juga kita cuba menceritakan bagaimana kesenangannya orang-orang masyarakat yang ada di Terengganu itu meraihkan kegembiraan di mana sultannya itu dianugerah bintang KCNG. Jadi mana rakyat Terengganu ini mengandaikan bintang yang diberikan itu apakah sebagai suatu penghargaan ataupun bagi rakyat biasa ini sebagai main-mainan saja gitu. Jadi kita tampilkan bagaimana kegembiraan rakyatnya itu ditafsirkan sebagai penjajah coba menggunakan sesuatu gitu. Tapi memang dalam cerita ini ditampilkan bagaimanapun negeri Terengganu harus mempertahankan kewibawaan pemerintahan Sultan yang dicintai itu.
0: Alhamdulillah, yeah. Wajib untuk kita sebagai rakyat Malaysia, khasnya rakyat Terengganu, untuk kita mengenali akar warisan kita sendiri, sejarah dalam negeri tercinta kita ini kan. Baik, yang terakhirnya, untuk kali ini terakhirnya, sebelum kita menutup untuk pertemuan kita pada pagi ini, saya nak tanya kepada Tuan Pengarah sendiri, harapan dan saran kepada pendengar. Silakan. Harapan tuan.
1: Harapan saya, datanglah beramai-ramai bersama keluarga dan sahabat, kenali sejarah.
0: Ya, betul.
1: Hayati warisan, hargai tokoh dan perjuangan generasi terdahulu.
0: Betul.
1: Itu yang penting. Dan kerana warisan yang kita kenali dan hargai hari ini,
0: ya,
1: akan menjadi identiti yang kita wariskan kepada generasi anak-anak kita yang akan datang. Dan terima kasih kepada Terengganu FM atas kesempatan ini. Dan saya berharap kita jumpa lagi di Dewan Kenanga pada 11 dan hingga 13 Oktober nanti. InsyaAllah kita hidupkan sejarah bersama-sama.
0: Betul. Dan kita nak tanya pula kepada harapan kepada pengarah ni, pengarah pementasan teater muzik Diraja karya Agong Tawarih, Sultan Zainal Abidin ketiga. Harapan dan saran kepada pendengar dan juga yang berminat nak hadir nanti. Abah, silakan Abah.
2: Ya, kita memang mengalu-alukan para peminat teaternya, para pengagung, ya, sejarah kita, memang sejarah kita ini memang sesuatu yang besar. Dan perlu juga saya war-warkan di sini bahawa dalam penyajian kita ini, kita terlibatkan orang-orang yang penting juga dalam dunia teater itu sendiri. Misalnya kita pada mulanya menginginkan keterlibatan Emma Manan, seorang pelakon filem kita, anak Terengganu gitu.
0: Ada juga terlibat ke?
2: Yang kita harap itu terlibat, tapi ya kerana beliau itu ada halangan-halangan lain gitu, maka kita cuba lagi yang lain. Wan Hanif Isu, seorang tokoh pelakon yang hebat di Terengganu ini juga kita undang bersama untuk mewarnai dalam Tawarih Sultan Zainal Abidin ketiga ini. Kita harap kemunculan ini yang amat-amat kita tunggu semua, dan kita harap penonton akan beroleh sesuatu yang kita inginkan. Terima kasih banyak.
0: InsyaAllah, hebat sebenarnya, insyaAllah. Okey, Alhamdulillah kita dah pun nak berada di hujung-hujungnya, ya, Abah dan Tuan Pengarah kita. Dan seiring dengan harapan Lembaga Negeri Terengganu sendiri, yang mana berharap masyarakat dapat terus mendekati institusi muzium, bukan sahaja kita sebelum ni kita kenal sebagai tempat menyimpan, mempamerkan artifak, tetapi sekarang ni juga sebagai ruang ilmu, ya, pendidikan, kreativiti dan penghayatan warisan yang sentiasa berkembang. Dan program titik ini juga sebenarnya diharapkan dapat menjadi pembangkit kepada penerokaan lebih banyak pendekatan kreatif pada masa hadapan dalam menyampaikan khazanah sejarah dan budaya Terengganu kepada masyarakat di peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa. InsyaAllah, ya, insyaAllah kita doakan semoga yang bakal berlangsung nanti pada 11 hingga 13 Oktober, anda semua yang berada yang bersama Aisyah untuk di send langsung di TikTok, jangan lupa untuk anda hadir. Macam mana pula masuk percuma ke, ataupun ada tiket yang perlu dibayar? Boleh terangkan? Pengarah, ramai yang minat ni asalnya ni.
1: Masuk percuma
0: rugi kalau tak datang.
1: Keluar kena bayar.
0: Keluar kena bayar.
1: Sebenarnya percuma saja. Dan kena bayar tu tak ada apalah.
0: Masuk percuma, keluar free, ya.
1: Jadi mana-mana nak menyumbang, silakanlah menyumbang untuk pembangunan akan datang. Apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan ni. So insyaAllah kita alu-alukan semua.
0: Jadi anda semua masuk percuma. Lock the date, 11 hingga 13 Oktober 2026, bertempat di Dewan Kenanga Terengganu Equestrian Resort Terz, Kuala Terengganu. Bermula pada pukul berapa ni, Abah?
2: Malam. Kita bermula barangkali pukul 9 malam.
0: Pukul 9 malam. Dah dijangka berakhir?
2: Kira-kira tontonannya 1 ke ke 1.40 minit.
0: Satu jam 40 minit. Ya. Okey, dalam waktu perkiraan begitulah. Ya. Satu ke hingga dua jam begitulah. Saya. Ya. jadi anda semua jangan lupa. Kita hadir, kita sokong untuk pementasan teater muzikal di Raja Karya Agong Tawarih Sultan Zainal Abidin yang ketiga. InsyaAllah kita kenali sejarah kita. Itulah identiti kita yang sebenar. Ya. Baik, waktu sekarang pukul 11.07 minit pagi, dan sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada dua tetamu yang hebat kita yang dah pun bersama Aisyah, yang bercakap berkenaan dengan pementasan teater musical di Raja Karya Agong Tawarih Sultan Zainal Abidin ketiga yang akan berlangsung pada 11 hingga ke 13 Oktober 2026 bertempat di Dewan Kenanga Terengganu Equestrian Resort Terrace, bermula daripada pukul 9 malam hingga agak-agak dalam pukul 11 gitulah, ya, akan berakhir, ya. Dan jangan lupa semua, insyaAllah saya doakan, dan kami di Terengganu FM sebenarnya mendoakan semoga pementasan teater musical diraja ini akan berlangsung dengan jayanya dan akan ramai yang akan hadir, insyaAllah, ya. Baik, sampai di sini saja temu bual kita untuk pagi ini, dan terus bersama kami di Terengganu FM, mesra ceria. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.

0: pai ke masalah dia ni ha.
1: Masalah dia pula.
0: Ai dah macam-macam dia buat kat kedai ni ha. Tak ramai-ramai yo yang datang.
1: Udah je tu. Eh, tu usahawan baru. Mengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, macam tu ni si ada juga. Gini gaya tu. Oh. Kau gini kita cari buat faktor.

15 16 minit pagi dah ketika ini. Yang menantikan segmen Tika Langgar Berganda insyaAllah akan bersama anda seketika nanti. Dan seketika tadi kita dah pun juga bersama dengan tetamu-tamu kita yang dah pun hadir untuk promosi pementasan teater musical Diraja karya Agong Tawaris Sultan Zainal Abidin ketiga yang akan berlangsung pada 11 hingga 13 Oktober 2026 bertempat di Dewan Kenanga Terengganu Equestrian Resort Ters bermula pada pukul 9 malam dan insyaAllah akan berlangsung sejam hingga ke 2 jam agak-agak dalam kira-kira akan berakhir pada pukul 11 malam perkiraannya. Dan sekiranya tadi kita bersama dengan Tuan Haji Muhammad Iskandar bin Muhammad Aziz yang merupakan pengarah Lembaga Muzium Negeri Terengganu dan juga Tuan Haji Marzukli Ali Aboh kita tadi itu pengarah yang akan mengarah ataupun pengarah untuk pementasan teater musical Diraja karya Agong Tawaris Sultan Zainal Abidin III. Masuk percuma anda semua. Jangan lupa ramai-ramai hadir ya nanti ya. Baik, 11.17 minit pagi terus bersama kami di

0: meneka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Teka lagu berganda.

0: ke lagu okay, berganda?
1: Okey, lagu berganda dah dengarkan tadi kan. Ada dah yang dapat jawab ke ni? Ataupun ada yang orang kata terfikir-fikir lagi lagu apa tu tadi? Jom kita dengarkan sekali lagi.
0: Teka lagu berganda.

lagu berganda. Tekan lagu berganda. Jangan lupa untuk hantarkan lagu ataupun jawapan anda. Lagu nanti seleksi sempluhan. Jangan dulu hantar. Kita nak fokus kepada segmen teka lagu berganda. Hantar jawapan anda melalui WhatsApp Terengganu FM. InsyaAllah, Aisyah akan bacakan bersama anda. Layan Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: teka lagu berganda.
1: Kita patut jadi negara sihat. Islam itu menekankan keperluan menjaga kesihatan. Kami Malaysia nombor satu dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan.
2: Kita perlu lihat bukan hanya gula yang gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos-sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun dah ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi kandar, makan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan.
3: Berapa paket gula
4: Sebulan saya ingat kalau 2 bulan 1 paket
5: gula untuk pagi lah, sarapan masa buat air, petang kita kena masak ya.
6: Pengambilan gula kita kawal dengan mengurangkan dalam kandungan minuman.
4: Ajar untuk minum minuman yang manis, maka dia akan menjadi kebiasaan kehidupan je lah. Tapi kalau daripada awal kita untuk minum minuman yang tak manis, okey lah, tak ada masalah.
0: Masak apa tu kak? Sedapnya. Ada lebih tak? Kalau ada, tak salah kan kita bagi pada jiran sebelah? Adab berjiran, sikit sama dirasa. Barulah harmoni hidup berjiran. Harus diingat, ada ketika kita memerlukan jiran. Jadi, tak salah kan kalau kita berbuat baik pada jiran? Hidup biarlah memberi manfaat kepada orang sekeliling. Hashtag pesanan mesra ini daripada kami di Terengganu FM.

dah berpunya tapi pura-pura bujang pula ya. Itulah lumrah kehidupan kita kan. Tapi saya nak ingatkan, saya juga merupakan seorang isteri, juga seorang ibu kan. Jika anda sudah memiliki pasangan, hargailah pasangan anda. Kalau seorang ibu tu dia boleh menyayangi anak-anaknya kerana dia yang melahirkan dan mengandung anak-anaknya. Tapi seorang sosok seorang wanita yang bernama isteri ni, dia boleh meninggalkan keluarganya, meninggalkan keselesaan dalam hidupnya untuk bersama anda, seorang suami, seorang lelaki tidak dikenali sama sekali dalam kehidupannya, untuk menjalinkan hubungan, hidup bersama, susah senang bersama dengan anda. Jangan anda lupa pada pengorbanan isteri tersayang anda. Hargai isteri kita. Kalau ya, kata-kata ini, mungkin ada kurangnya. Itu manusia, kita manusia biasa. Ada kurang, ada lebihnya isteri kita ni. Tapi jangan kita pandang pada kekurangan anak beliau. Kita ingat, kena ingat. Aku janji kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengambil isteri kita. Bersumpah janji untuk menjaga. Bersumpah janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada keluarga isteri tercinta itu untuk menjaga hingga ke akhir hayat. Jangan kita lupa ya, insyaAllah. Kita doakan semoga perkahwinan yang kita bina ni akan kekal insyaAllah hingga ke akhir hayatnya. Okey, 11.43 minit pagi dah ketika ini. Terima kasih kepada semua yang dah pun menghantar untuk teka lagu berganda. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan berkenaan dengan keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal tiba di Wisma Putra untuk taklimat tertutup. Yang mana ahli keluarga kepada 55 rakyat Malaysia yang masih belum ditemukan susulan kejadian banjir di Nepal tiba di Wisma Putra seawal 9 pagi ini bagi menghadiri pertemuan dengan wakil kerajaan berhubung perkembangan terkini usaha pencarian anggota keluarga mereka. Yang mana pertemuan secara tertutup itu dijangka memberikan ruang kepada keluarga mendapatkan penjelasan lebih terperinci mengenai operasi pencarian, pengesahan dan pengenalpastian mangsa selepas lebih sebulan kejadian berlaku. Wakil Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, pasukan mencari dan juga menyelamat khas Malaysia Smart, Polis Diraja Malaysia PTRM, Jabatan Kimia Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara JPN dan juga Jabatan Kebajikan Masyarakat dijangka juga terlibat dalam pertemuan berkenaan. Dan pertemuan pada hari ini adalah yang kedua menyusuli libat urus rasmi pertama kerajaan dengan keluarga terjejas pada 30 Ogos, 5 hari selepas kejadian pada 26 Ogos. Namun tidak semua keluarga dapat diwakili ketika itu. Dan pada 30 Ogos lepas, satu taklimat tertutup waris mangsa serta pengambilan sampel asid Josiri Bonoclik ataupun DNA diadakan di Wisma Putra bagi membantu prosedur identifikasi mayat yang ditemukan di Nepal. Itu dia sedikit yang dapat saya kongsikan bersama anda di jam yang kedua ini berkenaan dengan ahli keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih belum ditemukan susulan kejadian banjir di Nepal tiba di Wisma Putra seawal 9 pagi ini bagi menghadiri pertemuan dengan wakil kerajaan berhubungan perkembangan sebenarnya terkini usaha mencari anggota keluarga mereka. Baik, sekarang pukul 11.45 minit pagi. Terima kasih pada semua yang dah pun menyapa Aisyah. Terima kasih banyak-banyak. Siapa yang menegur tadi, dia kata Aisyah, Kak Azni Parker. Aisyah, suara bergema. Ya ke? Terima kasih banyak-banyak. Mungkin seketika tadi, semasa bersama dengan tetamu, agak terganggu sedikit kot. Siaran seperti tadi. Apa pun, terima kasih kepada anda semua yang mengingatkan Aisyah. Tidak sempat Aisyah baca tadi. Terima kasih banyak. Dok Dang, kata orang Terengganu. Dok Dang. Dok Dang baca tadi. Apa pun, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah.
Semoga Allah mudahkan urusan anda kerana anda memudahkan urusan saya di sini. Kak Zupaka. Duduk juga hadir bersama kita untuk pagi ini. Salam Anggun Aisyah. Waalaikumsalam. Zupaka hadir lapor diri. Cuaca di Pakai elok pagi ni cerah selepas hujan pagi tadi. Dan selamat pagi buat kandaku Mekna. Kak Nik Su, Abah Musa, Kimi, Miss Samad, Abang Zek 75 dan juga semua. Dan semoga ceria selalu. Terima kasih Kak Zupaka. Yang juga turut hadir bersama saya untuk hari ini. Selamat pagi juga. Tidak dinyatakan namanya. Hai. Terima kasih. Okey, Kibi. Abang Kibi kita, terima kasih untuk cekan lagu berganda. Din Hairudin Kaabah Dungun. Wati Pakai nak minta lagu seleksi 90-an. Kak Wati nak semua minta lagu seleksi 90-an ya. Cuba try jawab dulu. Untuk segmen tekan lagu berganda. Boleh ambil paksa pula saya. Apapun terima kasih. InsyaAllah ya. Di jam yang seterusnya, Kak Wati Pakai, Kak Ba Dungun. Terima kasih Kak Ba. Betul dah jawapan tu Kak Ba. Penyanyi Juliana Banus. Cinta Gila dan juga Mana Satu. Okey, dengan mutiara kata seperti biasa, tak perlu jadi air manis untuk disukai orang ramai. Cukuplah menjadi air masak walaupun tak ada rasa. Tapi tetap diperlukan semua orang. Itu betul sangat-sangat Kak Bandung. pahit kan? Kalau kopi dia pahit tapi sedap. Walaupun dia tak manis tapi dia sedap. Selalu orang cari dia. Apalagi kalau mata tengah ngantuk tu kan, nak cari sok mo, nak cari kopi. Saya ni penggemar kopi. Jangan main dengan saya. Kalau boleh satu jak tu mesti boleh habiskan. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua. InsyaAllah seketika nanti saya akan umumkan sepakan yang telah berjaya dapat menjawab segmen teka lagu berganda ini dengan tepat dan juga terpantas. Terus layan kami di Terengganu FM Mesra Ceria.

0: teka-teka lagu berganda. Awalnya dah masak ke tu? Walaupun kita tak buat apa-apa di rumah, berdiri, ulang-alik ke dapur, ambil barang itu, ambil barang ini, memotong daging juga sebenarnya boleh menyebabkan kita berpeluh. Tahu tak, sebenarnya anda mampu untuk membakar sebanyak 150 kalori dalam tempoh 1 jam hanya kerana berada di dapur. Meskipun tidak banyak kalori yang dibakar, tetapi ia adalah lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Betul ke tidak?
1: Pesanan ini dibawakan oleh Anggun Inspirasimo.
0: Teka lagu berganda.

Okay, yang mana satu? Yang mana satu menang ni? Kimi baju rakit lagi ke? Ke orang lain ni untuk hari ni? Okey, apa pun nasional ucapkan tahniah kepada Kimi Batu Rakit. Sekali lagi, beliau berjaya untuk meneka lagu dengan cepat dan juga terpantas dalam segmen Teka Lagu Berganda. Dan nak dipertinggalkan dia lagu dari Borneo. Amboi, Borneo aku ni. Nak balik kampung rasanya. Rory Marantika. Okey, Angin Malam. Pulaknya angin malam ni. Angin tengah hari lah. Ada angin ke kat luar tu? Apapun, terima kasih kepada Kimi Batu Rakit dan juga yang semua yang ataupun terlibat untuk segmen Teka Lagu Berganda. Dan insyaAllah 12 tengah hari nanti kita akan bersama dengarkan penyampai berita saya. Dah pun bersiap sedia mengambil alih untuk seterusnya Buletin 12 tengah hari. Layan kami di Terengganu FM. Mesra Ceria, kita layan Brori Marantika. Angin.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita nak membicarakan tentang basmalah. Basmalah tu apa? Basmalah tu bismillahirrahmanirrahim, dinamakan sebagai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim maknanya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalimah ini kalimah yang hebat kerana Allah Subhanahu wa taala meletakkannya sebagai perhiasan di dalam Al-Quran. Kalau kita buka Al-Quran, mula-mula sekali kita jumpa adalah bismillahirrahmanirrahim. Baru alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin hingga akhir ayat, sehinggalah habis waladdallin, jumpa balik bismillahirrahmanirrahim. Habis surah Baqarah, jumpa balik bismillahirrahmanirrahim kecuali dalam surah At-Taubah. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini merupakan satu kalimah ataupun lafaz yang sangat besar yang diletakkan sebagai perhiasan di dalam Al-Quran. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan bismillahirrahmanirrahim, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dhaba syaitan kama yadhubur rasas 'alan nar. Nabi kata tidak ada daripada seorang hamba yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim melainkan hancur syaitan seperti hancur timah di atas api. Kalimah bismillah ini mengandungi nama ismu zat yang azim, yang besar, yakni Allah. Kalimah Allah ini membakar syaitan. Syaitan tak tahan. Walaupun hanya sekadar Allah, bahkan gunung boleh hancur dengan kalimah Allah sahaja. Cuma kalau kita sekarang ni, gunung hancur baru kita sebut Allah, cabut lagi. Jadi sinar pendengar yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalimah ini merupakan kalimah yang sangat besar. Kalimah yang setiap amalan daripada kita, bila kita beramal, sia-sia. Walaupun berjaya, tetapi tidak ada keberkatan melainkan dibaca di dalamnya bismillahirrahmanirrahim. Bermakna setiap perbuatan kita, setiap amalan kita, setiap apa yang kita kerjakan adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita baca bismillah itu, kita bersandar kepada Allah. Kemudian kita sedar Allah yang maknanya hakikat sebenar yang memberikan kurnia-kurnia kepada kita. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini dia punya benda pahalanya ataupun fadilahnya sangat besar lagi apabila Nabi bersabda bismillahirrahmanirrahim ini tidak ada hamba yang berkata bismillahirrahmanirrahim melainkan Allah akan menyurat dalam suratan amalannya 400 kebajikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amara Allahu ta'ala al-kiram al-katibin ay yaktubu fi diwani 400 hasanah. Jadi ada 400 kebaikan yang Allah beri hanya dengan baca bismillah. Masya-Allah. Kalau sekali baca bismillah 400 kebaikan, apatah lagi kalau kita nak melakukan suatu kebaikan itu bermakna ada 400 kebaikan lagi yang Allah tambah ke atas perbuatan kita. Sidang pendengarannya rahmati Allah, kalimah bismillahirrahmanirrahim ini betul-betul ringan di atas lidah, tidak susah. Bahkan ada satu kisah ulama yang terdahulu, Abu Muslim Al-Khawlani, diriwayatkan menceritakan bahawa ada satu orang jariah dia. Jariah ni hamba perempuan yang meletakkan racun ke dalam makanannya. Bila dia letak racun dalam makanan, dia tak tahu. Dia pun makan. Apabila makan, tidak menjejaskan diri dia. Lama sudah tu, jariah dia mari datang jumpa. Wahai tuan, saya telah meletakkan racun lama dah dalam makanan tuan, tetapi tuan tak ada apa-apa. Macam mana? Boleh saya tahu tak kenapa? Abu Muslim terkejut. Abu Muslim tanya, kenapa kamu buat macam ni? Maka jariah kata, kamu ni dah tua. Aku nak merdeka. Kalau boleh, kalau kamu mati, aku dapat merdeka. Beginilah, dia kata. Maka Abu Muslim cerita amalan dia ialah dengan bismillahirrahmanirrahim. Bila dia nak makan, dia baca bismillahirrahmanirrahim menyebabkan tawa racun tersebut, dan Abu Muslim juga membebaskan hamba tersebut. Jadi ini merupakan maknanya kisah inspirasi sahaja bahawa bismillahirrahmanirrahim ini merupakan satu fadilah yang amat besar bagi kita. Kita boleh melakukannya insya-Allah. Aku qulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum.

0: Anda suka dengan lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari dalam segmen Anggun Inspirasimu.
1: Baik, Anggun Inspirasimu. Seleksi 90-an yang ada nantikan. Okey, dan lagu yang ingin Aisyah tunaikan untuk sebelah tengah hari ini, lagu permintaan dari Siti Kemaman Data, Tidak Mengalah Din Hairudin, Alan Suratan Berbeza. Jadi kita layan Terengganu FM Mesra Ceria Seleksi 90-an.

seketika tadi anda dah pun diberikan dengan lagu permintaan lari kumpulan For You to See Fiona. Sebuah lagu yang sangat-sangat orang kata tadi digemari sebenarnya, lagu For You to See ni Fiona ni. Ada sesiapa yang bernama Fiona ke? Kalau di Sarawak ramai yang bernama Fiona. Kalau kita lihat sendiri, Fiona ni ramai sebenarnya, memang nama untuk orang yang bukan beragama Islam lah ya. Kalau saya sendiri, rakan saya ramai yang bernama Fiona. Tak apalah yang buat sekarang ni kan, rakan-rakan kita. Mungkin ada juga yang ketika ni teringat kepada rakan-rakan yang pernah dikenali suatu ketika dahulu yang bernama Fiona. Kalau di Sabah Sarawak tu ramailah yang nama Fiona ni. Okey, waktu sekarang pukul 12.38 minit pagi dan ke tengah hari. 12.38 minit tengah hari dah ketika ini. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi seketika bersama kami. Di Terengganu FM, Mesra Ceria. Satu lagi info yang ingin saya kongsikan berkenaan Hari Cuti Malaysia 2026 yang mana mencipta dua rekod baru. Malaysia Book of Records, yang mana menerusi penyertai teramai dalam aktiviti gotong-royong serta pengumpulan bahan kitar semula dalam tempoh satu hari semalam. Dan seramai 272,390 peserta menyertai program itu di 469 lokasi seluruh negara sekaligus mengatasi sasaran rekod 200,000 peserta dengan program turut mendapat 10,000 sekolah. Mendapat sokongan 10,000 sekolah di seluruh negara. Dan satu lagi rekod membabitkan pengumpulan sebanyak 89,221.22 kilogram bahan kitar semula yang mana jauh mengatasi sasaran 28,000 kilogram. Dan kedua-dua rekod tersebut diumumkan oleh Timbalan Ketua Setiausaha Kemampanan dan juga Perancangan Strategik iaitu Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan KPKT Tian Ming Fat. Tidak. Sedikit yang dapat saya kongsikan berkenaan dengan Hari Cuti Malaysia 2026 yang mana mencipta dua rekod baharu. Malaysia Book of Record menerusi penyertaan teramai dalam aktiviti gotong royong serta pengumpulan bahan kitar semula dalam tempoh satu hari semalam. Baiklah, sekarang pukul 12.40 minit tengah hari untuk anda semua yang mungkin sedang menjamu selera makan tengah hari tapi tak lekang radio dari telinga. Kan? Masih juga nak dengar radio. Ramai macam tu kan. Tengah makan tengah hari pun boleh buka radio, nak dengar lagu seleksi sampluhan dan juga mungkin nak dengarkan info-info itu semasa bersama kami di sini. InsyaAllah di Terengganu FM, kami menyajikan yang terbaik untuk anda. Kita layan lagu seterusnya, Bergenvilla Spring. Terengganu FM, Mesra Ceria.

anda suka dengan lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an bermula 12.15 hingga 1 tengah hari dalam segmen Anggun Inspirasimu.

0: Baris nama ke 12.51 minit tengah hari. Anda masih lagi bersama Aisyah dalam seleksi 90-an. Dan Aisyah nak kongsikan jadual solat berzuhur untuk hari ini. Namanya untuk Kuala Terengganu, Marang juga Kuala Neru 1.1 minit tengah hari. Besut dan juga Setia 1.3 minit tengah hari. Hulu Terengganu 1.3 minit tengah hari. Kemaman dan Dengun 1.1 minit tengah hari. Dan seterusnya kita dengarkan lagu untuk seleksi 90-an.
1: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar seleksi 90-an.
0: Baik, berbaki beberapa hari lagi untuk kita berada dalam bulan September 2026. Dan berbaki beberapa bulan lagi untuk kita mengakhiri tahun 2026. Sebenarnya dengan beberapa hari lagi untuk kita melangkah ke bulan Oktober. Mungkin ada juga yang nak sambut hari lahirnya pada bulan 10 ni. Oktober ni. Tragedi Oktober awi khas untuk anda semua. Dan untuk bulan September ni, atau bermula pada Januari 2026 hinggalah bulan September ini, mungkin ada kisah dan tragedi yang berlaku dalam kehidupan kita ini. Yang baik, kita jadikan satu kenangan manis yang tersemat dalam memori indah kehidupan kita. Yang tidak baik, yang menyakitkan, yang menyedihkan, yang memilukan, yang membuatkan kita hancur, sehancurnya, kita tinggalkanlah ya. InsyaAllah, berserah kepada Allah. InsyaAllah, segala yang baik-baik sahaja yang akan bersama kita nanti. InsyaAllah, ke depannya, kita doa banyak-banyak. Okey, insyaAllah utama satu tengah hari akan menyusul tepat pukul satu tengah hari nanti. Dan terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria. Kita jumpa di jam yang seterusnya.

0: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ibn Abi Thalib. Bagaimana Rasulullah menyebut kepada Sayyidina Ali, ala u'allimuka kalimatin law kana 'alayka mithla jabal sayrin thilan adahu Allahu an. Allahumma kfini bihalalika an haram wa aghnini bifadlika 'amman siwak. Saya nak berkongsi tuan-tuan pada satu hadis jawami'id du'a, doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merupakan hadis hasan yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wahai Ali, kata Rasulullah, ala u'allimu, mu nak dengar dok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Ali, aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat jika sekiranya kamu mempunyai walaupun sebesar bukit yang sangat besar, sebarang hutang. Misalnya kata Rasulullah, Allah Ta'ala akan menyempurnakan itu. Tapi ialah untuk kita banyak ini, kita kena belah sedikit juga. Bukan kita telok saja itu. Maknanya kita akan mempunyai ruang jalan untuk berusaha. Kata Rasulullah, kalau kamu mempunyai hutang yang sangat banyak sekalipun, wallahu a'lam, maka Allah Ta'ala akan melepaskan diri dari kita. Apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, merupakan hadis hasan. Tuan, Allahumma kfini bihalalika an haram. Allahumma kfini bihalalika an haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Bukan qala Rasulullah. Wahai Tuhanku, kata Nabi SAW, doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, wahai Tuhanku, kata kita, kata Nabi SAW, mana Nabi ajar kita, ikfini, wahai Tuhanku, kita kata apa? Cukupkanlah bagi aku, ya Allah Tuhan. Semua nakkan harta Tuhan untuk hidup. Kita minta doa orang-orang. Walaupun harta ini bukan tuntutan, tapi dia kita nak diperlukan untuk kita meneruskan kehidupan kita menuju negara akhirat. Maka, kalau kita minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, cukupkanlah aku, ya Allah, bihalali al-haram. Cukupkanlah aku dengan harta yang memberikan aku, ya Allah, daripada sumber-sumber yang halal darimu, ya Allah. Kita minta dengan Allah Ta'ala. Tambuh, ya Allah, aku terlibat. Wa'an-harami daripada perkara-perkara yang tak terlibat, ya Allah. Tetapi, walaupun mungkin sikit, walaupun setara mana, cukup-cukupkanlah bagi aku. Berkat orang tua kita itu, berkat rezeki yang halal ini adalah berkat. Jadi, banyak ke, tak banyak ke, padanglah, ya Allah, aku nak banyak tu. Yang penting dia halal, ya Allah. Cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal daripadamu, ya Allah. Aku. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, kemudian kayakanlah aku dengan kurniaan darimu, bukan daripada orang lain. Kurniaan darimu yang hak memberi pada aku, tak boleh ambil daripada benda lain, walaupun apa nama ni, dengan benda dengan darjah dan sebagainya. Kalau benda tu mari daripada bukan jalan yang baik kepada Allah, aku tak ambil dia. Itu yang kita kena doa atas Tuhan. Supaya Allah Ta'ala berikan kita kecukupan di atas rezeki halal yang mari daripada dia. Biarlah yang haram tu, yang kita mari tak jelas tu banyak. Tapi kita tak tahu jelas ke tak. Biarlah, ya Allah, tak ambil aku. Ya. Ada yang mana memberi yang halal, aku akan cukup. Minta-minta. Yang kedua, kahyakanlah aku dengan kurniaan. Kurniaanmu, ya Allah, banyak. Bukan kurniaan harta saja. Tak. Kurniaan anak-anak yang baik, kurniaan kerjaya yang somek, kurniaan hubungan dengan manusia, kurniaan daripada mana rezeki kerjaan, mana nama kita ni orang suka, orang bersuka berurusan dengan kita, kita kerja comel, kesihatan, rumah tangga yang bahagia, semua kurniaan yang kita nak, yang kau kayakanlah aku dengan benda-benda begini, hok mari daripada mu sahaja, ya Allah, tambah benda mari daripada orang lain. So, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tuan-tuan, hidup kita ini kita kena minta dengan Allah. Di samping kita berusaha dapatkan sesuatu, kita kena doa lah. Takut-takut masa kita minta, masa kita cari barang-barang tu, kita tertipu dengan keindahan dunia. Bukan dunia ini menipu. No. Innamal hayatu dunya la'ibun walahun. Jadi, hepang dunia ini ialah suka-suka, seronok-seronok, main-main. Kita tak mahu begitu. Sebab kita takut, kita cari, galik-galik sangat kita cari. Tiba-tiba, apa yang kita cari itu bukan perkara yang sebenarnya yang kita cari sepatutnya. Maka kita minta supaya Allah Ta'ala menetapkan kita dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala, dan kita merasa cukup dengan apa yang halal daripada Allah Ta'ala, dan kita merasa kaya dengan kurniaan Allah Ta'ala hasil daripada kehidupan yang baik sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Semoga kita boleh mengharapkan doa ini insyaAllah. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terus kalau pukul 1.25 minit tengah hari. Dan sampai di sini saja saya Aisyah bertugas untuk segmen Angkul Inspirasimu untuk edisi Ahad 27 September 2026, bersama dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan insyaAllah seketika nanti untuk rancangan Hidayah atau kita rakyat penyampai Sukri Ismail ataupun AI akan membawakan topik berkenaan dengan hakikat kematian bila tiba masanya, bahagian satu yang akan disampaikan oleh berbahagia Profesor Madya Dr. Najihah Abdul Wahid seketika nanti. Dan seterusnya untuk Guan Agama Orang Kita, GGOK, anda akan ditemani oleh Kak Teh dan juga Cik Hing akan mengambil alih tugasan untuk sebelah petang nanti. Dan Silang Budaya petang ini terbitan saya, insyaAllah tepat pada pukul 3 petang nanti. Dan terus lain kami di Terengganu FM, Mesra Ceria. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang pendengar, sahabat-sahabat saya, adik-adik, kakak-kakak yang ada dalam majlis pada hari ini. Jadi kita bersama pada hari ini yang insya Allah kita akan membincangkan, berkongsi tentang satu alam yang pasti akan kita hadapi, yang akan saya hadapi, yang adik kakak sidang pendengar semua akan hadapi, alam yang pasti, kehidupan yang pasti, iaitulah saat kematian. Jadi untuk mengulas atau berkongsi tentang tajuk ini, marilah sama-sama kita renung firman Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8 yang menyebut, Kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil syahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi itu adalah ayat dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8 yang menyebut tentang kematian. Dan itu adalah salah satu, banyak lagi ayat-ayat dalam Quran yang menyebut tentang kematian, yang semuanya bertujuan untuk mengingatkan kita bahawa itu adalah satu alam yang pasti akan kita lalui selepas kita melalui alam yang sedang kita lalui sekarang ini. Jadi dalam surah Al-Jumu'ah itu bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, Kul innal mauta alladhi tafirruna min, bahawa kematian, sesungguhnya kematian yang kamu semua, yang kita semua ni cuba nak lari, fa innahu mulaqikum, nescaya dan pasti sesungguhnya akan kita hadapi. Summa turadduna ila alimi syahadah, dan kemudian kita akan dibawa kepada satu penyaksian, dan di sana nanti kita akan dibentangkan balik tentang apa yang telah kita kerjakan. Itu adalah satu ayat peringatan dalam surah Al-Jumu'ah. Dan meneliti tentang kematian ini, marilah sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang telah Allah berikan, kerana pada hari ini kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendengar ilmu tentang kematian ini. Dan mudah-mudahan kita apabila mendengar sedikit perkongsian ini akan menambah, bertambahlah ilmu kita, akan bertambahlah amal kita, dan akan bertambahlah persediaan kita untuk menghadapi alam kematian. Yang itu yang paling penting. Sebab apa? Watazawwadu fa inna khairazadit taqwa. Hendaklah kamu berbekal, dan sebaik-baik bekal adalah bekal amal takwa. Amal takwa. Yang ini Rasulullah banyak kali pesan pada kita, hendaklah kamu berbekal. Jadi dengan adanya kita pada hari ini, kita masih diberi ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menambahkan bekal kita sebelum kita bertemu menghadapnya. Jadi apabila tiba saat kematian, maka para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala melihat, tengok dulu senarai nama kita. Maka pada ketika itu roh kita yang berkumpul di kaki malaikat yang telah diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangi kita. Dan dalam kebanyakan kitab disebut bahawa sekiranya roh itu adalah roh yang baik, maka yang menunggu roh itu adalah malaikat-malaikat dengan wajah yang putih bersih dekat kaki kita. Ini adalah pada tibanya hari kematian kita. Baru tiba ni. Jadi malaikat dah tunggu dah dekat kaki itu. Dan sekiranya roh itu adalah roh yang jahat, maka yang tunggunya adalah malaikat yang muka hitam legang, duk tunggu kita dekat kaki kita sebelum nak masuk tubuh kita ni. Kan? Jadi masa tu cek sekali lagi, betul tak roh kita ni akan ditarik sekian-sekian-sekian hari bulan? Betul tak? Cek. Dah betul dah. Maka pada ketika itu, malaikat akan melakukan tugas yang telah ditentukan oleh Allah tanpa terlewat seminit pun, tanpa tercepat seminit pun daripada apa yang telah disenaraikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi ketika para malaikat tunggu dekat kaki kita tu, dah nak tarik dah, maka disebut. Disebut pada ketika itu, seluruh malaikat akan menyebut, fulanah, demikian, nama sekian-sekian-sekian adalah yang pada ketika hidupnya dia buat macam ni, macam ni, macam ni. Seluruh amal kita akan disebut. Sekiranya kita adalah roh yang baik. Dan sekiranya roh itu adalah roh yang jelek, roh yang banyak maksiat, banyak buat benda yang tak betul, maka para malaikat dengan muka bengisnya akan menyebut, inilah rohnya yang ketika hidup dulu banyak melakukan sekian, sekian, sekian. Disebut, dan sebutan malaikat itu dapat didengar oleh sekalian makhluk yang ada di dunia ini, kecuali manusia. Semua alam ini dapat mendengar. Kalaulah dia seorang yang baik, semua kebaikan dia itu dapat didengar oleh sekalian alam ini, termasuk jin, semua haiwan, semua binatang dapat dengar kebaikan yang telah dilakukan, kecuali manusia. Manusia tak dapat dengar. Sama juga ketika kalau dia buat benda yang buruk, maka keburukan dia itu akan dikutuk oleh sekalian para malaikat, dan kejahatannya itu akan dikutuk seluruh makhluk yang ada dunia ini, dan ia tidak dapat didengar oleh manusia. Jadi bila dah berkumpul dah kat kaki itu, roh itu, maka malaikat melakukan kerjanya masuk dalam badan kita. Dah nak masuk tu, dah bunyi dah suara, suara kita yang nak meninggal ni pada ketika itu. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kita dah mesti tak minta dah daripada malaikat. Wahai malaikat, boleh tak postpone sekejap, tangguh sekejap. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kita dah minta dah, dan kita akan lalui semua ni. Saya akan lalui, yang mendengar sidang pendengar semua akan lalui. Kita akan minta kat malaikat macam tu, boleh tak tangguh? Nak tangguh sekejap ni. Sebab apa? Kalau ditangguhkan nak buat apa? Kita nak, dalam Quran sebut, surah Mukminin disebut, kita nak bersedekah. Kita laula akhartani ila ajalin qarib. Kita minta amal yang kita nak buat masa tu, kita nak sedekah banyak-banyak. Jadi nampak tak kat sini, amal yang kita minta pada kita, kita nak sedekah. Kita tak minta amal lain. Sebab apa? Sedekah inilah yang boleh membantu kita di alam kubur. Banyak, banyak syafaat daripada sedekah ni. Boleh membantu kita di alam kubur. Sangat-sangat banyak. Kita tak minta nikmat lain pada kita itu, kita nak minta amal untuk kita bersedekah. Nak panjang sikit lagi umur, aku nak bersedekah habis dah. Ya Allah, tolonglah ya Allah, nak sedekah habis harta yang aku ada ni. Tak nak simpan, nak bagi semua kalau boleh pada ketika itu. Jadi pada ketika itu, apa jawab Allah? Tak boleh dah. Malaikat kata tak boleh. Tak boleh. Wallahu khabirun bima ta'malun. Aku dah tahu dah. Allah kata, kalaulah aku bagi panjang pun umur kamu, maka kamu akan balik pada perangai asal kamu. Kalau yang jenis kedekut pun kedekutlah, kan? Kalau yang jenis banyak buat jahat, banyak buat jahatlah. Kalau yang jenis mulut banyak mengata kat orang, banyak mengata kat oranglah. Kalau yang jenis macam tu lah juga sama. Sebab apa? Sebab Allah dah cakap, aku dah beri peluang pada kamu hidup selama 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Jadi rutinnya adalah sama. Dan sepanjang hidup ini aku dah bagi signal banyak kali dah nak mengajar kamu supaya ingat kematian. Apa dia? Sakit. Kamu dah berapa kali sakit dah? Itu adalah signal daripada Allah nak menunjukkan bahawa kematian itu pasti. Tapi lepas kamu baik dari sakit, kamu buat perangai sama juga. Masih lagi mulut mengata kat orang, mengumpatkan, ni contoh kan. Masih lagi buat amal-amal yang jahat, masih lagi bergaduh, masih lagi sumpah seranahnya, masih lagi buat benda-benda yang Allah larang, masih lagi tak tutup aurat, masih lagi tak jaga syariat Allah, semayang pun solat pun tipis-tipis waktu akhir, masih lagi macam tu juga. Dan aku dah bagi dah banyak tanda. Dan cara Allah latih kita nak ingat kematian apa dia? Masa nak tidur, Allah ajar kita baca Bismikallahumma ahya wa amut. Baca doa. Nak tidur tu, kita dah rasa dah separuh daripada rasa kematian dah. Kita dah rasa dah masa tu. Bila bangun balik, kita diajar supaya baca doa. Hidup balik kita, kan? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Dan kita dah dilatih dah. Berapa tahun dah Allah kata, aku dah latih kamu dah nak ingat kematian. Masih lagi kamu tak ingat, tiba-tiba sampai kat sini kamu minta dipanjangkan lagi umur. Tak boleh. Jadi roh pada ketika itu akan ditarik daripada kaki. Tarik, tarik, tarik daripada kaki, sakit. Pada ketika itu dibayangkan dalam banyak kitab, dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam asar dibayangkan banyak kali tentang sakit. Dan pada ketika roh itu nak ditarik pada kaki, ketika itulah kita kata mulanya sakaratul maut. Jadi sakaratul maut tu mula ketika roh nak ditarik. Malaikat dah bersiap sedia dah masuk kaki kita nak tarik roh tu, ketika itu sakarat. Ada pun kematian, kematian tu bermula selepas roh tu dah keluar semua sekali dah.
Tu kematian. Jadi bila ditarik, sakitnya tu, sahabat-sahabat pernah bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, boleh tak bagi tahu bagaimana sakitnya sakarat itu?" Maka apa jawab Rasulullah? Inna sakarat azim. Sesungguhnya rasa sakit sakarat itu terlalu sakit, terlalu sakit. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak wafat, tangan Rasulullah pada ketika itu duduk macam ni, tapi bila sakarat, Aisyah radhiyallahu anha tengok tangan Rasulullah tu terlepas. Terlepas daripada duduk macam ni, terlepas macam tu. Macam kita kata tetak gitu. Ha. Maksudnya apa? Maksudnya nak menahan sakit. Sakit sakarat tu. Start daripada kaki tu. Jadi Saidina Aisyah tak sampai hati tengok Rasulullah macam tu, Saidina Aisyah pergi ambil air. Pergi ambil air letak dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil air tu basuh muka. Sapu kat muka. Kemudian sahabat-sahabat tanya macam mana sakarat? Rasulullah kata sakarat ini terlalu sakit. Kalau boleh digambarkan seolah-olahnya kambing yang hidup disiap kulitnya hidup-hidup. Dan selepas disiap kulitnya hidup-hidup, ditarik di atas benda yang tajam. Kemudian ditarik di atas air. Kulit yang macam tu basah semua tu ditarik pula atas air. Itulah sakit dia. Salah satu hadis yang Rasulullah sebut. Satu lagi, ada lagi sahabat yang tanya Rasulullah sebut macam mana? Sakarat ni kalau nak dibayangkan, seolah-olahnya kamu, tubuh kamu ini dipegang, kemudian ditolak ke pokok yang pernah berduri, kemudian sup, lantung macam tu tubuh kamu, tak jatuh. Ha, itu sakitnya sakaratul maut. Dan pernah juga Rasulullah ditanya lagi, jadi sakarat ni banyak hadis dia, Rasulullah sebut banyak dalam banyak hadis. Banyak cerita dia, dan kalau nak tengok cerita dia yang banyak dalam kitab Syekh Nuruddin, di Hurai, tentang hadis apa benda semua. Ha, sebab nantikan ada orang petikan pula, hadis ni betul tak ustazah, hadis ni sahih ke tak, apa benda semua kan. Ha, jadi cerita dia dalam ni. Syekh Nuruddin ni adalah ulama besar dan boleh rujuk lah kitab dia ni, boleh tengok. Jadi itu adalah gambaran, dan sahabat-sahabat pernah ditanya lagi macam mana sakitnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah bayangkan lagi, sakitnya seperti kalau kamu pergi tanya ibu yang nak bersalin. Ibu yang nak bersalin, kita nak bersalin, sakitnya tu nak bersalin, dia pegang tu, pegang. Kita semua pernah laluinya, ramai antara kita pernah lalui, pegang tu sakitnya tu, masa nak keluar zuriat tu. Sakit itu hanyalah 1/70 sahaja. Maknanya sakit itu hanyalah satu juzuk sahaja daripada sakit-sakit yang akan kita lalui ketika menghadapi sakaratul maut. Ha, satu juzuk sahaja daripada 70 juzuk, ibaratnya macam tu. Jadi kita tahulah sakitnya sakaratul maut ini, dan kita semua pasti akan menghadapi saat sakaratul maut ini. Jadi bagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saat sakarat ini adalah saat yang penuh dengan kecelakaan bagi dia. Dan kita berlindunglah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan hari pertemuan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala merupakan hari yang terindah untuk kita. Amin, insya-Allah, kan. Jadi ada tiga keadaan kematian. Jadi ulama banyak bahaskan kematian bagi orang yang bersyahadah. Orang yang bersyahadah maksudnya kita semualah, orang yang mengucap. Bagaimana keadaan orang yang bersyahadah ini? Ulama-ulama bahas, orang yang bersyahadah ini ulama bagikan kepada tiga kategori ketika tibanya saat kematian. Ada tiga. Jadi, saat yang pertama, kelompok yang pertama adalah dia bersyahadah tapi dia menzalimi diri dia sendiri. Ha, dia bersyahadah tapi dia menzalimi diri sendiri. Jadi, mati dalam keadaan dia berbuat zalim kepada diri dia sendiri. Ha, macam mana? Apa maksud dia? Dia ni kita tengok baik dah. Dia tak berzina, dia tak merompok, kan? Tapi dia mati dalam keadaan dia zalim, bukan zalim pada orang, zalim pada diri dia sendiri. Kenapa dia zalim pada diri dia sendiri? Ha, maka dalam ni ulama bahas banyak. Bahaskan. Berbalik kepada bagaimana cara dia hidup. Cara dia hidup. Dia zalim pada diri sendiri sekiranya dengar azan, tak boleh lagi nak tinggal kerja dia. Buat dulu, kerja-kerja dunia dulu, sampai nak habis masa baru ingat ke Allah. Dia zalim pada diri dia sendiri. Ha, itu adalah antara ciri-ciri dia. Kemudian apa dia lagi? Dia zalim pada diri sendiri, dia tak mengeluarkan sedekah untuk diri dia sendiri. Dia ada harta, dia ada ini, tapi dia terlalu sayang. Harta dia nak infak. Tak boleh, tak boleh, payah nak infak. Dia, jadi sebenarnya bila dia macam tu, walaupun dia seorang yang baik, tak merompok, tak apa, dia zalim kepada
diri dia sendiri kerana infak yang dia lakukan itulah yang akan menolong dia nanti di alam kubur. Jadi itu adalah antara yang ulama bahas. Apa dia lagi ciri-ciri orang yang zalim pada diri dia sendiri? Orang yang mati, ulama sebut orang yang mati dalam keadaan dia tak boleh lagi nak baca Quran. Termasuk juga orang yang zalim pada diri dia sendiri. Jadi sahabat-sahabat saya, akak-akak, adik-kakak dan diri saya sendiri terutamanya, sementara ruang dan peluang yang masih lagi Allah bagi kat kita, yang tak boleh lagi mengaji, sama-samalah kita belajar mengaji. Yang tak boleh lagi, tak biasa lagi amal baca Quran, sikit walaupun sikit macam mana pun sehari amal baca Quran. Yang boleh banyak tu alhamdulillah, teruskan. Kerana apa? Kerana Al-Quran ini akan menjadi syafaat juga yang paling besar kita di alam kubur nanti. Jadi ulama bahaskan orang yang menzalimi diri dia sendiri adalah orang yang tak belajar Al-Quran sehingga Allah jemput dia pun tak boleh lagi nak baca Quran. Tak tahu lagi hukum tajwid dengan betul, tak tahu lagi hukum hakam yang ada dalam Quran nak baca macam mana, tak pernah hafal pun surah-surah yang ada dalam Quran. Itu termasuk dalam orang-orang yang menzalimi diri dia sendiri. Dah nak buat macam mana ustazah, saya ni payah nak ingat. Jadi benak sikit ustazah contohnya kan. Tak boleh nak buat. Tak boleh nak buat, saya tak boleh. Nak apa pun lama ustazah tengok. Tak apa, yang penting usaha. Yang penting kita usaha. Ada rekod, memang ada rekod. Orang yang menang puluh lebih baru boleh baca Quran, baru boleh hafal Quran. Ada rekod macam tu. Dan rekod ini bukan zaman kita je. Zaman Rasulullah dulu pun berlaku macam tu. Jadi selagi mana kita berusaha, sebelum kita meninggal, hafallah kita tiga surah ni. Apa dia surah ni? Hafal, baca dan amalkanlah. Yang pertama surah Al-Mulk. Yang kedua surah apa? Al-Kahfi. Yang ketiga surah Al-Baqarah. Al-Baqarah panjang ustazah. Tak apa, saya senaraikan dulu. Yang pertama surah apa dia? Surah apa tadi? Al-Mulk. Surah Al-Mulk ni sebab apa? Surah Al-Mulk ni dia sebagai bodyguard kita di alam kubur. Bodyguard tu maksudnya macam mana? Bila kita sampai nanti di alam kubur, ketika mana malaikat maut nak rentak kita, maka surah ini akan berada dekat dengan tubuh kita. Jaga kita, dekat kepala kita. Nak rentak kat kepala, jaga kat kepala. Nak rentak kat kaki, surah ni pergi ke kaki. Jaga kat kaki. Nak rentak sebelah kanan, surah ni pergi ke kanan. Surah Al-Mulk. Nak rentak ke kiri, surah Al-Mulk pergi ke sebelah kiri. Jadi malaikat tanya, siapa kamu? Siapa kamu? Aku adalah surah Al-Mulk. Yang mana telah diamalkan setiap malam oleh hamba-Mu ini. Aku ditugaskan untuk menjaga tuan badang ni. Jadi surah Al-Mulk itu kita kata bodyguard pat dahak. Orang sebut. Ada? Bodyguard pat dahak. Nak pergi ke mana pun orang tak boleh nak buat benda kita. Malaikat tak boleh nak pukul dengan asbab surah Al-Mulk. Jadi surah Al-Mulk ni tolonglah sama-sama belajar, baca dan hafal. Sakat mana kita mampu. Tolong sebelum Allah jemput kita. Kan? Yang kedua surah apa? Surah Al-Kahfi. Al-Kahfi ni untuk kita jaga fitnah. Masa kita nak meninggal nanti banyak fitnah. Malaikat dengan syaitan akan datang. Malaikat nak tarik nyawa kita. Syaitan akan menggoda kita habis-habis. Ketika mana roh kita ditarik daripada kaki sampai ke lutut. Sampai ke lutut, malaikat tarik-tarik lagi. Masa itu syaitan bekerja keras. Iblis bekerja keras nak hapuskan syahadah kita. Maka pada ketika itu, yang datang dekat kita adalah iblis yang berupa mak dan ayah kita. Mak dan ayah kita. Ayah kita akan datang sebelah kanan kita. Wahai anak, matilah dalam agama Yahudi. Jangan mengucap, tak payah mengucap. Ayah ni mati dalam agama Yahudi, ayah boleh hidup senang pun. Akan datang. Dan benda ini akan kita lalui. Sebab itu, kalau kita nak tengok, kadang-kadang kita pergi dekat orang sakarat ni, bila kita ajar, masa itu Rasulullah sebut apa? Jangan berhenti ajar mengucap. Kanan kiri dia ni, jangan berhenti ajar mengucap. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Bacakanlah la ilaha illallah. Jangan berhenti ni. Jadi, pada ketika itu kadang-kadang kita tengok, dia giling macam ni. Kalau pergi biasa ziarah, mati dia giling macam ni. Kita la ilaha illallah. Dia giling tu bukan giling kat kita. Dia giling pala tu, giling pada gangguan-gangguan yang datang tu yang kita tak boleh nak nampak. Giling. Jadi kalau digeleng tu syukur, alhamdulillah. Okey? Tu ada sebahagian daripada tanda. Digeleng lagi, geleng kepala. Wahai anakku, matilah dalam agama Yahudi. Wahai anakku, matilah dalam agama Yahudi.
maka dia geleng-geleng lagi. Kalau orang mukmin, dia akan geleng lagi sehinggalah gangguan itu yang berupa ayah itu dari iblis itu lenyap lagi. Lagi lepas itu datang pula apa dia? Mak pula. Mak ni lagi berat. Dugaan datang mak. Mak dengan anak ni lagi berat dugaan dia. Mak datang bagi tahu anak, wahai anak, matilah dalam agama Nasrani. Ni susu kamu ni yang kamu membesar dulu dengan mak ni. Takkanlah kamu tak percaya dengan mak. Matilah dalam agama Nasrani, jangan mengucap. Itu adalah iblis yang akan berupa mak dia. Yang akan jawab tu apa? Bukan mulut kita. Yang akan jawab adalah amalan kita atas dunia. Ha, yang tu kita bimbang. Amalan kita atas dunia. Bila sebut amalan atas dunia, banyak mana amalan kita? Banyak mana kita ikut syariat yang telah Allah tetapkan di atas dunia ini? Banyak mana kita bersedekah? Banyak mana kita belajar Al-Quran? Banyak mana kita mendahulukan solat daripada amalan orang lain? Semuanya itu akan mempengaruhi jawapan kita. Semuanya itu. Jadi tak dapat tidak, kita kena baiki semua sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menjemput kita. Jadi malaikat ketika mana sampai ke atas ni, sampai ke atas pusat ni, iblis terus lagi ganggu, syaitan terus lagi ganggu. Relax dulu. Kamu jangan bimbang. Kamu tak mati lagi. Kalau kamu bertaubat, kamu lagi cepat mati. Ha, pujukkan iblis. Tak ada apa. Kamu boleh melepasi alam ni. Kamu akan sihat balik. Macam-macam dugaan daripada iblis akan datang. Jadi pada ketika sampai kat sini, malaikat dah sampai ke atas pusat ni, pada ketika itu kumpulan malaikat yang nak tarik nyawa tu, dia akan lepas sekejap. Lepas sekejap maknanya macam stop sekejap. Macam roh tu seolah-olahnya turun balik. Kan? Dah naik angkat roh tadi sampai dekat pinggang, kemudian macam rentak sekejap, roh tu macam turun balik. Ketika itulah syaitan membisikkan sekali lagi, kan aku dah kata dah, kamu akan sihat balik. Kamu akan hidup balik. Kamu boleh hidup. Ini bukan pengakhiran kamu, tak. Jangan bertaubat. Kalau kamu bertaubat, kamu akan terus meninggal. Datang lagi bisikan syaitan pada ketika itu. Dan itu adalah saat-saat yang paling getir. Saat yang paling getir yang akan dihadapi oleh hamba Allah di atas muka bumi ini. Jadi, yang dapat tolong pada ketika itu, syahadah yang berarti. Ucap syahadah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ikanam. Ucap syahadah. Dan ketika mana turun balik sekejap tu, tiba-tiba datang rombongan malaikat yang seterusnya, terus daripada bawah ini, dia rentak, zup, naik sampai ke halkung terus. Ha, sebab itulah kadang-kadang kita tengok orang ni, kadang-kadang nak meninggal, kita pergi kat dia tu, nampak macam, nampak segar sekejap, nampak macam tengok kejap. Ha, kadang-kadang kita nampak macam tu. Nampak okey ni sekejap. Tiba-tiba lepas berdetuk, zup, terus. Datuh tangan. Kan? Ha. Daripada ketika itu, bila zup sampai dekat halkung ni, kalaulah orang itu adalah orang yang kufur pada Allah SWT, orang yang banyak dosa, maka pada nak sampai ke halkum ni, dia cakap apa? Ini tu betul an. Ya Allah, aku sedar dah, memang aku nak mati dah ni. Aku nak bertaubat sekarang. Maka, ketika itu adakah taubat itu diterima? Ya Allah, aku nak bertaubat dah, aku tahu. Yang aku buat tu semua dosa. Yang aku ambil hak orang tu berdosa. Yang aku ambil duit orang tu berdosa. Yang aku duduk maki hamun, duduk bergaduh dengan orang tu dosa. Aku banyak sangat ambil hak. Hak-hak orang lain ni atas dunia ni, solat pun aku lewat, ya Allah, mengaji pun aku tak sempat. Ya Allah, tolong ya Allah, aku nak bertaubat. Pada ketika itu tak lagi diterima taubat. Tak lagi diterima taubat. Alasan dia apa dia? Ketika nak direntak tu, alasan dia dikata, inna kunna minal mustada'afin. Sesungguhnya ya Allah, kami ni atas dunia dulu, kami ni golongan yang lemah. Yang lemah. Yang lere maksudnya. Tolong maafkan kami. Kami ni golongan yang lemah. Maka pada ketika nyawa sampai ke halkum tu, tak diterima dah sebarang taubat kita. Ha? Mustada'afin. Ayat itu, perkataan itu disebut dalam Al-Quran. Antara alasan-alasan yang diberikan oleh roh yang banyak dosa ni, dia minta tangguhkan ajal dia. Dalam surah Al-Mu'minin banyak diceritakan, dia kata sebab dekat dunia itu kami ini adalah golongan yang mustada'afin. Golongan yang lemah. Tak larat nak solat awal, tak larat ya Allah. Tak larat, semua benda tak larat. Lepas tu sibuk bekerja siang malam, ya Allah, tak dang nak baca Quran. Kan? Jadi, pada ketika itu semua, Allah dah sebut balik dah.
pada ketika itu, usia yang diberikan kepada kita dan hanya sekali ini di alam ini ini adalah 50, 60, 70. Adakah itu lagi? Itu masih lagi tidak mencukupi? Dan usia ini kita pun tahu, kita tahu, kita kamu tahu, peringatan kematian ini telah diulang banyak-banyak kali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan diperingatkan lagi, dipanahkan lagi oleh Rasulullah dalam hadis-hadis Rasulullah. Tak ada dah peluang yang kedua. Tak ada, tak akan datang peluang yang kedua. Maka pada ketika itu ruhnya akan direntak. Akan dilentak, tarik tu. Tarik tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu tangan jatuh, tangan jatuh meninggal. Dan Sayyidatina Fatimah ketika mana masa tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sakarat itu menangis. Fatimah yang duduk dekat ni menangis. Kemudian bila menangis tu dia pergi kat telinga Rasulullah, Rasulullah pegang dia. Rasulullah cakap apa kat Sayyidina Fatimah? Wahai Fatimah, jangan bersedih. Jangan bersedih wahai Fatimah. Tak lama lagi kamu akan menyusul aku. Maknanya selepas aku pergi ni kamu akan menyusul aku. Jadi selepas daripada tu Sayyidina Fatimah tersenyum. Senyum Rasulullah hari tu. Aisyah pelik tengok. Eh tadi nampak sedih. Rasulullah bisik apa tu? Tiba-tiba senyum balik Fatimah ni. Jadi selepas daripada ketika itu ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, Rasulullah sebut 3 kali. Apa maksud ila rafiqil a'la? Menghadap pada Tuhan yang esa, menghadap pada Tuhan yang esa, menuju pada Tuhan yang esa 3 kali. Kemudian Rasulullah meninggal. Dan selepas itu Aisyah tanya pada Fatimah, Fatimah tadi Rasulullah sebut apa tadi? Nampak senyum tadi, mula-mula menangis tadi kan, kemudian nampak senyum. Rasulullah sebut apa? Kemudian Sayyidina Fatimah kata, Rasulullah sebut pada aku, Rasulullah kata tak lama lagi aku akan menyusul Rasulullah. Aku akan menyusul Rasulullah. Dan mengikut sirahnya, memang betul pun, selepas daripada 6 bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka selepas daripada ketika itu Sayyidina Fatimah menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 bulan dia. Jadi saya rasa setakat itu saja kuliah saya pada hari ini. Moga-moga memberi manfaat, dan kalau ada yang tersasul minta maaf banyak-banyak kan. Moga-moga memberi manfaat terutamanya untuk diri saya sendiri. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: secara online. Nak buat ke mana eh?
1: Oh, senang mesin je. Muat turun je aplikasi RTM Klik dekat telefon tu. Cuma je.
0: Lah, tak kena bayar?
1: Tak. Boleh dengar serata dunia, tak payah frekuensi pun kalau guna RTM Klik.
0: Lah, mudah sangat. Hai, hot ni aku suka ni. Bolehlah dengar DJ-DJ Terengganu FM kesayangan tiap-tiap hari. Suka je lah.
1: Oh. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store atau layari laman sesawang www.myklik.gov.my untuk mendengarkan kami di Terengganu FM.
2: Satu hari, satu peribahasa.
3: Peribahasa hari ini, yang tegak disokong, yang lemah ditopang. Maksudnya, orang kaya dimuliakan, orang miskin dibantu. Contoh ayat, rakyat sesebuah negara akan dapat hidup harmoni sekiranya mereka sedar akan tanggungjawab masing-masing, seperti yang tegak disokong, yang lemah ditopang.
2: Satu hari, satu peribahasa.

0: Dah harga tinggi-tinggi lah kan.
1: Ya, sungguh.
0: Ini jangan betul-betul orang mari harga dah lalu.
1: Lapar ya sehingga pun
0: dia baca. Dia ada adat ke cerengganunan. Biar dia ada adat
2: ke cerengganunan.
0: Negeri cantik,
1: budaya
0: menarik.
1: Orangnya
0: cantik. Orangnya baik-baiklah.
1: Janganlah
0: melapor sangat. Melapor nak orang kat kerja. Untung pun untung lah. Tapi janganlah melapor. Untung budak lalu tak boleh.
1: Tak boleh. Untung sikit-sikit sudah
0: lah. Mentang-mentang orang kat kerja. Siapa yang katok lebih kurang. Orang nak sekali tu lah. Orang dah kenal tau kerja ni.
1: Tak dah.
0: Orang dah kenal tau kerja ni. Kalau budak lalu. Beri kemanusiaan dan ada kesenangan.

0: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Eh, hey, capa mani di mini.
1: Ni.
0: Ah, boleh dah.
1: Ujukkan leh.
0: Okey, baik, terima kasih tadi Aisyah dalam anggun inspirasimu.
1: Ah, petani dia penerbit.
0: Ya, petani dia penerbit Silam Budaya kat gigih
1: pukul 3 tau.
0: Okey, dan juga terima kasihlah kepada peringkat-peringkat kita. Kita mari semula ke ruangan Terengganu FM. Terima kasih. Kita mari dalam ruangan GG. Okey.
1: Kerana kamu orang kita.
0: Jadi semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Semoga sihat-sihat semua. Dan juga moga sentiasa dipermudahkan segala urusan lah deh. Yang mana mungkin hari ni ada urusan yang nak diselesaikan tu. Cumanya terbatas oleh waktu.
1: Terbatas oleh waktu.
0: Mana ada agoh lah deh. Tapi kukuh mana pun kita nak buat apa-apa, kita kena sentiasa ada perancangan yang molek. Perancangan yang molek, kemudian atur comel-comel supaya benda tu dia boleh dilaksanakan dengan mudah. Ikut aturan dia guna
1: dah. Ya, betul.
0: Perkataan mau lah. Dalam masa kunti tu mulalah nak cutai muka. Nak cutai mulau.
1: Hidung-hidung.
0: Ya, hidung lah, kening lah. Kening hak cikuk mulai dah. Tak ada ugah. Okey.
1: Benda kening berselerakkan.
0: Buat gua ni. Beranak gitu dah. Dah kata benda lah dah. Okey, terima kasih dah. Mak Wang tepi tembok. Mak Wang Mahani dari tepi tembok selamat petang. Juga mendengar dekat live TikTok pun kita buat
1: dah.
0: Buka dah awal hari ni buka kedai. Sebab lagi kita nak terima tetamu untuk rancangan Silam Budaya.
1: Okey, hari ni ada cerita pasal? Hari ni bercerita pasal...
0: Hari ni kita cerita pasal semua benda lah. Yang mana boleh dikongsi-kongsikan. Sebab sekarang pasal pasal Silam Budaya kayak gini berkaitan dengan...
1: Keris.
0: Warisan kesenian alam Melayu.
1: Tu dia.
0: Ada yang mungkin minat senjata tradisi kita, iaitu keris, keris lok dan sebagainya. Kayak kita cerita lah dalam Silam Budaya tu. Okey, dorongan live ramai lagi sayang-sayang kita. Ada Sarang dari Bukit Besi, Mekna Kiha. Ada siapa tu? Nama Kuk Jawi ni. Ada Zawiyah. Zawiyah Ibrahim, Kasim Selamat, Pak Ben, Pak Sofian Gani, dari Marang pun ada, Haikal ada, Pak Ya, Parik Kabau, lagi ramai lah. Untuk Kak Mona kita. Yang mana nak join lagi, boleh join, tak ada masalah.
1: Boleh
0: tak ada masalah.
1: Kita alukan tek-tek screen.
0: Kita alukan untuk sayang-sayang kita pada petani. Dengar kat radio pun boleh. Tengok kat TikTok pun boleh. Hati yang klik pun boleh. Solehah pun ada, Khan ada, Saipun Nizam, Ahmad Mama, kemudian Hanina Hamzah, siapa-siapa saja. Daripada pukul 6 daripada pukul 2
1: sampai pukul 6 petang,
0: Bersama kami lah. Tak lain tak bukan, hari ni hari hari hari ni Senin.

0: Kita bagi awal-awal je. Okey, bertahan ni tengok. Sama-sama kita berirama Malaysia.
1: Irama Malaysia. Lagu-lagu yang berentak irama Malaysia.
0: Betul. Dulu-dulu.
1: Tiba-tiba.
0: Oh, dulu masa era-era lagu ni naik dulu kan. Tahun 2000 lebih kurang ni. Masa tu memang gemilang betul lah. Di antara hati-hati Malaysia, Nur Aniza Idris saat ni, Datuk Siti Nurhaliza, ramai lagi dulu Syura. Ramai lagi yang bawa lagu-lagu irama Malaysia.
1: Dia berduet dengan orang nama kan.
0: Kemudian berduet dengan apa tu, Tasya SM Salim. Macam-macam lah. Mana lagu-lagu ni kadang-kadang kalau kita dah bawa, dok siokan balik, lagu ni kita punya identiti lagu tu hilang weh. Sama kot dengan lagu ayat ni. Pasal macam gapi ni, api ke mamang kata.
1: Okay.
0: Sungguh dia kata, "Amba pergi kau lah pakai soket," kata.
1: Pergi sekolah? Ada program apa?
0: Program tarian kau lah pakai lima.
1: Tarian.
0: Molu. Soket lah.
1: Soket
0: lah. Dia pakai, pakai baju lagi molu.
1: Macam kok gini, macam ada kenduri kahwin kan? Dok so kalau kita dok pakai baju
0: busana Melayu.
1: Busana Melayu kan?
0: Soket.
1: Itu merupakan identiti kita.
0: Ya, baju lepas layang. Kemudian apa ni orang panggil? Saping.
1: Saping.
0: Ni selepang.
1: Tapi satu perkara hal lah.
0: Pakai hati. Cakap orang dengar ni. Aku cakap mudah dengar.
1: Kenapa nak dengar Kak Tih ni?
0: Pulah lah perkapak.
1: Satu perkara yang Kak Tih rasa macam berbeza sedikit lah orang Terengganu ni kan. Biasa kalau air raya lah contohnya, ataupun hari Jumaat ke, susah sikit kaum Adam.
0: Aduh. It's not the pig dah.
1: Orang lelaki di Terengganu ni dia nak pakai satu sup.
0: Sup Melayu.
1: Sup Melayu pergi mai Jumaat.
0: Sup Melayu ke sup Nayu?
1: Sup Nayu lah. Hari Jumaat kan. Biasa kalau kau balik luar, terutamanya air raya, dia orang ni kalau raya kedua pun pakai lagi.
0: Masih lagi.
1: Masih lagi pakai satu sup.
0: Sup penuh lah.
1: Sup penuh lah.
0: Macam gambar raya kedua memang pakai sup penuh. Mai koti pun bawa motosikal. Kalau kata kita balik raya kan, mau balik dengung kan. Dari dengung bawa motosikal, tapi pakai.
1: Masih lagi mengenakan busana satu sup baju Melayu. Siap bersamping lah.
0: Bersamping lah.
1: Bersamping songket lah.
0: Cuma bila naik motosikal, tak pakai lah sokong.
1: Percaya kalau Cik Heng. Sebab apa? Dia songket dia banyak lah. Banyak, samping banyak lah.
0: Banyak. Amba ada.
1: Bukan satu, bukan dua. Lebih.
0: Yang terbaru, Amba ada samping seteng. Samping segera. Lipat.
1: Lipat je.
0: Tapi kalau ikutkan, Amba boleh pakai samping kilah lagi. Soket.
1: Sebab?
0: Sebab samping kilah ni, ia lebih kemah. Kemudian dari segi silang samping depan tu, ia nampak lebih fit. Gitu.
1: Sebab Kak Tis suka kalau tengok orang lelaki ni dia satu mendanya seragam, apa panggil satu suit tu,
0: satu sepersalinan penuh lah.
1: Penuh lah pakai. Jangan kata pakai jendayu seluruh lepas tu tak pakai samping.
0: Ada
1: kemah dan dok lawa.
0: Ada apa ni orang panggil,
1: kurta pun kata tak suka tengok. Bukan maksudnya tak suka tengok, bukan kerana kurang handsome sikit.
0: Kurang handsome sikit.
1: Kalau boleh baju Melayu penuh lah pakai. Ada samping, bersongkok.
0: Tapi baru ni, yang terbaru baru ni, hari Jumaat baru ni, mai Jumaat, amat lama dah duduk tengok gitu.
1: Ada.
0: Haji ni pakai baju Melayu penuh. Tapi luar lain, kain lain. Luar lain, baju lain. Kat lain colour.
1: Lain colour. Tapi bersamping.
0: Tak lah. Tapi maksudnya dia pakai penuh.
1: Penuh.
0: Cuma lain colour.
1: Tak cuba cari.
0: Baju biru seluar pink.
1: Duk jumpa cari seluruh. Duk mana tahu.
0: Main kauk ke.
1: Tapi orang Terengganu dia tak semua lah kok. Ada yang suka. Ada yang suka mengenakan satu sup baju Melayu.
0: Ada. Mata dikasih warisan Aikir kata, kurta dia bukan pakaian orang Melayu sebenarnya. Tapi kalau kata sup Melayu ni penuh gitu lah. Macam yang Enna kata, kita biasa pakai baju Melayu dengan saping sekali dengan tanjuk masa main silat. Ini salah seorang penggiat seni silat di Terengganu. Silat perwari. Kemudian macam Kesara kata, muncul logo tengah jalan. Pakai biar kena.
1: Biar kemah lah
0: biar
1: pakai.
0: Biar kena.
1: Amba pakai fuset lagi.
0: Lagi
1: bini jelin pulak. Dok, kalau Kak Tim tak jelin, tapi tak tahulah perempuan lain dok awal.
0: Kalau Kak Tim dia akan jelin.
1: Kalau jelin, kalau tak pakai satu suit.
0: No.
1: Penuh.
0: Dok, kalau kata orang rumah dia pakai penuh, dia akan jeling. Dia akan jeling.
1: Sebab?
0: Sebab dia kata berapa dah cukup. Berapa dah cukup? Pakai biar penuh.
1: Mungkin ada yang tak cukup samping tak pakai. Ke tak boleh?
0: Bagi kita faham.
1: Kata tak boleh.
0: Bagi kita kenal kan. Jadi mata gerak Sarah tanya, berapa orang panggil baju tu baju Melayu? Kadang-kadang orang Cina pun pakai.
1: Tak apa, kita pun suka.
0: Tapi memang namanya busana memang orang Melayu kita.
1: Tapi mungkin juga ada sejarah orang dululah. Cuma kita tak menyelusuri ke mana.
0: Tak menyelusuri dengan lebih dalam lagi.
1: Dia ada asal usul.
0: Masa kita bawa pihak muzium hari tu kan, pernah mari bercerita pasal busana Melayu. Tapi cuma hari tu kita fokus kepada batik. Dan juga songkit lah.
1: Tapi ada Kak Tia terbaca ni, sejarah baju Melayu ni bermula pada zaman Kesultanan Melayu Melaka abad ke-15 apabila Sultan Muhammad Shah menetapkan pakaian rasmi untuk membezakan jati diri masyarakat Melayu daripada pengaruh asing.
0: Cuma learning dia lebih modern
1: dia
0: tau.
1: Adaptasi ke modern lah.
0: Modern supaya ramai yang lebih minat lah. Contohnya orang-orang muda tau, dia tak pakai gelebeh.
1: Kalau Cik Hin suka baju Melayu Teluk Belanga ke atau baju Melayu Cikgu Musang?
0: Kalau secara jujurnya, Amba sekarang lah. Sekarang lebih suka dengan Teluk Belanga.
1: Sebab
0: dia mudah nak digayakan dengan gaya pemakaian saping tu.
1: Kalau Cikgu Musang?
0: Kalau Cikgu Musang, Amba lebih suka Cikgu Musang sebab dia pakai lebih kemah.
1: Sebab dia kacing
0: butang banyak
1: butang aksesori
0: dia senang bila kita pakai aksesori dia tu. Dia nampak satu gaya yang tak ada ropong. Tak ropong macam ke baju Teluk Belanga. Dia ropong sikit.
1: Dia macam baju kurung tu lah. Tekuk dia. Ada kita tukar.
0: Jadi macam kat timur kan memang kena ada hamba. Memang kalau sokok hamba tu, ni sokok hamba 5 inci.
1: Tinggi.
0: Bila tinggi, dia lebih sedap pakai dengan Teluk Belanga.
1: Maknanya sesuai dengan Teluk Belanga.
0: Teluk Belanga dan juga dia saping duduk di dalam baju.
1: Bukan
0: baju dalam saping.
1: Maknanya
0: baju di luar saping.
1: Baju di luar saping. Kalau baju Teluk Belanga.
0: Kalau macam ke baju Cekok Musang, dia lebih comel saping duduk di luar. Cuma lening saping lening ni sejamba yang kurang pakai Cekok Musang ni. Bila kita pakai saping kilah kan, saping lening model dia licin. Dia licin. Dia logoh. Mula kekeng kali yang gitu.
1: Jadi duduk kemah lah kan.
0: Jadi nak boleh ke jalan comel. Buat terik.
1: Tapi kemungkinan kalau kita beli saping yang original
0: yang lebih kualiti,
1: songket original dari Terengganu, kemungkinan tak ada lah. Tapi harga pun sedap lah.
0: Harga sedap lah.
1: Jadi sekali kita beli boleh siapa pakai 10 tahun.
0: Betul.
1: Lebih.
0: Hari tu ada orang petikal lah. Kebetulan pergi pasar payang tau. Pergilah tengok satu kedai soket ni. Dia jual saping yang memang soket Terengganu. Harga dia memang mahal. Betul. Tapi bila kata ditanya apa mahal, Amba mari kita fikir dalam hati kita tau. Demo nak corok yang dia panggil bukan eksotik, kenapa dia panggil
1: yang penuh dengan keaslian
0: dia. Eksotik ni nama dia panggil tik gitu lah.
1: Estetika.
0: Nilai estetika dia tu yang yang tinggi.
1: Nilai keindahan lah.
0: Dan juga corok yang halu. Demo nak murah. Nak buat yang mudah. Lah,
1: macam kakak kita baru ni yang pun buat songkit dari kotak nasi tu kan bodoh. Nak boleh siapkan songkit selah tu. Kalau yang corok dia tu yang betul-betul halu, lama juga. Bukan senang. Lepas tu kalau putus benang tu pula, susah pula nak sambung.
0: Jahit kan pelik kat cari pun makan masa. Sama telur kita nak buat ke songkit.
1: Pilihlah orang kata songkit
0: yang original. Cuma ni gamal orang ambil yang jenis printer. Mungkin nak cepat.
1: Nak cepat.
0: Nak pakai derah. Nak program esok baru cari petang ni.
1: Mana
0: kader kita ni.
1: Jadi gitulah.
0: Baik.
1: Tapi sekarang kita cerita kongsi pasal Chris.
0: Chris KG dalam rancangan Silang Budaya. Bersama-sama dengan tetamu jemputan kita. InsyaAllah boleh tengok dekat live TikTok, live Facebook. Kita akan bawa tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan Chris ni. InsyaAllah kita akan bersama dengan yang berbahagia Encik Abdullah Haji Ahmad. Ataupun lebih famous sebagai Pak Awi Losong.
1: Pak Awi?
0: Orang kenal.
1: Okay.
0: Siapa dok kenal memang orang kata lain macam sikit lah. Okay. Kalau kata tanya orang faham, orang kenal lah. Tapi kalau orang berdekatan memang kenal. Pak Wilson orang kenal. Baik, dah teruskan layang. Haji Jok, okay.
1: Mana gabok orang kita.

0: Suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

0: Okey, baik. Jeje, okey, guna gambar orang kita.
1: Okey.
0: Kita dah pukul 3 petang tau. Kita nak bersama-sama dengan tetamu kita pada petang ni.
1: Ya, bersama-sama dengan yang bahagia. Encik Abdullah Haji Ahmad atau lebih mesra dengan panggilan?
0: Pak Wilosong.
1: Pak Wilosong.
0: Jadi silam budaya hari ni kita nak bawa kepada pendengar-pendengar kita yang boleh tengok juga, iaitu berkaitan dengan Keris Warisan Kesenian Alam Melayu.
1: Dan untuk makluman juga, Pak Awi ni merupakan penasihat persilatan. Macam Tok Deko lah. Jangan main-main
0: kita ya. Kita tegur sikit lah tetamu kita petang ni. Assalamualaikum Pak Awi.
2: Waalaikumsalam.
1: Tu dia suara Pak Awi tu kelah dah.
0: Itulah kata. Nak kata boleh juga duduk kat DJ sama-sama.
1: Beges je Pak Awi. Pak Awi dah.
2: Dah budak-budak jet Pak Awi ni.
0: Ya Allah ya.
2: Nasib baik Pak Awi makan nasi, tak makan jet. Kalau makan jet rohok.
1: Rohok Pak Awi kan makan jet Pak Awi. Kalau makan nasi macam kita okey je.
0: Ya, bui dulu eh. Siap Pak Awi dah?
2: Siap, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nampak gagah lagi Pak Awi kita ni.
0: Pak Awi, kita tanyalah.
1: Dari segi asal-usul Pak Awi.
0: Latar belakang Pak Awi.
1: Asal-usul Pak Awi lah. Mungkin boleh kongsi dengan kita.
2: Latar bukan latar depan.
1: Depan.
0: Latar depan ia putih je. Ketah putih sekeping je.
2: Jadi nak tahu latar belakang Pak Awi lah.
0: Ya. Mungkinlah nama, umur, asal mana. Silakan
1: asal mana Pak Awi.
2: Assalamualaikum pada pendengar semua.
1: Ya.
2: Pak Awi ni asal daripada dasarnya Mas Peng. Nama Pak Awi Abdullah lah. Tapi dia lebih dikenali dengan Pak Awi Losong. Sebab duduk di Losong.
1: Pak Awi. Apa nama Pak Awi? Kan jauh nama tau.
2: Oh, kalau kira Mok pun nama Zawawi. Ayah pun nama Abdullah. Tapi panggil lamanya Awi. Dia Zawawi. Orang tergantung kan ibuah cakap rekah kan. Kalau Abdullah Dolau. Kalau Semang.
1: Semang.
0: Betul lah kita. Berarung gitu lah.
2: Jadi latar belakang Pak Awi kita dah beranak tahun 1955. Baca umur Pak Awi sekarang learning 2026 ni 71 tahun.
1: 71 dah umur Pak Awi.
2: Beranak 17 hari bulan 7 tahun 55.
1: Jadi
2: kehidupan Pak Awi ni banyak dilakukan nombor 7. 17 hari bulan 7. Nasib baik dia jadi 57. Anak pun yang ketujuh juga.
1: Yang ketujuh.
2: Yang ketujuh. Mungkin mati umur dalam tahun. Umur lebih ke 70-an juga.
0: Kita minta sihat panjang umur lah deh.
1: Sihatlah Pak Awi. Sebab Pak Awi ni orang lama. Dan tahu pasal sejauh secara. Sekian-sekian kan.
2: Dah boleh sikit-sikit.
0: Jadi hari ni kita sebab ramai kenal Pak Awi sebenarnya.
1: Ramai Pak Awi ni memang
0: yang
1: dikenali.
0: Bercerita pasal Pak Awi memang dalam dunia persilatan ni lama.
1: Memang dah asing lah.
0: Jadi kalau persilatan, kita tahu persilatan dengan senjata, tanpa senjata. Tapi hari ni kita nak bawa Pak Awi, nak perkenalkan lah kepada pendengar-pendengar kita. Berkaitannya satu senjata asli tradisional orang Melayu kita.
1: Keris Warisan Kesenian Alam Melayu.
0: Tapi kita tanya Pak Awi tau. Secara umum lah. Keris ni kita ada berapa banyak jenis.
1: Ada jenis keris.
2: Keris ni banyak lah. Ada panggil keris cerita. Ada keris pandai sarah. Ada keris puka. Ada keris anak alam. Ada keris panjang. Macam Pak Iwi bawa ni keris menela. Keris bugi.
0: Keris bugi.
2: Keris bugi. Ni Pak Iwi nak tunjuk. Kalau tunjuk ni dipanggil keris bugi. Ni keris bugi. Keris bugi ni dia ada pamor.
1: Buka pun bunyi tu.
2: Dia ada pamor. Dia ada pamor ni. Buka besi sebatang. Ni dipanggil anak ayam teleng.
1: Dia punya ulu tu.
2: Ulu macam raja teleng.
0: Betul.
2: Ni dipanggil pendokok piring.
0: Pendokok piring.
2: Pendokok piring. Ni dipanggil anak cicak. Kalau tengok ni macam cicak ni ekor ni. Nak kena kulit. Ni dipanggil akuk.
0: Akuk
2: ya. Ataupun belalak gajah. Ni dipanggil aring. Kamu-kamu pun ikan panggil pamor tu. Pamor macam-macam pamor. Pamor gigi jiwa ada. Pamor bulu ayam ada. Pamor daunnya ada. Pamor lilit ubi ada. Pamor mata titik ada. Ni mana ni kuih bugi. Bugi. Selagi hak terganu asli, dia panggil melela.
1: Melela.
2: Ni kuih menela. Pak bawa ni kuih melela. Ni hak terganu tu. Kuih melela.
0: Hak terganu tu.
2: Hak terganu tu. Ni asli terganu.
0: Kuih melela.
2: Kuih melela.
0: Ya.
2: Arti lele-lele melele ni ataupun lele saja. Arti lele kalau orang muda lele. Mana muda lele orang comel, orang lawa. Lele. Ni ini lah kemudian dia tak ada pamor, dia besi sebatang ni panggil.
0: Besi sebatang.
2: Besi sebatang tak, tak ada macam ni kan ada putih-putih.
1: Ada putih-putih.
2: Ni tak dia besi sebatang. Ni dia panggil pamor, ni panggil ni pendokok pendokok telur ikan. Tapi dia ada mata, mata zamrud keliling.
0: Ya.
2: Ulu ni gigi ikan. Gigi ikan you. Bukan kayu ni, gigi ikan you.
0: Gigi ikan you buat ulu?
2: Ha, buat ulu. So, mana ikan tak tahu. Boleh ambil gigi dia. So, kena semua. Lok dia ni panggil lok 13.
0: Lok 13.
1: Lok 13.
2: Dia mana undang-undang, kalau ikut, kalau lok 3 ni pendekar. Adik pendekar Johan Pahlawang. Kalau lok 5, orang agama. Kalau lot 7, lot 9, orang pemerintah. Kalau lot 11, orang berniaga ataupun tokoh korporat. Kalau lot 13, bunuh tak bertanya. Dia nak bunuh siapa-siapa, pakai pergi bunuh je. Dia tak perlu tanya pemerintah, tak perlu tanya raja. Dia boleh pergi bunuh. Dia dah sensor.
0: Lot 13?
2: Lot 13. Jadi kalau zaman dulu, kita tak ada kuasa nak bunuh orang, kita pakai lot 13. Itu suka dia orang. Ataupun kita tak kerti agama, nak belajar, nak pakai lot 5. Atau kita tak tuk dek, tak pandai silap, pakai keris lot 3. Jadi tak kena lah.
1: Tak kena.
2: Dia ada undang-undang. Lepas tu keris ni, lot dia ni, dia panggil lot. Lot ni, dia tak ada genap. Dia ganjil.
0: Semua ganjil.
2: Dia 3, 5, 7, 9, 11, 13. Mungkin, dia kata mungkin dia ambil pada kau Tuhan ada dalam surah mana dia ingat babi Tuhan kata aku ni ganjil dan aku suka perkara ganjil dah cukup gu mungkin orang tu tulis ambil benda tu dia budi keris macam lot 13 ni mungkin ambil buku semayang lot 7 maknanya ambil 7 petala bumi 7 petala langit lot 5 maknanya hukum tu hukum selang kita habis korang
0: Itu ni keri asli Terengganu eh? Keri Melela.
2: Keri Melela.
1: Keri Melela namanya
2: eh? Nama keri Melela Terengganu.
0: Ada orang tanya dekat live TikTok kita, kat mana nak nampak Pak Awi. Okey, gini. Kita bagi ke Facebook muda sebab
1: tengok Facebook eh?
0: Pak Awi akak keri tu. Dia akak keri bermata original tu. Bukannya mata pelawak.
1: Bukannya.
0: Dekat live TikTok.
1: Lok-lok dok. TikTok dia boleh tunjuk lah.
0: Ya.
1: Okey, jadi mungkin juga tu pelbagai jenis keri, nama keri. Kalau kita tengok ukiran dia Pak Awi kan. Lekuk-lekuk pada keri tu. Ada maksud yang tersirat kot. Mungkin Pak Awi boleh jelaskan maksud perincian keri tu.
2: Macam kata ni lekuk-lekuk tu ada makna belaka. Kata-kata lok 3 tu kan pendekar lok 5.
1: Pak Awi kabar dah ni.
2: Kabar dah ni. Lepas tu pamu-pamu
1: ni. Macam tu.
2: Macam ogok ni pamu gunung kan. Kalau kita ni duduk pamu tak tengok duduk tak gunung. Ada pamu mata titi. Ni,
1: pamu nama ni pamu.
2: Pamu. Besi-besi ni. Ni panggil pamu mata titi. Lepas tu orang tertua dulu pula. Dia buat keris tu dia ada ukur orang pula. Ukur orang dia. Maknanya salah satu kata-kata ukur orang dia buat gini. Dia buat jari gini. Dia sebut nama. Sang Piko, Gedung Timbul, Gajah Mati, Riak Mati, Pecah Roma, Jarum Mah, Cinta Berahi. Sang Piko, Gedung Timbul, Gajah Mati, Riak Mati, Pecah Roma, Jarum Mah, Cinta Berahi. Sang Piko, Gedung Timbul, Gajah Mati. Gajah Mati tak ambuh lah. Gajah Mati dah rumah, nak usung mana? Kalau tikus mati boleh tahu. Dia naknya Gedung Timbul. Kalau kita sipam nanti insya-Allah kita rezeki murah.
0: Insya-Allah.
2: Tu kepercayaan. Tapi bukan hukum memang.
1: Iya.
2: Samalah zaman dulu zaman Pak Wing ngaji Quran zaman budak-budak.
1: Okey.
2: Cari lidin sebatang banyak-banyak gini ukur. Tamak, tak tamak, apa tamak, kepih ada tamak. Insya-Allah ngaji kita tamak. Ilmu tu tua dulu.
1: Faham.
2: Lidin sebatang ni ukur. Tamak panjang. Tamak, tak tamak. Ambil kat tamak. Kalau lebih tak tamak, kerak.
1: Potong lah, tu buang lah.
0: InsyaAllah tamak.
2: InsyaAllah tamak. Itu ilmu tu tua dulu.
1: Orang tua dulu.
2: Bukan hukum iman sebagai kepercayaan. Benda tu mungkin mempengaruhi.
0: Jadi yang... Okey, kita berbalik kepada dalam dunia seni mempertahankan diri.
1: Senjata ni.
0: Jadi
1: keris.
0: Bapa? Dia keris dia katakan pelengkap
1: untuk satu silat tu.
0: Seni silat pertahankan diri tu.
2: Jadi keris ni senjata orang Melayu. Kalau orang Arab pedang. Dia bangsa lain, dia lain pulau. Kalau Jepun samurai. Di tiap-tiap bangsa, dia ada alat senjata untuk mempertahankan diri. Untuk memusnahkan lawan dia. Jatuh kita orang Melayu ni, Tuhan pilih keris untuk orang Melayu. Pedang untuk orang Arab. Semula untuk orang Jepun. Bahasa lain, lain pula bahasa ni. Bahasa ni benda mandau ke benda untuk macam Sarawak. Dia banyak, dia tak sama. Bukan untuk orang Arab, pakai keris. Orang Melayu pakai pedang. Pedang pun ada juga orang Melayu, ada juga golok. Tapi keris ni semata-mata khas untuk orang Melayu.
1: Ada bangsa lain dia
2: tak ada benda. Tak ada keris. Tapi kalau pedang bahasa Arab, orang Melayu ada pakai juga. Tapi panggil golok. Panggil golok. Tapi keris memang khas orang Melayu. Bahasa lain tak pakai keris.
0: Maknanya kalau kata dia tu dalam bila dia bawa benda ni keluar, dia buat keluar je keris, suara orang Melayu.
2: Orang Melayu. Mana identiti bangsa Melayu, keris. Dia kata berpedang, kata berkeris. Jadi hantu nak melawan pun mana sambil mengisah-ngisahkan ulu kerisnya. Sambil menyalak penduanya. Jadi tu keris.
0: Itu dia dah.
1: Itu dia.
0: Jadi setakat
1: galik dengar pendunya.
0: Galik sebab benda ni dia tak ada orang nak kabur secara
1: tak ada orang yang boleh bercerita sebegini. Kan? Mana lagi pun Pak Awi kita ni pesilat juga kan. Jadi mungkin tahu, mungkin daripada muda ke Pak Awi
2: minat pada muda juga.
1: Pada muda.
0: Mana seawal usia berapa tahun ni Pak Awi tu kata
2: mana dalam sekolah minat dah.
1: Ada banyak koleksi dah.
2: Tapi banyak-banyak jual lah.
0: Learning, kalau koleksi learning banyak mana dah?
2: Ada 3-4 bilah gitu lah. Banyak jual dah.
0: Okay. Jadi mungkin lah ada kawan-kawan kita kalau nak kongsi kan, kalau ada lah dalam si pandang tau. Kalau rasa nak tanya,
1: hot demo tu
0: pattern gua ni. Pattern gua ni kalau nak tanya ni, kadang-kadang si pang ni hot turun-temurung. Kita pun nak tahu maksud dia. Kadang-kadang macam ke, contoh macam ke kita sendiri pun 5. Jadi macam Pak Wika baru tadi 5 gitu, 7 begini, 9 begini. Boleh atur gambar lah ke WhatsApp di 0103446632. Berkaitan dengan Chris pada petang ni, insyaAllah lepas ni kita tanya lagi.
1: Ada lagi Pak Awi, ada lagi benda nak tanya,
0: ada lagi warisan kesenian alam Melayu.
1: Okay.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Okey, kita masih lagi bersama-sama dengan Pak Wee pada petang ni.
1: Ya, yeah, dalam silam budaya terbitan Aisyah, DJ Aisyah kita.
0: Ya, deng. Ada yang kata lawa Pak Wee pakai filter. Dok, itu misal original.
1: Misal original, misal original.
0: Jangan gurau-gurau dengan misal tu. Lagi kata misal lagi, ha, siap.
2: Pinjam dengan hak hogeng.
0: Betul lah. Nak kata dok kau pasal hati.
1: Dok hadi memang senyap gitulah.
0: Kau pasal hati. Ada go gaya Awi dah.
1: Jadi hari ni Pak Awi kita cerita bak kerih ni, mungkin cara pemakaian kerih.
0: Cara pemakaian.
1: Lepas tu boleh cerita sikit mitos.
0: Ada yang tanya,

0: kalau nak ngadak raja, dia tak boleh pakai gini. Ni ulu nak dia tak kena.
1: Okey.
0: Ha, macam semua deraka.
1: Okey, faham.
0: Nak ngadak raja ni kena ulu.
1: Ulu tak kita?
0: Ha, tak kita.
2: Okey.
0: Ha, nak ngadak musuh, sahabat Tuhan tua, kalau bercerita Tuhan tua, maka laksamana pun mengisau-ngisau ulu kurihnya sambil menyalak panduannya. Ya, kisau ni begini.
1: Oh, dia pulah.
0: Ah, pulah.
1: Kena pulah ke depan.
0: Ah, maka laksamana pun maka laksamana pun mengisau ulu kurihnya. Mengisau benda-benda ni pasal ni. Sambil menyalak penduanya. Penduanya kerih ada kerih pendek selagi. Kau zaman ni pagi perlu dua kancil. Dia kerih dia orang dulu, dia ada dua. Dia berapa ni, apa dia jatuh ni, ada selagi orang lain. Naik kalau pendua. Sebab zaman dulu orang puja sangat kerih. Puja-puja sangat. Mana sekarang ada timbul pada ketakutan. Apa dia kerih, waktu dia kerih, aku takut. Mana dia bakit warna. Kerih ni maknanya sebulang bujang menggalah. Jejak dia tikang mati juga. Sebulang bugis berenang, riok dia tikang mati juga. Setitik darah jatuh ke laut, setahu ikan tak bermain. Setitik darah tumpah ke daratan, semusim padi tak menjadi. Bistanya kerih ni. Tak kata macam kerih tamis hari. Kita tamis hari tu memanglah kerih bisa lah. Tapi bukan orang tua, orang tamis hari. Kerih tu kerih pendek je. Pasal dia pendek tu, orang tua boleh kacik tamis hari. Kerih tu pasal kerih tamis hari. Benda kau tua macam pahit. Apabila dia ngamuk, dia bunuh orang kita begini. Oh, kabar ke petara macam pahit. Betul macam apa, suhan tu lagi belawang. Belawang tikan, tikan dah duduk. Jadi perasaan tu kerana kerih ni lah orang tua yang dah duduk tikan. Dia pun ajak dama. Dia kata sebab apa? Mengamuk. Dia kata tadi ada orang cabar aku. Aku demam tadi. Dengar cabar aku tahu. Aku mari. Orang hok cabar Bama Pati tu saya bunuh dah. Dah tujuh ngamuk ni. Dia kata nak bunuh petara macam pahit.
1: Okay.
0: Gini, hantu kata main kita pakat bunuh petara macam pahit. Dia kacik. Mana kacik taktik lah. Dia setiap jawab perlawanan mesti ada tipu daya. Jadi kalau kita nak ngamuk dengan pedagang macam baik, kerih Pamang Patih pendek je. Pamang Patih orang tua pakai kerih pendek. Kerih hamba ni panjang, hamba muda. Kalau kita tokoh kerih mana? Macam mana hantu boleh pukau tamis sehari tu? Mereka ikut tadi. Dah saya tu dah ambil lah. Orang panjang ambil saya, pendek ambil ke diri maknanya. Apabila kerih tamis sehari duduk tengah hantu, kali ini kematian tamis sehari di tangan situ. Barulah duduk tikang. Kita nak kata ia belawan mesti ada tipu daya. Dan nak kata hantu tu ngecek, benda-benda mesti ada. Hatta Nabi perang pun ada cara tipu daya. Berapa perangan tu tipu daya. Kita tak risau lah hantu pengecut daud. Cara dia begitu.
1: Cara dia begitu.
0: Tapi tamis hari tu memang raja kerih. Kalau pedang, Zulfaqar. Raja pedang. Ni raja kerih.
1: Okey, ada pendengar kita tanya ni, Bawi. Nak tanya, dia kata kalau kerih yang guna dalam peperangan ataupun pertempuran ni, ada dok yang jenis bahasa mudahnya ada isi. Kau ni.
0: Dia isi ni kadang dia kerih ada isi, dia puja. Dia puja, dia ada pertolongan, dia kadang dia asyik dengan kemenyang. Kemenyang tu dia bau sedap. Apabila bau sedap tu malaikat ada pertolongan. Sebab malaikat benda suka bau-bauan. Mungkin pertolongan malaikat ada. Mungkin tapi tak pasti. Tapi dia kena pasang kemenyang, tujuan nak bau sedap. Bau sedap malaikat mari. Tapi lepas tu dia puja, dia ada ukuran ni pula. Lepas tu puja buat malam ni nak boleh sedoh-sedoh kerih tu bertahun-tahun bau sedoh. Dia ambil nasikah, ambil masa. Pasal masa kerih dulu, dia kerih kawang. Kawan tak berengang. Siang malam sama-sama. Hatta tidur pun tidur sama. Bini tidur belah ni, kerih tidur adik ni. Adik-beradik, mak bapak budak kawan sama. Kerih, batu je buat, mesti cari buat malam ni. Kalau kata benda ni jadi bisa. Kalau kena jadi bisa. Ubuh mana bisa ular tedung ke. Nak menambahkan bisa dia lagi tu. Mesti ada gitu. Saya panggil ada isi je tu. Macam kata para terbang. Para terbang tu atas malam dia. Para terbang di hotel kebelah mai tu, tu malam dia, bukan atas pedang tu.
2: Okay, itu dia.
1: Dia satu benda yang kadang-kadang kita nak sebut pun tak mari akan nak sebut. Tapi yelah, sebab Pak Awi lebih pengalaman tu. Kita tanya
2: sebab dia bersama, dia minat koleksi kerih ni. Jadi macam mana cara penjagaan dia, Pak Awi?
1: Nak bagi dia nak tahan mata, tahan sarung dia tahan.
2: Tengok kilat lagi sarung.
0: Dia jagaan gini. Kalau mata kerih awak tak tahu, dok baru belum, dia tengok perkara biasa. Asuh punah janang habis. Dia kena rendah dalam cuka ataupun rendah dalam airnya. Ataupun dengan salima. Apabila bersih belakang bersih-bersih tu gini, basuh cuci. Pas basuh cuci, kesat-kesat ke jemur. Pas jemur, lomor minyak.

0: minyak, minyak enjin ke minyak kuih ada jual tu ada. Mm-hmm. Dia akan karat tak mari dah.
1: Untuk mengelakkan dia karat.
0: Kan mana karat?
1: Air nyo
0: tu nak buang karat.
1: Okey, faham.
0: Air nyo cuka. Lepas tu apabila air nyo cuka tu karat tengah nipis berasa salim memang nipis. Lepas tu balik mantu kita kesat-kesat kata kita buru jangan buru basuh dengan buru gigi je.
2: Lepas
0: tu takkan semua karat kesat kering jemur tengah panas ubah minyak, insyaAllah dia akan tahan lama.
2: Tu kalau kita nak cara meyekarat
0: nak cara dia karat lama-lama dia akan patuh.
1: Yelah, faktor karat kan besi kan?
0: Dia akan patuh.
1: Sama jugalah senjata lain pun.
0: Tapi kerih ni senjata lain payah patuh. Macam pedang payah patuh. Kerih ni maknanya pasal tempat aduh dia ada. Kau ni yang takut patuh ni.
2: Belada gajah ni.
0: Kalau patuh ni tak ada mana.
1: Akuk dia.
0: Ni tak boleh patuh ni. Kawang dia ni.
1: Sebab dia kecil kan.
0: Tapi cerita orang lain, cerita orang cerita pun tak ada lah dulu. Tengok semurai ke. Tengok pedang putih berdama tak ada lah dulu. Mana orang Melayu ni seni. Banyak seni.
2: Seni dia.
0: Tengok sejata bahasa ni ada benda-benda gini-gini tak ada.
2: Tapi kira kalau tengok pada ni orang yang membuatkan ni, memang hebat.
1: Jiwa dia.
0: Jiwa dia halus.
2: Halus.
0: Bahasa Melayu memang jiwa dia halus.
1: Biasa kita tengok ukir pada kayu. Ni mana besi dia buat?
2: Besi pun kita tengok dia punya keindahan corok dia tu. Ada makna ke Pak Wee corok dia?
0: Dia ada makna
2: belakang. Belalang gajah tu apa maksud?
0: Soalan macam gajah ni macam kekuatan duduk pada kita. Kalau ulu ayah telek. Soalnya macam kita ni lawan kita jadi macam anak ayang je. Mana kekuasaan kita pegang.
2: Atau macam hak yang manik-manik apa
0: bagi? Manik ni tengok ukir ni. Halus ni ukir ni.
2: Halus ukir
0: comel ni. Bukan dia adat ke zaman lain ni. Pakai mata gitu je. Adat zaman dulu.
2: Tu mata tu cabut ke benda?
0: Dia cabut se. Cabut ratus tahun tu.
1: Orang puan mana dapat mata je Pak Wee. Orang puan mata tu je nampak.
0: Nampak tengok mata kenang lah.
2: Dia macam mana dapat mata je kilat.
1: Macam amba kenang lek belah lek kerawang dia tu.
0: Mana tau?
1: Lek panjang. Kawan-kawan ni. Kawan di mata di mata kiri.
0: Tak, ni.
1: Ya.
0: Kawan dia ni.
1: Hati pun kau tak ada roh lah. Aku kena gulat dah.
2: Dah lain nampak kilah tu. Tak ada se tu.
0: Tak ada se.
2: Se je ada.
0: Dah lama dah.
1: Nak tanya se Pak Wee. Andai kata kerih tu pernah menyentuh darah manusia. Faktor dia boleh sumbing ke?
0: Tak. Tak sumbing. Tapi kalau lepas dia makan manusia, kalau lelok ke tu Dia akan kata orang tergantung. Dia geligih ke? Dia sumbing ke?
1: Dia geligih kerana darah.
0: Darah. Tak ada lepas tu dia kesat. Dia basuh balik. Sebab darah ni kadang-kadang mudah nak jadi beratu kau. Roh dia apa-apa tu kan ni. Macam dia kata kalau orang Belanga ada darah tu, kita pergi perah Salimah. Bunyi suara tepik nama dalam. Orang kata. Apa-apa Belanga tu orang basuh lah ke?
1: Faham. Jadi maknanya ada jugalah sebab kita pun macam ambil sendiri pernah dengar kalau kerih tu yang tak pernah dibasuh lepas kena darah tu dia macam gadam dia.
0: Dia macam mabuk darah.
1: Ada gangguan sikit yang gitu tau.
0: Dia ada gitu. Pak Wee main kerih ni biasa. Kadang-kadang Pak Wee dalam mabuk darah kita kosok-kosok darah datang kita. Kena tak ada apa-apa tak ada apa-apa.
1: Yelah.
0: Pengalaman Pak Wee banyak main kerih. Hoksa tu dah tak semuk penuh ni. Semua. Dia kena buat. Ada pengalaman macam-macam.
1: Lepas tu berkaitan dengan sarung kerih. Sarung dengan ulu. Okey, ulu kita nampak tadi kita ada gigi ikan.
2: Ikan paus kan.
1: Kalau lah kata ni kita sekadar tanyalah untuk sarung kerih hok tahan biasanya kayu yang macam mana tu?
2: Guna kayu dia.
1: Paling comel lah.
0: Ni kayu hok lebih sekali kayu kemuning ni kayu kemuning yang panggil.
2: Kayu kemuning.
0: Kemuning ni. Ada macam utang. Ada kayu. Dah buat kayu sungai dah buat. Boleh kayu hok tahan kayu sungai tapi dah buat kayu sungai. Cari kayu kemuning.
2: Kemuning juga. Utang.
0: Kadang-kadang kayu sena dia belang-belang ni.
2: Tu lain jenis kayu ke?
0: Lain pula. Kadang-kadang ada.
1: Pokok sena? Pokok sena?
0: Pokok sena ada.
2: Pokok sena?
0: Tapi, kalau kemun ni buat dia juga gini. Buang petal belalang dia juga buat.
2: Tu bawah dia tu? Nutuk tu?
0: Nutuk ni mungkin macam-macam gegading.
2: Gading.
0: Dia ulu paling mahal sekali. Paling mahal sekali ulu keris ke? Paling mahal sekali sumbu badok.
1: Sumbu Badok.
2: Sumbu Badok. Sumbu Badok.
0: Apabila kita suluh ni nampak cahaya. Yang
2: gitu.
0: Kedua bau gigi ikan. Yang ketiga gading gajah.
2: Ulu
0: mah.
2: Ulu tu.
0: Ulu kayu-kayu biasa.
2: Kayu biasa.
0: Kayu kuning. Yang keempat lagi kakor boho. Kakor boho pun mahal juga.
1: Kita diri pun kenal kayu ni. Itu kita tanya tu.
2: Kita kayu cengah kita tahu. Kayu cengah.
1: Ya.
0: Kayu kemuning dia buat kayu tu lah.
2: Itu pun sama kayu kemuning juga.
0: Kayu kemuning kan ni.
1: Apa kalau kata dunia-dunia buat senjata ni tau. Amba kau tahu kayu buih. Kau tu lah.
0: Ada kayu buih dia kau. Macam buih. Utang dia kau. Tapi lebih sekali kayu kemuning lah.
2: Katimu ingat kayu melima tu lah. Awak nunjuk ngaji tu.
0: Kayu melima.
1: Kayu melima dah.
0: Tapi kalau ada piti banyak, saya ni buat gading dah ni. Atas sapi ni gading dah.
2: Gading dah situ.
0: Gading. Bulu gading.
2: Itu mahal lagi kan?
0: Mahal tu. Mahal lah.
1: Jadi itu dia. Sedikit sebanyak. Ada lagi kita nak tanya.
2: Ada tapi kita kopi dulu tak?
1: Baik kita kita kopi sekejap. Sebab ada yang setengah jam lagi ni. Mungkin ada kawan-kawan nak bertanya. Boleh
2: tanya, boleh atau je
1: soalan.
2: Kita tanya kepada Pak Awi kita. Orang lama ni. Bukan cara-cara orang tau.
1: Ya, hari ni semua orang tak
2: yang mengekalkan ataupun mempertahankan lagi
1: tradisi orang kita.
2: Tradisi orang kita itu keris. Masih lagi berminat dengan keris.
1: Ya. Itu dia Pak Awi lah seorang kita. Dalam ruang silam budaya pada petani.
2: Baik.
1: Teruskan layan Cici. Okey.
2: Kau ada gambar orang kita.

0: Wang.
1: Oi, wak lawa baju hari ni. Kau nak pergi jalan mana ni? Ada rombongan ke?
2: Kuas panah mu.
1: Kenapa?
2: Mula tahu lah aku lagi cekok. Kasih wah,
3: kan aku. Wang ni oh, kalau mu tengok dia. Ya gitu ya, tapi kalau pakai baju lah.
1: Apa lama dia hutang sengit sebenar tu? Macam mana? Macam order
2: aku. Macam tu. Kita nak pergi jabat pendaftaran awak pasal baru kena pakai lawa.
4: Apa? IC mu rosak ah.
2: Dah kau kau pasal kecoh kali muang kau muda tu kok kau nak larang orang kat kita.
3: Di kampung nak tukar pasport, nak pergi luar negara ke?
2: Dok pasport pasal orang Terengganu. IC.
4: Eh, apa? Kena tukar IC baru ke?
2: Dok, kita kata kalau mula tukar IC baru kau. Mula ni, lepas tuang lagi. Kita kena tukar ni.
4: Iya ke cikgu? Dok, kena tukar IC baru ya cikgu. Eh, apa pula tiba-tiba kena tukar?
3: Dia memang ada pertukaran IC baru. Jadi, bermula 17 September baru ni lah. Sebenarnya Hari Malaysia. Dia gini. Dia panggil My Card Generasi Baru.
4: Wajib kena tukar ke cikgu?
3: Dia tak wajib, tapi dia boleh tukar. Tapi kalau lah rosak, boleh tukar lah.
4: Jadi kalau sebenarnya nak pergi tukar, maknanya bolok tak cikgu nak pergi tukar?
3: Betul, sekarang ni aku tengok bolok baru.
2: Kalau begitu, kita tahu dia bak kalau tak wajib. Panas pakai baju kecil kepada tekuk.
4: Takut juga cikgu sebab macam awang kata tadi. Takut kan kalau guna IC lama, dok lina awak berurusan ke apa kan?
3: Boleh lah. Betul lah. Ya, awang yang depor sebab nama yang naik. RM5,000 nak atas balik tu.
2: Masalah kan, awak kata kita kalau mudah tukar orang, boleh bantu orang.
4: Ini kena tanya cikgu. Kita dapat maklumat yang jelas.
3: Tapi sebenarnya, apa dia panggil? IC baru ni, My Card baru ni, bagus. Dia ada lebih orang
1: ciri-ciri
3: kesabatan. Lebih-lebih dalam 53 gitu lebih kurang yang kat bawah. Mana orang nak
1: banding 23
3: orang nak tinggal payuh lah.
2: Tapi cikgu, kita nak sangat tukar baru. Pak, gambar kita lawa nak tak gambar dulu masa kita sekolah rendah.
4: Gambar lawa kita tak ada orang dia.
3: Aku nak tambah lagi lah. Kan IC kita kan ada cheat kan. Cuma dia tambah lagi lah kelebihan dia. Selagi dia ada QR code. Dia panggil cookie lah.
4: Atas IC kita tu ada belaka kayak gini. Canggih.
3: Contoh lah kita nak pergi mana-mana kan. Orang tahan kita nak pergi. Dia pun kita tunjuk QR code dia pun scan.
4: Patutlah baru ni pergi kabar tau. Mudah pergi jabat pendaftaran. Orang ni tanya mudah pergi. Aku tahu dia buluk ke jabat. Rupanya pakar nak tukar IC baru ni. Nama dia cikgu My Card dia namanya.
3: My Card Generasi Baru.
4: Tapi kalau kita kad kita dok rosak tapi kita nak pergi tukar,
3: boleh. Tak ada masalah.
1: Boleh panik attack lah.
4: Kejut aku. Tapi lah ni cikgu, kalau macam kad macam IC rosak ke benda, kena denda tau.
3: Ya, biasalah.
1: Hilang ke gitu
4: lah.
3: Tapi tak lah mahal. Orang kata mahal apa ratus-ratus
4: lah. Tunggu dulu lah, nanti gede-gede baru tegi. Bolok gitu.
2: Kalau tak mau gitu, kita tak pergi baju. Nak tukar baju dulu lah.

0: Okey, baik. Kita mari semula.
1: Kita hari ni rasa macam teruja dan seronok lah orang luar kata.
0: Yeah, mula-mula.
1: Suka sangat lah berkongsi cerita dengan Pak Awi kita selaku orang lama. Jadi hari ni kita nak dengar selain daripada Chris ni.
0: Ya, yeah, kita dipahamkan sebab dekat dekat viewers-viewers kita dekat TikTok, dekat Facebook, ada orang sebut. Starting sebut tadi, jangan main Pak Awi suara sedap. Cuma Pak Awi kata hotline semua cukup. Saja dah cukup itu. Dah cukup iki. 12 iki ke bawah bahasa semua. Kita kena gitu.
1: Tadi kita nak dengar Pak Awi kita.
0: Satu lagu lama.
1: Lagu mana Pak Awi?
2: Lagu Seri Tambok.
0: Seri Tambok.
2: Nyanyi yang Irrahman ayah pada Har Ismail.
1: Dekat sikit kan mic Pak Awi.
0: Boleh. Silakan Pak Awi, kita dengar sikit.
2: Suara Pak Awi tak sedap tapi suara klasik. Jangan dengar panas tu hujan sudah lah.
1: Klasik tu kita nak dengar.
0: Kadang-kadang orang kata untuk dekor bekeng. Tapi kita kena gini sangat mesra.
1: Mesra. Jadi mula-mula kat hati pun serung kau. Tapi bila
0: dia starting buat misah dia jadi kita kena
1: tengok misah serung dah. Misah ongke tu.
2: Mr. Api mula tu Mr. Tebal Ola Sawa.
0: Jangan main. Suaranya berbisa.
1: Okay,
0: Pak Awi. Silakan
2: Pak Awi. Pak Awi nak nyanyi ni. Kalau tak sedap, jangan suka.
0: Dah dengar lagu original.
2: Kalau sedap, dengar saja dah. Lagu dia Seri Tambok. Sayang perepak, sayang perepak di pohon jati. Aduh sayang.

0: Ada di hati, aduh nyawa. Biar ku bujang, biarlah ku bujang seumur hidup.
1: Oh, tu dia.
2: Ada gurau lah. Tepuk tangan sikit lah. Dekat luar ni orang dengar, kita tepuk tangan ni.
1: Dia dah luahkan dalam lagu tu sebenarnya.
2: Sebab ada orang kata, ada orang komen. Kerana lagu tu Pak Awi masih lagi hero.
1: Tu dia.
2: Tapi sebenarnya Pak Awi ni dia orang yang ada tuju dia. Ada minat dia. Apa orang panggil? Ada passion dia lah, apa panggil tak? Gitu. Okey, kita balik kepada kisah Chris tadi.
1: Chris tadi.
2: Pasal hari ni kita bawa adalah Chris. Kita nak tanyalah untuk dengan Pak Awi sekarang ni, ada tak orang-orang muda yang ambil apa tu orang panggil ilmu Chris ni?
0: Dengan Pak Awi tak ada lagi. Tak ada. Tapi banyak ada buku-buku banyak. Keluar hari banyak buku. Jadi Pak Awi cakap ni mungkin yang tak ada dalam buku. Macam orang tersebut tak ada dalam buku. Pak Awi cakap pengalaman Pak Awi belajar dengan orang kapung. Orang tersebut lama.
2: Maknanya kalau kata dari segi hak buku tu bukulah. Cuma hak yang tak ada dalam buku tu.
0: Tak ada buku macam ni. Buku orang ni tak ada dalam buku.
1: Buku orang tu. Masa buku tu pun ada bacaan dia.
0: Ya, maknanya kalau sipang, kita kata buku orang jatuh, gajah mati. Sipang jadi nyusok. Kalau pecah homo dia ada belawang, mesti kena tikar dia orang.
1: Kena buang lah waktu
0: kena
1: tu.
0: Kena buang. Ya, nak kena gedung timbul. Gedung timbul daripada kita susah, gedung timbul akan jadi senang. Tapi bukan aku imang tu. Ikhtiar.
1: Ya.
2: Okey, kita ada kawan kita atau gambung. Cikgu kata kita ada koleksi tiga dia kata. Dia datang comel. Dia buat masa satu gerak tu. Nyacok molek.
1: Ni Pak Awi.
2: Tempat sarang dia tu.
1: Kerih-kerih dia atau gambung kerih.
0: Tu molek lah tu.
1: Molek ni?
0: Molek nampak tu. Ayah teleng ada tu.
1: Ayah teleng ni tu?
0: Nampak tu lah. Mana tepi ni sekali. Takut mati pun habis kelabu dah tahu.
1: Ni, hak ni. Kau ni.
0: Dia tadi je teleng tu. Macam kot tu dah tu.
2: Mana orang depan sekali belah kiri tu?
0: Berasa-berasa.
2: Hak hitam tu kalau pada mata Pak Awi?
0: Hak hitam tu pun. Dia tu macam ke ulu indung sikit apa.
2: Indung.
0: Nampak peseng. Pendokok dia pun peseng lah. Mata Pak Awi kelabu ni.
2: Macam ke hak pendek tu?
1: Hak ni?
2: Hak kecil tu?
1: Hak ujung kecil. Hak rendah.
0: Tu macam Allah kira belah tergantung kedok tu. Mata kelabu. Tapi comel. Kecomel lah.
2: Kecomel lah ni. Bergeni molek tau.
0: Bergeni molek tu.
2: Kau mana cikgu? Cikgu boleh kabur nama-nama kiri dia.
0: Molek tu.
2: Comel sangat
0: tapi,
2: tu.
0: Tapi pondok temaga belaka buat tu.
1: Temaga belaka.
0: Bukan perak. Molek dah boleh taruh dah.
1: Ini macam kiri Pak Awi je sini. Orang panggil benda sini?
0: Itu dia kena sapi.
1: Betuk macam betuk perahu.
0: Betuk perahu. Dia melamakan kalau mana kalau negeri ni dia ikut betuk perahu dia.
2: Ikut betuk perahu dia.
0: Betuk perahu dia. Perahu besar dia. Dia buat sapi tu. Mana orang kena ada titik dia. Ni orang Terengganu. Ni orang Bugis. Tengok kena atas kiri.
2: Atas dia punya sapi dia tu.
0: Sapi dia tu.
1: Ni macam hak ni, hak hitam, hak tengah ni.
0: Macam nak kata macam indung lah. Pesen apa lah. Aku dah tak dapat awi lah.
1: Bukannya Terengganu lah.
0: Baksa bukan.
1: Tapi hak ni macam Terengganu
0: lah. Terengganu tu. Pak Awi ni macam kelabu tu je kan. Tapi kalau ada orang puas macam ni, dia terang pun.
1: You buat elang kerja ni.
2: Aduh. Dia tahan juga ni. Aduh lah. Okay, dia kata kiri, hok kiri sekali tu. Hok tu melela dia kata.
0: Melela.
2: Sama macam hok Pak Awi.
1: Ni hak ni. Ni.
2: Yang tadi tu. Hok belok kiri sekali.
1: Belok kiri. Hok tengah hok hitam. Tapi hok hitam tengah hok. Warna hitam.
2: Kenapa hitam gelap itu? Ada yang tanya sebab oleh kerana hari ni Pak Awi munculkan diri. Ada nak tanya siapa nama Toki Pak Awi. Takut ada kena mengena ni dia kata ni.
0: Toki Pak Awi kok belah mana? Dia kalu kok belah. Ayah Pak Awi orang panggil lebah tau yek. Lebah tau yek duk kolam jeng.
1: Duk kolam jeng ulu
2: nak.
0: Lebah tau yek ni anak pupu pada Pelebasan, pada Jokaka, orang yang perang zaman perang jenama limbung.
2: Pada Jokaka, ya.
0: Kalau aku belah ayah Pak Wi, ayah Mata Sat. Kalau aku belah Mok Pak Wi, Tauki Pak Wi, ayah pada Mok Pak Wi adalah anak Haji Mak Speng. Nama Cik Ahmad.
1: Orang losong ni.
0: Orang losong.
2: Orang losong.
1: Itu cerita salah silahnya.
0: Salah
1: silahnya. Kita kena tahu juga salah silah kita.
2: Dia kata nampak silat kat Tegak Puri baru ni tau.
0: Ada lah.
2: Ada baru ni, Reng. Betul lah tu. Okey. Lagi kita ada lagi beberapa soalan nak tanya. Ada masa sikit lagi lah, Reng. Nak kongsi ilmu berkaitan dengan ataupun maklumat berkaitan dengan kerih ni. Okey, kalau katalah ni. Bagi Pak Awi lah, dalam nak mempertahankan, yelah sekarang ni Pak Awi kata ada pun beberapa bilah sahaja yang Pak Awi sipang. Tapi dalam cabaran Pak Awi dia nak mempertahankan warisan yang sangat-sangat bernilai.
1: Pada kita masyarakat Melayu.
2: Satu cabaran lah bagi Pak Awi untuk zaman sekarang ni.
0: Bagi Pak Awi ni ada cabaran. Dia kena sipang, Pak Awi tak ada piti. Orang lain, kalau di Kemamang, orang panggil laku nak pergi banyak sipang. Laku nak pergi Kemamang. Lepas tu dia terganu ni ramah. Awah Mak Steam ni gadau. Ramai-ramai kan kolektor ramai. Tapi yang paling banyaknya takat bawah tu orang panggil Ustaz Mak Amin. Dia banyak menyebab dia duduk Kuala Lumpur tu. Ustaz Muhammad Al-Amin dia biasa muncul dalam TV, dalam apa-apa dia biasa ada. Dia banyak sipang. Tapi orang awam panggil banyak sipang ni dia memang orang panggil Lang. Lang Konopi dia panggil. Badik saja bertotong. Badik saja bertotong. Kerih lembek tu kerih banyak dia tu. Memang banyak.
2: Maksudnya dari segi cabaran yang kita masukkan tu mungkin cabaran usaha nak mempertahankan supaya menenda hilang.
0: Tak hilang. Mana orang yang sipam dia ni bukan negara sangat. Dia sayang ke benda tu.
1: Supaya tak terlandik abis zaman.
0: Macam kata kawan Pak Win tu bilang kenapa dia sayang ke benda tu. Orang nak jual dia beli, orang nak jual dia beli. Siapa bertambung-tambung. Banyak kat badik saja 3-4 tong badik saja.
2: 3-4 tong.
0: Mana banyak.
2: Dok gurau tu.
0: Mana bukan kata negeri, dia sayang ke benda tu.
1: Ya.
0: Mana terima kasih banyak pada Lang. Lang Mama, kawan Pak Win.
1: Dia
0: dengar ni baru cakap ni.
1: Bukan senang sebenarnya.
0: Bukan senang.
1: Nak kumpul koleksi keris ni. Nak dapatkan bukan senang juga.
0: Bukan senang.
1: Sebab hak yang jom buat ni banyak dah tak ada lah Pak Widah.
0: Kalau buat banyak tu hak baru ni hak lama.
1: Hak lama.
0: Tapi keris ni jatuh dia macam dia ada denok. Kalau ada sedenok lain mari belakang. Kalau nak cari di mana? Tak ada yang jual kedai medis. Bukan jual ada di Jaya.
1: Ya betul.
0: Dapur merah rumah orang. Tapi dah denok dia mari.
2: Betul eh? Jadi itulah maksudnya nak mempertahankan satu warisan yang katanya nak. Kalau kata orang-orang lama, orang betul-betul lama yang jom buat pun dok ramah tinggal. Dok ramah seluruh Malaysia ni. Tapi kita nak tanya lah, mungkin harapan Pak Awi lah. Harapan Pak Awi
1: ujung-ujung
2: ni, Nacangan kita ni. Harapan Pak Awi lah untuk mempertahankan keris, kemudian
1: warisan Melayu kita,
2: nak mempertahankan hak milik orang Melayu kita. Nak mempertahankan memang identiti orang kita ni. Mungkin lah ada harapan daripada hati Pak Awi sendiri. Nak maklum kan tu, silakan Pak Awi.
0: Jadi harapan daripada Pak Awi sendiri, maknanya kadang-kadang Pak Awi tak payah beragak dah. Dia sendiri pun ada tanggungjawab dah. Dia sendiri minat dah benda tu. Dia minat dah. Mana Pak Awi kata agak tolong jaga tu apa, tak payah. Dia sendiri pun ada tanggungjawab dah. Jadi Pak Awi ni sebagai dorongan lagi. Jadi kalau kita orang Melayu tak menjagakan warisan Melayu, dia lagi nak jaga. Kadang-kadang bangsa lain beli, bukan kata kita cakap ni atas kebangsa atas benda. Dia beli kadang-kadang buat peniaga kan. Dia beli mahal, dia beli jual mahal. Dia pasal nak cari makan. Kita orang Melayu ni dah mempertahankan warisan Melayu, kasih sayang pada bangsa Melayu. Ini adalah identiti orang Melayu. Di situ dah mana bangsa kita. Melayu keris, keris Melayu. Gitu je. Tak ada Melayu pedang, ataupun Melayu lembing tak ada. Ataupun Cina keris, India keris tak ada. Melayu kuih Melayu, gitu je. Jadi terima kasih lah pada kolektor-kolektor seluruh Malaysia ataupun Terengganu yang menyepam dah tu. Pak Awi tak ada daya upaya nak menyepam, tapi kawan-kawan punya terima kasih banyak mempertahankan warisan Melayu.
1: Okay, insyaAllah.
2: Dan kita pun nak ucap terima kasih lah Pak Awi.
1: Terima kasih Pak Awi kerana mari berkongsi dengan kita.
2: Kadang-kadang kita nak bawa orang yang sebetul-benarnya pun kita tak jumpa orang yang lebih tepat. Tapi ada Pak Awi pun hari ni
1: sudah cukup dah rasanya.
2: Paling tidak adalah sedikit sebanyak input yang kita nak kongsi kepada
1: info dan cerita orang lama.
0: Tapi Pak Awi ni gini je. Mungkin ramai lagi tahu ada Pak Awi. Pak Awi ni belum temu rotang, ambil lah akor dulu.
1: Dia kan lain kau kalau bercakap. Hmm.
0: Tapi janganlah pun bertemu kata tahu aku.
2: Ha. Ha. Tu berat lagi.
0: Orang tu apa tu pun. Buah lasak kuning menceloh.
1: Ya. Yeah.
0: Keduduk tidak berbunga lagi. Mm. Sudah dapat gadis bertuah, tanduk tidak berguna lagi.
2: Betul.
0: Kalau masih jumpa hebat-hebat, buang apa tak buruh dah.
2: Maksudnya kalau dah jumpa orang lain kau, cuci buah orang ni dah. Dah boleh lah gitu. Sebab setiap orang ni dia ada kelebihan masing-masing.
1: Ada suruh apa ni, ni sayang-sayang kita suruh kabur ke suruh silap.
2: Silap lam putih so. Sebenarnya ruang-ruang yang tidak yang ada dengan kita
1: tidak
2: ni
1: mengizinkan.
2: Tidak mengizinkan tu sebenarnya. Tapi dah apalah, cuma hari ni memang hamba tertarik betul lah ke misal pagi. Tak apa.
1: Hak lain duk kenal ni.
2: Duk hamba kalau misal pendek duk urut misal tadi dah ni. Aduh. InsyaAllah lah. Tapi apa, terima kasih banyak Pak Wi. Sudi mari ke Radio Terengganu FM. Khabar kepada sayang-sayang kita.
1: Terima kasih benar-benar kita DJ Aisyah.
2: Ya, terima kasih DJ Aisyah.
1: Yang bawakan Pak Awi kita untuk berkongsi cerita
2: dalam silam budaya.
1: Silam budaya.
2: Sampai ke waktu ni, insyaAllah ada rezeki ada peluang. Kita jumpa lagi
1: Pak Awi. Kita jumpa lagi Pak Awi dah. Panjang umur murah rezeki Pak Awi.
2: Baik.
1: Semoga diberi kesihatan yang terbaik untuk Pak Awi kita. Pak Awi losong eh.
2: Baik.
0: Kita tak angka Pak Awi mudah temu jodoh.
2: InsyaAllah.
1: Ada yang luah dalam lagu tadi.
2: Dalam lagu tadi. Tapi tak apa.
0: Tak siapa ajak dia hati je. Ajak dia dah temu jodoh.
2: Betul juga. Kena ke dia dah.
0: Bukan nak pilih. Kita nak pilih orang, orang pilih kita juga.
1: Betul
2: tak? Ni tak. Kadang-kadang kita rancang, Tuhan menentukan.
1: Kita hanya merancang, Allah yang menentukan segala-galanya.
0: Gitu je lah.
2: Berbalik pada asal insyaAllah eh.
1: Dah lagi ingin nak adjust orang ke Pak Awi.
2: Jadi minta memburi. Okey, baik. Jadi insyaAllah kita pun setakat ini sahaja. Untuk silam budaya, terima kasih Pak Awi. Terima kasih DJ Aisyah. Jadi kita teruskanlah mendengar DJ Okey.
1: Kau dengar mau orang kita.
3: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Okey, malam je jokey guna gambar orang kita. Kita dapat buku part 1 minit petang. Selesai. Kita bersama-sama dengan Pak Wi tadi untuk rancangan Silam Budaya. Terima kasihlah kepada DJ Aisyah. Jadi kita nak khabar waktu asor ni. Okey, nak khabar waktu asor di seluruh negeri Terengganu. Hari ni hari Ahad ni. 27 hari bulan September 2026. Di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Negeri. Waktu asor akan masuk pada pukul 4.11 minit petang. Okey, di Besu Setia pukul 4.13 minit petang. Di Ulu Terengganu 4.12 minit petang. Okey, di Kemamang dan juga Dungung pukul 4.10 minit petang. Jadi insyaAllah untuk sangat-sangat kita, pendengar-pendengar kita, lepas pada waktu asal lagi, kita pergi ke ruangan Jaman Kirung. Teruskan mendengar Terengganu FM. GJ OK, Guana Gamuk, Orang Kita.

0: si Cita. Ya disebut oleh Sayyidina Umar, mereka ini malam para menjadi para rahib, siang menjadi para pejuang. InsyaAllah saya nampak tadi dalam elan di masjid. InsyaAllah malam nanti kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok ayat ketiga yang turun, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. Wahai orang yang berselimut, bangun separuh malam, 1/3 malam, 2/3 malam. Apa kamu nak buat? Baca Quran dengan tartil. Ingatlah siang hari kamu mempunyai urusan yang banyak. Malam hari, kalau kamu mendekati Allah, akan tersentuh hati kecil muzakarah kepada Allah.
1: Tazkira di Terengganu FM. Sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan Kalam Murabbi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ibn Abi Thalib. Bagaimana Rasulullah menyebut kepada Sayyidina Ali, ala u'allimuka kalimatin law kana 'alayka mithla jabal sayrin thilan adahu Allahu an. Allahumma kfini bi halalika an haram wa aghnini bi fadlika 'amman siwak. Saya nak berkongsi tuan-tuan pada satu hadis jawami'id du'a, doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merupakan hadis hasan yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmizi rahimahullah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wahai Ali, kata Rasulullah, ala u'allimu munarinu do, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Ali, aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat jika sekiranya kamu mempunyai walaupun sebesar bukit yang sangat besar, sebarang hutang. Misalnya kata Rasulullah, Allah Ta'ala akan menyempurnakan itu. Tapi ialah untuk kita baik. Jadi kita kena pernah sedikit juga, bukan sekelok saja gitu. Maknanya kita akan mempunyai ruang jalan untuk berusaha. Kata Rasulullah, kalau kamu mempunyai hutang yang sangat banyak sekalipun, wallahu a'lam, maka Allah Ta'ala akan melepaskan diri dari kamu. Apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, merupakan hadis hasan. Allahumma kfini bihalalika an haram. Allahumma kfini bihalalika an haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Bukan kata Rasulullah. Wahai Tuhanku, kata Nabi SAW, doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, wahai Tuhanku, kata kita, kata Nabi SAW, Nabi ajar kita, ikfini, wahai Tuhanku, kita kata apa? Cukupkanlah bagi aku, ya Allah Tuhan. Semua orang nakkan harta Tuhan untuk hidup. Kita ini tak ada orang-orang. Walaupun harta ini bukan tuntutan, tapi dia kita nak diperlukan untuk kita meneruskan kehidupan kita menuju negara akhirat. Maka, kalau kita minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, cukupkanlah aku, ya Allah, bihalali an haram. Cukupkanlah aku dengan harta yang memberi aku, ya Allah, daripada sumber-sumber yang halal darimu, ya Allah. Kita minta dengan Allah Ta'ala, ambuh ya Allah, aku terlibat. Wa an harami, daripada perkara-perkara yang tak terlibat, ya Allah, perkara itu. Tetapi, walaupun mungkin sikit, walaupun setara mana, cukup-cukupkanlah bagi aku. Berkat orang tua kita kata, berkat rezeki yang halal ni adalah berkat. Jadi, banyak ke, tak banyak ke, padanglah, ya Allah, aku nak banyak tu. Yang penting dia halal, ya Allah. Cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal daripadamu, ya Allah. Aku. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, kemudian kayakanlah aku dengan kurniaan darimu, bukan daripada orang lain. Kurniaan

tuan-tuan. Supaya Allah Ta'ala berikan kita kecukupan di atas rezeki halal, hak mari daripada dia. Biarlah hak haram tu, hak kita mari tak jelas tu banyak. Tapi kita tak tahu je lah kedok. Biarlah ya Allah, ambuh aku ya. Padahal hak mana memberi yang halal, aku akan cukup. Minta-minta. Yang kedua, kahiyakanlah aku dengan kurniaan. Kurniaanmu ya Allah banyak. Bukan kurniaan harta saja. Tak. Kurniaan anak-anak yang baik, kurniaan kerjaya yang somek, kurniaan hubungan dengan manusia, kurniaan daripada mana rezeki kerjaan, mana nama kita ni orang suka, orang bersuka berurusan dengan kita, kita kerja comel, kesihatan, rumah tangga yang bahagia, semua kurniaan yang kita nak. Yang kau kayakanlah aku dengan benda-benda begini, hok mari daripada mu sahaja ya Allah, ambuh benda mari daripada orang lain. So, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tuan-tuan, hidup kita ini kita kena minta dengan Allah. Di samping kita berusaha dapatkan sesuatu, kita kena doa lah. Takut-takut masa kita minta, masa kita cari barang-barang tu, kita tertipu dengan keindahan dunia. Bukan dunia ini menipu. No. Innamal hayatu dunya la'ibun wa lahun. Jadi pada dunia ini ialah suka-suka, seronok-seronok, main-main. Kita tak mahu begitu. Sebab kita takut, kita cari, galik-galik sangat kita cari, tiba-tiba apa yang kita cari itu bukan perkara sebenarnya yang kita cari sepatutnya. Maka kita minta supaya Allah Ta'ala menetapkan kita dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala, dan kita merasa cukup dengan apa yang halal daripada Allah Ta'ala, dan kita merasa kaya dengan kurniaan Allah Ta'ala hasil daripada kehidupan yang baik sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Semoga kita boleh mengamalkan doa ini insyaAllah. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jatuh lah sungai ke bong terjun. Gayung lah macam-macam lah masa dulu. Hingga dah lah buat kenangan lah dengar
1: pun. Semuanya dalam Jama Kigong setiap hari Ahad pukul 4 sampai 5 petang hanya dalam GGOK Gua Negamu Orang Kita. Jama Kigong, banyak cerita.
2: Okey, baik. Kita bagi dah pukul 4:25 minit petang tadi.
3: Okey, kita ke ruangan Jamang.
2: Jamang Kigong. Sebut kata Jamang Kigong hari ning. Baru-baru ning. Cik, baru-baru ning lah, teh. You tak pakai, lepas tu duduk dengung.
3: Ha?
2: Jika pakai, baru dengung, aku panggil dia lah. Ada tak? Nampak gua ni? Okey, sebut kata lah baru ning. Duk cakap dengan orang tu lama. Pasal buat kuih bakor, kuih akok. Lepas tu cakap lah pasal benda nama mungkin dapur dia tu.
3: Dapur kayu ke dapur arang?
2: Ni, hak sarang kuih tu panggil apa nama ni? Acuang lah.
3: Acuang.
2: Acuang tu, acuang
3: masuk dengan dapur?
2: Dapur arang.
3: Dapur arang.
2: Pakai corong.
3: Pakai?
2: Corong. Ada kira orang lain yang buat gitu?
3: Kalau kat timur ada corong ni.
2: Bukan kipas bu.
3: Jom, tiup je.
2: Dia punya memek muka wuh tu bukan angin ki, air ki. Tu air ki. Wuh, api kau mampu.
3: Dah, tiup je kat timu. Tarik napas. Wuh. Dah, benarnya pengalaman kat atas sendiri menggunakan dapur kayu. Ingat kat timu ni, dah pernah guna ke dapur kayu?
2: Kalau kata-kata tu ada guna, kata Pak Iu. Oh, ayo.
3: Pak Eh, tak payah dengar lah, eh.
2: Dengar. Waktu asal dengar.
3: Tak apa, Pak Eh. Maknanya nak dengar Pak Dah. Maknanya kata nak Pak Eh dengar.
2: Seseri kan, dengar. Dah. Okey. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi sekarang ni benda tu.
3: Siup je siap bunyi.
2: Tu kata, api tu ia bukan kohor besar. Api tu kohor padang. Air gi lebih.
3: Len ni kat atas pakar gi dapur kayu.
2: Kalau kata dapur kayu tu bakal untuk masak benda?
3: Untuk masak lemang. Masak lemang.
2: So lemang?
3: Kita masak lemang guna kayu api.
2: Yelah, dapur kayu.
3: Dapur kayu tu kita masuk air sedap, minum air dia. Biarlah kendi tu tak ayuh masuklah rumah lah. Tak luar yang panggil dapur luar. Lepas tu masuk air minum lah.
2: Tapi dia dah tanya. Kalau kata saya kita tak.
3: Mak jangan siuk ke. Cabut. Apa lah betul ni.
2: Tak lah.
3: Aku kena buat hal lain. Piti huluk
2: situ. Tanya benda nak ingat.
3: Masuk lemah pakai siuk ke? Bukok ke?
2: Betul juga.
3: Len ni tak larat. Dia nak siuk. Pak Mak rakyat masa sama-sama sebab, budak dulu.
2: Sebab tu kita tanya tadi.
3: Pakai kipah dah lah ni.
2: Betul ke duk tiuk je nak masak lemang pakai tiuk.
3: Tak boleh dah, lemang dia banyak.
2: Kalau bawa buat kuih bakar, akok beker tu boleh lagi. No. Tapi masalah ni pakai tiuk. Bukan. Bukan okey lah. Kita tak jatuh lain lah luar gua ni. Bukan. Kita cakap pasal dapur kayu.
3: Dapur kayu.
2: Bukan cakap
3: Jamang
2: pasal.
3: Kigong. Sekarang Jamang Kigong. Jamang Len ni tak ada dah pakai dapur kayu. Tengok berahimu. Ya, suka selok benda tau. Lepas tu, demo boleh ke cerita kita pasal Jamang Kigong ni. Mi tak lagu awak buat apa. Kita cakap Jamang Kigong ni.
2: Kita cakap pasal dapur kayu. Bukan cakap pasal sembuh dapur kayu.
3: Bukan sembuh.
2: Bukan pasal sembuh. Pasal sembuh tu banyak lagi cerita. Keliang esok dah boleh.
3: Esok rusa dah. Apa buat cakap hambuh je hari tu. Hari tu cakap hambuh dah. Cakap hal lain.
2: Esok, pasal esok kita ada perjanjian esok.
3: Ada esok yang main.
2: Yang 28 bulan, ada seorang tu wajib nyanyi esok.
3: Dah tak ada dah ni.
2: Dia mari petang ni. Tak apalah, sekarang ni mari lah tau. Okay, terima kasih Abang Jack. Abang Jack kita dengar.
3: Abang Jack
2: Jack dia.
3: Abang Jack duduk mana Abang Jack?
2: Ya, ni orang kebajilir eh. Okay, dapur kayu. Orang lah hamba tengok orang buat buat kuih akok keduk.
3: Kat mana?
2: Akok telur. Hamba tengok di kebuai.
3: Kebuai?
2: Ya. Yeah.
3: Kebuai. Mana?
2: Ya. Yeah. Belok-belok mana lah. Okey, di Adi kata dulu motok ada dapur kayu.
3: Ha?
2: Time weekend balik rumah tok semata nak igu udara kat dapur kayu.
3: Sedap, nak kayu getah.
2: Oh, kayu teguh
3: getah. Tapi zaman leni orang gi someng je beli kayu kat kayu api.
2: Ya. Yeah.
3: Beli benda kayu hak someng hak orang panggil kayu reja. Kayu reja. Ingat kain jadi reja.
2: Kayu
3: pun ada reja go. Kalau demo kerja di someng, you tahu lah.
2: Ya. Yeah.
3: Kayu gajah berapa eh? Tanya gitu.
2: Betul lah tu. Tapi maknanya
3: nak buat kayu api.
2: Buat kayu api.
3: Tak hatimu dulu cari kat ladang getah. Kayu yang panggil benda repuk. Kayu mati tu.
2: Ada lagi orang Sipang?
3: Dia kan dia terbalik ke kayu tu. Kita ambil lah. Ambil kayu api tu balik ikat letak atas kepala.
2: Mie kata air kopi kalau masuk guna dapur kayu jadi betul.
3: Memang masuk dapur kayu masuk air dia.
2: Wadina tu nak kena tu. Dia kata pedih mata pakai kayu api. Oh pelarak.
3: Budak zaman leni memang gitu. Kami dulu pakai kayu api ya wok. Tak macam orang leni. Petek suih masuk. Kita dulu pergi cari kayu api dulu sebelum masuk. Lepas pada tu ingat api pula. Tahu ingat api?
2: Ingat api betul.
3: Ingat api pula. Nak ingat api tu guna benda.
2: Pakai embuh.
3: Embuh tu ya satu hal nak boleh keingat api tu. Yang pertamanya kami ni cari tayar mana? Tiup tayar tu getuh tu kan? Lah, apa cerita sungguh ni? Pengalaman mendewa sekarang ni.
2: Sekarang ni?
3: Tayar getah tu. Hidup lah api. Dia pun cuba minyak gas je. Cuba atas tu. Atas kayu tu. Ambil benda. Benda apa ni? Macis benda.
2: Colok.
3: Colok tu. Kalau orang lek besuk dia panggil gesek. Betul tak? Ceh. Ho. Nyala dia hati-hati. Jangan tahan. Tiru gaya ini.
2: Dok teh, dok tahan ni. Sekarang ni hok bergelut lah.
3: Nak cakap hamna?
2: Hok mau makan apa? Bekok ke tiu untuk dok tahan. Dok bayar tu.
3: Dok siapa bekok ke, Pak Ma? Tiu ni kan tak tambuhi bekok ke. Tiu ni biar kena caga berpada-pada.
2: Bukan. Teh, kita tiu angin rajang lagi. Dia tiup tu angin bebas takkan handel dah.
3: Tahu dah kalau balik dah.
2: Okey, Abang Jack kata pakai abuk gaji.
3: Abuk gaji betul juga.
2: Betul.
3: Dak salah pun.
2: Ayuh kita dulu kan. Ya model tukar rumah
3: guna gaji tangang tu. Keruh kereh. Ha gaji. siap buat saya efek lagi.
2: Banyak saya efek.
3: Kita kalau jaman kira ni rasa belaka work.
2: Hot ni kita tunggu ni. Hot ni kabur. Tiup api guna batang buluh.
3: Tu hilang lah.
2: Kami panggil corong.
3: Ya betul dah corong. Tapi kebanyakannya mereka macam tu sikit dah.
2: Tu amba pakai tu tahu apa? Macam amba kata tadi lah.
3: Tamu pedih mata.
2: Bukan. Bila saat pagar tak ada, angin bebas merata-rata. Pakai cowok baru setengah sikit.
3: Pakai hak tu, angin tak pas merata. Dia abuk gaji ni antara dua. Nak ingat api ataupun nak tahan air batu takung. Air batu hak toko besar tu kan. Yang pakai air batu takung tu. Zaman dulu mana ada peti. Peti sejuk tak ada. Jadi kok abuk kayu tu lah sebagai penahan tak mahu cair.
2: Betul. Sebab dia satu dia teluh udara. Tak teluh udara. Pelak.
3: Jangan
2: main. Tak, sungguh.
3: Ceritalah benda-benda kat hati tahu lah ke.
2: Cerita corong tadi. Corong bulu tu. Tok tiup pakai batang bulu. Sebab buluh, angin seterik.
3: Ya. Tak pakai lain dah. Sekali tiup tengah pemah.
2: Kalau dok tu tiup, bibir saja gelepoh. Dah. Tengok lagu dulu. Mula cerita, mula hantar WhatsApp dia
3: 010. 344-6632.

0: Contoh dia lagu Kemaring. Lagu Kemaring. Tapi kita cerita ni bukannya bukannya pasal Kemaring, tapi Jaman Kigum.
1: Jaman Kigum.
0: Okey, dapat cakap pasal dapur kayu, malah cakap banyak sangat. Pasal bila banyak sangat, dia jadi pening. Bila pening, maka payah nak sebut. Kita cerita lah pasal zaman-zaman orang kata dapur kayu. Learning siapa lagi ada? Sipang.
1: Dapur kayu ni bukannya satu perkara mudah juga nak boleh kemasuk.
0: Dulu tu Tok Amba, arwah Tok lah, dia lapik batu sungai tiga butir,
1: tiga kepak ke bandar lah, lah atas kita lah.
0: Kita buat apa nama tempat kita?
1: Mana? Tuku.
0: Batu tok kita pula tubik daripada bilik air tanah tu. Kau tutup dengan daun mia tu. Adik bilik air tanah pakai daun mia.
1: Daun mia lah. Dia selik, ada hak selik-selik. Ada hak buat-buat.
0: Selik
1: pun boleh.
0: Dia buat betul atak. Betul atak mia.
1: Patut dia selik. Tahu.
0: Jadi tengah tu lega. Jadi dia naik dengan keadaan kemangkatungnya.
1: Dia patut pakai ni, kami panggil macam kat teh pakai kita tengok TikTok. Dia panggil kalau orang lelaki bulan pala.
0: Bulan pala. Dia tok kita dulu ambil minyak kain dia warna putih, corok daun pokok paku pakis tu. Dia tok atas pala kain kemangkatung, ambil buluh
1: tiup apa kayu
0: kembung pipi.
1: Bukan senang Jaman Kigum ni anak.
0: Tapi saat-saat tu deh, kalau dok silap lah kalau dok silap lah, ingat-ingat lupa lah. Umur amba dalam 7 ataupun 6 7 ataupun 6 tahun. Dapur kayu dia ada dua dapur dia. Satu dapur tanah liat. Dapur arang. Ni dapur kayu. Dapur kayu ya daya ya coket apa? Atak umum. Atak tu.
1: Atak pun atak mie lah.
0: Atak mie. Ia bagi awak naik macam serobong, lubang serobong asap.
1: Asap yang suruh tubik. Bukan lamam dah.
0: Atak hitam tu apa cerita lah. Itu biasa.
1: Tak usah cari lah hak putih. Kalau sebut dapur kayu, bukan atak je hitam. Pakai lubang hijau ni nak ayak
0: weh. Masalah tu cucu dah hitam. Cucu putih. Dapur kayu. Okey. Lagi
1: dulu Tok Dalang kata dulu orang tua junjung daun
0: hecuk.
1: Ni lebih kepada kalau kampung ni tak ada hecuk ni.
0: Ya, sawang betul lah, sawang.
1: Sawang, bersawang ni.
0: Okey, yang ni siapa yang nama ni? Hamba masak kepuk rebus guna kayu api, terasa aroma asap tu.
1: Tu sedap tu, tapi dia atas kayu.
0: Ya. Yeah.
1: Dia aroma asap ni dia atas kayu.
0: Atas jenis kayu juga
1: lah. Atas jenis kayu. Hok kat atas paling suka kayu tu lah. Kayu tu.
0: Okey, so Hadi kata atas dapur ada wak pagar.
1: Betul. Okay.
0: Betul. Atas pagar tu amba ada tiga barang utama tu. Yang pertama korang.
1: Okey.
0: Wajib atas tu. Yang kedua terus saji kelaringnya.
1: Terus saji kuang. Wak berapa kuang? Daun apa nama dia
0: buat? Kadang-kadang buluh ada.
1: Buluh ada.
0: Tapi kebanyakannya otang. Lepas tu atas tu juga jangan kita cuba ingat. Yang pertama korangnya dekat atas pagar tu. Ning. Kenapa nombor pen Fardi lesung kayu.
1: Lesung kayu.
0: Dia ikut atas tu.
1: Kat atas mu pula barang makan. Yang pertama ikan sungai. Dia salah atas tu. Yang kedua butir durian buat kepek. Letak atas tu suruh kering. Yang ketiga kadok kipah pun ni lah. Nak kipah ni kan. Tudung puyuk.
0: Tudung puyuk.
1: Senang ni nak ambil
0: ada. Tudung puyuk ni nak menggantikan corong tu lah. Corong buluk tu.
1: Kadang orang tu dah cukup nafas.
0: Nak
1: tiup ikut corong tu. Orang nak kita lah.
0: Macam mak kata lah.
1: Kita orang muda lepas tu. Sebelum tu pergi cari kayu api ni macam kat atas pakar. Kami panggil lapu pala.
0: Lapu pala lapu anggar.
1: Kalau bulan pala pakar ni. Bulang.
0: Bulang.
1: Bulang pala. Gitu.
0: Jadi mana tok-tok kita orang-orang lama dulu, itulah gaya dia yang ada. Cuma yang menarik tadi tu bila dah cukup corong, tudung puyuk lah wak kibah api.
1: Macam mak ku kata atas para ada asal keping. Betul.
0: Yang tu pun betul. Kalau tu amba asal keping yo.
1: Yang ketiga kuali.
0: Kalau asal keping yang dia jemur dah tu. Amba ingat ni. Dia BSMC. BSMC hak warna kuning-kuning susu. Ibu orang tu ialah itu dong lapik buyuk. Pok daw.
1: Betul.
0: Okey. Lagi ada lagi ni. Syarifah Norita kata Amba memang buat dapur kayu. Kau nak masak sekali-sekala. Ada sipang dapur kayu dah. Ada lagi ni. Awak buat gaji. Kat Val. Kat Val. 70-an kata kat tok jerang air dengan kendi. Kat Val seorang api. Lepas tu api padang. Kat Val tiup dengan corong buluh.
1: Habis habu bahan muka.
0: Air bau bangi.
1: Dengan kayu cari
0: someng.
1: Betul someng.
0: Betul someng.
1: Tenang dulu betul. Kalau orang bandar someng lah. Kami kalau ulu ni masuk
0: someng.
1: Masuk dalam kebun. Tak kisahlah kayu lebang ke kayu getah. Tapi yang paling utama kayu getah lah. Ada kebun getah dulu lah ni. Tukar sawit belah kedah.
0: Tapi ada dia ada selagi tu. Kalau kata dekat dapur kayu tok kita tu. Tempat nyakuk pagar tu lah. Memang ada juta tali rotang.
1: Ada?
0: Tempat nyakuk.
1: Dia gotang ni bukan banyak jenis gotang juga.
0: Ada gotang untuk makan api.
1: Kat atismu pula raga. Arwah tok orang dulu dia pandai buat raga. Raga yang biasa orang nanggut sungai tu. Dia letak atas tu untuk supaya rotang tu lebih tahan lama lagi. Lepas dia jalin buat satu tu. Dia jemur. Dia ibarat kata macam jemur lah. Jemur bawah matahari. Tapi dia letak atas para. Tu dia.
0: Tiang buluh jadi celeng berbitis seling. Tapi itu dah ke tempat berbitis.
1: Tempat
0: kita masih lagi dalam ruangan dapur kayu.
1: Dapur kayu.
0: Okey, dapur kayu.
1: Tapi betul lah di kabut tu. Betul.
0: Betul. Cuma memang kita, dululah.
1: Dululah kita cerita bak ni. Belum lagi tempat simpan piti kat berlebah dinding.
0: Allah, tu biasa sangat lah.
1: Berlebah dinding pula. Dinding pula dinding kayu. Kayu balok. Jadi ada di berlebah dia antara kayu tu.
0: Betul.
1: Nak takut dia tu kan.
0: Tiseling.
1: Tiseling. Lepas tu dulu kan benda kalau kita pergi sungai kan boleh udah galau. Benda hak belah benda pala udah galau hak benda tu hak tajam benda apa?
0: Apa ding?
1: Konongnya apa panggil benda tu pada dia.
0: Nak sebut erti.
1: Tu dia tajam lah benda tu. Sipang konongnya. Buat koleksi.
0: Tapi kalau kita ingat balik, cuba kita recall balik. Apa tu kau panggil? Cuba ingat balik kedudukan dapur kayu. Jadi sekitar dapur kayu.
1: Tombok udang.
0: Tuk kita tu.
1: Tombok udang itu.
0: Tombok udang.
1: Belah kepala. Kulit kita koyok.
0: Kau panggil tombok udang eh?
1: Tu tahu. Dia ingat kat atasmu.
0: Tak mari. Okey.
1: Benda sambut ni.
0: Okey. Rizal Sanusi kata dah habis lagi si api. Selagi orang tua. Buat susu. Mah. Jadi tempat selamat kalau rumah bencana.
1: Buat tempat letak sipam mah lah.
0: Okey.
1: Betul. Pergi cari kayu api sipam stok atas para guna musim
0: hujan.
1: Betul.
0: Yang tu memang wajib ada. Sebab atas tu kan panas. Okey.
1: SM Fakri kata rumah tok dulu ada dapur kayu kecil belakang rumah. Macam tempat main masuk. Masuk je.
0: Betul.
1: Tok Warangi dia kata tu zaman kirung kalau cik tok kan dia susu pinggang atas rak dapur tu. Jarang-jarang air titik.
0: Okey, nak jarang-jarang ni. Nak jaga pinggang kau basuh tu lah. Nak bagi kering.
1: Bukan jarang-jarang. Jarang ni maksudnya. Mana dia? Jarang apa? Ada. Ada setengah orang. Dapur kayu dia tinggi.
0: Betul.
1: Tapi macam arwah Tok Wang kat hati dulu. Rendah sebab dia dok urut nak di.
0: Yelah.
1: Dia buat hak bawah je. Betul gitu. Cuma dia tak ada kaki lah. Dia pakai bawah
0: macam
1: gitu.
0: Macam kat Amba tu. Tok Amba rendah. Tok Amba tak ada macam bawah. Jadi lah. Kek gitu. Jadi dia nak buat tinggi. Tak boleh.
1: Tak boleh.
0: Arwah tak kira. Dia memang dakang ada dapur. Dakang. Apa-apa hatukmu lah.
1: Tok Wang tak kira sama naik ada dapur. Tapi guna gelegar-gelegar buluh. Pijak molek deh.
0: Pijak molek.
1: Gelegar buluh.
0: Tak kena molek.
1: Kat dapur kayu tu gelegar buluh. Orang tu sama-sama dulu.
0: Amba dulu aja ni je kau. Dia kau nak dia, nak kita dapur tu. Amba bahagian lopak. Pasal rumah tu dulu, rumah ibu ke dapur, dia rendah. Amba lopak, tu je kau mau. Mulai kat utuh apa aku. Dah luar awal, cucu lah.
1: Ni, dia kata siapa ni? So. Dia kata ada ada batang lapu suluh waktu tiuk dapur kayu.
0: Betul.
1: Lapu suluh itu jenis besi
0: lapu
1: tu,
0: lapu dah lah jahanang. Buang pala buang buat lapu
1: ambil badan saja.
0: Fu kemau mulut
1: weh betul. Sama pengalaman tu kita meka-meka 80-an ni memang sama. Cerita dang. Yang sama.
0: Eh, hok dulu kan. Kalau kata touch light, hok yang
1: buanglah ubat lapu tu.
0: Kaca tu kan. Biasa pecah paling okey lagi. Bila pecah kaca tu okey lagi. Bila dah paling mula longgar,
1: dah jadi dah.
0: Tak kibu jabu.
1: Gali tu. Gali.
0: Gali
1: dah kami. Kami buang ya. Ambil lah batang ni tu. Badang
0: lah. Tak kemah dah kemah dah.
1: Dok dah. Tak jadi apa
0: dah. Pecek nak tumpik api.
1: Dok.
0: Jadi buang
1: balapu. Maknanya nak hak baru ke tu. Punuh dah.
0: Punuh lah tu. 30 ya. Zaman tu.
1: Zaman tu. Dah leni. Tapi tak ada dah hak jenis itu.
0: Tak ada dah.
1: Oh, gatun jagung di para. Nak wikering jagung. Nak buat benih betul?
0: Yang ni orang yang tanah jagung
1: lah. Bukan setakat jagung. Benih timun.
0: Ya.
1: Timun batang.
0: Timun batang.
1: Jagung pun betul lah. Ya, benih timun batang antara dua. Letak dalam batang pisang. Batang pisang tak kan?
0: Batang
1: so, dia semar. Dia panggil semar.
0: Semar dalam batang pisang. Duk.
1: Ya, itu batani.
0: Batani lah. Ni orang-orang yang... Tapi memang gitu pun. Kebanyakan orang tuk-tuk toki dulu memang...
1: Batang pisang kan tukang berair kan? Dia mudah hidup. Dia
0: lembab.
1: Dia lembab.
0: Sama lah.
1: Tapi kayu mokku tinggi boleh letak kayu bawah. Ada juga okay, jenis letak kayu bawah.
0: Betul. Di kebanyakan betul. Orang yang biasa letak kayu api tu duduk bawah dapur. Tapi pada macam orang-orang yang rendah-rendah ni berbira gitu je.
1: Kita ni sama. Sebab mengalami pengalaman ni. Anak-anak kita sekarang...
0: Duh.
1: Tak mengalami benda-benda yang sebegini.
0: Anak sekarang.
1: Kalau kita cerita lah. Macam gitu je lah. Klik. Gua
0: betul.
1: Tak ada nak bayang. Tapi sebab tu kita ni kena cerita kesusahan dulu. Baru anak kita. Tapi ada juga jenis. Kalau kita nak cerita kesusahan kita dulu-dulu.
0: Ya.
1: Maknanya budak-budak sekarang ni buat harima ya.
0: Ya.
1: Buat harima.
0: Hak budak ni dia tahu celik mata makan.
1: Celik mata api dah kecil.
0: Siap dah. Maksudnya bak makanan Atas meja dah.
1: Kita dulu nak boleh ke makan cari dulu sungai. Nangguk dulu ikan kalau, apanya.
0: Kalau kata ni era 90-an.
1: Nostalgia. Memang
0: awal,
1: tak boleh nak berulang dah.
0: Awal 90-an dulu teh. Macam gambar. Bangun pagi Toki ajak pergi sungai lu. Tahu cari benda. Bayang 7:30 pagi.
1: Ya. Pergi
0: cari lokang lu.
1: Dah budak lain duduk mana?
0: Budak
1: lain ni tidur.
0: Dah limuk. Ambil ikut
1: dah
0: Toki.
1: Dah ada belaka dah makan dah.
0: Toki ikut Toki pergi sungai. Alur sungai dekat perahu dia tu.
1: Sama kejadian.
0: Pergi kutip lokang. Kutip lokang dulu.
1: Sebab patah.
0: Sungai.
1: Air masing.
0: Apa sungai?
1: Yalah air masing ke lokang?
0: Lokang sungai, Mek.
1: Oh, iya ke? Bukan dia macam sungai masuk
0: kita,
1: air masing?
0: Kita taruh dengan parang.
1: No. Dia atas sungai je ada lokang kan?
0: Dia sungai je.
1: Dia atas sungai.
0: Kami marang kan.
1: Dia dekat dengan laut.
0: Marang sangat dah tu. Kami dah ke dah nak ke kalam berangan dah ni. Jadi bila kita pergi ikut Toki, pergi cari ke lokang tu. Jauh nampak dah. Tok nampak rumah tu. Tok duduk bilik air. Tok siap mandi belaka ke maraton. Jadi siap tu. Tok kata benda. Toki kata benda. Ya, Tok pun siap dah. Adalah saya berdi boleh lokang. Kemudian balik Toki pinggir api tanah.
1: Pisau pula lokal tu. Bukan maksudnya pisau kan. Bersih lah.
0: Bersih. Kita pisau ke dia kat laga tau. Lepas tu dia kata. Membasuh lokal tu. Toki pinggir api tanah. Tok pinggir api dapur. Itu yang jadi ke dapur kayu ni. Tok buat air kopi. Sekup petok. Sekup jagung. Toki ni. Lepas tu. Toki
1: balok.
0: Bakor ke.
1: Butikerah
0: betul.
1: Butikerah.
0: Kami nak goti balok. Butikerah.
1: Kami ni. Boleh cerita ni sebab. Kami merasa susah tu. Ni yang paling tak tahan sutir dapur kayu jenuah sawang. Habis bahan sawang. Hitam beletung.
0: Itu biasa.
1: Mama Riza Sanusi.
0: Sebab tu cucu-cucu. Dia tak ada butihnya.
1: Tak. Mana ni. Rumah saya dapur kayu tinggi letak. Tinggi. Letak kayu bawah tapi bahaya dulu-dulu. Biasa lah. Tarik-tarik kayu ada ular pulak duduk situ. Kecukkan je lari. Tapi suka dengar bila ada tengah nu cerita benda-benda gini. Orang dulu-dulu je rasa gini.
0: Betul.
1: Suria kepung. Duduk rapok. Betul. Kita yang merasai, kita rasa macam nak merasai semula.
0: Betul.
1: Zaman-zaman tu. Betul tak?
0: Nak balik.
1: Caya tak?
0: Rasa macam nak buat balik. Cuma mungkinlah masa.
1: Sebab kita kerja.
0: Apa kata? Okey, ni sekadar lah. Kalau lah kita nak ambil vibe tu balik. Cari satu sudut di rumah kita. Kita buat satu dapur kayu. Bawa, kita buat hak tinggi lah senang. Kayu duduk bawah.
1: Kayu duduk bawah. Buat tinggi senang nak masuk.
0: Kemudian dapur kayu tu dia ada tiang atas macam ke buat kelambu. Ambil buat macam ke para, pak gatuh-gatuh, pak nyala. Buat satu vibe gitu. Gitu.
1: Oh, Pok Mak Rozal.
0: Tapi tengok, orang yang cerita pasal tadi, untuk buat air kopi O, akan sekut gerah, toki, ajok bakar lokang. Pukul 8-9 pagi bahan lokang tu.
1: Ada. Kita boleh pagi ke? Maksudnya, hari itulah kita cari bahan untuk masak.
0: Hari itulah makannya.
1: Hari itulah makannya.
0: Esok cari lain blok.
1: Esok lain pulok. Ibarat kata dulu kita ni,
0: kais
1: pagi makan pagi. Kais petang makan petang. Budak dia ni rasa?
0: Tak ada.
1: Rasa macam dulu-dulu.
0: Dah.
1: Tapi alhamdulillah kita jadi orang juga. Alhamdulillah. Boleh kot duduk sini. Walaupun makan lokang, walaupun makan ikan sungai.
0: Ya. Walaupun baju tu bau.
1: Alhamdulillah tu orang bagi rezeki.
0: Baju tu bau air sungai.
1: Baju bau ni masuk dapur kayu bau wasak. Tapi alhamdulillah orang kata Tuhan bagi rezeki, permudahkan urusan kita.
0: Betul eh.
1: Lagi tajuk sikit ni, apa yang ada lagi siapa hari ni? Kan kandorang. Mana tu?
0: Kandorang.
1: Kandorang. Betul. Kak Atin faham dah kandorang tu, sebab Kak Atin alami sendiri, tengok sendiri orang kandor belakang depan. Kalau ada depan saja, jawab itu tungging.
0: Baik eh.
1: Buat dengan
0: mundur. Itu dia sedikit sebanyak lah. Kadang-kadang kita cuba buat, kita cuba buat cabarang reka dapur kayu boleh?
1: Boleh.
0: InsyaAllah. Okey, jadi pukul 5 kita ada berita tadi.
1: Lepas tu kita mari dengan pilihan. Terima kasih hak bagi pengalaman sendiri yang bagi Pak ni Kak Tim pakan ni dah ni lapu pelik dia panggil.
0: Betul eh. Baik, jadi insyaAllah kita mari sebelah lagi
1: Jamah Kigo
0: dan juga pilihan retro.

0: Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GG OK Guana Gamo Orang Kita.
1: Baik, kita mari semula dalam ruangan pilihan Retro. Okey, kita ada kita tunakan tiga dulu. Pilihan sayang-sayang kita. Sebab di tengah-tengahnya kita ada lapor dah weh.
2: Lepas tu kita ada Beast on Air hari ni. Kita nak bersama-sama dengan Ayahku.
1: Ayahku
2: ni cerita pasal ni Gerai Legend Cabang 3.
1: Gerai Legend Cabang 3. Sejak hari ni hari Ahad.
2: Ahad. Kak Teh buat tu tak ni. Kena jumpa depan baru tahu guana Cik Hin dengan Kak Teh. Depan lain pula aku.
1: Ada yang kata depan terima kasih lah. Minat sangatlah kami berdua ni. Untuk apa
2: kami
1: tu?
2: Kami ni bukan siapa-siapa.
1: Kami bukan siapa-siapa. Tapi yang mendengar kami, yang menerima dengan baik. Tapi kalau adalah yang kita gurau-gurau ada orang sahaja, itu mahal banyak lah.
2: Mahal banyak dah. Jadi kami
1: skodo-skodo.
2: Kami kalau depan lain pula aku eh. Kalau dalam ni lain.
1: Okey, untuk petani pilihan yang pertama tu, pilihan yang pertama okey diminta oleh okey abang Zaidi.
2: Okey.
1: Durian burung. Durian burung.
2: Durian burung.
1: Ah, dia burung.
2: Burung. Ha, gitu.
1: Ya buat.
2: Aduh. Tak ada tai-tai buat ni dia menyangga marah lah.
1: Jangan marah.
2: Ha, buat apa nak suruh hilang ngatau? Jadi dia membawa kereta tu hujan-hujan ni.
1: Hak balik kerja tu ngatau mata kat tepi laik. Kita perasan je.
2: Dia kena buat gitu sikit.
1: Abang pakai baju ni biru tu.
2: Bunyi macam burung kukur eh.
1: Kali lagi.
2: Adok dah lah. Ada orang tigu lah. Ada orang tigu buat.
1: Ada orang pakai baju ni biru tu.
2: Baju ni biru ada baju belang-belang tu.
1: Tapi tapi tak ada orang boleh lawan kat tim mbu hapi tadi.
2: Apa kan? Sabar sudah api tu dah hidup.
1: Berjaga
2: dah ingat api.
1: Aduh. Okay.
2: Lepas tu banyak cakap
1: lagu yang Abang Zaidi nak dengar lagu daripada
2: Kagak Mari. Kagak Mari weh. Tadi pun boleh ada. Yang gua ngucuk ni buah Kagak Mari.
1: Okay. Abang Zaidi nak dengar lagu daripada Awi. Tragedi Oktober.
2: Tragedi ke tragedi?
1: Tragedi. Apa pun suka teh.
2: Tengok muka nak suka. Aduh.
1: Tak ada. Kalau aku tak ada pun nak suka guana.
2: Tak ada apa. Cik Hei pun tak ada. Menangis lah. Cik Hei pun tak ada menangis. Kak Teh pun mula kali menangis.
1: Cik Dek api nak berjeruk. Kayu api nak berjeruk. Salah tu Cik Dek. Aduh lah.
2: Kalau tak ambil WCM berhenti buat sesuatu.
1: Okey. Baik. Apa?
2: Ada nangis.
1: Kita hang tu. Okey. Lepas lagu Tragedi Oktober, kita ada apa lah. Okey. Lepas tu kita ada pilihan yang ke.
2: Alah, lapar seumur.
1: Ya. Okey. Abang Zaki, kita nak dengar lagu Aku Yang Kau Panggil Sayang. Aku
2: Khairul apa? Abang Khairul kita sayang. Betul tak?
1: Abang Zaki
2: lagu nyanyi ni
1: Khairul Idilang. Khairul Idilang. Okay.
2: Tak boleh sayang-sayang kita.
1: Kita cuba juga ni ada lagu permintaan sahabat kita. Ambil cek lagu dia tak?
2: Tengok dulu lagu tu.
1: Okay.
2: Ada boleh pasang.
1: Tak ada. Okay. Abang Jack kita. Kita mahu Abang Jack tulis lagu lain. Ataupun dia minta lagu Lipang Bara.
2: Lipang Bara eh.
1: Rindu yang tersisa.
2: Lipang ke Lipang lah buat gua ni.
1: Tapi yang kita ada Lipang Bara moga sempurna. Boleh?
2: Boleh eh.
1: Kita ganti lah.
2: Panjang kat timu bunyi ayam pula. Kok.
1: Ya main ayam tau. Aduh, petang-petang lagi main ayam. Okey, teringat lagu dulu. Tiga buah lagu. Tragedi Oktober, Aku Yang Kau Panggil Sayang. Dan juga Abang Jack kita dengan lagu Moga Sempurna Lipan Bara. Di tengah-tengah kita ada
2: terjadi.
1: Nampak kuku ayam. Apa ni aku buat? Kamu boleh ingat ada benda ni. Apa dah weh dengan Bison Air
2: Bison Air yang lupa tu.
1: Jadi kita bunyi buat ayam.

0: dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Lapor dah weh.
2: Tak, masalahnya bukan makanan kita ni.
1: Yang ni yang masalah problem ni. Kamu suka?
2: Tak, bukan makanan kita ni.
1: Itulah masalahnya.
2: Rasa akan makanan kat tepo. Biasa kat tepo makan pun
1: boleh, suka kita, kali. Tapi kita nak bawa saya-saya kita ramai makan gini.
2: Chicken grill.
1: Lalu.
2: Kedai mana kita nak pergi hari ni?
1: Kita nak pergi kedai Icha Cafe.
2: Okay.
1: Kuala Terengganu. Cafe atau jalan-jalan Taman Purnama. Mana?
2: Taman Purnama.

0: Dalam pun nama Kuala Terengganu. Okey, cuba search sekarang. Icha Cafe. I-C-A-A. Cafe. Ha? Icha Cafe.
1: Suruh hamba cari ke?
0: Orang lain. Hok dengar.
1: Hok dengar eh?
0: Nah, sekejap. Kita Ita sekejap eh. Aku suruh orang cari, aku cari.
1: Betul.
0: Okey. Ya, jadi
1: Sini close on Wednesday.
0: Oh, betul lakak. Okey, jalan Taman Purnama ni.
1: Mana?
0: Dekat ni. Dekat tepi sungai Ibai. Bawah tu, derek-derek berat sungai tu. Oh, situ.
1: Dekat Medan Ikan Bakar.
0: Ya, yeah, dekat Jalan Cendol Laka. Okey.
1: Baik,
0: jadi situ dia ada macam-macam menu yang wajib cubalah ni. Jadi all ni kita sebut sama-sama lah.
1: Yelah.
0: Sebab rakyat nak sebut ni.
1: Itulah. Okay. Kalau salah minta maaf lah.
0: Ya kan eh. Awak tanya, ada jual benda je kata?
1: Nasi goreng chicken grey. Ni boleh makan. Kata boleh makan.
0: Okay, nasi goreng kambing.
1: Nasi goreng kambing eh.
0: Nasi goreng chicken chop.
1: Meatball and mash potato.
0: And mash potato. Okay, salted egg pasta popcorn chicken.
1: Ni mantel. Bukan.
0: Sebutlah ikut ejek dia. Mantau. Mantau dengan creamy tom yum. Okay.
1: Lepas tu, it's just crispy chicken burger.
0: Okay, it's just grilled chicken burger.
1: Lepas tu, ni blueberry.
0: Blueberry.
1: Butterscotch.
0: Oh, passion fruit.
1: Fruit
0: bukan buah dia. Buah.
1: Capu dah.
0: Bukan tau. Kalau passion fruit ni bukan ke apa ni buah. Apa? Markisa.
1: Nak
0: sebut kismah hari.
1: Creamy vanilla latte.
0: Okay, cafe latte.
1: Buttercream latte.
0: Ada ice strawberry matcha.
1: Ice caramel matcha.
0: Ya, ice matcha. Tak mahal deh.
1: Keistimewaan dia.
0: Suasana dia memang estetik lah. Dengan pokok yang menarik.
1: Kepelbagai menu barat.
0: Surga bagi pencinta matcha dan juga kopi.
1: Waktu operasi.
0: Ahak siapa satu.
1: 4 petang hingga 11 malam.
0: Hari Rabu tutup ni.
1: Betul lah kalau ikutkan Rabu tutup.
0: Rabu tutup.
1: Kemudahan ya.
0: Kemudahan dia adalah untuk ruang event spay party, birthday party, ruang makan kat luar.
1: Outdoor dan indoor.
0: Okey, jadi parking pun luar juga. Okey, baik. Itu dia untuk ruangnya ni.
2: Kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: Nama Cikgu Samak bin Cikgu Muda. Saya duduk Kampung Utang. Asal memang asal situ lah. Niaga ni memang di cabang tiga saja. Saya pernah niaga di Kuala Berang, di Pasar Karak, Pasar Tani, Pasar Borong pun. Saya tak jual dah sebab kadang lain ni tak sehat kan. Okay. Semua saya jual setempat je. Pasar mana?
1: Ni nama.
0: Oh ni pasar cabang tiga. Ayoku. Ayoku jual macam-macam lah barang sayur ni. Maknanya sayur dari segok, dari kampung lah. Maknanya sayur contohnya macam kangkung, macam benda-benda sayur orang makan, lada, buah-buahan pun ada. Mana tiap hari Jumaat memang kita mari, tak tinggal hari Jumaat tu memang dia tak mahu jual. Sikit-sikit lah, bukan banyak-banyak. Jual hari-hari. Tak ada cuti. Memang hari-hari. Hasil jualan ni, saya beli dekat Kuala Berang. Dekat apa ni, ada pemborong-pemborong besar, saya mari jual sini. Daripada pagi tu, mana dah pukul 9, saya buka kedai. Saya, dijaga Binjai ni, saya cari di kampung-kampung, bukan hak saya pun. Saya dapatkan dari orang kampung. Pemborong tu, saya beli je, terus saya bawa ke pasar. Mana hari-hari saya jual hak. Yang baru-barunya, yang pelik-pelik. Jenis binja ni ada binja manis kelak, manis masam, manis saja, manis macam puluk pun ada. Bermacam-macam jenis binja ni. Tapi hok biasa saya jualnya dalam bentuk hok manis kelak-kelak gitu lah. Dia orang suka makan binja ni. Memang tak jumpa. Hok masam banyak. Tapi kalau kat hok manis ni, dia orang jual di pakai kemamang apa sebe. Terus wakil je, buluruh je. Bagi-bagi, terus bagi. Saya bagi cabang je. Lokasi kalau ayahku di cabang tiga ni, ha, cabang ni, dia panggil kedai legend. Kedai legend, kedai je Cikgu Hasmah bin Cikgu Ali. Pasal cabang tiga, duduk tengah-tengah masuk lebar tu, dia selalu. Saya duduk. Nombor BS43. Ha, nombor kedai dia. Dia orang daripada dia, pasal bayang, pasal mana. Dia cari pinjam memang sini yang pinjam manis. Saya yang jual. Ayahku seorang yang jual pasal di cabang tiga ni. Macam COD ni, ayahku duduk COD. Kita keroh kepada anak. Anak COD terus lah. Mana di sekitar Duyung, sekitar cabang tiga, sebelum Kuala Terengganu. Mana pendapatan tu lebih lah. Niaga kalau nak kiranya dari pasal lama lagi. Saya jual ni dari pasal lama lagi. Mana dulu saya minta boleh sini. Setelah pecah tu, orang puan jual. Setelah pecah saya jual sini. Hari ni orang puan dah hari. Saya memang katakan kalau dia orang nak beli binja ke apa ke, dia orang bukan kata binja saja. Barang-barang yang saya jual ni daripada kampung. Maknanya fresh. Kalau macam buah lima ni memang dia manis, dia tak asam. Jadi saya agak mana mari pakat mari belakang. Kedai nombor BS43. Sambutan hok mari beli kat ayah kuning biasanya dia orang masuk dalam Facebook, masuk dalam TikTok lah. Dia mari saya pun tak dijaga luar. Mari ni nak belinya. Saya belinya sebab barang tu ada lagi buat masa ni. Pokoknya besar. Pokok kira-kira kalau nak kira kita tahan netting tu beribu lalu tu. Dia nak pergi mana barang banyak. Terus tu pergi mama, pergi cuka, pergi pasal-pasal yang ingin ke benda tu saya tahu. COD ke mana ke. Ayahku kalau kata habis ya binja, lima boleh jual. Benda-benda selain daripada binja, buah orang motang, apa ni, motang anak sekolah, motang gading, keroknya. Ikut musim. Memang ada selalu lah. Bawa duku memang ada. Bawa pelang hari ni dah nak naik. Sebab duku ni sedang sehari. Ambil je pohon je. Buat mari. Esok ada. Haa gitu.

0: Kita ada lagu daripada Lipan Bara. Allah, copong lain ke cakap orang lain. Allah lah. Ya, wahai buah tepat.
1: Aduh lah. Tak boleh duduk setepat kami.
0: Betul lah. Nak buat mana dah.
1: Kawak bulu.
0: Kita dah 5.41 mana petang ni.
1: Nak habis dah rupanya.
0: Okey. Baik kepada yang minta lagu pada petaning. Yang mana dang lagu 2-3 lagu. Kiraan kita 3 lagu. Terima kasih lah yang mana sempat bersama-sama kami tu.
1: Oh, gambar apa ye? Ha? Ni gambar.
0: Ni daripada Zulzakiz. Yang ni ya, jumpa hamba maring ni. Jumpa hamba maring. Anak dara dia nikah. Dah lah.
1: Jumpa dua ni jumpa lah.
0: Jumpa di Gua Badak tu.
1: Okey, faham.
0: Okey, dan juga terima kasih lah kepada sayang-sayang kita yang tengok dekat live TikTok.
1: Terima kasih anda semua supporting.
0: Ya, yeah, memang semua
1: memang
0: supporting
1: lah. View
0: Dok lagi ni. Jadi esok jangan lupa bersama dengan kami lagi esok.
1: Ya, esok jangan lupa ya.
0: Pegat copong. Pegat copong. Dan juga yang mana bergurau-gurau dengan kami tu, terima kasih banyak lah. Yang mungkin takut ada terkasar bahasa, minta maaf banyak.
1: Ya, terima kasih Tuan Warangi, Mokku, Cik Kusto, siapa lagi yang ada dalam ni. Ramah ni tak terbaca.
0: Betul.
1: Mek Nakeha, Juli. Oh, Sabah esok nak dengar seseorang esok yang dia dalam pengecopong tu nyanyi.
0: Esok ada cabarannya esok.
1: Ada cabaran eh.
0: Dia cabaran 3 minggu lepas dah. Tiga minggu lepas dah, di mana seorang akan menyanyikan lagu esok. Semenit saja
1: esok dah.
0: Lepas esok. Okey. Baik.
1: Pukul 6 kita ada berita.
0: Lepas tu bertemu dengan Kacik.
1: Kacik rupanya. Lah, Kak Acik mu.
0: Kak Acik hari ni
1: kegerak dari pukul 6.
0: Oh, awalnya ada aku dah deh.
1: Itu je. Ada aku nak kacau. Okey, pilih lagu.
0: Baik, pilih lagu deh. Seterusnya
1: biasa dah ujung-ujung usia.
0: Biasa dia dah. Ujung-ujung usia ke ujung-ujung waktu?
1: Ujung-ujung waktu.
0: Ujung usia tu. Terima kasih kepada Alif Ayah juga dengar deh.
1: Terima kasih Alif Ayah.
0: Ya. Baik, okay. Daripada Maxi nak dengar lagu Sudah Tak Ada Begitu Samudra. Kemudian daripada Pade di Kemaman nak dengar Evolusi Mehua.
1: Mehua tau. Nama orang mana?
0: Ya, dan juga Karim.
1: Karim mana?
0: Juga di Kemamang nak dengar Kembara Senandung Buruh Kasar.
1: Oh, duduk Kemamang Karim ni?
0: Ya. Karim eh. Baik, insyaAllah setakat tu sahaja untuk hari ni.
1: Ya.
0: Esok jangan lupa view yang sama, view yang tinggi sikit lagi.
1: Baik.
0: Untuk petang esok.
1: Dia pulak okay.
0: Guna gamuk orang kita lah.
1: Ya.
0: Main-main dalam menit pun duduk bakal duduk dengar lah.
1: Minta maaf banyak dah.
0: Mak guna dah, minta maaf banyak ni.
1: Terima kasih banyak.
0: Jumpa sebulan belaka.
1: Jumpa esok banyak umur muzki. Jumpa esok pula.
0: Baik, insyaAllah. Kita setakat itu sahaja.
1: Baik.
0: Lepas ni Kak Cik akan sambung. Baik, jumpa semula.

0: Nurani Adam 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6:10 minit petang. Hari ini hari Ahad 27 September 2026 bersama dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih untuk gabungan Kak Teh dan juga Cik Him baru saja selesai dengan tugasan mereka berdua. Cici okey gua negamu orang kita. Dan macam biasa hari ini hari Ahad kita bersua lagi. Biasanya insyaAllah dalam Nurani 6:9 kita ada kaunter faraid ataupun 5 waktu. Dan hari ini Alhamdulillah telah pun bersiap siaga, bersiap sedia di konti kita bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Sukri, Ustaz Sukri Ismail. Okay, Ustaz Sukri kita. Okay, dalam 5 waktu, betul ya? Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Ya Ustaz, sihat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik. Okay, baik Ustaz. Kita bersua lagi petang ni, jarang-jarang Kak Syed ada, tapi gitulah Ustaz. Okay, baik. Jadi hari ni kita jumpa untuk 5 waktu Ustaz. Alhamdulillah. Okey, jadi hari ini kita dengan apa muka surat yang ke-64 kita sambung Ustaz. Yeah. Kita awal sikit lah Ustaz. Sebabnya garik awal ya. Dan kita juga sebenarnya bukan apa, jadi kita nak beri nak beri peluang kepada mungkin pendengar-pendengar kita untuk bertanyakan soalan dan boleh Ustaz. Yeah. Okey, silakan Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya mulakan, ini Kak Ani lama
0: ya.
1: Lama tidak ke udara sekali.
0: Lama tidak ke udara Ustaz.
1: Saudara-saudari sedang pendengar yang dikasih sekalian, Alhamdulillah. Cuma hari ini Ezoh knocking sikit.
0: Ezoh knocking sikit.
1: Baru balik daripada jauh. Apa keadaan sekalipun, nak minta tolong Haji Wan Alim pun, dia ada di KL Lumpur.
0: Okey, yelah,
1: KL Lumpur. Tak apalah.
0: Tak apalah, kita cuba yang terbaik Ustaz, insyaAllah ya. Kita bersama dengan yang berbagai Ustaz. Okey, Ustaz Haji Ustaz Haji Muhammad Syukri Haji Ali.
1: Tak apa, dia patah sayap bertungkat paruh. Mendedah tetap.
0: Terbisa. InsyaAllah boleh, insyaAllah kan.
1: Sebab lepas ni saya ke Surau pula berani.
0: Sibuk Ustaz eh? Atas satu batu tubuh ni, kemari-kemari gitu eh.
1: Saya baru balik daripada bicara buku saya ni. Di Hospital Slim River.
0: Okay.
1: Slim River Perak. Lepas tu ke Ilim Jedebu ni 9. Lepas tu balik lah. Jauh sikit perjalanan. Baik, kita hari itu sudah bincangkan tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawa penggunaan ruksah, penggunaan kemudahan ini disukai oleh Allah SWT. Innallaha yuhibbu an tu'ta ruqsahu kama yukrihu an tu'ta ma'siyatahu. Sesungguhnya Allah menyukai ruksahnya yang dilaksanakan sebagaimana dia membenci maksiatnya yang dilakukan. Jadi mengikut hadis ini, Allah sangat suka hambanya mengambil keringanan, yakni mengambil ruksah jika keadaan memerlukan. Mengambil ruksah jika ada keuzuran adalah tanda warak dan sifat terpuji seorang hambanya. Bukan seperti dakwaan setengah orang, kononnya mengambil ruksah sebagai tanda tidak bagus. Tanda mempermudahkan agama, kurang mantap iman dan kurang taat pada agamanya. Rasulullah main kosong-kosong dah 2 rakaat, 4 rakaat, main 4 rakaat. Apa ni malah ni? Itu dah kena dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis dah cerita tu hari ni, kita nak masuk kepada sebab-sebab diberi ruksah. Kita nak ngaji. Saya ambil ini daripada rujukan ini daripada 2 buah kitab, Al-Ashbah wa Nazair Imam Jalaluddin As-Suyuti, dan 1 kitab bahasa Melayu, bahasa Malaysia, yang ditulis oleh Datuk Haji Hassan Ahmad, mantan Mufti Pulau Pinang. Dia menulis bersama dengan abang dia. Yang dua-dua kitab ini meletakkan 7 sebab kenapa diberi ruksah dalam ibadah kita. Dia bawa kaedah al-masyakah tajdibu taysir. Bila kita ada masalah dalam melaksanakan hukum syarak, maka baliklah kepada asal fiqh. Mana asal fiqh? Usul fiqh. Dia bawa usul fiqh, dia ada kaedah al-masyakah tajdibu taysir. Contoh yang paling mudah kan ni, kita pergi masjid, ada tak cicok kan? Tak boleh nak elok tu. Semua masjid, masjid besar, masjid kecil,
0: jarang je tak ada dah ni.
1: Tak ada. Cuma kita bersih dengan apa? Bersih dengan penyapu kecil.
0: Biasalah, ambil makin tu.
1: Dari segi hukum kena tak sebenarnya? Dari segi hukum. Dari segi hukum, tengok dengar modal ni. Dengar tu kau jadi fitnah je. Najis tai cicak ni mughallazah dak dah, mukhaffafah dak dah, sudah pada tentu mutawassithah.
0: Tengah-tengah.
1: Najis mutawassithah wajib dibasuh dengan air yang mengalir. Di kapek masjid kita ada dak kita basuh dengan air mengalir?
0: Rasa macam sesak gitu je dak. Sapu-sapu gitu
1: je. Jadi apa jadi kalau kita basuh dengan air mengalir? Habis busuk kohong kapek tu.
0: Acar
1: rebu.
0: Lembak.
1: Lembak busuk kohong. Jadi kita ada masalah dalam melaksanakan hukum syarak.
0: Baik.
1: Nak basuh dengan air mengalir, timbul masalah. Baliklah kepada asal fiqahnya, duduk balas situ. Ada setengah langsung duduk pergi masjid. Aku duduk pergi masjid itu. Satu masjid najis, mu tahu duduk itu.
0: Sebab kita cicok.
1: Kita cicok. Tu bila pakai sapungnya menyapu kecil tu, ada tak sakit baki atas tu? Ada. Kita kaki basuh-basuh pergi pijak situ, jalan satu masjid, satu masjid najis. Betul tak hujah dia? Betul hujah dia. Tapi sesal tak masalah? Tak sesal masalah. Jadi bila kita ada masalah dalam melaksanakan hukum syarak, baliklah kepada asal fiqh, balik kepada usul fiqh. Di bawah usul fiqh ada satu kaedah, di bawah al-masyakah tajdibu taysir ada satu kaedah. Nanti kita akan tengok sama-sama al-usr wa umum balwa. Kita akan tengok nanti pada muka 67. Al-usr wa umum balwa ni seperti mana najis burung merpati di Mekah dan Madinah. Kita dah nak elok. Tak boleh nak elok. Tak cicak pun tak boleh nak elok. Kalau kita basuh sekali pun, pasang balik tu, dah kering lagi pasang tu. Dah kering lagi berok pula tu. Jadi dia bersifat meluas dan agak sukar untuk dikawal. Itu di antara salah satu daripada sebabnya. Nanti kita akan tengok sama-sama. Kenapa dia beri ruksah di dalam ibadah di bawah kaedah al-masyakah tajibu taisir, iaitu kesulitan membawa kepada kemudahan. Maka diberi kemudahan disebabkan oleh kesulitan itu. Iaitu yang pertama, yang pertama sebab diberi ruksah itu, yang pertama as-safar, yang ni musafir. Maka orang yang bermusafir itu bolehlah mengambil ruksah mengikut syarat-syaratnya. Kalau dalam kitab Al-Ashbah wa Nazair ada 8 jenis ruksah yang diberikan kepada orang yang musafir ni. 8 jenis ruksah. Dia boleh jamak semayang, dia boleh qasar semayang, dia boleh tinggal semayang Jumaat. Gugur wajib Jumaat kepada dia. Kemudian boleh tinggal puasa. Dia ada 8. Nanti kita akan cerita insya-Allah. Yang kedua al-marad, yang ni sakit. Ruksah orang sakit agak banyak dan boleh mengambil ruksah ini mengikut tahap kemampuan dan keadaan sakit yang dialami oleh seseorang itu. Firman Allah, "Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra." Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, yakni musafir, lalu ia berbuka puasa lah maksudnya, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah mengkehendaki kamu beroleh kemudahan dan tidak mengkehendaki kamu beroleh kesukaran dalam beribadah kepada Allah. Itu yang kedua, marad.

0: Itu yang tidak diredai, melakukannya dengan syarat orang yang memaksanya itu berupaya melaksanakan apa yang dipaksakan itu, dan orang yang dipaksa itu tidak mampu menahannya. Contohnya, melafazkan kalimah kufur dalam keadaan terpaksa, dipaksa sehingga melibatkan nyawanya terancam. Demikian juga halnya jika terpaksa memakan daging babi atau bangkai untuk menyelamatkan nyawa dalam keadaan kebuluran yang amat sangat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala wada'a an ummati al-khata' wan-nisyan wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah tidak mengambil kira di kalangan umatku perkara-perkara yang dilakukan dalam keadaan terpaksa atau terlupa atau tersalah. Tempat kita alhamdulillah tak ada lagi lah setakat ni orang yang memaksa kita meninggalkan sembahyang, mengucapkan kalimah kufur. Tapi saudara mara kita, sahabat handai kita, saudara se-Islam kita di negara lain, contohnya di Syria umpamanya. Ada kawan-kawan saya hantar video, dia tanam separuh badan, kemudian dia suruh mengucap la ilaha illa bashar. Kawan tu dah ikut juga la ilaha sebelum kejatuhan bashar itu. La ilaha illa bashar, kawan tu jawab la ilaha illallah, puk kena kata kepala. Waktu ulang, akhirnya mati gitu je. Ni tempat kita alhamdulillah. Kalau dalam penjara Setnaya tu, kalau ternampak petugas menampak ada orang semayang, maka orang tu kena azab, kena seksa lah. Tempat kita alhamdulillah dah berlaku lagi gitu. Ataupun orang yang kebulu yang terpaksa memakan benda-benda yang haram, daging babi contohnya,
1: dipaksa
0: terpaksa keadaan itu, keadaan terpaksa.
1: Terpaksa.
0: Saya katalah tak berlaku lagi alhamdulillah, pak kita tak berlaku lagi alhamdulillah, mudah-mudahan tidak berlaku. Katakanlah satu peristiwa berlaku, tak ada benda lain tu, babi seekor je ada. Ni kita nak makan ni babi ni, kena makan tu. Wajib makan
1: masa tu ada,
0: untuk menyelamatkan nyawa kita,
1: darurat.
0: Sebab diri kita, nyawa kita ni bukan hak kita, hak Allah Ta'ala, wajib kita selamatkan. Tapi tak boleh lah ni, kepala kita masuk, lepas tu kaki kita goreng, lepas tu tubuh kita gula, habis ekor tu. Tu lebih-lebih lah tu. Boleh kita makan setakat yang perlu untuk menyelamatkan nyawa kita. Yang keempat, an-nisyan, iaitu terlupa. Yang ni tidak mengingati sesuatu pada waktunya. Seperti orang yang lupa ketika berpuasa, perbuatannya makan dan minum kerana lupa adalah dimaafkan dan tidak membatalkan puasa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala nasian wa huwa shaimun falyutimmu saumahu fa innama at'amahumullah wa saqahu. Sesiapa yang makan dalam keadaan terlupa bahawa dia sedang berpuasa, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Sesungguhnya Allah telah memberi makan dan minum kepadanya. Ini penuh hadapi dok benda ini.
1: Terlupa.
0: Penuh dok.
1: Tapi rasanya macam sebelum ni dok penuh lagi lah.
0: Penuh lagi.
1: Biasanya kalau bulan puasa jarang terlupa.
0: Bukan bulan
1: puasa.
0: Kalau bulan puasa ni pakat puasa belaka tak apa.
1: Ya, bulan biasa ganti.
0: Bulan biasa.
1: Kalau ganti puasa. Kalau ganti biasa sebab kita tengok orang lain makan ya. Jadi kita dah ingat pernah juga dah.
0: Sebab tu saya tu imam, dia nak kata dia sengaja makan. Dah juga 3 kali.
1: Bulan puasa.
0: Dalam satu hari tu 3 kali.
1: Bulan puasa.
0: Bukan bulan puasa. Bulan Syawal dia puasa 6.
1: Dia puasa 6. Okey.
0: 3 kali.
1: 3 kali 6.
0: Masa tu kita puasa di Mekah. Kita pergi umrah Syawal. Maka pagi tu dia makan. Tu imam, puasa kat tu, puasa dok ni. Puasa.
1: Rumah dok ingat dia?
0: Dok ingat.
1: Oh, okay.
0: Lepas tu tengah hari makan pula.
1: Ah,
0: dok teringat.
1: Sudah.
0: Dengar orang lain pula. Lepas tu petang tu dengar orang lain pula.

0: Yelah, yelah, tiga kali.
1: Sekali boleh tahan lagi tau.
0: Mak kata dia sengaja. Tok Imam ni.
1: Okey.
0: Tema je dia. Kebaikan. Pada Imam biar betul ni. Dok ingat sungguh.
1: Oh, yeah. Bukan sengeleng tu. Bukan sengaja tu.
0: Maka Allah telah memberi makan dan minum kepadanya.
1: Okey.
0: Jadi, dan dia petikai lah orang ni. Dah ingat. Kemudian yang kelima, sebab-sebab diberi ruksah itu ialah al-jahdu. Iaitu jahil. Perkataan jahil ialah satu perkataan sifat kepada manusia yang berlawanan dengan sifat tahu. Dalam keadaan dia mempunyai kemungkinan boleh tahu. Jika dia belajar, tidak seperti binatang yang memang tidak mampu tahu walaupun diajar. Ha. Maka tidak boleh dikatakan binatang itu jahil. Mereka jahil sungguh binatang buruk ni. Tapi kalau dia ajar pula hanya roh, dia pula boleh-boleh ada.
1: Aha. Ha.
0: Itu
1: buruk.
0: kita ajar dia ni kemahiran. Kita latih kemahiran, bukan kita ajar tu. Jahil berkemungkinan berlaku kepada orang-orang Islam kerana dua keadaan. Yang pertama, tinggal di negeri bukan Islam. No, tinggal di Norway misal kata. No, pak sejuk, tak ada siang. Tak ada 16 siang 16 malam.
1: Ya.
0: No. Tidak mendapat ilmu dan maklumat yang jelas mengenai Islam. Mereka dikira tidak berdosa. Kalau sekarang ni tak boleh tahu sebab seluruh pelosok dunia. Sampai ilmu ni.
1: Betul.
0: Bahkan saya tengok bila kemarin dulu dah, perkembangan Islam sangat laju di UK.
1: Okay.
0: Di United Kingdom. Kalau tahun 1970 hanya ada 5 buah masjid saja. Menjelang tahun 2026 sudah ada 1000 lebih masjid. Taburan masjid dia tak gambar tu. Jadi sekarang ni maklumat, perkembangan maklumat ni alhamdulillah berkembang dengan pesatnya. Jadi tidak boleh dah kita tak dapat maklumat itu. Tidak dapat ilmu tu, tak ada dah.
1: Jadi tidak ada alasan lah.
0: Tak ada alasan lah sekarang. Kemudian kalau dulu orang asli tak, mana tidak dapat ilmu ni. Tapi sekarang ni ada apa dah.
1: Yalah.
0: Dulu saya ingat saya di Sungai Beruah dulu. Tahun 85 mereka tidak ada agama. Kemudian sekarang ni saya masuk baru ni akad nikah 10 pengantin.
1: Okey.
0: Cuma
1: orang asli.
0: Ya, orang asli. Okay. Islam lah ke dah?
1: Alhamdulillah.
0: Jadi tak ada sebab lah sekarang ni. Kemudian B, tinggal di negeri Islam tapi tidak mahu belajar dan menuntut ilmu berkaitan hukum hakam Islam. Mereka dikira berdosa dan wajib mengqada ibadah yang ditinggalkan itu.
1: Okay.
0: Kan ada baru ni tau. Allah, saya sakit hati sungguh. Amba tak maya dia ni. Pesa lama maya ni. Kan ada nak Facebook dalam tu hari ni.
1: Ha. Okay.
0: Ni jenis, bukan jenis jahil dia ni. Bukan jenis jahil. Ini sengaja ni.
1: Sengaja.
0: maka tidak ada sebab mereka dikira berdosa. Kalau
1: nyanyuk ke mana tu Ustaz cakap gitu?
0: Muda lagi baru ni. Pasal lama maya ni kita
1: kan
0: maya dah ni.
1: Dia kalau boleh kata gitu
0: je. Orang kata pasal ni dan nanti kita akan tengok dalam ni. Orang yang kata macam ni dia menolak kewajipan sembahyang kufur tu. Murtad tu. Jangan main. Maka wajib pihak berkuasa suruh dia bertaubat. Kalau enggan, wajib dia hukum bunuh.
1: Jangan main-main.
0: Kemudian yang keenam, tu nampak dah. Al-Usru wa Umum Balwa. Istilah umum balwa ini dapat diartikan sebagai keadaan kesukaran yang bersifat meluas agar sukar untuk dielakkan sama ada ringan ataupun berat. Contohnya percikan air di jalan raya pada pakaian, darah dan nanah yang sedikit pada uruf dibawa dalam solat, ia dimaafkan dan solat itu dikira sah.
1: Okey.
0: Demikian juga najis burung merpati di Mekah dan Madinah. Dan najis tai cicak di atas kapet masjid di tempat kita. Ha, tu. Ia termasuk dalam kesukaran yang susah untuk dikawal.
1: Okey.
0: Nanti perincian ni nanti kita akan cerita nanti dalam bab yang ketiga nanti.
1: Baik.
0: Uruf ni macam mana? Uruf ni pandangan orang lah. Contohnya, darah dan nanah yang terdapat pada kain kita, pakaian kita. Misal saya dulu surah kan. Kadang-kadang pergi tebah nyamuk. Tebah nyamuk kan. Tebah nyamuk.
1: Di baju.
0: Di baju, okay. Di kain. Adalah darahnya.
1: Ya. Yeah.
0: Bila tanya orang tua, orang tua-tua kata, jangan lebih duit 20%.
1: Okey.
0: Saya pun terfikir, ada ke dalam kitab duit 20%? Rupa-rupanya saya tengok dalam kitab Sabir dan Mutadin, ada tiga pendapat ulama tentang tentang darah yang ada pada pakaian kita. Kalau banyak, tidak dimaafkan.
1: Okay.
0: Kalau sedikit, dimaafkan. Di mana sempadan banyak dengan sikit itu? Yang pertama sekali, dalam kitab tu kata, jangan lebih sebesar kuku. Tidak disebut kuku mana. Maka kita ambil besar sekali, kuku kaki.
1: Okay.
0: Kuku kaki tu ada tak sebesar duit 20 sen? Lebih kurang.
1: Lebih kurang, betul-betul.
0: Okay. Itu dah orang tua-tua gitu.
1: Nampak tak? Dia buat bandingan je dah. Okay, baik.
0: Jadi, kalau adalah darah apa, terlekat pada darah siapa dia, darah nyamuk ke darah pacak ke darah apa, kalau lebih sebesar kuku, tidak dimaafkan. Kalau kurang pada itu, dimaafkan. Yang kedua, sekali pandang nampak darah. Kalau dua kali pandang, tengok mula. Mana dua kali pandang, dikira sedikit. Kalau sekali pandang tu darah, itu dikira banyak.
1: Okay.
0: Yang ketiga, mengikut pandangan orang ramai, iaitu uruf orang ramai. Kita tanya 5 orang. Seorang kata banyak, 4 kata sikit. Dia kena sedikit.
1: Okey.
0: Ni sikit banyak ni. Sikit je tu. Ni sikit banyak. Banyak tu. Yang main-main. Tanya orang lain pula. Sikit je. Sikit je. Dia kena sedikit.
1: Okay.
0: Kemudian yang ketujuh, an-naqsu, kekurangan. Maksud kekurangan ialah kekurangan pada akal dan keupayaan. Seperti orang gila dan anak kecil yang diberi keringanan dalam beberapa hukum syariat yang tidak diwajibkan bagi mereka. Demikian juga wanita tidak diwajibkan sembahyang Jumaat. Wanita yang kehadiran haid gugur kewajipan solat, puasa, tawaf wada' dan lain-lain. Dimaafkan pada ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, rufi'an qalam an thalasatin anin na'imi hatta yastayqadha wa anis sabiyyi hatta yahtadima wa anil majnuni hatta ya'qila. Maksudnya, tidak dicatatkan apa-apa dosa daripada tiga golongan manusia, iaitu orang yang tidur sehinggalah terjaga, kanak-kanak sehinggalah dia balik, orang gila sehinggalah dia siuman. Ini 7 sebab. Sebab itu kita kena tahu apa dia sebab-sebab diberikan rukhsah kepada kita ni. Kadang-kadang kita sakit kerana dok semayang dah. Pada musab 12 saya sebutkan 80% dok semayang pak kita ni.
1: Kalau di hospital-hospital lah.
0: Di hospital. Okay. Pada musab 12 saya sebut begitu. Saya beranalisa gini ni. Kalaulah seorang tu semasa sihatnya dok semayang mana lah, semayang jarang-jarang gitu dok. Masa sakit dia semayang ke dok? Masa dia sakit?
1: Kecelah celuk.
0: Kalau masa sakit, tak ada harapan lah semayang dia. Jadi bermakna analisa yang saya buat, walaupun 80% dilaporkan,
1: okay,
0: tidak semayang di ward hospital Sultan Nur Zahira ini, maknanya dalam masyarakat kita hari ini 80% tidak solat.
1: Okay.
0: Tidak solat. Dan dibantu oleh rakan-rakan saya yang buat kajian, Dato' Dr. Fadilah Khamsah. Contohnya, saya pergi kat camp dia dekat Broga, antara sempadan antara Negeri Sembilan dan Selangor. Saya baca laporan kajian dia, 80% tidak semayang. Ustaz Farul Mak Juwewo ini dalam satu radio disebut 80% tidak semayang daripada program yang dibuat. Allahu Akbar. 80% ni bahaya dia.
1: Besar tu angka dia.
0: Bahayanya Memang takut kita termasuk dah. Inni la'ahummu bi'ahlil ardi azabah. Memang aku nak turun bala dah. Satu tempat, satu negeri, Allah satu negara. Allah turun bala. Tengok apa yang berlaku di Aceh contohnya. Yeah. Macam-macam ditimpa.
1: Betul, betul.
0: Jadi 80% ni sebenarnya. 80% ni sudah layak kita terima bala daripada Allah. Fa'idha nazartu. Tetapi apabila dilihat dalam masyarakat kita, maka ada tiga golongan. Dengan adanya tiga golongan dalam masyarakat kita, fa'idha nazartu illa amma rabiyuti wal mutahabina fiyya wal mustaghfirina bil asra fasaraftu anhum. Aku tengok tiga golongan. Ni hadir kursi.
1: Okay.
0: Aku tengok ada tiga golongan dalam tempat itu, dalam kampung, negeri, negara itu.
1: Mm-mm.
0: Maka saraf tu anhum. Angkat balik. Angkat balik. Hey, mereka angkat balik. Ready. Angkat balik. Sebagai contoh, sekitar tahun 2009, 2010, 2011. Dan saya dah ingat lah tarikh tepatnya.
1: Mm-mm.
0: Satu ribut yang meluru daripada Laut Cina Selatan, meluru ke arah ke arah pantai Terengganu, Kelantan, Pahang. Masa tu semua siap sedia belaka dah. Bomber kita sudah siap, hospital, polis semua sudah setiap belaka. Kurang daripada 24 jam, meteorologi masa tu dia upgrade setiap jam, dia upgrade.
1: Okay.
0: Update setiap jam. Sampai kat Nino, sampai 150 km sejam. Hari kali dia melanda patah, kita tak tahu apa jadi.
1: Okay.
0: Kurang daripada 24 jam, kurang daripada 24 jam, ribut ini membelok ke kanan ke Teluk Siam. Saya teringat hadis tu. Oh, mungkin tempat kita ada tiga golongan. Siapa tiga golongan ini? Saraf tu anhum, aku ada lari tak lain.
1: Okey.
0: Siapa tiga golongan tu? Oleh itu, kita orang Terengganu pastikan. Pastikan tiga golongan ini ada dalam masyarakat kita. Yang pertama sekali, Ammarul Masajid. Orang yang memakmurkan masjid Allah. Masih ramai orang berulang adik rumah masjid. Masih ramai orang fikir bagaimana nak imarahkan masjid. Masuk bulan Muharram, kucar berbusa. Ada orang tanya saya baru ni, Ustaz, sunat ke kacar berbusa tu?
1: Nak kena ada juga. Ha. Nak kena buat juga.
0: Saya kata mudah je. Mm-mm. Bukan pentingnya berbusa Asyura itu. Yang pentingnya imarah masjid kita tu. Imarah masjid kita. Mm. Masjid surah buat belaka. Masuk bulan maulud, panggil penceramah pula. Buat maulidur rasul. Melih ayam, melih nebu kubah. Allah suka dengan orang. Apa ramai orang pergi masjid.
1: Alhamdulillah.
0: Itu yang pertama. Ammar Rabiuti. Masih ramai jawatan kuasa masjid yang fikir bagaimana nak imarahkan masjid. Mm-mm. Kadang-kadang sekali-sekala panggil penceramah daripada luar.
1: Mm.
0: Daripada KL Lumpur mari.
1: Macam-macam program buat.
0: Macam-macam program. Masjid saya itu, Masjid Kebaikan, panggil Nuh. Ustaz Samad daripada Kanbaru. Oh, penuh masjid. Begitulah keadaannya. Bagaimana kita fikir bagaimana nak imarahkan masjid itu, yang pertama. Yang kedua, al-mutahabi nafiyah, orang yang berkasih sayang kerana Allah.
1: Okey.
0: Peringkat awal dulu, peringkat awal selepas Aceh dilanda tsunami dulu, pihak Astro Oasis hantar saya buat penggambaran di sana. Seminggu saya ada sana. Baru-baru lepas jadi wartawan, aku nanya ni. dan wartawan Ustaz Syukri Muhammad Syukri bin Ali berada di sana. Oh, wartawan aku.
1: Hebat. Saya ada DJ dah dulu kan?
0: Ah, DJ. Selepas DJ tu saya. Orang Aceh kata macam ni. Dia kata sebelum tsunami ni kami berperang. GAM, Gerakan Aceh Merdeka dengan TNI, dengan Tentera Nasional Indonesia berperang.
1: Baik.
0: Masa tu nyawa manusia tidak ada harga. Harga nyawa seekor ayam lebih baik daripada, lebih mahal daripada nyawa seorang manusia. Allah Akbar. Jadi dengan sebab itulah kemungkinan Allah turunkan bala kepada kami.
1: Okay.
0: Jangan tiru seperti kami. Jangan tiru dia. Jadi sekarang ni saya kadang-kadang cemas ni.
1: Yeah.
0: kalau tengok dalam Facebook, ya Allah, tuduh, menuduh, fitnah, memfitnah, tidak menggambarkan kita berkasih sayang sesama kita. Orang kapi buat tu, kita dah ada petikai, kan tak? Tapi sesama kita, sesama Islam kita ni, menunggang agama.
1: Ini, aku kata kamu.
0: Menimbulkan apa ni? Kebencian di kalangan kita. Saya bimbang. Yang kedua ni, tak ada tempat kita. Al-Mutahabina Fiyah ni berkasih sayang kerana Allah. Jiran sama jiran berkasih sayang. Hamba orang lain ni hamba buat baik . Kalau dia balik kapung, ada mutang bawa duku sampai kau. Orang lain ni dah
1: Pulak dah.
0: Hari tu dia balik sebonik dia yang. Ingat sampai kau suti. Solah. Mana berkasih sayang tidak kerana Allah, kerana dia yang. Jadi kita cuba elokkan. Ni yang ketiga. Ni hadis kursi ni. Hadis kursi. Masih ada golongan ini, yang pertama, Ammarul Masjid, orang yang makmurkan masjid Allah, masih meriah lagi masjid kita. Kemudian yang kedua, berkasih sayang kerana Allah, pupuk kasih sayang kita sama kita. Anak dengan ayah kena pupuk dengan kasih sayang. Ayah hamba kita baik ya, gaji WPT kita tu tidak kena PT. Baik, yang ketiga al-mustaghfirin bil asar, orang yang minta ampun kepada Allah di malam hari. Masih ada tempat kita orang yang berqiyamul lail. Sekurang-kurang orang yang dapat qiyamul lail ialah dapat dua rakaat sembahyang sunat sebelum azan subuh. Subuh sekarang ni berapa? 5.50 lebih tak?
1: Kurang kita lah.
0: Kita bangun 5.30. Mandi 5 minit. Ke berapa minit mandi? 5 minit dah lah ni.
1: Sejuk bagi hari-hari dah. 5 minit okey dah tu.
0: Okey, corak air lagi kan.
1: Okey.
0: 5 minit kita mandi. Keluar, kita ada dalam 10-15 minit lagi. Sempat dah 2 rekan. Sempat.
1: Okey.
0: Termasuk dalam tu. Al-Mustaghfirin bil Asar. Orang yang minta ampun kepada Allah di malam-malam hari. Ataupun paling kurang orang yang dapat qiyamul lail ialah orang yang dapat semayang subuh secara berjemaah di masjid. Kan masa tu gelap lagi kan? Masih malam lagi masa tu. Masih ramai orang yang semayang subuh di tempat kita ni. Ada segi masjid Temeluh Jaya itu, kita buat kempen sehingga 10 soft. Lama kelamaan, alhamdulillah, subuh lebih daripada tu kita dapat. Jadi kita kena buat kempen gitu jugalah, supaya
1: subuh seperti jumaat. Ada kempen tu kan?
0: Kempen subuh seperti jumaat.
1: Okay, baik.
0: Masih ada golongan ni. Kita ulang sekali lagi. Memang aku nak turun bala dah satu tempat, satu negeri, satu negara. Tetapi bila aku pandang tempat itu, Faiza Nazar, bila aku tengok tempat tu ada tiga golongan ni. Siapa tiga golongan ni? Yang pertama, orang yang Ammarul Masajid, orang yang makmurkan masjid Allah. Yang kedua, Al-Mutahabina Fiyah, orang yang berkasih sayang kerana Allah. Yang ketiga, Al-Musafirin Bil Asar, orang yang minta ampun kepada Allah di malam-malam hari. Malam tu saya dalam bas express daripada Kuala Lumpur ke Terengganu balik ngembah malam tu. Waktu pakcik beruntung, pakcik boleh berqiyamul lail. Malam-malam berqiyamul lail. Apa maksud qiyamul lail? Qiyam, bangun. Lail, malam. Bangun malam untuk beribadah. Pakcik malam ni bekerja ni ibadah tau. Ibadah. Pada pakcik beribadah di malam hari, mana qiyamul lail pakcik? Oh, sungguh tau. Tak terfikir sebelum ni. Ya Allah. Kita nak bangun malam, bukan mudah. Jadi kita semayang, kadang-kadang orang istilahkan semayang tahajud ni semayang terkejut.
1: Ustaz, kalau ada yang bangun malam tapi duduk solat tahajud, tapi mungkin dia zikir ataupun dia ngaji baca Quran, itu dikira qiyamul lail.
0: Beribadah. Qiyamul lail, bangun malam untuk beribadah.
1: Okey, baik.
0: Untuk beribadah. Tapi kalau dia boleh semayang tahajud,
1: lagi modik lah.
0: Bisa kata dia tak mampu. Saya kata seorang perempuan yang haid, dia nak semayang tak boleh, nak baca Quran tak boleh, dia zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah. Dia zikir. Termasuk. Baik, kita masuk satu tajuk baru. Pada Musa 68. uzur mengikut hukum syarak. Mereka yang dibolehkan mengambil rukhsah dikategorikan sebagai uzur, yang dipanggil uzur syar'i.
1: Okay.
0: Uzur ini tidak hanya terhad kepada orang sakit saja. Kalau bahasa kita tu, uzur lah ke mana? Mana ni nampak mayok ni? Oh, uzur ke air. Uzur tak air. Uzur maknanya darat centang. Ada orang kelompok nak cakap dengan tu. Tidak darat centang. Uzur punya tu. Darat centang kan sedap dengar.
1: Bunyi pelik tu.
0: Bunyi pelik. Uzur tidak hanya terhad kepada orang sakit saja.
1: Okay.
0: Ia merujuk kepada sesuatu keadaan yang merintangi seseorang daripada melaksanakan perkara yang diwajibkan dengan sebab keadaan tertentu. Ataupun satu keadaan yang bukan biasa, yang sukar, yang sempit, yang sulit, yang susah, ada seseorang yang menyebabkan dia terhalang daripada menyempurnakan ibadah sepenuhnya tuntutan syariat Islam. Ini bermaksud selain daripada orang sakit, mereka yang bermusafir jauh juga dikira sebagai uzur mengikut hukum syarak.
1: Okey.
0: Saya daripada hari Rabu itu saya musafir. Siapa ke Perak, siapa ke Putrajaya, siapa ke Ilim Jelebu, balik Terengganu. Saya uzur masa tu. Uzur dah makan nasi dua pinggang tu. Uzur di sini bahasa fiqh.
1: Ah, okey.
0: Bahasa fiqh. Bahasa fiqh. Orang musafir uzur. Orang yang dalam keadaan kesibukan yang tidak dapat dielakkan,
1: okay,
0: dia uzur.
1: Baik.
0: Abang bomba kita misal kata, dia pergi menyelamatkan nyawa orang 5 minit sebelum maghrib. Lepas tu maghrib dia dadang dah. Balik ke balai nanti isyak dah. Dia ni mereka ini dikira sebagai uzur. Mereka boleh menggunakan rukhsah.
1: Okey, baik.
0: Demikian juga mereka berhadapan dengan suasana kritikal dalam tugasan mereka seperti anggota bomba, polis, doktor dan lain-lain. Doktor yang buat operation start 12.30 sampai pukul 5 petang. 12.30 tu Zuhur dah lagi? Dok lagi. 5 petang Zuhur ada lagi?
1: Tak ada.
0: Dah lagu ni. Doktor, saya doktor sekat satu pasukan tu. Uzur belaka tu. Dah uzur nak operate orang lagu mana? Uzur bahasa fiqh. Bukan bahasa kita.
1: Baik. Faham.
0: Boleh dikategorikan sebagai mereka yang uzur dan dibolehkan menggunakan rukhsah dalam ibadah mengikut syarat-syaratnya. Jadi saya cerita di Hospital Slim River main dulu. Kita semua ni orang uzur ni. Orang uzur. Uzur. Dah uzur nak rawat orang lagu mana? Nak jaga wad lagu mana? Dah uzur mengikut bahasa fiqh. Kita boleh menggunakan rukhsah pada masa itu. Prinsip uzur syar'i. Baru ni satu bas dia duduk homestay kat masa tu. Oh, satu bas ni uzur belaka ni. Hai uzur belaka. Si hasil ada tu, mula-mula ada tu. Uzur di sini mengikut bahasa fiqh. Bukan mengikut bahasa Melayu kita. Bahasa Melayu kita segor.
1: Segor molek tau.
0: Segor molek-molek. Gi kat singgah budu makan nasi dua pinggang seorang.
1: Uzur kat mana pula?
0: Uzur kat mana pula? Uzur bahasa fiqh.
1: Baik.
0: Mereka boleh menggunakan rukhsah.
1: Okey. Sebab musafir tadi Ustaz. Okey, baik.
0: Masa saya buat program di hospital hari tu, saya kata semua bahagian ada. Ya. Yeah. Cuba bangun setiap bahagian, cuba ceritakan keadaan kritikal mereka melibatkan waktu semayang. Bangun seorang sister yang baju yang uniform warna biru tu.
1: Okay.
0: Sister dia. Dia kata, saya sister daripada kecemasan dan trauma. Saya nak cerita baru ni, kritikal saya dan sahabat-sahabat saya dalam satu ambulans.
1: Okay.
0: Bukan dengan patient. Tapi kami diarahkan untuk mengiringi VVIP. VIP mari Terengganu. Sambut di airport.
1: Okay.
0: Pukul 3 petang. Lepas tu iring mereka berjalan berapa. Balik atau ke airport, balik semula ke hospital pukul 10 malam lah. Jadi waktu apa yang terlibat dengan mereka, 3 petang hingga 10 malam. Waktu asar dan maghrib. Mereka ni dikira uzur.
1: Okay.
0: Dikira uzur. Boleh menggunakan rukhsah. Jadi dalam, saya tanya, dalam ambulans tu ada tempat nak semai tak? Oh, tak ada tempat saya. Tak ada. Dan kita nak buat guna. Jadi kena belajar ni, kena belajar bab rukhsah ni, kena belajar awal-awal lagi. Jadi Zohor tu pukul 3 petang nak pergi ke airport sambut VIP dah. Masuk waktu Zohor tu mereka sudah pun dikira sebagai uzur dalam pada Musa 70 nanti kita akan cerita 70C tu kesukaran itu benar-benar nyata dihadapi atau dalam jangkaan yang kuat. Dalam jangkaan yang kuat Zohor tu dalam jangkaan pukul 3 kan, asal kan kami akan berdepan dengan suasana yang kritikal.
1: Okey, baik.
0: Masa tu boleh menggunakan ruksah dah. Atau dalam jangkaan yang kuat akan menghadapi suasana sukar itu.
1: Baik.
0: Maka Zohor tu dia boleh jamak dah. Semayang Zohor 4 rakaat tak boleh kosong.
1: Tak boleh kosong.
0: Tak boleh kosong.
1: Jamak saja.
0: Sebab dia tidak musafir.
1: Okey, baik.
0: Kosong hanya untuk orang musafir saja. Lain orang kalau tak ada boleh. Ini boleh tengok pengusat 197.
1: Baik.
0: 197 saya ada buat satu gambar raja. 197. Kosong hanya untuk orang musafir.
1: Okey.
0: Jamak. Banyak sebab kita boleh jamak semayang itu.
1: Yeah.
0: Salah satu daripadanya ialah keadaan suasana yang kritikal. Macam macam kawan ni. Jadi sister, doktor dan juga staff nurse, pemandu ambulans 5 orang tu masuk waktu Zohor, mereka semayang Zohor 4 rakaat, semayang Asar 4 rakaat. Asar sekarang mereka senang hati sebab apa? Asar sudah selesai.
1: Yeah.
0: Ilmu ni sampai ada kepada masyarakat kita. Itu persoalannya. Dah semayang bang. Pada tu maghrib pula. Maghrib tu, ya Allah ya Tuhanku, aku nak semayang maghrib ni dalam waktu isyak lagi jamak terakhir. Ada alasan tak dia tinggal, nak tinggal semayang? Tak ada alasan tu.
1: Yeah.
0: Baik, prinsip-prinsip uzur syar'i. Uzur, ni saya rasa kita sambung semula ni. Yalah
1: Ustaz. Sebab ada soalan juga banyak ni Ustaz.
0: Ada soalan?
1: Ada banyak. Okey, ni soalan daripada Dr. Muhammad Martin ni. Doktor ni Ustaz.
0: Yeah.
1: Dia kata Ustaz nak tanya cara solat orang yang bedridden ni. Kau duduk atas katil Ustaz.
0: Yeah.
1: Tak dapat angkat tangan sebelah sebab sakit. Macam mana ni Ustaz?
0: Apa keadaan sekalipun, kemarin saya di hospital Slim River. Mereka bawa katil, siap katil praktikal.
1: Okay.
0: Untuk buat praktikal.
1: Baik.
0: Jadi dalam keadaan begitu, saya ajar bagaimana nak ambil air sembahyang dalam keadaan begini. Saya ajar dengan wuduk minima, sekurang-kurang wuduk, guna spray. Kemudian pakai pula khuf, pakai khuf untuk membedahkan dia ambil air sembahyang. Kemudian sembahyang pula ni 30 hari bulan ni saya nak jemput semula.
1: Dengar tu 30
0: hari bulan ni saya buat ni siap dengan praktikal.
1: Okay.
0: Di Masjid Al-Ikhlas, Masjid Al-Ikhlas Bangor Tua Muda.
1: Pukul berapa tu?
0: Bermula daripada pukul 8 pagi, 8.30 pagi sehingga pukul 12 tengah hari.
1: Okay.
0: Tengah malam pula.
1: 12 tengah hari.
0: Sebelum Zohor lah.
1: Baik.
0: Jadi siapa-siapa yang kita akan bincang buku ni, okay. Bicara buku ni.
1: Ada yang bertanya kata tentang buku tu Ustaz, macam mana nak dapatkan dan sebagainya tu?
0: Boleh telefon saya. Saya 0139222670.
1: Boleh juga dekat di FB Ustaz pun boleh. DM Ustaz. PM Ustaz pun boleh.
0: Boleh. ataupun di Pejabat Syukuran Travel Border.
1: Okey.
0: Boleh dapatkan situ insya-Allah.
1: Baik. Okey. Tadi yang tak dapat angkat tangan sebelah sebab sakit tu dia.
0: Jadi kalau dia dalam keadaan terlentang begitu. Dia ada dua cara. Yang pertama mengiring, yang kedua terlentang.
1: Baik.
0: Terlentang tu dengan kalau boleh kaki mengulur ke kiblat. Kemudian kita lapik kepala sikit supaya mukanya menghadap kiblat.
1: Okay.
0: Maka di semayang dalam keadaan begitu boleh ambil air semayang dengan betul, maka dia tak payah ulang balik semayang itu.
1: Baik.
0: Tapi kalau dia tak boleh nak ambil air semayang dengan sempurna, lepas tu ada najis-najis yang tidak dimaafkan, lepas tu tidak dapat menghadap kiblat dengan sempurna, dia kena semayang juga ke mana pun.
1: Yeah.
0: Semayang juga isyarat dengan tangan. Isyarat Allahu Akbar. Tak boleh isyarat dengan tangan, isyarat dengan kelopak mata dalam keadaan terlentang gitu. Tak mampu nak gerakkan kelopak mata, isyarat dengan hati. Saya nak tanya jujurnya, ni. Mm-mm. Ada tak kita jumpa orang semayang siapa mereka ni?
1: Ada.
0: Ada?
1: Ada.
0: Ada, Alhamdulillah. Ha, kita nak supaya selagi waras kita, waras ni waras. Bukan waras.
1: Kecuali jauh. Koma tu tak boleh harap. Ha, koma.
0: Koma ada dah. Waras kita, kalau kita pergi ICU dah, tepuk kaki dia. Deng. Ini nyau. Mana okay. Masih ada akal itu.
1: Okey, baik.
0: Masih ada akal. Wajib semayang tidak gugur lagi.
1: Okey.
0: Termasuk orang dalam buku ni juga. Saya cerita di hujung sana. Di hujung buku ni muka surat 259-260 ni. Orang yang menecur terbakar ni.
1: Okey.
0: Orang menecur terbakar ni nak ambil semayang tak boleh. Nak tayamung tak boleh. Ganti kepada ambil semayang. Dia kena semayang ke? Ya, dia kena ambil. Dia kena semayang juga. Walaupun tanpa air semayang.
1: Okey.
0: Dia kena semayang hormat waktu.
1: Waktu.
0: Cuma pihak hospital tanya saya bersama mufti. Kalau tempoh penyembuhannya lama, 3 hingga 5 bulan, macam mana semayang dia tu? Wajib, saya bersama jawab, wajib dia semayang. Guna 2-5 saya jawab.
1: Okay.
0: Jika tempoh masanya panjang, wajib bagi dirinya menunaikan solat. Tetapi tidak perlu untuk dikodok. Tak perlu kodok. Walaupun semayang dalam keadaan tidak ada air semayang. Walaupun semayang dalam keadaan tidak bertayamum. Ini adalah bersandarkan kepada pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi, yang bersetuju dengan kata-kata Imam Al-Muzani, yang menyatakan tidak perlu dikodok bagi mereka yang sakit kerana terhalang daripada bersuci ini.
1: Okey.
0: Tapi yang kedua, jika tempoh masanya singkat, maka wajib bagi dirinya menunaikan solat itu dan mengqadanya semula.
1: Baik.
0: Jadi dalam kes tadi, dalam keadaan
1: doa tak kata dia memang
0: jadi dia semayang setakat yang dia mampu. Setakat yang dia mampu. Kalau sekiranya dia sihat balik, hendaklah dia qada balik semayang itu. Tetapi kalaulah umur dia setakat tu, dia dengan Allah selesai.
1: Baik.
0: Jangan tinggal semayang.
1: Jangan tinggal. Tetap kena buat juga. Wajib. Bukan tetap wajib. Ya, Ustaz.
0: Wajib.
1: Okey. Ustaz, kita ni kalau ikutkan ramah ni, apa tu? Ada yang tanya lagi, tapi takut down, Ustaz. Sebab kita gari awal ni. Down tak selagi, Ustaz. Ada yang minta nombor telefon Ustaz sekali lagi, Ustaz.
0: 013-922-2670. Sekali lagi. 013-922-2670.
1: Boleh. Okey, Ustaz, ni soalan daripada Cik Ahmad kita dari Dungun. Berkaitan dengan musafir. Saya emergency, perlu bermusafir tanpa persediaan. Saya tak bawa pakaian ganti dan seluar terkena najis. Okey, disebabkan sudah lewat, saya perlu berhenti di tepi jalan untuk solat. Tak sempat di tempat sepatutnya. Dibolehkan atau tidak untuk hormat waktu?
0: Ya, semayang hormat waktu lah.
1: Okey.
0: Saya pernah kena gini. Seluar terkena najis.
1: Baik, nak garik dah, Ustaz.
0: Saya semayang, semayang hormat waktu. Balik, balik setapak, setapak tepat, kena kodok balik lah.
1: Kena kodok balik, eh?
0: Kena kodok balik.
1: Okey, baik. Baik, Ustaz, terima kasih. Sebab oleh kerana maghrib awal sekarang ni, terima kasih yang tak terhingga kepada yang berbahagia Ustaz, Ustaz Syukri kita. Yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Syukri Haji Ali untuk 5 waktu kita hari ini. InsyaAllah ada masa kesempatan kita jumpa lagi Ustaz, eh? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nurani.
1: Okey, baik, Nurani 69 sekarang dah pukul 6.59 minit petang, dan sebagai panduan bersama berikut disampaikan waktu solat fardu maghrib hari ini bagi daerah-daerah di negeri Terengganu, Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Hari ini solat fardu maghrib 7.02 minit malam, Besut dan Setia 7.05 minit malam, Hulu Terengganu 7.04 minit malam, manakala daerah Kemaman dan juga Dungun 7.03 minit malam.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Satu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Ibnu Abi Thalib. Bagaimana Rasulullah menyebut kepada Sayyidina Ali, ala u'allimuka kalimatin law kana 'alayka mithla jabal sayrin sinan adahu Allahu an. Allahumma kfini bi halalika an haram wa aghnini bi fadlika 'amman siwa. Tidak berkongsi tuan-tuan pada satu hadis jawami'in doa, doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merupakan hadis hasan yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmizi rahimahullah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wahai Ali, kata Rasulullah, ala u'allimuk, mu nak dengar dok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Ali, aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat jika sekiranya kamu mempunyai walaupun sebesar bukit yang sangat besar, sebarang hutang. Misalnya kata Rasulullah, Allah Ta'ala akan menyempurnakan untuk, tapi ialah untuk itu baik. Jadi kita kena belas sedikit juga, bukan kita kalau saja gitu. Maknanya kita akan mempunyai ruang jalan untuk berusaha. Kata Rasulullah, kalau kamu mempunyai hutang yang sangat banyak sekalipun, wallahu a'lam, maka Allah Ta'ala akan melepaskan diri. Apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmizi, merupakan hadis hasan. Allahumma kfini bihalalika an haram. Allahumma kfini bihalalika an haram wa aghnini bifadlika amman siwak. Maka qala Rasulullah, wahai Tuhanku, kata Nabi SAW, doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, wahai Tuhanku, kata kita, kata Nabi SAW, Nabi ajar kita, ikfini, wahai Tuhanku, kita kata apa? Cukupkanlah bagi aku, kata Tuhan. Semua nakkan harta, Tuhan, hidup kita ini tak ada orang-orang. Walaupun harta ini bukan tuntutan, tapi dia kita nak diperlukan untuk kita meneruskan kehidupan kita menuju negara akhirat. Maka kalau kita minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, cukupkanlah aku, ya Allah, bihalali an haram. Cukupkanlah aku dengan harta yang kamu berikan aku, ya Allah, daripada sumber-sumber yang halal darimu, ya Allah. Kita minta dengan Allah Ta'ala, ambuh ya Allah, aku terlibat an harami daripada perkara-perkara yang tak terlibat, ya Allah, perkara kita. Tetapi walaupun mungkin sikit, walaupun setara mana, cukup-cukupkanlah bagi kita. Berkat orang tua kita itu, berkat rezeki yang halal ni adalah berkat. Jadi banyak ke, tak banyak ke, padanglah ya Allah, aku nak banyak tu. Yang penting dia halal, ya Allah. Cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal daripadamu, ya Allah. Aku wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, kemudian kayakanlah aku dengan kurniaan darimu, bukan daripada orang lain. Kurniaan darimu yang hak memberi pada aku, yang tak boleh ambil daripada benda lain, walaupun apa nama ni, dengan dengan darjah dan sebagainya. Kalau benda tu mari daripada bukan jalan yang baik kepada Allah, aku tak ambil dia. Itu yang kita kena doa atas Tuhan, supaya Allah Ta'ala berikan kita kecukupan di atas rezeki halal hak mari daripada dia. Biarlah hak haram tu, hak kita mari tak jelas tu banyak, tapi kita tak tahu jelas ke tak. Biarlah ya Allah, tak ambil aku, ya Allah, hak mana memberi yang halal, aku akan cukup minta-minta. Yang kedua, kahyakanlah aku dengan kurniaanmu, ya Allah, banyak. Bukan kurniaan harta saja, tak, kurniaan anak-anak yang baik, kurniaan kerjaya yang comel, kurniaan hubungan dengan manusia, kurniaan daripada mana rezeki kerjaan, mana nama kita ni orang suka, mungkin orang bersuka berurusan dengan kita, kita kerja comel, kesihatan, rumah tangga yang bahagia, semua kurniaan yang kita nak, yang kau kayakanlah aku dengan benda-benda begini, hak mari daripada mu sahaja, ya Allah, ambuh benda mari daripada orang lain. So, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tuan-tuan, hidup kita ini kita kena minta dengan Allah. Di samping kita berusaha dapatkan sesuatu, kita kena doa lah. Kita takut-takut masa kita minta, masa kita cari barang-barang tu, kita tertipu dengan keindahan dunia. Muka dunia ini menipu. No, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Jadi kepada dunia ini ialah suka-suka, seronok-seronok, main-main. Kita tak mau begitu. Sebab kita takut, kita nak cari, galik-galik sangat kita cari, tiba-tiba apa yang kita cari itu bukan perkara sebenarnya yang kita cari sepatutnya. Maka kita minta supaya Allah Ta'ala menetapkan kita dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala, dan kita merasa cukup dengan apa yang halal daripada Allah Ta'ala, dan kita merasa kaya dengan kurniaan Allah Ta'ala hasil daripada kehidupan yang baik sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Semoga kita boleh mengapa doa ini insyaAllah. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

9.13 minit malam. Terima kasih masih lagi teman berteman menerusi Nurani 69 Kak Cik di sini. Dan selepas ini kita akan ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan diperdengarkan oleh yang berbahagia Puan Hajah Masnah Awang dari surah Al-Baqarah ayat 171 hingga 177. Dan selepas itu kita akan ikuti rancangan ulangan hidayah terbitan Sukri Ismail ataupun AYI bersama-sama dengan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Najihah Abdul Wahid yang akan menyentuh mengenai hakikat kematian bila tiba masanya bahagian pertama.

0: يعلمون صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sidang pendengar, sahabat-sahabat saya, adik-adik, kakak-kakak yang ada dalam majlis pada hari ini. Jadi kita bersama pada hari ini yang insya Allah kita akan membincangkan, berkongsi tentang satu alam yang pasti akan kita hadapi, yang akan saya hadapi, yang adik kakak sidang pendengar semua akan hadapi. Alam yang pasti, kehidupan yang pasti, iaitulah saat kematian. Jadi untuk mengulas atau berkongsi tentang tajuk ini, marilah sama-sama kita renung firman Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8 yang menyebut, Kul innal mautal ladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqi.

ayyikum thumma turadduna ila alimil syahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Jadi itu adalah ayat dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8 yang menyebut tentang kematian. Dan itu adalah salah satu, banyak lagi ayat-ayat dalam Quran yang menyebut tentang kematian yang semuanya bertujuan untuk mengingatkan kita bahawa itu adalah satu alam yang pasti akan kita lalui selepas kita melalui alam yang sedang kita lalui sekarang ini. Jadi dalam surah Al-Jumu'ah itu bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, kul innal mautal ladhi tafirruna min, bahawa kematian, sesungguhnya kematian yang kamu semua, yang kita semua ni cuba nak lari, fa innahu mulaqikum, nescaya dan pasti sesungguhnya akan kita hadapi. Summa turadduna ila alimi syahadah, dan kemudian kita akan dibawa kepada satu penyaksian, dan di sana nanti kita akan dibentangkan balik tentang apa yang telah kita kerjakan. Itu adalah satu ayat peringatan dalam surah Al-Jumu'ah. Dan meneliti tentang kematian ini, marilah sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang telah Allah berikan, kerana pada hari ini kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendengar ilmu tentang kematian ini. Dan mudah-mudahan kita apabila mendengar sedikit perkongsian ini akan bertambahlah ilmu kita, akan bertambahlah amal kita, dan akan bertambahlah persediaan kita untuk menghadapi alam kematian. Yang itu yang paling penting. Sebab apa? Watazawadu fa inna khairazadi taqwa. Hendaklah kamu berbekal, dan sebaik-baik bekal adalah bekal amal taqwa. Amal taqwa. Yang ini Rasulullah banyak kali pesan pada kita, hendaklah kamu berbekal. Jadi dengan adanya kita pada hari ini, kita masih diberi ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menambahkan bekal kita sebelum kita bertemu menghadapnya. Jadi apabila tiba saat kematian, maka para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala melihat, tengok dulu senarai nama kita. Maka pada ketika itu roh kita yang berkumpul di kaki malaikat yang telah diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangi kita. Dan dalam kebanyakan kitab disebut bahawa sekiranya roh itu adalah roh yang baik, maka yang menunggu roh itu adalah malaikat-malaikat dengan wajah yang putih bersih dekat kaki kita. Ini adalah pada tibanya hari kematian kita. Baru tiba ni. Jadi malaikat dah tunggu dah dekat kaki itu. Dan sekiranya roh itu adalah roh yang jahat, maka yang tunggunya adalah malaikat yang muka hitam legang, duk tunggu kita dekat kaki kita sebelum nak masuk tubuh kita ni. Kan? Ha, jadi masa tu cek sekali lagi, betul tak roh kita ni akan ditarik sekian-sekian-sekian hari bulan? Betul tak? Cek. Ha, dah betul dah. Maka pada ketika itu, malaikat akan melakukan tugas yang telah ditentukan oleh Allah tanpa terlewat seminit pun, tanpa tercepat seminit pun daripada apa yang telah disenaraikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika para malaikat tunggu dekat kaki kita tu dah nak tarik dah, maka disebut pada ketika itu seluruh malaikat akan menyebut fulanah, demikian nama sekian-sekian-sekian adalah yang pada ketika hidupnya dia buat macam ni, macam ni, macam ni. Seluruh amal kita akan disebut sekiranya kita adalah roh yang baik. Dan sekiranya roh itu adalah roh yang jelek, roh yang banyak maksiat, banyak buat benda yang tak betul, maka para malaikat dengan muka bengisnya akan menyebut, inilah rohnya yang ketika hidup dulu banyak melakukan sekian, sekian, sekian. Disebut, dan sebutan malaikat itu dapat didengar oleh sekalian makhluk yang ada di dunia ini, kecuali manusia. Semua alam ini dapat mendengar. Kalaulah dia seorang yang baik, semua kebaikan dia itu dapat didengar oleh sekalian alam ini, termasuk jin, semua haiwan, semua binatang dapat dengar kebaikan yang telah dilakukan, kecuali manusia. Ha, manusia tak dapat dengar. Sama juga ketika kalau dia buat benda yang buruk, maka keburukan dia itu akan dikutuk oleh sekalian para malaikat, dan kejahatannya itu akan dikutuk seluruh makhluk yang ada di dunia ini, dan ia tidak dapat didengar oleh manusia. Jadi bila dah berkumpul dah kat kaki itu, roh itu, maka malaikat melakukan kerjanya, masuk dalam badan kita. Dah nak masuk tu, dah bunyi dah
suara kita yang nak meninggal ni pada ketika itu, laula akhartani ila ajalin qarib. Kita dah mesti tak minta dah daripada malaikat, wahai malaikat, boleh tak postpone sekejap, tangguh sekejap. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kita dah minta dah dan kita akan lalui semua ni. Saya akan lalui, yang mendengar, sidang pendengar semua akan lalui. Kita akan minta kat malaikat macam tu, boleh tak tangguh? Nak tangguh sekejap ni. Sebab apa? Kalau ditangguhkan nak buat apa? Kita nak, dalam Quran sebut, surah Mukminin disebut, kita nak bersedekah. Kita laula akhartani ila ajalin qarib. Kita minta amal yang kita nak buat masa tu, kita nak sedekah banyak-banyak. Jadi nampak tak kat sini, amal yang kita minta pada kita, kita nak sedekah. Kita tak minta amal lain. Sebab apa? Sedekah inilah yang boleh membantu kita di alam kubur. Banyak. Banyak syafaat daripada sedekah ni. Boleh membantu kita di alam kubur. Sangat-sangat banyak. Kita tak minta nikmat lain pada kita itu. Kita nak minta amal untuk kita bersedekah. Nak panjang sikit lagi umur. Aku nak sedekah habis dah. Ya Allah. Tolonglah ya Allah. Nak sedekah habis harta yang aku ada ni. Tak nak simpan. Nak bagi semua kalau boleh. Pada ketika itu. Jadi pada ketika itu apa jawab Allah? Tak boleh dah. Malaikat kata tak boleh. Tak boleh. Wallahu khabirun bima ta'malun. Aku dah tahu dah. Allah kata, kalaulah aku bagi panjang pun umur kamu, maka kamu akan balik pada perangai asal kamu. Kalau yang jenis kedekut pun kedekutlah. Kan? Kalau yang jenis banyak buat jahat, banyak buat jahatlah. Kalau yang jenis mulut banyak mengatakan orang, banyak mengatakan oranglah. Kalau yang jenis macam tu lah juga sama. Sebab apa? Sebab Allah dah cakap, aku dah beri peluang pada kamu hidup selama 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Jadi rutinnya adalah sama. Dan sepanjang hidup ini aku dah bagi signal banyak kali dah nak mengajar kamu supaya ingat kematian. Apa dia? Sakit. Kamu dah berapa kali sakit dah? Itu adalah signal daripada Allah. Nak menunjukkan bahawa kematian itu pasti. Tapi lepas kamu baik dari sakit, kamu buat perangai sama juga. Masih lagi mulut mengatakan orang, mengumpatkan, ni contoh kan. Masih lagi buat amal-amal yang jahat, masih lagi bergaduh, masih lagi sumpah seranahnya, masih lagi buat benda-benda yang Allah larang, masih lagi tak tutup aurat, masih lagi tak jaga syariat Allah, semayang pun solat pun tipis-tipis waktu akhir, masih lagi macam tu juga. Dan aku dah bagi dah banyak tanda. Dan cara Allah latih kita nak ingat kematian apa dia? Masa nak tidur, Allah ajar kita baca Bismikallahumma ahya wa amut. Baca doa. Nak tidur tu kita dah rasa dah separuh daripada rasa kematian dah. Kita dah rasa dah masa tu. Bila bangun balik kita diajar supaya baca doa. Hidup balik kita kan. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dan kita dah dilatih dah. Berapa tahun dah Allah kata aku dah latih kamu dah nak ingat kematian. Masih lagi kamu tak ingat, tiba-tiba sampai kat sini kamu minta dipanjangkan lagi umur. Tak boleh. Jadi roh pada ketika itu akan ditarik daripada kaki. Tarik. Tarik daripada kaki, sakit. Pada ketika itu, dibayangkan dalam banyak kitab, dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam asar dibayangkan banyak kali tentang sakit. Dan pada ketika roh itu nak ditarik pada kaki, ketika itulah kita kata mulanya sakaratul maut. Jadi, sakaratul maut tu mula ketika roh nak ditarik. Malaikat dah bersiap sedia dah masuk kaki kita nak tarik roh tu ketika itu. Sakarat. Ada pun kematian, kematian tu bermula selepas roh tu dah keluar semua sekali dah. Tu kematian. Jadi, bila ditarik, sakitnya tu, sahabat-sahabat pernah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tak bagi tahu bagaimana sakitnya sakarat itu? Maka, apa jawab Rasulullah? Inna sakarat azim. Sesungguhnya, rasa sakit sakarat itu terlalu sakit. Terlalu sakit. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak wafat, tangan Rasulullah pada ketika itu duduk macam ni, tapi bila sakarat, Aisyah radhiyallahu anha tengok tangan Rasulullah tu terlepas. Terlepas daripada duduk macam ni, terlepas macam tu. Macam kita kata tertak gitu. Maksudnya apa? Maksudnya nak menahan sakit. Sakit sakarat tu. Start daripada kaki tu. Jadi Saidina Aisyah tak sampai hati tengok Rasulullah macam tu, Saidina Aisyah pergi ambil air. Pergi ambil air letak dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil air tu basuh muka, sapu kat muka. Kemudian sahabat-sahabat tanya macam mana sakarat? Rasulullah kata sakarat ini terlalu sakit. Kalau boleh digambarkan seolah-olahnya kambing yang hidup disiap kulitnya hidup-hidup. Dan selepas disiap kulitnya hidup-hidup ditarik di atas benda yang tajam. Kemudian ditarik di atas air. Kulit yang macam tu, basah tu semua tu, ditarik pula atas air. Itulah sakit dia.
Salah satu hadis yang Rasulullah sebut. Satu lagi, ada lagi sahabat yang tanya, Rasulullah sebut macam mana? Sakarat ni kalau nak dibayangkan, seolah-olahnya, kamu, tubuh kamu ini, dipegang, kemudian ditalak ke pokok yang pernah berduri, kemudian sup, lantung macam tu tubuh kamu, tak jatuh. Ah, itu, sakitnya sakaratul maut. Dan pernah juga, Rasulullah ditanya lagi, jadi sakarat dia banyak hadis dia, Rasulullah sebut banyak dalam banyak hadis. Banyak cerita dia, dan kalau nak tengok cerita dia yang banyak dalam kitab Syekh Nuruddin, dihurai tentang hadis apa benda semua. Ha, sebab nantikan ada orang petikan pula, hadis ni betul tak ustazah, hadis ni sahih ke tak, apa benda semua kan. Ha, jadi cerita dia dalam ni. Syekh Nuruddin ni adalah ulama besar dan boleh rujuklah kitab dia ni, boleh tengok. Jadi, itu adalah gambaran dan sahabat-sahabat pernah ditanya lagi macam mana sakitnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah bayangkan lagi, sakitnya seperti kalau kamu pergi tanya ibu yang nak bersalin. Ibu yang nak bersalin, kita nak bersalin, sakitnya tu nak bersalin. Dia pegang tu, pegang. Kita semua pernah laluinya, ramai antara kita pernah lalui. Pegang tu sakitnya tu, masa nak keluar zuriat tu. Sakit itu hanyalah 1/70 sahaja. Maknanya sakit itu hanyalah satu juzuk sahaja daripada sakit-sakit yang akan kita lalui ketika menghadapi sakaratul maut. Ha, satu juzuk sahaja daripada 70 juzuk, ibaratnya macam tu. Jadi kita tahulah sakitnya sakaratul maut ini, dan kita semua pasti akan menghadapi saat sakaratul maut ini. Jadi bagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saat sakarat ini adalah saat yang penuh dengan kecelakaan bagi dia. Dan kita berlindunglah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan hari pertemuan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala merupakan hari yang terindah untuk kita. Amin, insya-Allah, kan. Jadi ada tiga keadaan kematian. Jadi ulama banyak bahaskan kematian bagi orang yang bersyahadah. Orang yang bersyahadah maksudnya kita semualah, orang yang mengucap. Bagaimana keadaan orang yang bersyahadah ini? Ulama-ulama bahas, orang yang bersyahadah ini ulama bagikan kepada tiga kategori ketika tibanya saat kematian. Ada tiga. Jadi, saat yang pertama, kelompok yang pertama adalah dia bersyahadah tapi dia menzalimi diri dia sendiri. Dia bersyahadah tapi dia menzalimi diri sendiri. Jadi, mati dalam keadaan dia berbuat zalim kepada diri dia sendiri. Macam mana? Apa maksud dia? Dia ni kita tengok baik dah. Dia tak berzina, dia tak merompok, kan? Tapi dia mati dalam keadaan dia zalim, bukan zalim pada orang, zalim pada diri dia sendiri. Kenapa dia zalim pada diri dia sendiri? Maka dalam ni ulama bahas banyak, bahaskan. Berbalik kepada bagaimana cara dia hidup. Cara dia hidup. Dia zalim pada diri sendiri sekiranya dengar azan, tak boleh lagi nak tinggal kerja dia. Buat dulu, kerja-kerja dunia dulu, sampai nak habis masa baru ingat ke Allah. Dia zalim pada diri dia sendiri. Itu adalah antara ciri-ciri dia. Kemudian apa dia lagi? Dia zalim pada diri dia sendiri, dia tak mengeluarkan sedekah untuk diri dia sendiri. Dia ada harta, dia ada ini, tapi dia terlalu sayang. Harta dia nak infak. Tak boleh, tak boleh, payah nak infak. Dia, jadi sebenarnya, bila dia macam tu, walaupun dia seorang yang baik, tak merompok, tak apa, dia zalim kepada diri dia sendiri kerana infak yang dia lakukan itulah yang akan menolong dia nanti di alam kubur. Jadi itu adalah antara yang ulama bahas. Apa dia lagi ciri-ciri orang yang zalim pada diri dia sendiri? Orang yang mati, ulama sebut, orang yang mati dalam keadaan dia tak boleh lagi nak baca Quran. Termasuk juga orang yang zalim pada diri dia sendiri. Jadi sahabat-sahabat saya, akak-akak, adik kakak dan diri saya sendiri terutamanya, sementara ruang dan peluang yang masih lagi Allah bagi kat kita, yang tak boleh lagi mengaji, sama-samalah kita belajar mengaji. Yang tak boleh lagi, tak biasa lagi amal baca Quran, sikit, walaupun sikit macam mana pun sehari, amal baca Quran. Yang boleh banyak tu, alhamdulillah, teruskan. Kerana apa? Kerana Al-Quran ini akan menjadi syafaat juga yang paling besar kita di alam kubur nanti. Jadi ulama bahaskan, orang yang menzalimi diri dia sendiri adalah orang yang tak belajar Al-Quran sehingga Allah jemput dia pun tak boleh lagi nak baca Quran. Tak tahu lagi hukum tajwid dengan betul, tak tahu lagi hukum hakam yang ada dalam Quran nak baca macam mana, tak pernah hafal pun surah-surah yang ada dalam Quran. Itu termasuk dalam orang-orang yang menzalimi diri dia sendiri. Dah nak buat macam mana ustazah, saya ni payah nak ingat.
Jadi benak sikit Ustazah contohnya kan. Tak boleh nak buat. Tak boleh nak buat, saya tak boleh. Nak apa pun lama Ustazah tengok. Tak apa, yang penting usaha. Yang penting kita usaha. Ada rekod, memang ada rekod. Orang yang umur 60 lebih baru boleh baca Quran, baru boleh hafal Quran. Ada rekod macam tu. Dan rekod ini bukan zaman kita je. Zaman Rasulullah dulu pun berlaku macam tu. Jadi selagi mana kita berusaha, sebelum kita meninggal, hafallah kita tiga surah ni. Apa dia surah ni? Hafal, baca dan amalkanlah. Eh? Yang pertama surah Al-Mulk. Yang kedua surah apa? Al-Kahfi. Yang ketiga surah Al-Baqarah. Al-Baqarah panjang Ustazah. Tak apa, saya senaraikan dulu. Yang pertama surah apa dia? Surah apa tadi? Al-Mulk. Surah Al-Mulk ni sebab apa? Surah Al-Mulk ni dia sebagai bodyguard kita di alam kubur. Bodyguard tu maksudnya macam mana? Bila kita sampai nanti di alam kubur, ketika mana malaikat maut nak rentak kita, maka surah ini akan berada dekat dengan tubuh kita. Jaga kita, dekat kepala kita. Nak rentak kat kepala, jaga kat kepala. Nak rentak kat kaki, surah ni pergi ke kaki. Jaga kat kaki. Nak rentak sebelah kanan, surah ni pergi ke kanan. Surah Al-Mulk. Nak rentak ke kiri, surah Al-Mulk pergi ke sebelah kiri. Jadi malaikat tanya, siapa kamu? Siapa kamu? Aku adalah surah Al-Mulk. Yang mana telah diamalkan setiap malam oleh hamba-Mu ini. Aku ditugaskan untuk menjaga tuan badang ni. Jadi surah Al-Mulk itu kita kata bodyguard pak dahak. Orang sebut. Bodyguard pak dahak. Nak pergi ke mana pun orang tak boleh nak buat benda kita. Malaikat tak boleh nak pukul dengan asbab surah Al-Mulk. Jadi surah Al-Mulk ni tolonglah sama-sama belajar, baca dan hafal. Sakat mana kita mampu. Tolong. Sebelum Allah jemput kita. Kan? Yang kedua surah apa? Surah Al-Kahfi. Al-Kahfi ni untuk kita jaga fitnah. Masa kita nak meninggal nanti banyak fitnah. Malaikat dengan syaitan akan datang. Malaikat nak tarik nyawa kita. Syaitan akan menggoda kita habis-habis. Ketika mana roh kita ditarik daripada kaki sampai ke lutut. Sampai ke lutut, malaikat tarik-tarik lagi. Masa itu syaitan bekerja keras. Iblis bekerja keras nak hapuskan syahadah kita. Maka pada ketika itu, yang datang dekat kita adalah iblis yang berupa mak dan ayah kita. Mak dan ayah kita. Ayah kita akan datang sebelah kanan kita. Wahai anak, matilah dalam agama Yahudi. Jangan mengucap, tak payah mengucap. Ayah ni mati dalam agama Yahudi, ayah boleh hidup senang pun. Akan datang. Dan benda ini akan kita lalui. Sebab itu, kalau kita nak tengok, kadang-kadang kita pergi dekat orang sakarat ni, bila kita ajar, masa itu Rasulullah sebut apa? Jangan berhenti ajar mengucap. Kanan kiri dia ni, jangan berhenti ajar mengucap. Lakinu mauta kum bila ilaha illallah. Bacakanlah la ilaha illallah. Jangan berhenti ni. Jadi, pada ketika itu kadang-kadang kita tengok, dia giling macam ni. Kalau pergi biasa ziarah, mati dia giling macam ni. Kita la ilaha illallah. Dia giling tu bukan giling kat kita. Dia giling kepala tu, giling pada gangguan-gangguan yang datang tu yang kita tak boleh nak nampak. Giling. Jadi kalau digeling tu syukur, alhamdulillah. Okey? Tu ada sebahagian daripada tanda. Digeling lagi, geling kepala. Wahai anakku, matilah dalam agama Yahudi. Wahai anakku, matilah dalam agama Yahudi. Maka digeling-geling lagi, kalau orang mukmin, dia akan geling lagi sehinggalah gangguan itu yang berupa ayah itu dari iblis itu lenyap lagi. Lagi lepas itu datang pula apa dia? Mak pula. Mak ni lagi berat. Dugaan datang mak. Mak dengan anak ni lagi berat dugaan dia. Mak datang bagi tahu anak, wahai anak, matilah dalam agama Nasrani. Ni susu kamu ni. Yang kamu membesar dulu dengan mak ni. Takkanlah kamu tak percaya dengan mak. Matilah dalam agama Nasrani, jangan mengucap. Itu adalah iblis yang akan berupa mak dia. Yang akan jawab tu apa? Bukan mulut kita. Yang akan jawab adalah amalan kita atas dunia. Yang tu kita bimbang. Amalan kita atas dunia. Bila sebut amalan atas dunia, banyak mana amalan kita? Banyak mana kita ikut syariat yang telah Allah tetapkan di atas dunia ini? Banyak mana kita bersedekah? Banyak mana kita belajar Al-Quran? Banyak mana kita mendahulukan solat daripada amalan yang lain? Semuanya itu akan mempengaruhi jawapan kita. Semuanya itu. Jadi tak dapat tidak, kita kena baiki semua sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menjemput kita. Jadi malaikat ketika mana sampai ke atas ni, sampai ke atas pusat ni, iblis terus lagi ganggu
syaitan terus lagi ganggu. Relax dulu. Kamu jangan bimbang. Kamu tak mati lagi. Kalau kamu bertaubat, kamu lagi cepat mati. Ha, pujukkan iblis. Tak ada apa. Kamu boleh melepasi alam ni. Kamu akan sihat balik. Macam-macam dugaan daripada iblis akan datang. Jadi, pada ketika sampai kat sini, malaikat dah sampai kat atas pusat ni. Pada ketika itu, kumpulan malaikat yang nak tarik nyawa tu, dia akan lepas sekejap. Lepas sekejap maknanya macam stop sekejap. Macam roh tu seolah-olahnya turun balik. Kan? Dah naik angkat roh tadi sampai dekat pinggang. Kemudian macam rentap sekejap, roh tu macam turun balik. Ketika itulah syaitan membisikkan sekali lagi. Kan aku dah kata dah, kamu akan sihat balik. Kamu akan hidup balik. Kamu boleh hidup. Ini bukan pengakhiran kamu, tak. Jangan bertaubat. Kalau kamu bertaubat, kamu akan terus meninggal. Datang lagi bisikan syaitan pada ketika itu. Dan itu adalah saat-saat yang paling getir. Saat yang paling getir yang akan dihadapi oleh hamba Allah di atas muka bumi ini. Jadi, yang dapat tolong pada ketika itu, syahadah yang berarti. Ucap syahadah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ikanan. Ucap syahadah. Dan ketika mana turun balik sekejap tu, tiba-tiba datang rombongan malaikat yang seterusnya, terus daripada bawah ini, dia rentak, zup, naik sampai ke halkung terus. Ha, sebab itulah kadang-kadang kita tengok orang ni, kadang-kadang nak meninggal, kita pergi kat dia tu, nampak macam, nampak segar sekejap, nampak macam tengok sekejap. Ha, kadang-kadang kita nampak macam tu. Nampak okey ni sekejap. Tiba-tiba lepas beratuk, zup, terus. Jatuh tangan. Kan? Ha. Jadi pada ketika itu, bila zup sampai dekat halkung ni, kalaulah orang itu adalah orang yang kufur pada Allah Subhanahu Taala, orang yang banyak dosa, maka pada nak sampai kat halkum ni dia cakap apa? Ini tu betul an. Ya Allah, aku sedar dah memang aku nak mati dah ni. Aku nak bertaubat sekarang. Maka ketika itu adakah taubat itu diterima? Ya Allah, aku nak bertaubat dah, aku tahu yang aku buat tu semua dosa. Yang aku ambil hak orang tu berdosa, yang aku ambil duit orang tu berdosa, yang aku duduk maki hamun, duduk bergaduh dengan orang tu dosa, aku banyak sangat ambil hak. Hak-hak orang lain ni atas dunia ni, solat pun aku lewat, ya Allah, mengaji pun aku tak sempat. Ya Allah, tolong ya Allah, aku nak bertaubat. Pada ketika itu tak lagi diterima taubat. Tak lagi diterima taubat. Alasan dia apa dia? Ketika nak direntak tu, alasan dia dikata, inna kunna minal mustada'afin. Sesungguhnya ya Allah, kami ni atas dunia dulu kami ni golongan yang lemah. Yang lemah. Yang lege maksudnya. Tolong maafkan kami. Kami ni golongan yang lemah. Maka pada ketika nyawa sampai ke halkum tu tak diterima dah sebarang taubat kita. Ha? Mustada'afin. Ayat itu, perkataan itu disebut dalam Al-Quran. Antara alasan-alasan yang diberikan oleh roh yang banyak dosa ni, dia minta tangguhkan ajal dia. Dalam surah Al-Mu'minin banyak diceritakan, dia kata sebab dekat dunia itu kami ini adalah golongan yang mustada'afin. Golongan yang lemah. Tak larat nak solat awal, tak larat ya Allah. Tak larat, subuh benda tak larat. Lepas tu sibuk bekerja siang malam, ya Allah, tak dang nak baca Quran. Kan? Jadi, pada ketika itu semua, Allah dah sebut balik dah. Pada ketika itu, usia yang diberikan kepada kita dan hanya sekali ini, di alam ini adalah 50, 60, 70. Adakah itu lagi? Itu masih lagi tidak mencukupi? Dan usia ini kita pun tahu. Kamu tahu. Peringatan kematian ini telah diulang banyak-banyak kali oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan diperingatkan lagi, dipanahkan lagi oleh Rasulullah dalam hadis-hadis Rasulullah. Tak ada dah peluang yang kedua. Tak ada. Tak akan datang peluang yang kedua. Maka pada ketika itu rohnya akan direntak. Akan dilentak, tarik tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu tangan jatuh meninggal. Dan Sayyidatina Fatimah ketika mana masa tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sakarat itu menangis. Fatimah yang duduk dekat ni menangis. Kemudian bila menangis itu dia pergi kat telinga Rasulullah, Rasulullah pegang dia. Rasulullah cakap apa kat Sayyidatina Fatimah? Wahai Fatimah, jangan bersedih. Jangan bersedih wahai Fatimah. Tak lama lagi kamu akan menyusul aku. Maknanya selepas aku pergi ni, kamu akan menyusul aku. Jadi selepas daripada tu, Sayyidina Fatimah tersenyum. Senyum Rasulullah hari tu. Aisyah pelik tengok. Tadi nampak sedih. Rasulullah bisik apa tu? Tiba-tiba senyum balik Fatimah ni.
Jadi selepas daripada ketika itu, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, Rasulullah sebut 3 kali. Apa maksud ila rafiqil a'la? Menghadap pada Tuhan yang esa. Menghadap pada Tuhan yang esa. Menuju pada Tuhan yang esa 3 kali. Kemudian Rasulullah meninggal. Dan selepas itu Aisyah tanya pada Fatimah. Fatimah, tadi Rasulullah sebut apa tadi? Nampak senyum. Tadi mula-mula menangis tadi kan? Kemudian nampak senyum. Rasulullah sebut apa? Kemudian Sayyidina Fatimah kata, Rasulullah sebut pada aku, Rasulullah kata tak lama lagi aku akan menyusul Rasulullah. Aku akan menyusul Rasulullah. Dan mengikut sirahnya, memang betul pun, selepas daripada 6 bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka selepas daripada ketika itu Sayyidina Fatimah menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 bulan dia. Jadi saya rasa setakat itu saja kuliah saya pada hari ini. Moga-moga memberi manfaat, dan kalau ada yang tersasul minta maaf banyak-banyak kan. Moga-moga memberi manfaat terutamanya untuk diri saya sendiri. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

7.56 minit malam ya. Diorang ni 6.9 masih lagi bertemakan Kak Cik hingga jam 9 malam nanti. Okay. Terima kasih untuk yang masih setia bersama kami. Ada yang mendengar melalui RTM Klik ataupun di mana-mana saja. Mungkin ada yang bertugas mencari rezeki halal insyaAllah malam ni. Sama seperti Kak Cik malam ni juga. Semoga dipermudahkan, dimurahkan rezeki insyaAllah. Dan ada yang baru sampai di rumah. Yalah, kadang-kadang hidup kita tak sama ya. Ada yang masih lagi dalam perjalanan. Ada yang waktu ini dah selesai semuanya, alhamdulillah. Mungkin selepas maghrib tadi nak hantar anak kelas tambahan dan sebagainya ya, kesibukan masing-masing. Ada yang tenang saja, alhamdulillah. Rezeki kita tak sama. Rezeki ni bukan hanya dengan wang ringgit semata-mata, tapi diberi kelapangan masa juga rezeki sebenarnya untuk kita beramal ibadat ya, untuk kita muhasabah kembali, untuk kita melengkapkan mana yang kurang, untuk kita memperbaiki di mana ya mungkin ada kurang di mana-mana kerana kita tak sempurna kan. Kita ada peluang, kesempatan untuk berfikir sejenak, itu juga rezeki sebenarnya. Kadang masa begitu mencemburui kita, selalu dengar ayat itu sebenarnya. Masa tetap sama 24 jam, tapi bagaimana kita menguruskan masa. Dan jika tiada terus masa, terusan kita tiada masa untuk berfikir tentang apa yang kita dah buat sebelum ini dan apa yang bakal kita laksanakan sebenarnya. Itu bimbang juga kenapa jadi begitu ya. Jadi mohon semua supaya kita insyaAllah memperoleh keberkatan rezeki dan juga keberkatan masa itu sendiri insyaAllah. Okey baik, dan seketika disampaikan waktu solat fardu isyak ya. Baru je rasa maghrib dan isyak ya, dah waktu solat fardu isyak bagi daerah-daerah di negeri Terengganu, Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Waktu solat fardu isyak kita malam ni 8.11 minit malam. Besut dan Setiu 8.14, Hulu Terengganu 8.13, manakala daerah Kemaman dan juga Dungun waktu solat fardu isyak 8.12 minit malam. Semoga dipermudahkan segala urusan insyaAllah ya. Semoga baik-baik saja, tenang-tenang saja insyaAllah ya. Semoga diberi kekuatan untuk kita meneruskan kehidupan, untuk ya mungkin melaksanakan apa lagi yang belum kita sempurnakan insyaAllah ya. Kadang-kadang kita cuba untuk mencari kesempurnaan dalam apa jua urusan, tetapi jangan rasakan itu gagal ya. Mungkin Allah nak bagi masa untuk kita buat satu-satu perkara tu secara perlahan, insyaAllah akan sampai juga ke penghujungnya. Okay, semoga dapat disempurnakan apa sahaja tanggungjawab kita insyaAllah. Okay, 7.59 minit malam, Nurani 6.9.

0: Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Satu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Ibnu Abi Thalib. Bagaimana Rasulullah menyebut kepada Sayyidina Ali, ala u'allimuka kalimatin law kana 'alayka mithla jabal sayrin sinan adahu Allahu an. Allahumma kfini bi halalika an haram wa aghnini bi fadlika 'amman siwak. Kita berkongsi tuan-tuan pada satu hadis jawami'id du'a, doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merupakan hadis hasan yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wahai Ali, kata Rasulullah, ala u'allimuk munarengu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Ali, aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat jika sekiranya kamu mempunyai walaupun sebesar bukit yang sangat besar, sebarang hutang. Misalnya kata Rasulullah, Allah Ta'ala akan menyempurnakan itu. Tapi ialah untuk itu baik. Jadi kita kena berasa diri juga, bukan kita kalau saja itu. Maknanya kita akan mempunyai ruang jalan untuk berusaha. Kata Rasulullah, kalau kamu mempunyai hutang yang sangat banyak sekalipun, wallahu a'lam, maka Allah Ta'ala akan melepaskan diri dari kita. Apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, merupakan hadis hasan. Allahumma kfini bihalalika an haram. Allahumma kfini bihalalika an haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Bukan kata Rasulullah. Wahai Tuhanku, kata Nabi SAW, doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, wahai Tuhanku, kata kita, kata Nabi SAW, Nabi ajar kita, ikfini, wahai Tuhanku, kita kata apa? Cukupkanlah bagi aku, kata Allah Tuhan. Semua nakkan harta ke Tuhan. Hidup kita ini tak ada orang-orang. Walaupun harta ini bukan tuntutan, tapi dia kita nak diperlukan untuk kita meneruskan kehidupan kita menuju negara akhirat. Maka kalau kita minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, cukupkanlah aku, ya Allah, bihalali an haram. Cukupkanlah aku dengan harta yang memberi ke aku, ya Allah, daripada sumber-sumber yang halal darimu, ya Allah. Kita minta dengan Allah Ta'ala, ambuh ya Allah, aku terlibat an harami daripada perkara-perkara yang tak terlibat, ya Allah, perkara itu. Tetapi walaupun mungkin sikit, walaupun setara mana, cukup-cukupkanlah bagi kita. Berkat orang tua kita kata, berkat rezeki yang halal ni adalah berkat. Jadi banyak ke tak banyak ke, padanglah ya Allah aku nak banyak tu. Yang penting dia halal, ya Allah. Cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal daripadamu, ya Allah. Aku wa aghnini bi fadlika amman siwak, ya Allah. Dan kemudian kayakanlah aku dengan kurniaan darimu, bukan daripada orang lain. Kurniaan darimu yang hak memberi pada aku, yang tak boleh ambil daripada benda lain, walaupun apa nama ni, dengan benda dengan darjah dan sebagainya. Kalau benda tu mari daripada bukan jalan yang baik kepada Allah, aku tak ambuh dia. Itu yang kita kena doa supaya Allah Ta'ala berikan kita kecukupan di atas rezeki halal yang mari daripada dia. Biarlah yang haram tu, yang kita mari tak jelas tu banyak, tapi kita tak tahu jelas ke tak. Biarlah ya Allah, tak ambuh aku ya. Padahal yang mana memberi yang halal, aku akan cukup. Minta-minta. Yang kedua, kahyakanlah aku dengan kurniaan. Kurniaanmu ya Allah banyak, bukan kurniaan harta saja, tak. Kurniaan anak-anak yang baik, kurniaan kerjaya yang somek, kurniaan hubungan dengan manusia, kurniaan daripada mana rezeki kerjaan, mana nama kita ni orang suka, orang bersuka berurusan dengan kita, kita kerja comel, kesihatan, rumah tangga yang bahagia. Semua kurniaan yang kita nak, yang kau kayakanlah aku dengan benda-benda begini, hok mari daripada mu sahaja, ya Allah, tambah benda mari daripada orang lain. So, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tuan-tuan, hidup kita ini kita kena minta dengan Allah. Di samping kita berusaha dapatkan sesuatu, kita kena doa lah. Takut-takut masa kita minta, masa kita cari barang-barang tu, kita tertipu dengan keindahan dunia. Bukan dunia ini menipu. No, innamal hayatu dunya la'ibun wa lahun. Jadi pada dunia ini ialah suka-suka, seronok-seronok, main-main. Kita tak mahu begitu. Sebab kita takut, kita cari, galik-galik sangat kita cari, tiba-tiba apa yang kita cari itu bukan perkara yang sebenarnya yang kita cari sepatutnya. Maka kita minta supaya Allah Ta'ala menetapkan kita dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala, dan kita merasa cukup dengan apa yang halal daripada Allah Ta'ala, dan kita merasa kaya dengan kurniaan Allah Ta'ala hasil daripada kehidupan

Nurani 69, sekarang pukul 8.27 minit malam. Selamat malam semua. Semoga baik-baik saja insyaAllah ya. Dipermudahkan segala yang kita rancang insyaAllah. Ada kalanya yang kita rancang tak jadi, yang tidak ada rancang pula lain jadinya ya. Kadang-kadang ada rahmat di setiap apa yang berlaku, itulah kita kena sentiasa fikir yang baik-baik insyaAllah ya. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang tersirat, hanya Allah sahaja yang tahu. Atau orang Allah itu lebih baik dan dia tahu apa yang mampu dan apa yang terbaik untuk kita insyaAllah. Okay, baik, macam biasalah 8.45 minit malam dalam Nurani 69, hari Ahad hingga Khamis kita ada ulangan satu hari satu peribahasa. Tapi sebelum itulah kan, kadang-kadang kita nak kongsi selamat semua insyaAllah, kita harap ya. Kadang-kadang kita dalam hidup ni kita terlalu sibuk menjaga hati orang, satu perkara yang sebenarnya sangat payah dan bukan kita tak mampu nak buat semuanya Kadang-kadang kita terlalu sibuk menjaga hati orang sampai hati sendiri yang paling banyak terluka. Biasa kan, kita diam bila disindir sebab tak mahu gaduh, betul. Kita ketawa bila hati sebenarnya terasa sebab nanti orang kata gurau je pun ya. Tapi kadang-kadang kita tetap kata boleh walaupun penat sebab takut orang kecewa, kerana kita terlalu menjaga hati mereka yang lain sebenarnya. Dan bila hubungan itu mula memenatkan, kita pula rasa bersalah bila mahu menjauh. Tapi ada satu perkara yang perlu kita belajar, menetapkan dinding pemisah. Atau bukan bermaksud kita jahat. Mengambil jarak bukan bermaksud kita memutuskan silaturahim, kecilkan circle. Dan berkata tidak bukan bermaksud kita pentingkan diri. Sebenarnya kita perlu kesihatan mental yang baik sebenarnya. Gurauan yang dibuat berulang kali walaupun kita sudah menunjukkan rasa tidak selesa, bergurau biar pada tempatnya kan, tetap boleh melukakan. Betul ya. Begitu juga untuk kita nak dapatkan pujian ataupun nak memuaskan hati semua orang. Kalau sepanjang hidup kita sentiasa menjadi orang yang mengalah, sentiasa takut mengecewakan orang dan sentiasa meletakkan keperluan orang lain dahulu, lama-lama kita sendiri akan kehabisan tenaga sebenarnya. Tak semua orang perlu mendapat akses tanpa batas kepada masa, tenaga dan emosi kita. Ada masanya menjaga hubungan bermaksud berbincang, ada masanya bermaksud menetapkan sempadan, dan ada masanya kita memang perlu mengambil sedikit jarak. Jaga hati orang, ya betul. Tetapi jangan sampai dalam proses itu, satu-satunya hati yang kita abaikan adalah hati sendiri. Sama-sama kita fikirkan. Ya.

0: Okey, kalau macam Farah, Farah suka yang macam mana?
1: Saya suka telur dadar.
0: Telur dadar, okey.
1: Tak suka mata kerbau ke mata lembu.
0: Maksudnya kalau makan nasi goreng pun telur dadar?
1: Kalau boleh lah.
0: Okey.
1: Tak tanyalah sebab apa.
0: Sebabnya.
1: Sebab Farah takut ayam terasa hati.
0: Kenapa pula?
1: Dah, telur dia bunyi disebut lembu kerbau, kenapa?
2: Juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

8.41 minit malam. Okey, terima kasih sebelum tu untuk sahabat-sahabat yang menyapa Kak Cik di sini. Kita ada Hafiz Nur Syazaf dari Kedah. Terima kasih. Mak Wan di Pengkalan Perangan. Kita ada Kak Ma di Kemaman. Terima kasih Kak Ma. Okey, terima kasih semua. Okey, dan sementara itu, ini saksikan secara langsung Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa MTHQA kali ke-66 yang akan berlangsung dari Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur pada 6 hingga 9 Oktober 2026 jam 8.45 malam dan penutupnya pada 10 Oktober 2026 jam 9.45 pagi menerusi saluran TV1 dan aplikasi RTM Klik dengan tema Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: satu hari, satu peribahasa.
1: Peribahasa hari ini, yang tegak disokong, yang lemah ditopang. Maksudnya, orang kaya dimuliakan, orang miskin dibantu. Contoh ayat, rakyat sesebuah negara akan dapat hidup harmoni sekiranya mereka sedar akan tanggungjawab masing-masing, seperti yang tegak disokong, yang lemah ditopang.
0: Satu hari, satu peribahasa.
2: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
3: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
4: Okay, kita dah mahu pukul 8.47 minit malam. 9 malam nanti kita akan ikuti utama 9 malam. Dan selepas itu, selekta 9.12 minit malam menamatkan siaran untuk edisi hari ini, hari Ahad 27 September 2026 bersama dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selekta 9.12 bertemakan Azra. Dan malam ini macam biasa kita ada ritma kita. Okay? Ritma kita pelbagai genre lagu ada. Okay? Mesti best-best ni. Lagu-lagu yang telah disusun oleh Azra. Okay, dan insyaAllah ada kesempatan, ruang dan juga peluang kita jumpa lagi di lain siaran. Okay? Jaga diri baik-baik. InsyaAllah jaga kesihatan. Okay? Semoga dipermudahkan. Salam Nurani 69 daripada Kak Cik untuk semua. Terima kasih. Selamat bersantai, berehat dan insyaAllah manfaatkan setiap momen ataupun kesempatan yang kita miliki. Kerana kesempatan hari ini belum tentu kita miliki esok. Okay? Bye. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.

Kemelut Negeri 9, bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

berita seterusnya. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan banjir di Nepal bulan lepas memohon kerajaan mempertimbangkan moratorium khusus terhadap komitmen kewangan mangsa ketika waris berhadapan kesukaran mengakses akaun, aset, pelindungan insurans dan mengurus pinjaman mereka. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivanan Retinam menjelaskan pemberian moratorium berkenaan sedikit sebanyak akan membantu keluarga bertahan sehingga sijil kematian dikeluarkan serta tuntutan insurans dan urusan harta dapat diselesaikan. Kerajaan Nepal dalam perkara itu sedang mempertimbangkan langkah perundangan bagi menangani kes individu yang statusnya masih belum dapat ditentukan, termasuk warga asing, susulan bencana banjir dan tanah runtuh di negara itu. Wisma Putra menerusi kenyataan memaklumkan langkah itu bagaimanapun masih tertakluk kepada proses perundangan domestik Nepal dan belum berkuat kuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu akan terus berhubung dengan pihak berkuasa negara itu bagi mendapatkan penjelasan mengenai proses dan dokumentasi yang berkaitan sekiranya langkah berkenaan dilaksanakan. Sementara itu, hujan lebat mencetuskan banjir dan tanah runtuh di utara India serta Nepal mengorbankan sekurang-kurangnya 68 orang dalam tempoh 3 hari. Di Nepal, 12 orang maut dan 7 lagi masih hilang sejak Khamis. Manakala di Uttar Pradesh, India, 56 orang maut dan lebih 1,000 rumah rosak. Di Odisha pula, lebih 70,000 penduduk di kawasan rendah turut dipindahkan selepas paras sungai meningkat susulan hujan lebat. Di Thailand, hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan akibat banjir yang melanda Bangkok selepas hujan lebat selama beberapa hari. Menurut pentadbiran Metropolitan Bangkok, kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Penduduk terpaksa meredah air untuk mendapatkan bekalan makanan, manakala beberapa kedai dilaporkan kehabisan barangan keperluan susulan pembelian panik. Banjir turut dilaporkan di 25 wilayah lain. Sukan Letua di Langkawi LTDL 2026. Pelumba XDS Astana Team Matteo Maluselli mengungguli peringkat 1 selepas menamatkan perlumbaan sejauh 193 km dari Shah Alam ke Kampar hari ini. Pelumba Itali itu mencatat masa keseluruhan 4 jam 6 menit 43 saat. Maluselli turut menyarung jersey biru selaku Raja Pecut selepas mengumpul 15 mata. Bagi saingan Raja Bukit, pelumba Wheeltop Rotor Chengdu Team Petra Rik Kunov mengungguli jersey Polka Dot dengan mengumpul 4 mata. Sementara itu, pelumba Terengganu Cycling Team Muhammad Nur Aiman Rosli menyarung jersi pelumba terbaik Asia selepas mencatat masa 4 jam 6 minit 49 saat. Bagi peringkat kedua esok, Muhammad Nur Aiman mahu memberi tumpuan kepada pemulihan dan menjimatkan tenaga sebelum menghadapi laluan pendakian lebih mencabar pada peringkat 3. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Kemelut Negeri 9 bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: menemani perjalanan pergi dan pulang kerja.
1: Lihat dia pulang dari kerja
0: sehingga ke malam hari.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk semua pendengar-pendengar Terengganu FM, wala di mana sahaja anda berada. AZRA semangat kental kembali menemani anda untuk ruangan malam ini. Maghrib tadi kita sudah pun berganjak ke 16 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, hari ini untuk bulan September, 27 September 2026. Hari ini hari Ahad. Esok hari Isnin. Jadi anak-anak kita dah tidur ke belum? Kerja sekolah tak siap lagi, kena siapkan cepat-cepat ya. Besok nak sekolah, bangun awal pagi-pagi, dan termasuk juga ibu ayah yang mungkin bekerja ataupun suri rumah tangga yang bakal menyiapkan ya apa yang patutlah pagi esok. Selamat beristirahatlah untuk anda ya, sekejap lagi. Yang menonton menerusi live TikTok, terima kasih hadir malam ni. Kita ada apa malam ni? Ahad malam Isnin, kita ada inilah.
1: Nikmati senarai lagu Zapin, Inang, Joget, Irama Malaysia, Dandut dan banyak lagi dalam Fitma Kita.

0: 9.15 malam hanya di Terengganu FM.
1: Ya, hanya di Terengganu FM lah kita ada ritma kita ya semua. Jadi malam ni kita akan hiburkan anda yang mungkin dalam perjalanan nak pergi mana-mana ataupun ada yang bersantai-santai di tempat kerja, di rumah, di mana-mana sahaja dengan lagu-lagu rojak ya. Dalam ritma kita ni ada macam-macam lagu. Ada dandut, ada zapin, ada inang ya. Ada malam ni kita istimewa sikit lah sebab kita nak buka dengan lagu Boria. Boria Miskin Kaya daripada Senario untuk anda ya. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Selekta 9.12. Terima kasih pada semua yang terus setia bersama-sama dengan Azra untuk jam yang pertama. Ya, ada yang bersantai-santai malam ini menonton filem. Menonton filem di mana-mana sajalah kan. Filem-filem klasik, filem-filem lama ni kadang-kadang tak payah tunggu yang disiarkan di kaca televisyen. Boleh tengok dekat mana-mana saluran kan. Ada orang tu dia minat menonton filem-filem lama. Katanya mengembalikan nostalgia. Ada juga yang sukakan filem-filem sekarang, filem-filem moden, filem-filem terkini. Ada juga yang layan telemovie, drama bersiri, berantai. Ada juga yang layan filem-filem dari luar negara, Hollywood, Bollywood, Hollywood, macam-macam wood lah. Kan? Tapi yang penting, apa saja yang anda lakukan, mudah-mudahan anda gembira lah ya. Sambil-sambil tu juga, kalau kebetulan memang esok nak kena bekerja pagi, bertugas pagi, bawa-bawa lah berehat awal sikit. Takut nanti terlajak. Okeylah, malam ni kita seperti biasa, kita ada ritma kita.
1: Terus layan ritma kita di Terengganu FM.
0: Dan kita nak teruskan malam ini dengan lagu joget seterusnya lah. Joget ni joget yang paling berbahagia kalau pendengar Terengganu FM dengar ya. Jadi kita pakat-pakat dengar lah lagu joget di manalah jodoh. Lepas tu kita juga ada lagu persembahan daripada Nora Niza Idris yang berjudul Rindu. Rindu yang macam mana, kita dengar selepas ini ritma kita.

0: bercinta dengan Siti Zahra.
1: Nah, you.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Yalah, mana aku tahu nak jadi.
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha. Hai.

0: jauh tu.
1: Jauh mana?
0: Luar negara.
1: Apa pula luar negara? Melaka.
0: Oh, bandar bersejarah.
1: Tahu pun. Datanglah Melaka.
0: Amarilah, ber. Ha-ha.
1: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
0: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
1: Pinggan apa pula? Pinggang.
0: Pinggang.
1: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
0: Juling apa?
1: Juling itik.
0: Eh, okeylah tu.
1: Apa lah okey,
0: ber? Ya, nak kahwin bukan mata.
1: Oh, tak iya juga, ya? Bercinta pula dengan budak tangkap.
0: Aduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
1: Apa pula Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
0: Oh.
1: Buta sejarah betul lah.
0: Ayalah.
1: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
0: Kenapa?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku tu pekak.
0: Pekak apa?
1: Pekak lah badak.
0: Aduh, maksimumnya pekak.
1: Itu masalahnya.

0: Kan budak Simpang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya kan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pertama bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang heyatnya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang nasib mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu pun kau nak tanya aku. Kau cuba tanya daripada tadi kan, Lok? Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.
2: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Apa pula yang tak kesudahan tu? Kan, kalau dah rindu tu, selesaikanlah kerinduan. Ambil telefon, hantarkan WhatsApp, ya. Kirimkanlah foto-foto yang indah, yang cantik, hantar bunga dan sebagainya. Tak gitu. Okey, terima kasih semua kepada anda yang terus setia bersama-sama dengan Azra yang berada dalam ruangan live TikTok Terengganu FM. Terengganu FM kita pun terima kasih banyak-banyak. Ada yang sedang memandu malam ini naik bus express ini, menuju ke mana ni? Ke utara ke? Ke pantai barat ke? Ke selatan ke? Ya, abang-abang brother-brother, pemandu-pemandu bus yang berhemah lagi kacak bergaya. Semoga perjalanan anda semua selamat dan patuhilah peraturan yang telah ditetapkan, ya, kerana anda bertanggungjawab membawa nyawa begitu ramai dalam bas tu, kan. Dan mudah-mudahan rezeki anda berkat dan anda juga selamat membawa mereka pulang ke tempat masing-masing seperti tiket yang mereka beli tu. Tak kisahlah berada di mana pun sekarang, kan. Ada yang santai-santai dekat warung ni, perkena lagi coklat panas tertarik. Ada yang makan roti nan, kari kambing malam-malam ni. Macam kita tak tahu, ya. Dekat Terengganu ni bukan tak ada mamak. Walaupun kita tak adalah sepopular macam kat Pulau Pinang yang ada pakej dengan pas sembok apa semua tu, kan. Tapi tak kurang juga sesetengah tempat ada yang memang mamak. Mamak pun ada juga di negeri Terengganu. Dan pada masa yang sama juga, orang-orang Terengganu ataupun orang utara yang memang berhijrah di sini, yang berniaga makanan-makanan dari Pulau Pinang tu ramai juga sebenarnya. Salah seorang yang dah terjebaknya saya. Jadi kita tahulah. Ada kedai tu dia buat buka 23 jam ya, 23 jam, 22 jam dia buka. 2 jam lagi tu adalah waktu-waktu dia berhenti berehat. Selebihnya dalam waktu yang panjang tu orang kita akan ada di sana. Memberi sokongan kepada juadah makanan yang mereka niagakan, ya. Roti nan, capati, semua ada. Yang paling bagus tu, kan, kalau tengah-tengah hari kalau lapar sangat, perkenalah ayam bawang, ya. Bawang kasih lebih. Bawang tu tinggi antioksidan. Jadi apa salahnya kalau kita ambil, ya. Kalau nak masak tu kadang-kadang dia ada terkena duri palas, dia jadi malas nak masak sendiri. Ayam bawang katanya tak sama dengan apa yang disediakan di Pulau Pinang. Kan, tak kisahlah. Okey, Mokcik Pulau Rusa malam ni dia pesan untuk abang rider juga, berhati-hati di jalan raya, bawa motor molek-molek lah, ya. Sambil-sambil tu duduk healing dengan radio, best pula lagu malam ni. Itu kata Mokcik Pulau Rusa. Izwan atas tu pun juga dia mengirimkan khabar. Assalamualaikum semua. Nak dengar lagu Joget Pusaka Jiwa dari Syaz. Ini lagu baru ni. Sambil-sambil tu dia ucapkan selamat malam lah untuk semua. Jadi kita teruskanlah ritma kita malam ni, ya.

Itu persembahan daripada Dayang Nur Faizah lah, Tari Tualang 3. Kalau pernah tengok filem-filem P. Ramlee kan, Tari Tualang 3 ni adalah dalam salah satu filem klasik lah ya. Selamat malam untuk anda yang bersama-sama dengan Azra malam ini. Kita ada Langzal. Saya dah lama dengan Terengganu FM ni, tapi saya tak tahu Langzal ni dia dah berada dengan Terengganu FM ni, dengan radio station kita ni, dah berapa lama agaknya. Cuba tulis kat situ dekat komen TikTok. Suriani pun ada malam ini. Langzal lagi namanya siapa ni, apa namanya, Induk Maimun, Adi Sabun, kita ada Neji, Zuriah dan beberapa lagi rakan-rakan yang sedang menonton. Terima kasih hadir ya. Malam ni ada yang becor, yang silau ya, bawa-bawa kereta, bawa motor ya. Kalau malam-malam ni kan, kalau kita jenis yang ada silau ni, dapatkanlah nasihat daripada optometris untuk kita dapatkan kacamata yang sesuai. Kadang-kadang nak memandu malam ni, kadang ada juga kacamata yang disarankan yang sesuai, apa ni, dia punya lensa tu kan, kacamata tu yang dia boleh menapis sedikit lah biasan cahaya putih daripada kenderaan hadapan. Ataupun mungkin kalau kita ni kebetulan ternampak ya, kalau kita naik kereta yang kecil-kecil ni, bila kita berlawan dengan abang gajah, abang besar semua tu yang paham-paham lah kenderaan-kenderaan yang beberapa belas tayar ni, tak lawan mata kita kan. Jadi kalau cermin mata yang sesuai itu mungkin boleh menahan sedikit lah biasan cahaya yang besar tu untuk kita, ataupun ada di kawasan-kawasan yang terang benderang tu. Jadi kalau rasa macam kita ni tak ada lagi memiliki kacamata yang sesuai, dapatkan nasihat daripada optometris supaya kita dapat kacamata yang sesuai. Penting sebenarnya berkacamata kita ni, cuma jangan pakai spek mata hitam gelap guguk lah malam-malam ya. Nak bergaya tapi kan tak kena masa tu. Kacamata tu dah hitam gelap. Lepas tu bila kita bawa tu, kita ingatkan dia boleh stapis cahaya biasan semua tu, tapi sebenarnya itu boleh membawa padah. Jadi pilihlah kacamata yang paling sesuai . Itu pesanan daripada saya untuk anda. Tanda prihatin, bukan nak blabber. Orang Terengganu tahu sebenarnya kan makna gitulah. Okey, sekejap lagi 3 minit dari sekarang kita nak berganjak ke pukul 10 malam. Selepas tu kita sambung lagi ritma kita malam ini. Malam ni kita santai-santai saja dalam ritma kita, lagu-lagu sedap jetak ibaratnya tau. Jadi terus layan Terengganu FM, mesra ceria.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua. DJ.

0: Dekta 19 untuk jam yang kedua, 10.10 minit malam. Ada anak-anak kita yang sudah pun tidur. Mudah-mudahan mereka bangkit untuk pergi menuntut ilmu dengan semangat yang sentiasa baharu, ya. Dan mudah-mudahan kita sentiasa terapkanlah kepada anak-anak kita sebelum mereka masuk ke pagar sekolah, dengan menitipkan pesanan bahawasanya mereka masuk pergi sana untuk belajar, mengisi sesuatu yang berfaedah dalam kepala untuk dibawa pulang. Ibaratnya kata, pergi tu kosong, petang tu tanya, hari ni isi apa dalam kepala? Matematik ke, bahasa Melayu ke kan, dan sebagainya. Jangan kita biarkan mereka tidak mendapat sebarang pesan-pesanan lah, ya, sebelum masuk ke pagar sekolah. Kebelakangan ni pun dah timbul balik je, apa ni, kes-kes buli yang mengundang kedukaan, kekecewaan dan juga kesedihan lah. Jadi mudah-mudahan kita sentiasa titipkan pesanan kepada anak-anak kita, supaya mereka pergi ke sekolah, jangan nak tunjuk hebat, jangan bengking-bengking, garang-garang, saling menghormati. Dan kalau tak boleh nak berkawan baik, kancing macam mana sekalipun, ataupun eratlah hubungannya, pastikan sikap saling menghormati tu diletakkan di atas sekali, di depan sekali, ya. Mudah-mudahan kita dapat sampaikan pesanan macam tu kepada anak-anak kita yang pergi ke sekolah. Tidak mengira lah umur mereka di peringkat sekolah darjah berapa pun, tahap 1 ke, tahap 2 ke, menengah bawah ke, menengah atas dan sebagainya. Ada adik-adik kita tu, siswa-siswi yang baru saja habis minggu haluan siswa, minggu suai kenal. Lain universiti, lain cara sebut dia kan, minggu orientasi tu. Mudah-mudahan siswa-siswi kita pun melakukan benda-benda yang baik jugalah di sana. Menuntut ilmu, menjunjung ilmu di persada jiwa. Pada masa yang sama juga menolak benda-benda yang boleh mendatangkan keburukan kepada imej diri, bangsa dan keluarga. Malam ni kita nak teruskan lagi.
1: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Ritma Kita.
0: Ritma Kita malam ni kita nak teruskan lagu. Ada orang tumpang nak dengar ni. Nama dia mana tah? Langza, dia kata boleh tak malam ni nak dengarkan lagu daripada The Brain Connection. Lagu ni pendek aja tapi kita mainkan jugalah, ya. Joget Pulau Kapas. Lepas tu kita ada Dandut dah daripada Haiza. Ada juga gandingan Datuk Zainal dan Allahyarham Tan Sri SM Salim yang berjudul Satu. Tiga lagu yang untuk anda malam ni, Ritma Kita Terengganu FM, mesra ceria. Oh,

0: lajunya nak pergi mana tu? Tak tengok langsung kiri kanan. Kok ia pun nak cepat, janganlah sampai membahayakan diri. Lepas tu, bahayakan juga orang lain. Biar lambat, asalkan selamat. Tapi, kalau lambat sangat pun, boleh buat kita menyampah juga kan? Tak susah pun kalau nak jadi pemandu berhemah. Pandu kenderaan ikut peraturan dan bukannya ikut emosi. Selamat memandu. Moga selamat sampai ke destinasi dituju. Pesanan kasih sayang ini dibawakan untuk anda oleh Terengganu FM.
1: Tahu tak lagu-lagu irama Malaysia, joget, dandut,
2: zapin,
1: inang,
3: keroncong dan banyak lagi.
1: Merangkumi lagu-lagu tradisional dalam ritma kita.

0: Judulnya satu ya, itu dia. Seperti kita, satu stesen yang kita dengarkan sekarang ini, Terengganu FM. Bagi anda yang sedang dengarkan kami, Terengganu FM Mesra Ceria ni, kami memulakan siaran pukul 6 pagi sampai 12 tengah malam. Dan malam ini saya bertanggungjawab lah untuk menutup siaran 18 jam sehari ya. Sebab kami ni pagi ada ceria pagi, ada anggun inspirasimu. Lepas tu guana gamuk orang kita. Petang sikit ada nurani 69. Lepas tu kita ada selekta 912. Ayah tutup kedai tu kita lah selekta. Malam ni kita ada ritma kita ya. Bagi anda yang sedang berada di luar kawasan yang tidak boleh mencapai frekuensi radio Terengganu FM, boleh dapatkan RTM klik di telefon pintar anda. Boleh dengarkan kami seantero dunia. Duduk di luar luar daerah boleh, luar negeri boleh, luar negara pun boleh ya. Dan terima kasih kerana terus menjadikan Terengganu FM dari dulu sampai sekarang pujaan hati anda. Kita teruskan malam ini dengan hiburan lah untuk ritma kita ya. Ini lagu dia dulu-dulu jadi hafalan budak-budak sekolah ni. Kita tahulah. Terengganu FM.
1: Pacaran memang banyak pantang larang.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Anda sedang mendengarkan Ritma Kita.
2: Ritma Kita.

lodeh mak lodeh daripada Anita Sarawak. Kalau makan kuah lodeh tu sedap juga kan. Kalau yang pedas-pedas dia pedas-pedas manja. Ha, lodeh-lodeh ni kadang makanan yang popular lah, makanan tradisional orang Indonesia dan juga orang Malaysia. Kadang-kadang mereka buat ni tak tentu masa dah sekarang. Dulu-dulu buat tu time hari raya. Sekarang ni kalau pagi-pagi sesetengah kedai memang ada sediakan juadah macam ni lah untuk sarapan pagi eh. Kuah lodeh, lontong bagai tu kan. Kalau nak tengok banyak makanan macam ni, ada kawan saya bagi tahu dekat restoran-restoran apa ni jualan sarapan pagi dekat mana Selangor, macam Negeri Sembilan, Johor, banyak lah. Tapi kalau di Pantai Timur ni tak berapa banyak lah saya dengar orang menjual lodeh pagi ya. Yang ada nasi minyak teranung, istimewa nasi minyak teranung yang berbeza dengan nasi minyak negeri lain. Hok mana tahu-tahu lah. Okay, 10.38 minit malam. Terima kasih pada semua yang terus bersama-sama dengan Azra malam ini. Ada yang sedang bertugas, yang mengisi masa, bukan masa lapang sebenarnya, masa untuk mencari rezeki dengan jadual yang ditetapkan ya. Ada yang terpaksa bekerja malam, shiftnya berlarutan sampai lepas subuh, tak balik-balik lagi kan. Yang sedang menjalankan tugas masing-masing malam ni, semoga dipermudah segala urusan anda, lancar-lancar lah ya, dihindarkan daripada musibah, kesulitan dan sebagainya. Kalau ada dalam kalangan kita ni yang mungkin ada keluarga yang sedang sakit di hospital, kadang-kadang kita bertolak ansur lah ya, untuk saling menjaga, bertukar-tukar posisi sama-sama adik-beradik. Kalau ada masa kita boleh buat, boleh gantikan Abang Long pula, Kak Long pula, Kak Engah dan sebagainya. Kita buatlah giliran untuk jaga orang tua kita. Dan jangan terlalu berkira dengan jururawat. Mereka ada tugas tersendiri. Yang perawat-perawat dalam hospital ni bukan 100% seperti yang kita bayangkan ya. Mereka tu lebih kepada medical. Jadi kalau ada tugas-tugas yang sesuai untuk anak beranak saja, bersihkan ya, kita bagi sokonganlah kepada mereka, okey? Sebab itu tanggungjawab kita seisi keluarga. Kata sayang. Kalau sayang kita lakukan yang terbaik ya. Mudah-mudahan Allah akan memandang kita dengan pandangan rahmat dan dikurniakan pahala. Bukan saja-saja ya, kita tolong ahli keluarga kita yang sakit di hospital, melawat saja pun insya-Allah dah dapat pahala dah. Okey, ada berbaki lebih kurang 20 minit lagi nak menuju ke utama 11 malam. Kita sambung lagi ritma kita malam ini, berhibur bersama-sama dengan kami di Terengganu FM. Mesra ceria.

pakat menari dalam malam ni ya. Gedik kaki tu yang duduk di warung tu. Ada lagi yang belum balik ke rumah. Maklum sajalah, baru habis kerja, baru habis meniaga ya. Relax, relax, tarik nafas dulu, lepas tu balik rumah. Boleh terus rehat ya. Lepas esok akan mulakan hari baru. Pasti setiap daripada kalangan kita akan memulakan rutin harian ya, pada hari yang baru. Dan mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan sempurna, insyaAllah. Okay? Sekejap lagi menyusul utama 11 malam. Dan lepas itu kita habislah ritma kita untuk malam ni. Ritma kita 2 jam saja, kurang 2 jam sampai pukul 11 malam. Dan terima kasih untuk anda yang terus layan Terengganu FM sampai saat ini ya. Lepas tu Azra akan kembali lagi menemani anda untuk jam yang terakhir nanti. Kita dengarkan utama 11 dari Angkasa Puri Kota Media. Terus dengarkan kami Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Berita seterusnya. Sebanyak 3,790 kenderaan mewah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menerusi op luxury dari Jun 2025 sehingga semalam. Menurut pengarah kanan penguatkuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mah Hassan, Negeri Sembilan mencatat jumlah sitaan tertinggi membabitkan 469 kenderaan, diikuti Selangor 410, Kuala Lumpur 382, Johor 367 dan Pulau Pinang 357.
1: Kesalahan yang paling serius ialah op ataupun kereta luxury ini tidak renew road tax dan insurans. Itu kesalahan paling utama. Dan apabila kita kesan lain-lain kesalahan, ada di antaranya kenderaan ini pemandunya tak ada lesen memandu dan ada juga yang mempunyai kesalahan-kesalahan teknikal yang lain.
0: Beliau berkata demikian ketika kepada pemberita di Ibu Pejabat JPJ Kelantan. Pesta Flora Negeri Kelantan 2026 bukan sahaja menarik peminat tanaman, malah menjadi platform kepada usahawan florikultur meningkatkan jualan dan memperkenalkan perniagaan mereka. Pesta selama 4 hari sejak 24 September di Taman Perbandaran Tengku Anis, Kota Baru itu diadakan bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Kelantan, Sultan Muhammad ke-57. Ikuti pandangan usahawan florikultur Ahmad Syakir Muhammad Rozi dan Iskandar Zulkarnaim Arif.
2: Bagi saya nya, kalau ada pesta-pesta lagu ni, ia banyak membantulah dari segi sale, dari segi customer. Sebab customer kita akhirnya kenal kita melalui program-program lagu ni. Lepas pada ni mungkin dia boleh pergi di nursery kita untuk beli.
3: Takak semalam punya dalam 6,000 to 8,000. Hari ni belum kira lagi, sebab sampai tengah malam kita akan berjual. Pesta Flora ni antara platform yang baiklah untuk usahawan muda atau usahawan yang menjual di online ni untuk mendapat penghasilan yang lebih. Sebab dekat nursery ni orang-orang yang tertentu je yang tahu. Kalau kita dekat sini, semua orang dapat tahu.
0: Pesta itu merekodkan kira-kira 100,000 pengunjung dari dalam dan luar Kelantan, dengan tarikan antaranya pameran lanskap bertemakan Laman Fantasi serta pelbagai spesies bunga. Seorang lelaki berusia 31 tahun dari Kubang Pasu, Kedah, meninggal dunia akibat rabies hari ini selepas digigit anjing terbiar pada Ogos lalu. Jabatan Kesihatan Negeri Kedah memaklumkan mangsa mendapatkan rawatan selepas kejadian tetapi tidak menerima rawatan pencegahan rabies selepas pendedahan. Mangsa mula mengalami gejala seperti kelesuan, kebas, kesukaran menelan, takut kepada air dan perubahan tingkah laku pada 18 September lalu sebelum disahkan dijangkiti rabies pada 26 September. Kes itu merupakan kes rabies dalam kalangan manusia pertama dilaporkan di Kedah sejak 1998. Luar negara, Thailand mengisytiharkan cuti umum khas selama 2 hari bermula esok di Bangkok dan 3 wilayah berhampiran berikutan langkah pihak berkuasa mempertingkat usaha menangani banjir di kawasan berkenaan. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul berkata cuti umum itu terpakai untuk Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani dan Samut Prakan bagi mengurangkan limpahan kesan banjir serta memudahkan pergerakan orang ramai. Sekurang-kurangnya 27 orang maut dalam dua kejadian tembakan rambang di Afrika Selatan. Serangan pertama di sebuah bar di Johannesburg mengorbankan 17 orang dan mencederakan 15 yang lain selepas 8 lelaki bersenjata melepaskan tembakan ke arah pelanggan. Dalam kejadian berasingan berhampiran Cape Town, 10 orang maut manakala 11 lagi cedera. Polis masih menyiasat motif kedua-dua serangan. Tiada sebarang tangkapan dibuat. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, perubahan saat akhir susulan kecederaan dua pelari utama Muhammad Azim Muhammad Fahmi dan Danish Iftikhar Muhammad Rosli menyaksikan misi kuartet 4x100 meter negara untuk mara ke akhir tidak kesampaian. Dua pelari itu digantikan oleh Muhammad Armin Zahril Abdul Latif dan Muhammad Haziq Muhammad Akhir untuk bergandingan dengan pengiraan Aidil Auf Hajam serta Muhammad Umaira Subri. Mereka menamatkan saringan satu di tempat kelima dengan catatan 39.99 saat. Sementara itu, kuartet 4x100 meter wanita negara turut terkandas pada peringkat saringan. Di disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuasa veto Majlis Keselamatan PBB mesti dimansuhkan. Peruntukan jualan rahmah perlu ditambah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum. Saya Ram Ram.
1: Hai, saya Rita Reni.
2: Hai, saya Dayang Lepak Izzah.
3: Saya Aaron Aziz.
0: Ingat suaraku? Saya Azlina Aziz.
1: Tengah mandu ke?
4: Saya Roshamno lah.
5: Hai, saya Aizad.
6: Saya Black Hanifah.
7: Saya Nurul. Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
8: Terengganu FM. Mesra ceria.
7: Mesra ceria.
9: Mesra ceria.
7: Terima kasih.

0: Kembali menemani anda untuk Selekta 9-12 jam yang terakhir menuju ke 11-16 minit malam. Selamat malam untuk anda ya, yang buka-buka radio terus tiba-tiba dengar suara ni muncul malam-malam ni kan. Ni bukan salah, ni memang betul lah suara Azra malam ni ya. Kadang-kadang timbul pagi, ada waktunya dia menjengah ke petang, ada waktunya maghrib-maghrib dia timbul juga, ada waktunya malam ya. Begitulah kami silih berganti berkongsi masa, berkongsi segmen untuk memberikan hiburan dan juga informasi kepada anda semua ya. Assalamualaikum dan salam ukhuwah daripada Uncle Ba. Selamat malam, moga hidupmu diberkati dan dirahmati Allah selalu katanya. Lepas tu kita juga ada Pok Adi Tanjung Sabtu. Tolonglah sebut nama saya, dia kata. Orang Tanjung Sabtu ni, siapa kenal dengan Pok Adi Tanjung Sabtu ni? Selamat berkenalan lah untuk anda yang baru saja melihat Azra di ruangan live TikTok. Terima kasih hadir ya, yang menyapa, bertegur sapa sesama kita, bersuai kenal. Abramah Mesra dan Saiful Zulbahari pun ada juga malam ini. Ada orang ingatkan saya pakai kacamata. Betul-betul, rupanya kacamata yang apa ni, ada kesan khas je dekat TikTok ni ha, berkongsi dengan awang. Kadang-kadang dia yang pakai, kadang-kadang saya yang pakai. Kadang-kadang macam tu lah, terpedaya dengan image ya. Jangan kita terpedaya dengan scammer sudah. Kira macam kena scam jugalah malam ni, DJ scam image gara-gara filter yang disediakan dalam TikTok. Ingat betul-betul kan. Selamat malam daripada Fadil Lokit, Cik Fadil kita. Dan juga kita juga ada siapa malam ni, apa khabar daripada Laura Azara. Cantik nama awak eh, tapi awak tak beritahu kat kita awak dari mana. Tak apalah, siapa-siapa nak menaik WhatsApp di 0103446-362.
1: Lekaslah

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Selekta 9.12, selamat memandu untuk anda yang sekarang ni sedang memandu. Bukan apa sekarang ni, kalau saya tengok di RTM TV1 ni kan, tajuk ceritanya Blues hari Isnin. Lepas tu tiba-tiba babak yang sedang dikeluarkan lah sekarang ni dekat skrin ni, pasal seorang individu yang sedang memandu, lepas tu dia mengalami mikroslip tak pasal-pasal dia langgar orang. Jadi kita pun jadi nak bercakap pasal mikroslip ni senang je. Kita mungkinlah letih, kadang ada waktunya kita melawan keletihan tu, kita memandu juga. Ya, orang Terengganu kata terbengki kan. Tapi kalau kita rasa dalam pemanduan tu mata kita berpasir, berair, merah, rasa macam dia banyak nak tertutup daripada nak terbuka, rasa berat dan kita mula merasa ingin tidur tu, itu tanda-tanda kita sebenarnya dilaranglah sebenarnya untuk memandu ya, sebab itu boleh membahayakan nyawa anda.

anda sebagai pemandu dan juga orang lain yang berada di sekeliling anda. Jadi peringat sebelum terkena microslip, sangat bahayalah ya, semuanya berlaku sekelip mata saja. Hadir bersama-sama dengan kami di TikTok live sekarang Muhammad Mahathir, orang baru ni yang dari tadi Laura Azara tu dah tidur dah, dia kata mengantuk sangat dah, tapi dia sempat bagi tahu dia sebenarnya dari Brunei Darussalam, jauh menonton kita ya. Rupiah segaman untuk Osman, Abang Fadil, Hajah Lijah, Adeni, Mawar, Ismail, Jumari di Keluang, Linda Sarawak, selamat malam semua katanya. Ada juga Cik Mi, Masjid Haji Kadir, dia kata selamat habiskan tugas lah ya, sebentar sekejap lagi tu ha. Untuk Abang Fadil, Mo'ongoh, Tehma dan kawan-kawan semua yang kenal dengan Cik Mi, Masjid Haji Kadir, ramai pula yang disenaraikan ni tapi yang mengenali beliau katanya semoga sihat selalu di samping insan yang tersayang. Tak lupa dah dekat Leha, Zimane, Kak Noor tu semua tu, Kak Abang, Mas 10, Mas 14, Cik Jalilah, Ina, Esti. Dan terima kasih untuk Azra yang comel, balik nanti hati-hati memandu katanya, InsyaAllah. Terima kasih. Ada Syah Bulung Gading juga ni, Syah Bulung Gading dia bagi tahu ucapan untuk Z, kakak Cik Mi, Mas Kimi, Abang Fadil. Ini Abang Fadil yang Pahang tu ke? Kak Leha dan Kak Noor di mana-mana saja, Mo'ongoh juga. Dan semoga DJ Azra ceria-ceria selalu hendaknya, InsyaAllah. Terima kasih hadir, kita teman berteman. Yoh Kalang pun baru timbul dekat live TikTok ni. Lewat sikit malam ni, ada apa kerja ya? Kadang-kadang lah macam tu kan, terjaga malam, terus teringat pula ya, tak join pula malam ni. Terima kasih juga hadir walaupun cuma seketika menemani kita semua. Berbaki setengah jam lagi ke udara Terengganu FM, mesra ceria.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

jatuh cinta ya. Tapi kalau jatuh cinta dua kali ke tiga kali ke, tak ada masalah pun sebenarnya. Kadang-kadang kita tertewas, terkandas dengan percintaan terdahulu itu, itu sudah takdir kan. Tapi kalau kita sekembalinya dengan cinta baharu yang lebih sejati, yang lebih tulus, ikhlas kan, pengakhiran itu yang diambil kira. Walaupun itu mungkin cinta kedua atau ketiga kalinya. Terima kasih untuk semua yang terus hadir teman berteman bersama-sama dengan AZRA Semangat Kental malam ini. Kita ada ucapan daripada Zimaner, katanya malam ini istimewa untuk Din, Syam, Cik Mi yang ada sentiasa, Jeff, Mane, Rina dan untuk semua yang kenal dengan Z. Tak lupa daripada Kimi, untuk Noah, Afiza, Cik Mi, Din, Kidal, Zuraida, Kak Leha, Kak Noh, Pak Omad, Kak Amah, Kak Putri, Kak Ima, dan semua yang kenal dengan Kimi Batu Rakit ni, mudah-mudahan sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah. Okey, ada juga orang Jabi ni, Kisah Tahan Jabi katanya, Fuyo nama dia kan. Saya nak pesanlah kepada anak saudara saya yang berada di Kampung Kuala Lumpur, Adik An, semoga Havus Kopi Adik berjaya dan dirahmati. DJ pun kalau ke lapangan, jomlah ke sana, insyaAllah. Terima kasih. Puteri Khaymar pun ada juga malam ini, untuk putera kembar Iqbal dan Ikram katanya ya. Happy birthday to you, semoga dalam rahmat Allah. Hari ini ulang tahun dia ya, 27 September 2026. Kawan-kawan saya pun ada sebilangan yang sambut ulang tahun hari ini. Mudah-mudahan mereka dikurniakan rezeki yang berpanjangan di sepanjang hayat ni. Okay, terima kasih. Lepas tu kita juga ada Dem Bukit Kuang. Dia tunjuk gambar apa ni, dia kata nak goreng pau kacang lapor lah pula. Tengah-tengah malam buta ni kan, tak pasal-pasal perut mengganggu, diet pun terganggu. Tapi tak apalah, mungkin dia goreng 4 dimakan 1 ya. Adin Khairuddin pun ada juga malam ini, untuk anak anda kembar, Danish Iqbal, Danish Ikram, semoga dipanjangkan usia. Untuk Puteri Khaimah, Kimi Z, Umi Johor, selamat malam semua. Azra terbaik di Konti, terima kasih. Alhamdulillah. Pak Usuk pula malam ni dah tunjuk ni susu kambing ni ha. Malam ini ha, untuk Cik Eda Zaitun ya. Cik Eda Zaitun di Paya Datu, di Serah Batu 6, Perindu Sepi Batu 6 juga, sambil dipaparkan satu gambar susu kambing. Bagusnya malam-malam ya, nak tidur minum susu dulu. Ingatkan baby-baby je minum susu ya. Dengan sekali Pak Usuk pun minum susu juga. Okeylah tu, untuk meningkatkan kalsium. Yo Kalasta, apa cerita? Geng Lepak Wakaf Kak Na, Kak Leha Napiah di Kalasta tu, Muaz dekat Sungai Deraka, Kak Azu di Parker dan untuk semua yang kenal dengan Yo Kalasta. Tadi baru je menyapa saya kan dekat live TikTok. Tapi saya baru saja menamatkan live TikTok ni. Malam ni kita ada sapaan juga dari Osman Goodbye. Katanya untuk Hajah Lijah, Rupiah, Mawar, Abang Fazil. Abang Fazil Kamasun ni saya tak pasti dekat mana dia duduk ya. Tapi beberapa kali dah nama dia keluar, memang kawan baik betul lah ni. Lepas tu Din Karudin, Puteri Kaima, Mas Kuasa 2, Mas 10, Mas 14, Linda Sarawak, Pak Ahmad, Faizul, Pak Long Johan dan juga Zul Alif. Dan akhir sekali ada siapa namanya, Afiz Nur Syazaf orang Kedah ni. Tak tahulah apa yang nak disampaikan ni, tapi bukan ucapan malam lah. Pun begitu, terima kasih dengarkan Terengganu FM. Okay, dan terima kasih juga untuk anda yang saling menemani kita ya. Saya teman awak, awak teman saya. Tak adalah rasa keseorangan sangat duduk di Konti Selekta. Dan tibalah masa untuk menamatkan tugasan edisi malam ini ya. InsyaAllah 18 jam sehari kami sampaikan informasi, dan juga paling penting sekali kan, sesekali kita berikan hiburan yang terbaik untuk anda. Ada pagi cara pagi, ada tengah hari cara tengah hari, jenaka petang pun ada kan, malam-malam dengan caranya yang tersendiri menemani anda. Selepas ini kita ada doa penutup lah menjelang pukul 12.30 malam. Lepas tu ikuti rakan-rakan saya dari National FM, Geng Burung Hantu, sampai pukul 6 pagi menemani anda ya. Sampai di sini sahaja tugasan Azra menemani anda untuk edisi hari ini 27 September 2026. InsyaAllah jika ada kelapangan waktu, diizinkan Allah, kita pasti akan bersua lagi ke ruang udara Terengganu FM. Salam kemaafan daripada Azra jika ada keteranjuran kata dan bahasa.
sepanjang Azra mengendalikan tugasan untuk edisi malam ini. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Bila buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda. Dan mampu memberikan

Sonar FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tepat jam 12.30 malam tadi, kita sudah pun membuka lembaran hari yang baru bersama-sama. Hari ini, hari Isnin, 28 September 2026 bersamaan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sekiranya ada perkara yang tidak diingini berlaku semalam kepada anda, kita lupakan dulu sebentar, letak ke tepi dahulu. Untuk 6 jam seterusnya, biar ada lagu, cerita dan suara Mira yang menemani perjalanan awal pagi anda. Saya Mira dan mulai sekarang sehingga jam 6 pagi nanti, inilah masa kita dalam geng burung hantu. Jadi selesakan diri sendiri, kita mulakan 6 jam kita bersama di mana? Di Nasional FM, sentiasa di hati.

Jembaran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

kaki bola. Mana suara korang? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita. Aksi panas, gol padu dan detik yang confirm buat korang menjerit gol. Dan bersama YTL dan Yes, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank.

Tegarkan Asiat. Jangan lupa saksikan pelawanan Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di Saluran Sukan Plus dan RTM Klik. FIFA Asian Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank, Right Bank dan Yes dan Ilmu Chen.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Ha. Macam mana setakat ni game burung hantu? Masih boleh ikut rentak lagi tak? Rentak rock yang Mira pilihkan lagu-lagu ni. Macam Mira kata tadi, sejam pertama ni memang Mira sengaja pilih lagu yang bunyinya lebih keras sedikit dan bertenaga. Kita bagi peluang lah dekat gitar dan drum buat kerja lebih sikit malam ni. Kalau dekat rumah tu boleh layan dengan tenang-tenang ya. Walaupun lagu rock, layan tenang-tenang. Tak perlu sampai satu rumah tahu yang anda tengah dengar lagu rock sampai pukul 2, pukul 3 pagi nanti. Jadi kita teruskan lagi rentak rock bersama Mira di Nasional FM sentiasa. Di hati ini dia berjuta batu daripada Def Capsi.

0: Sebagai pengguna media sosial, ada etika yang perlu anda ikuti juga. Antaranya,
1: jangan bergaduh kerana pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa.
0: Gunakanlah media sosial sebagai tempat berkongsi pendapat dan maklumat sahaja.
1: Juga berikan harapan bukan kecaman tau.
0: Elakkan bincang isu yang sensitif kepada setengah rakan anda. Kita tak naklah ada yang merajuk, ada yang marah, ada yang tersinggung. Kita tak nak macam tu tau. Jadi,
1: layarilah internet secara positif.

pukul 1.04 minit pagi. Kita dah pun masuk jam 1 pagi Game Berhantu. Sejam tadi kita dah layan lagu-lagu rock yang lebih keras. Kalau bahasa Inggeris orang kata headbanging. Jadi kalau kepala anda dah ikut angguk sekali, tahniah kepada Mira kerana membantu anda untuk kekal semangat dan bertenaga. Masuk jam 1 ni, tenaga tu kita kekalkan. Cuma kita nak tukar sedikit rentaknya. Kali ni bukan lagi rock keras. Kita nak bagi lagu yang tak semestinya rock, tapi insyaAllah masih rancak. Pendek kata, belum masanya untuk anda duduk diam lagi lah. Kita teruskan. Jam 1 pagi bersama Mira. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling suka ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Toxic daripada Alif Sata and The Locos baru saja anda dengarkan di Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, seperti yang kita tahu, hujung minggu pun dah sampai ke penghujungnya. Esok dah kena kembali bekerja. Jadi mesti ada yang sekarang ni dah mula teringat, alah esok dah Isnin dah. Kan, nah, itu yang Mira ada sebenarnya muat naik gambar Mira di muka-muka Nasional FM Sentiasa di Hati. Sebab Isnin ni katanya sinonim dengan Monday Blues. Mira pun hari ni berbaju biru, kalau anda boleh lihat lah kan. Saya berbaju biru, tapi tak semestinya saya berbaju biru. Maksud anda punya mood pun perlu Monday Blues. Ya, kita nak jadikan Monday ni Monday manis. Bercakap mengenai muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati, saya ingin menyapa atau menyantuni rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di gambar yang telah saya muat naik. Antaranya kita ada UPS, salam dari Kuala Terengganu hadir, kita layan sampai pagi. Waalaikumsalam. Kita ada Gimau Selatan, Cik Burger dan rakan-rakan, Saril, Fadli, Alus dari Kelapa Sawit, Kulai Johor on. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira dan geng burung hantu. Kita juga ada Ita Chot, assalamualaikum DJ Mira dan JBH. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua, moh dengarkan radio Nasional FM Sentiasa di Hati sampai ke pagi koma. Ipoh Mali. Kita juga ada Princess Sue, katanya hai semua, assalamualaikum DJ Akak Mira comel. Waalaikumsalam Princess Sue, mesti comel juga awak kan. Selamat pagi, happy konti menerusi segmen Nasional GBH 12 hingga 6. Semoga sihat selalu. Kita juga ada Muhammad Yusof, Ganu hadir GBH. Selamat tengah malam DJ Mira, moga sihat happy selalu. Selamat bertugas Radio Nasional FM Sentiasa di Hati, GBH terbaik. Selamat terhibur dengan pendengar Nasional FM. Selamat tengah malam sahabat-sahabat layan lagu rock. Kita juga ada Razak Balangi, assalamualaikum DJ Mira. Katanya selamat tengah malam Isnin, selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada siapa yang mungkin tengah bertugas shift malam ataupun memandu. Kita juga ada Nenek Ani, dia hantar stiker comel ni. Ada burung

gambar gambar apa ni? Seperti laut itu tenang nampaknya, lautan biru. Kita ada juga ialah mentang-mentang dia blue sky, lautan biru dia bagi. Kita juga ada Nida Wahida. Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira dan semua pendengar setia GBH Nasional FM sentiasa di hati dari Senai JB. Meluncur hadir menemani geng buruh hantu. Monday Blues esok Isnin permulaan hari baru. Jangan ya tak nak Monday Blues ya. Kita juga ada Siti Hijanah Tajul Rahim Jannah. Good night, relax your soul and have a peaceful sleep katanya. Kita kata happy Sunday juga. Oh dah mandi dah, tapi tak apalah. Mungkin ada rasa lagi apa yang kata rasa-rasa suasana Ahad hujung minggu tu kan. Kita juga ada Elbiana Rosliana Lia. Salam segulai sejalai Kumang Sarawak, hadir dari kampung rumah panjang Enduku Baruh di Saratok Sarawak. Selamat tengah malam, tanya semua happy ke? Katanya selamat menjalankan tugas ya, semangat rajin buat adik manis comel Cik Mira yang kabar baik selalu dengan layan luncur National Gang Burung Hantu 12 hingga 6 menjadi mood Monday Blues. No, mirip salju putih putih sejuk. Sebab dah lama 3 bulan agak tengok dalam National Relax untuk temankan sahabat akak manis Aida Jia. Selain macam juga masih ingat awak kan Mira, ingat dulu saya pernah orang kata menemani Aida Jia juga dalam siaran National Relax. Semoga kita terhibur lagi pelbagai pilihan lagu-lagu hit rate terbaik lebih lemaik mantap. Kita juga ada Razak Balangi. Jom layan dan berhibur bertemankan DJ Mira di segmen National GBH dengan lagu-lagu pilihan terbaiknya hingga ke 6 pagi. Okey, selepas ini saya akan menyapa lagi rakan-rakan yang meninggalkan komen. Kita nak teruskan lagi. Tadi saya sebut Monday Blues, biru semua kan. Lagu seterusnya ni pun ada kaitan dengan biru juga. Lagu apa tu? Ini daripada Ella, Permata Biru. National FM, sentiasa di hati.

dan bersama YTL dan Yes, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan peranan Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di Saluran Sukan Plus dan RTM Klik. FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank, Right Bank dan Yes dan Ilmu Chat.

debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: mesej pun janganlah sambil memandu. Bahaya kan? Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GB.

Sekarang pukul 2.04 minit pagi dan anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Dua jam sebelum tadi kita dah puas layan lagu rock keras, rancak. Sekarang kita nak tukar rentak pula. Untuk sejam seterusnya ni, Mira nak bawa anda layan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu sedih yang melodinya boleh buat kita menyanyi sekali, walaupun cerita dalam lagu tu bukan cerita kita pun, tak ada kena mengena dengan kita pun. Tapi itulah lagu jiwang kan. Tak perlu tengah patah hati pun, tetap boleh kita hayati, ibarat macam kita yang baru kena tinggal semalam. Okay, jom kita mulakan jam 2 pagi bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia, suratan atau kebetulan.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di Saluran Sukan Plus dan RTM Klik. FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank Right Bank, dan Yes dan Ilmu Chen.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, SD.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Tadi Still Loving You daripada kumpulan Scorpions. Dan sekarang saya bukan sahaja bersiaran di radio, saya juga bersiaran di TikTok Nasional FM. Dan kalau saya boleh menyapa yang sedang menemani saya ni, antaranya ialah Ehsan Adlu, Amy Saujana, Asmadi Madi, Alif Zaya Zaya, ada Wani, ada Fazila Nasir, Yati Enterprise, Kak Ma, Azmi Muhammad, Nikmah House of Shah. Kita ada Abang Sinar Baru Hidup, kau nama kan. Kita ada Myo Satria, kita ada The Sale, kita ada Chi, kita ada siapa lagi ni? Kak Yong Iza, ada ramai lagi. Jadi jika anda ingin menyapa saya secara langsung, kita juga ada shade.k.d.h1242. Selamat pagi katanya. Selamat pagi, assalamualaikum semua. Jadi jika anda ingin menyapa saya secara langsung, tengok muka bertentangan mata, bolehlah singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, baik. Kalau tadi Scorpions kata Still Loving You, ada lagi ni ya, katanya Siti Orange dan juga Umi Rohani, salam DJ Mira, selamat pagi. Selamat pagi semua. Okey, baik. Kalau tadi saya mainkan lagu Still Loving You daripada kumpulan Scorpions, maksudnya apa? Masih lagi mencintai. Tapi kalau seorang sahaja yang still loving you, yang seorang sahaja yang masih mencintai, tapi yang seorang lagi dah moving on, dah mula melepaskan segala kenangan, nak maju ke hadapan, susah juga tu. Yang paling indah mestilah bila dua-dua ada perasaan yang sama. Perasaan sayang tu datang dari kedua-dua belah pihak kan, sama-sama sayang, sama-sama memahami. Orang kata sehati dan sejiwa lah. Dan itu juga tajuk lagu kita selepas ini, Sehati dan Sejiwa daripada Haslinda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sertai kami sembang santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berterima langsung di RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3, 5 saat lagi dah masuk 3, 10 minit pagi. Dah pukul 3 dah, dah masuk pukul 3 dah. Ini kat waktu macam ni, kalau tengok jam pun mungkin ada yang terus terfikirlah, dah pukul 3 dah. Mungkin tadi sibuk main telefon, kata nak tidur. Tapi sekejap lagi, sekejap lagi, sekarang dah pukul 3 dah. Maknanya 3 jam dah Game Burung Hantu menemani Mira. Jadi Mira nak menyapa, nak menyantuni rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada gambar-gambar tersampai. Nama dia, ui, katanya, "Assalamualaikum DJ Mira Manja Manis dan geng GPH." Waalaikumsalam. "Selamat tengah malam, selamat bertugas di Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Ipoh mari tak ada sombong, okey?" Okey, kita ada juga Janet Zai. Oh, dia hantar gambar stiker TikTok. Stiker TikTok pula. Stiker burung hantu berpusing-pusing. Sebab kita geng burung hantu kan? Dia kata pula, "It is Monday, ya Allah. Tak cukup Monday blues. Diingatkan pula kita hari ni Isnin." Tak apa, jangan risau. Walaupun hari Isnin, mulakan hari anda dengan positif, okey? Kita ada juga Zek Pak Ya, "Salam GBH." Waalaikumsalam. Kita juga ada Jordan Jimmy Tangai, "Salam DJ Mira dan geng-geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Semoga DJ dan semua sentiasa sihat-sihat selalu. Salam dari kami Singapura. Hadir malam ni berteman GBH sampai jam 6 pagi. Buat rakan saya Nazmal dan Abang Putra-Putra, pandu lori hati-hati. Kalau mengantuk berhenti rehat sekejap. Kerja tak apa, boleh selesai. Keselamatan harus diutamakan." Juga pesanan kepada abang-abang lori lain juga, pandu hati hati seperti yang Jordan kata, kerja boleh selesai tapi keselamatan harus diutamakan. Biar lambat asalkan selamat. Kita juga ada Saljah Piai, "Waalaikumsalam, selamat bertugas." Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada juga YB Raja Tun Dr. Philip Maling, "Assalamualaikum, selamat tengah malam." Waalaikumsalam DJ Mira dan selamat bertugas hingga 6 pagi, hadir lapor diri pada Nasional GBH. Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Muhammad Mohaimin, "Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional GBH bermula dari 12.30 malam sehingga 6 pagi nanti." Waalaikumsalam. Kita juga ada Kak Noisa, "Assalamualaikum DJ Mira Manja Manis dan geng GBH semua sampai 12.06 pagi, 12 hingga 6 pagi. Selamat tengah malam Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak." Okey, tadi saya menyantuni rakan di muka buku. Sekarang saya nak menyantuni rakan-rakan di TikTok. Saya, seperti yang saya katakan sebelum ini, saya sudah mula bersiaran di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Khairul Anwar, kita ada Ni'mah House of Shah, kita ada siapa lagi ni, kejap ya, kita ada Hero of the Day, kita ada Saiful Zulbahari, kita ada Someone's Wife, Fika katanya from Cerasia, geng burung hantu dengan suami, tengah tengok TikTok kita dengan suami dia. Okey, okey, kita juga ada Ajul Husni, Zakatan, Helmi, Neru Matthew, Saiful Zubahari tadi dah sebut kan. Kita ada Apple, Rusina 1606, Fatimah Man, Nur Azman, Suziana Ahmad 93, Syuk Sukri, Pak Langman, Didi, Kasiran Kasnan, Dahara. Siapa lagi kita ada ni? Kita ada Apple ada kan? Zakatan ada. Oh, Hero of the Day nama dia. Okay. Kita ada Rosan Harun juga. Ada ramai lagi. Seperti yang kita ada Shilan juga. Seperti yang saya katakan, jika anda ingin bersembang dengan saya, boleh masuk. So, singgah ke TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Izian Syukuran Official, terima kasih kerana singgah ke TikTok Nasional FM. Didi 2026 juga ada. Okay, kita nak sambung lagi dengan lagu seterusnya. Yelah, tadi baru je pukul 12.30 malam, lepas tu pukul 1, lepas tu pukul 2, tengok-tengok dah pukul 3 dah kan. Itulah bila kita dah selesa layan lagu, masa pun berjalan tanpa kita sedar. Dari lagu rock kapak, rock keras, rock rancak. Lepas tu kita jiwang sama-sama, slow rock. Lengkap dah perjalanan kita malam ni. Tapi jangan ke mana-mana, sebab kita baru sahaja separuh jalan. Baru je 3 jam geng burung hantu teman Mira. Mira pun baru 3 jam je temankan geng burung hantu. Masih ada 3 jam lagi untuk Mira temankan anda sehingga jam 6 pagi. Okey, ini dia lagu seterusnya daripada kumpulan Gigi, Nakal. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Bintang daripada Budak Kacamata. Masih bersama Mira dalam National FM, sentiasa di hati. Kita sudah menghampiri jam 4 pagi. Walaupun 4 pagi, saya masih lagi nak menyantuni ni rakan-rakan pendengar saya di buku-buku National FM, sentiasa di hati. Kita ada Nikmas. Selamat pagi DJ Mira dan rakan sahabat GBH. Happy bersama National FM, sentiasa di hati layan. Kota baru hadir. Kita ada juga Hasno Rizal. National FM, sentiasa di hati. Selamat bertugas, GBH hadir. Hai DJ Mira. Oh, dia Mira-Mira on the wall. Selalunya Mira-Mira on the wall kan? Ini dia kata Mira-Mira on the wall. Jom layan sampai pagi all. Peronda jaket biru sudah mari. Yelah, kita kan apa ni, pakai baju biru kan? Peronda jaket biru pula kita. Kita ada juga Lin Roslinda. Salam Mira. Selamat pagi semua geng burung hantu. Kita ada juga Dani Ani. Selamat tengah malam. Isnin dah mai. Jangan bagi mood lemau menang. Kita kasih meriah sikit. GBH, DJ Mira on terus sampai hilang mandi blues. Salam dari Dani Ani, Kuala Krau, Perak. Kita ada, saya tak pasti dah baca ke belum, Pak Soma. Assalamualaikum DJ Mira, selamat malam dan selamat bertugas di segmen Game Burung Hantu Konti National FM. Semoga dipermudahkan urusan harian dan cerialah selalu hendaknya. Okay. Kita ada juga Jumizan Atan. Selamat bertugas DJ Mira, geng wakaf kampung Kangka Caah, sentiasa menemani GBH, support terus. Kita juga ada Tantari dan Mas Mira. Hai GBH dari Sungai Besar. Kita ada Awan Hitam, katanya assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam. Kita ada juga Azrul Hafiz. Assalamualaikum dan selamat tengah malam DJ Mira dalam segmen nasional GBH. Waalaikumsalam. Asyik ada stiker nak tidur lagi tu kan. Tak apa, kalau nak tidur silakan tidur, tapi kalau rasa perlukan teman, boleh dengan National FM. Okay. Kita ada Marsa Saleh. Assalamualaikum DJ Mira, selamat bertugas GBH, on terus sampai pagi. Sahabat bersama DJ Mira adik manis, semoga terus lancar dipermudahkan di segmen GBH National FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Selamat Kamaron. Siapa ni? Katanya salam DJ Mira geng Wakaf 14. Atan, Joe, Lan, Mes dan Bai, ucap DJ Mira terbaik. Okay, terbaik juga anda kerana mendengar National FM. Kita ada Muhammad Jaz ni. Muhammad Al-Jaz ni dia apa ni orang kata, letakkan ayat saya juga. Tapi tak apa, maksudnya saya rasa dia pun tak nak mandi blues jugalah tu. Jangan mandi blues ya. Walaupun Isnin tu sinonim dengan mandi blues, kita tak nak ada mandi blues. Kita nak ceria sahaja. Okay. Kita ada Aiman Taman Riau Miau. Salam Kak DJ and selamat bertugas dan layan National FM di rumah Tawau Sabah. Terima kasih Kak. Sama-sama. Mak Andak Izzat, assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas buat DJ Mira di National FM, sentiasa di hati. Jom layan dulu lagu di Radio National FM. Kita ada juga ni Khairul Azlan. Okay, dia minta lagu, permintaan lagu. Okay, seperti yang saya pernah katakan sebelum ini, kita boleh tunaikan lagu tapi bukan di segmen Game Burung Hantu. Kita ada segmen Nasional Malam, di mana DJ Nasional Malam akan memainkan lagu permintaan anda. Caranya bagaimana? Mudah sahaja. Setiap pagi jam 9 pagi hingga 1 tengah hari, admin portal buku-buku Facebook Nasional FM sentiasa di hati akan muat naik poster pilihan bersama 2.0. Jadi apa yang anda perlu buat, tunggu sahaja poster itu dimuat naik. InsyaAllah sebelum pukul 9 akan dibuat naik, dan sejurus anda lihat poster itu dimuat naik, terus tinggalkan komen anda, letakkan nama lagu, nama penyanyi dan juga message yang anda ingin sampaikan. Pastikan lengkap ya di komen itu, dan insyaAllah nanti pada hari yang sama DJ Nasional Malam akan memainkan lagu permintaan anda. Okay, kita bukan tak boleh tunaikan lagu, boleh, tapi di segmen yang sudah kita tetapkan, iaitu Nasional Malam. Okay, jadi jangan lupa untuk tunggu poster pilihan bersama 20.0 untuk meninggalkan lagu yang ingin anda mainkan, ingin dengarkan di Radio Nasional FM. Okay, kita juga ada Agustina Agon. Katanya selamat bertugas DJ Mira terbaik, layan kucing Sarawak Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira, salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM dalam segmen GPH. Waalaikumsalam. Okay, tadi saya dah menyapa rakan-rakan di muka buku. Saya nak jugalah menyapa rakan di TikTok kita ni. Saya nampak tadi ada yang dah beri salam. Yang saya dah sebut tadi tu masih ada, alhamdulillah. Kita juga ada sekarang ni Azhari Abdul Baki. Assalamualaikum, geng lori ayam hadir, bawa lori elok-elok. Okey, kita ada juga Jasmina Johnny. Waalaikumsalam. Kita ada Queen of Smoking 85. Kita ada Syed Azmil. Kita ada Yus YMC Auto Spana. Kita ada Morni Saad. Kita ada Mazna. Kita ada siapa lagi ni, Syariman-Syariman juga, dan ramai lagi. Okay, boleh singgah di TikTok National FM untuk berbual dengan mereka dan juga dengan saya. Jangan malu-malu untuk singgah. Okay, baik.
sekarang ni dah pukul berapa ni? Dah nak masuk pukul 4, berapa saat sahaja lagi? Okay, Mira ada sedikit pesanan ringkas untuk kita sama-sama ingat pagi ini. Kalau tak mampu nak menggembirakan seseorang dengan kata-kata kita, sekurang-kurangnya jangan jadikan kata-kata kita sebab dia terluka. Bercakap mungkin hanya mengambil masa beberapa saat, tapi kesannya kadang-kadang tinggal jauh lebih lama. Jadi pilihlah kata-kata yang baik. Kita tak rugi apa-apa dengan menjadi baik kepada orang lain. Seperti yang saya bincangkan dengan geng-geng di TikTok juga, kita hanya nak dengar ayat-ayat murni sahaja, kata-kata murni sahaja. Kenapa nak pilih untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak elok untuk didengar, untuk dibaca, sedangkan banyak lagi kata-kata baik yang boleh kita lontarkan supaya orang lain baik-baik sahaja, orang lain rasa tenang sahaja dengan kata-kata tu. Okay, jadi sama-samalah kita mengeluarkan kata-kata yang manis, kata-kata yang menenangkan, bukan kata-kata yang boleh melukakan. Okay, saya nak teruskan dengan lagu daripada kumpulan Data, iaitu Gadis Idamanku. Nasional FM, sentiasa di hati.

FM sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 4 pagi sekarang, pukul 4.7 minit pagi. Waktu macam ni suasana mungkin masih sunyi, tapi di Nasional FM kita masih teruskan dengan lagu dan muzik untuk hiburan anda. Jangan risau, Mira masih ada untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, lagu seterusnya ni lagunya Awas. Jadi awas ya, macam saya kata tadi, jangan keluarkan kata-kata yang boleh melukakan hati orang. Keluarkan kata-kata yang boleh menenangkan orang. Okey? Teruskan dengan Awas daripada KRU, Nasional FM, sentiasa di hati.

korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.

MK FIFA Asianka 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank, Right Bank, dan Yes dan Ilmu Chen.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Itu dia, cari tapak daripada kumpulan senario. Ish, habis semua segala makanan dia sebut. Terlio pula saya. Ada roti bakar, semua. Okay, tak nak. Sikit lagi, beberapa jam je lagi saya boleh habis siaran ni. Okay, cari tapak dengan senario baru saja kita dengarkan. Baru bila kita sebut tapak ni, bukan saja tapak niaga. Dalam hidup kita pun, kita semua sebenarnya tengah mencari tapak. Tapak masing-masing, tempat yang kita rasa selesa, dihargai dan boleh jadi diri sendiri. Tak perlu kita nak berebut tempat dalam hidup orang lain. Kalau memang ruang tu bukan untuk kita, mungkin ada tempat lain yang lebih baik sedang menunggu. Yang penting teruskan mencari sampai jumpa tempat yang buat kita rasa, ya, di sinilah tempat yang aku sepatutnya berada. Sambil anda sedang mungkin mencari tempat yang sesuai untuk anda tu, saya nak menyantuni rakan yang telah meninggalkan komen di buku-buku Nasional FM. Okey, kita ada Abdul Rahmat. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Salam dari Taman Delima 2, Johor Bahru, hadir ke Nasional FM dalam segmen GBH, pendengar baru dari selatan. Oh, selamat datang ke Geng Burung Hantu, Abdul Rahmat. Kita ada Osman, dia hantar stiker gitu. Hai Osman. Kita ada Masyah Rasul, kata selamat pagi. Sebelum melangkah keluar, tenangkan dahulu hati. Sebab seseorang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri akan lebih kuat daripada mereka yang hanya mampu mengalahkan orang lain. Kata-kata hikmat pagi ini daripada Masyah Rasul. Kita ada Hasna Rizamzam, selamat pagi Isnin, Nasional FM sentiasa di hati, selamat pagi. Kita ada Sadin. Salam, selamat pagi Bos Mira, selamat bersiara kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Happy konti, salam Isnin Bos. Salam Isnin juga kepada awak. Kita ada Kak Nuazila, assalamualaikum Mira cantik, selamat pagi. Semoga ceria selalu, hadir Kampung Gajah Perak. Selamat pagi Gia Burung Hantu, selamat pagi juga. Kita ada juga tadi ada katanya nak minta request lagu kan, nak minta lagu. Seperti yang saya katakan, untuk minta lagu boleh, tapi bukan di Geng Buruh Hantu. Kita akan menunaikan permintaan anda insyaAllah di Nasional Malam, iaitu pada jam 9 hingga 12.30 malam. Okey, nanti tunggu sahaja poster pilihan bersama 2.0 untuk anda tinggalkan komen mengenai lagu apa yang anda ingin dengarkan di Nasional FM sentiasa di hati. Okey, saya juga ingin menyapa rakan-rakan di TikTok Live sekarang ni. Ada juga yang berkata dah habis dah siap masak sambal nasi lemak mendengar ceroteh saya. Saya sebenarnya rasa sangat gembira bila saya dengar komen-komen sebegitu. Maknanya tak penatlah saya berceloteh. Boleh dapat ni pasal-pasal lagu, dengarkan lagu untuk anda. Bolehlah buat pahala kan, temankan anda semua. Kita sekarang ni ada siapa ni, Kak Rosita Awang, kita ada Azumi X, Azrul Hafiz juga ada, Ana Musab ada, Pain 123 ada, kita ada Putri pun ada, kita ada siapa lagi ni, Emir Danish 02, kita ada siapa lagi yang menemani saya ni, kejap ya. Kita juga ada Kak Ma, kita ada Lan Todak 9360317723651. Panjangnya username awak, sangat unik. Kita ada Ayat Zamani, Zaitun, Henry, Salmah Endut, Fatimah Man, L, Khairuddin at 17 para RMD. Kita ada Muza, Cik Mel, Pak Ngelan Man, Sarifah, Syamelul 87. Kita siapa lagi ni? Kita ada Anjang, Latif Ihsanuddin. Kita ada MK87, Amy Fazrul. Ada ramai lagi yang sedang menemani saya. Tidak kisahlah daripada awal saya bertiktok ataupun sekarang. Terima kasih kerana memilih Nasional FM kerana untuk menjadi teman pagi anda. Okey, kita nak teruskan lagi dengan lagu seterusnya. Ini dia lagu yang bertajuk Inilah Nasibku daripada Nico. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

sedih hati. Kalau anda baru saja buka radio, selamat pagi. Kita sudah pun masuk jam 5 pagi. Kalau dari jam 12 tengah malam tadi dah bersama Mira, tahniah. Kita dah sampai ke hampir, bukan sampai, kita dah hampir sampai ke garisan penamat. Tinggal satu jam sahaja lagi sebelum Mira undur diri. Tapi apapun, kita teruskan dengan lagu-lagu bersama Mira di National FM Sentiasa di Hati. Dan seketika nanti akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Nur Azlinah Nordin yang bertajuk 7 Tipu Daya Syaitan Siri 1. Tapi sebelum itu, ini dia Bila Rindu daripada Rafiq. National FM Sentiasa di Hati.

0: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alpha 2.0, bicara wara sahih dan dipercayai.
2: Penyakit TB ni ada disebabkan oleh kuman bakteria Mycobacterium tuberculosis.

tertinggi di Malaysia dunia adalah penyakit TB paru-paru. Namun begitu, ada juga kes-kes yang ada penyakit TB lain. Contohnya penyakit TB meningitis. Dia menyerang

0: Dari dalam kikisan, kita panggil kikisan air. Kikisan air ni biasa saiznya kurang daripada 5 mikrometer. Jadi kuman TV berada di dalam kikisan air tu. Jadi bila orang yang dekat-dekat dengan dia tu akan mendapatlah terdedah pada kuman TV itu. Jadi kuman TV tu boleh terapung dalam beberapa jam juga. Jadi faktor lain juga main peranan lah. Faktor pengudaraan, kalau kita baca, faktor pengudaraan tu penting. Bila kurang udara tu bergerak, jadi apungannya lamalah berada di udara. Itu juga pendedahan kepada matahari ini penting dan matahari ini boleh membunuh kuman bakteria TB.
1: Dr. Shazlin Ali Piche, pakar perunding perubatan kesihatan awam, sektor kawalan TB dan kusta, bahagian kawalan penyakit, Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

0: الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله Pertama-tama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah rahmat dan juga nikmatnya kita masih lagi dikurniakan kesihatan dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita melaksanakan ibadah dan untuk sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah bersama dengan pertolongan dan juga petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang ikut petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan juga tidak akan menjadi orang yang celaka. Kita sama-sama membincangkan tentang perkara yang perlu kita ambil perhatian. Sebagaimana kita tahu bahawasanya di antara halangan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di antara penghalang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah tipu daya syaitan. Dan sebagaimana syaitan telah berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Syaitan iblis berkata, dengan sebab engkau telah menjadikan aku sesat, maka pasti aku akan menghalang mereka daripada jalan yang lurus. Tuan, bagaimanakah kita dapat mengetahui 7 tingkatan tipu daya syaitan yang digunakan untuk menyesatkan manusia, untuk menjerat manusia daripada jalan yang lurus? Sebagaimana kita maklum, maka yang pertama adalah iblis akan menggoda kita, membisikkan kepada manusia, iaitu dengan cara mencegah seorang hamba mengerjakan amal ibadah. Jadi cara pertama iblis untuk mengelakkan kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi hamba Allah yang baik, menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan membisikkan kepada kita supaya kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagian ulama mengatakan di antara perkara yang penting yang selalu iblis menjauhkan kita adalah dengan menyebabkan kita tidak mencari ilmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagaimana kita maklum, segala ilmu, segala amal ibadah itu mestilah berdasarkan kepada ilmu. Dan kalau kita lihat dalam kitab Matan Zubat, fakullu amalin biwairi ilmin ya'malu fa'amaluhu mardudun fala yuqbalu. Setiap amal yang kita buat dengan tanpa ilmu, maka amal kita akan tolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh itu kita lihat bagaimana iblis menghalang manusia untuk mencari ilmu dalam dia nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang wajib kita pelajari, yang pertama ilmu akidah, ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu untuk menjaga iman kita. Sebagaimana firman Allah SWT, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan, dia adalah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena usahakan supaya kita nak beramal, kita nak mendekatkan diri kepada Allah, maka hendaklah kita memaksa diri kita untuk mencari ilmu, khususnya ilmu yang fardu ain, yang kita sebut sebagai pertama ilmu akidah kita, yang kedua ilmu tentang cara bagaimana nak beribadah, dan yang seterusnya adalah ilmu untuk menjadikan hati kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian syaitan akan menghalang kita daripada melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak berjaya untuk kita menghalang kita mencari ilmu, maka dia halang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita lihat betapa ramai di kalangan kita, di kalangan umat Islam, yang masih lagi lalai alpa daripada melaksanakan kewajipan solat, dan berapa ramai umat Islam yang masih lagi alpa dalam menutup aurat. Dan ini adalah godaan-godaan syaitan, supaya apa? Supaya manusia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Berapa ramai orang yang terhalang daripada menunaikan zakat kerana kecintaannya kepada dunia. Dan berapa ramai orang juga yang tidak melaksanakan ibadah haji padahal dia mampu. Kerana apa? Kerana masih lagi terhalang dengan mengikuti hawa nafsu dan juga terpedaya dengan tipu daya syaitan. Bagaimana firman Allah SWT, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bisu. Syaitan ini menjanjikan kepada kita adalah dengan kefakiran. Sebab tu kita usahakan, paksa diri kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Taala agar Allah permudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tapi apabila seorang hamba itu dilindungi oleh Allah SWT dan dia berjaya menolak bisikan-bisikan syaitan dengan mengatakan, aku sangat memerlukan amal baik. Sebab apa? Sebab aku harus membawa bekal daripada dunia yang fana ini untuk menuju akhirat yang abadi. Bermakna dia dapat melawan tipu daya syaitan. Maka bila seseorang itu berjaya dengan istiqomah melaksanakan ibadah, dengan melakukan kebaikan dan taat kepada Allah SWT, maka syaitan akan melanjutkan dengan caranya yang kedua. Bagaimanakah cara yang kedua? Bisikan syaitan kepada seorang hamba, maka syaitan akan bisikkan kepada hamba itu untuk menunda-nunda mengerjakan amal ibadahnya. Tuan-tuan, kan? Berapa ramai di kalangan kita, tuan-tuan? Kadang-kadang kita tak ada kesibukan, tidak ada apa-apa yang menjadikan kita, menghalang kita untuk beribadah. Tapi kita disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Maka akhirnya kita menunda-nunda ibadah. Kita melambat-lambatkan ibadah sehingga kita tidak mendapatkan keutamaan dalam ibadah. Sebagaimana kita maklum, ulama telah menjelaskan kan, sunnahnya kita menyegerakan ibadah kita, sunnahnya untuk kita segera menyelesaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi iblis akan bisikkan kan, supaya apa? Kita melambat-lambatkan, kita masih muda lagi kan, kita masih lagi banyak perkara-perkara yang perlu kita kejar kan, sehingga akhirnya kita melewat-lewatkan ibadah. Kadang-kadang sehingga terlepas pada waktunya kan. Dia solat tapi dilewat-lewatkannya, tuan. Dan kadang-kadang bila lewat ni, maka akhirnya terkadang-kadang sehingga terlepas daripada waktunya. Ini juga adalah tipu daya syaitan. Bisikan-bisikan akan sentiasa ada. Tidak akan, kita akan terlepas. Tapi apabila si hamba itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Taala dan berjaya menolak bisikan itu dengan mengatakan, ajalku tidak berada di tanganmu, maka aku tidak akan menunda-nunda amal ibadahku. Aku tidak akan menunda-nunda amal ibadahku hari ini untuk esok hari. Jika aku menunda amalku hari ini untuk esok, maka bila lagi aku nak mengerjakan amal esok harinya? Sebab apa? Sebab setiap hari ada amalannya. Jadi kalau kedua dah berjaya juga, yang pertama dia tak berjaya. Sebab apa? Kita melaksanakan ibadah. Dia bisikkan kepada kita untuk melengah-lengahkan ibadah, melambat-lambatkan ibadah kan, menunda-nunda ibadah kan. Ada orang menunda ibadah, dia nak ibadah tapi dia tunggu umurnya agak lanjut, dia tunggu ketika dah berkahwin, dia tunggu kadang-kadang dah ada anak. Macam-macam lah tuan, bisikan syaitan. Maka kalau dia tak berjaya, maknanya kita istiqomah beramal, datang ke masjid untuk solat berjemaah, solat pada awal waktu kan, maka dia akan masuk kepada yang ketiga. Apa godaan syaitan yang ketiga? Bisikan syaitan yang ketiga. Maka syaitan akan membisikkan, menganjurkan kepada kita untuk tergesa-gesa dalam mengerjakan amal ibadah, iaitu beramal ibadah dalam keadaan tergesa-gesa, dalam keadaan cepat kan, tuan. Sehingga kadang-kadang menyebabkan ibadah itu tidak sempurna. Kenapa? Kerana disibukkan dengan keduniaan. Tuan, maka ia bisikkan kepada kita. Syaitan akan bisikkan apa? Tergesa-gesalah, bersegeralah engkau agar engkau cepat-cepat terbebas daripada ibadah. Kita solat dengan segera cepat dan kita buat kebaikan dengan tergesa-gesa sehingga tidak dapat menyempurnakan dengan cara yang terbaik. Dia sah tapi tidak dapat menyempurnakan, entah kan, dengan cara yang sebaiknya. Ini adalah cara yang ketiga. Ada orang solatnya laju betul, sekejap je selesai dah. Wuduknya laju, solatnya laju. Kenapa? Kerana dia telah dibisikkan oleh syaitan supaya apa? Supaya memfokuskan pada urusan-urusan dunia. Ini kita lihat dalam diri kita. Tak payah tengok lain tu kan? Kita tengok diri kita. Adakah perkara-perkara ini? Tapi mungkin bukan selalu. Sometimes. Ada kalanya akan ada bisikan-bisikan apa? Supaya kita solat dengan cepat. Supaya kita solat dengan apa yang jauh tuan, terawih tuan. Kalau kita solat terawih, tuan-tuan suka yang cepat ke yang lambat? Tuan, itu senang ya tuan. Kita semua pilih yang cepat. Kenapa? Itulah tahap iman kita. Tuan, kita pilih 8 ke 20. Banyak lagi memilihlah 8. Kan? Lepas je 8, banyaklah separuh daripada jemaah hilang. Kadang-kadang tinggal beberapa soft saja. Ini adalah tipu daya syaitan. Tapi tetap ibadahnya sah.
1: Allahumma

Sonar FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 5.31 minit pagi dan Mira nak ajak anda semua renungkan satu perkara sebentar. Kadang-kadang kita terlalu memandang jauh ke hadapan, mengejar apa yang belum kita miliki sampai terlupa untuk menoleh kepada jalan yang sudah kita lalui sebelum ini. Mungkin hari ini kita masih belum berada di tempat yang kita impikan, tapi percayalah, setiap langkah kecil tetap membawa kita ke suatu tempat. Dan kalau perjalanan terasa terlampau panjang, sesekali tolehlah ke belakang. Bukan untuk kembali, tapi untuk mengingatkan diri betapa jauhnya kita sudah melangkah. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

0: Rasul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmatnya, kurniaannya, dapat lagi kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita ni yang mana dia merupakan bunga kepada diri kita. Nah, kalau pokok ni tuan-tuan tak ada bunga, maka pokok tersebut orang tengok tak cantik je nak. Hijau aja ataupun coklat di daunnya kan. Maka tidak ada bunga, maka tak cantiklah tempat tu. So begitu juga dengan diri kita. So apakah akhlak yang paling baik untuk diri kita? Ialah dengan melakukan kebaikan kepada manusia, hatta kepada binatang, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Maka itulah yang dikehendaki oleh agama. Tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam Al-Quran dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim, yakni dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat agung. Maka kita sebagai umat Nabi yang mendakwa cintakan Nabi, yang mengaku sayang pada Nabi, yang mendambakan syafaat Nabi, tuan-tuan, apa lagi, maka kita pun kenalah ikuti akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan kepada masyarakat, dia sekaligus mencerminkan bahawa orang Islam ini indah, orang Islam ini cantik, orang Islam ini adalah berakhlak mulia, sekaligus menepis tanggapan-tanggapan sesengah masyarakat yang mengatakan Islam ini agama yang ganas dan sebagainya. Maka bermula daripada diri kita, lakukanlah akhlak yang baik. Moga kita dirahmati oleh Tuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang hening ini kami memohon maghfirah keampunan-Mu sebagaimana kami memohon riayah pelindungan-Mu. Ya Allah, ya Hadiyat Siratul Mustaqim, jadikanlah sepanjang hari ini aktiviti kami dipandu oleh hidayah taufik-Mu. Segala tindakan kami diiringi pertolongan-Mu sebagaimana firman-Mu di dalam kitab-Mu yang suci. In tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pemurah, kurniakanlah rezekimu yang tidak putus-putus kepada kami, buat kami infakkannya di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: penuh berilmu, menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Wan Anwar Wan Mamat dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Kepada perempuan yang dirahmati Allah sekalian, saya ingin menyambung sedikit perbicaraan semalam berkenaan dengan berbuat baik kita kepada ibu dan bapa. Kalau semalam kita menyambung tentang perbuatan baik kita kepada ibu dan bapa ketika mereka masih hidup. Ketika mereka masih hidup, kita buatlah apa yang baik untuk mereka. Jaga makan minum mereka. Apa yang mereka nak, bagi saja tuan-tuan. Tak banyak sangat pun permintaan mereka. Tapi yang paling penting ialah kita menjaga maruah diri mereka sebagai anak. Kita jaga maruah diri ibu dan bapa. Mungkin ayah kita ni orang yang terkenal dekat kampung, orang lama. Apa nak kenal orang ni? Oh, kenal belaka ni anak dia. Jadi bila dia bawa kita ke majlis-majlis tertentu ataupun kita membawa dia ke majlis-majlis tertentu, kita jaga air muka dia. Kerana itu perkara yang penting di dalam kehidupan kita. Selepas itu, jangan lupa tuan-tuan, doalah yang baik-baik kepada ibu dan bapa kita. Sebab tu ada disebut, Allah sebut, وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Wahai manusia, katakanlah wahai Muhammad, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kerahmatan kepada ibu dan ayah sebagaimana mereka telah memberikan kerahmatan mereka, sayang cinta mereka kepada aku ketika aku masih kecil. Allahu Akbar, dia tatang kita masa kecil dah sanak cerita. Baloh dengan nyamuk, cari tudung saji, sekekup kita zaman tak ada kelambu. Tak apa, beri je nyamuk kacau. Maka ketika kita tua ini, ketika sudah meningkat dewasa ini, kita doalah yang baik-baik. Berilah doa yang paling comel kepada ibu dan ayah. Mari kita recall. Anggapnya dalam sehari kita semayang. Orang tua kata tunggang-tunggik semayang. Sehari semalam, 5 kali sehari. Paling kurang. Berapa kali di dalam solat kita itu, kita memanjatkan doa kepada ibu dan ayah, kepada Allah Ta'ala untuk menjaga ibu dan ayah kita. Sama ada mereka yang masih hidup ataupun yang telah pun meninggal dunia. Kalau ada, alhamdulillah, 10-5 kali sehari comel doa kita. Even kalau soalan kita banyak kali pun, banyak kali itulah yang kita doakan kebaikan untuk mereka. Kalau belum lagi sempurna, teruskan, buatlah dengan baik. Jangan lupa panjatkan cinta dan kasih sayang kita dengan doa yang sangat tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka, supaya Allah memberikan keberkatan dalam hidup mereka. Kemudian saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang disayangi Allah sekalian, apabila ibu dan bapa kita telah meninggal dunia, kita kena tengok juga, walaupun mereka telah meninggal dunia, kita boleh berbuat baik kepada mereka. Yang pertama, doa tadi. Teruskanlah doa. Sekarang ni ibu dan ayahku, ya Allah, tak ada dah. Ya Allah, tak buka bumi. Memberilah kebaikan kepada dia. Luaskanlah kubur dia, ya Allah. Cahayakanlah kubur dia dengan cahaya kebaikan-kebaikan yang dia buat selama ni. Tak? Dengan zirkohnya, dengan Qur'annya, ya Allah. Ambil kutip belakalah, ya Allah. Yang kecil-kecil tu. Bui belaka kepada ibu dan ayahku dalam kubur, ya Allah. Tak tahu lagu mana kedudukan dia. Itu. Yang kedua, bila kita balik kampung, pergi berjumpa dengan orang yang disayangi oleh mereka. Ada lagi pak saudara kita seorang, mak saudara kita seorang, pak saudara belah ayah ada seorang, mak saudara belah mak ada seorang. Pergi buat baik dengan mereka. Anggaplah mereka itu dah moga mak saudara kita, pak saudara kita. Jadi macam mak ayah kita. Raikan mereka sebagaimana kita meraikan ibu bapa kita, sebab mereka ni rapat dengan ibu dan ayah kita. Adik-beradik dia mesti dia rapat dan dia sayang cinta kasih dia. Maka kita buat baik kepada mak saudara kita. Kita buat baik kepada bapa saudara kita yang merupakan adik-beradik kepada ibu dan ayah kita. Maka seolah-olah kita berbuat baik kepada ibu dan bapa kita. Syukur kita masih ada lagi ibu dan ayah. Syukur kita masih lagi ada adik-beradik ibu dan ayah kita untuk kita beri kebaikan. Pergilah kunjungi ibu dan ayah saudara kita ini, kerana di sana ada kebaikan. Bila kita buat baik kepada mereka, sebenarnya kita berbuat baik kepada ibu dan ayah kita juga. Yang pertama. Yang kedua, jiran-jiran. Ada jiran-jiran ayah kita dulu, kadang dia tak kenal dah kita. Kita masa kecil duduk dekat kampung. Bila dah start sekolah jauh, masuk asrama, masuk you, dah balik kampung dah kita. Mak pula meninggal, tak ada. Ah, pergi kat orang kampung. Berjumpa, berkenalan, bagi tahu pakcik, saya ni anak sekian. Oh, anak orang ni, baik pakcik ni. Jadi ni anak dia, lagu mana? Buat baik juga kepada jiran-jiran, kepada mak dan ayah kita, jiran mereka, anak beranak ni, orang kampung, supaya kebaikan itu bila sampai kepada dia, dia akan sebut, wah, ayah mungkin ni ya dulu patah jumpa orang, ajak orang menu selalu, mak mungkin ni ya dulu patah masak, panggil orang bawa kuih. Ini kebaikan ni. Jadi bila kita boleh teruskan perkara ini, sebenarnya kita meneruskan kebaikan yang pernah dilakukan ibu dan ayah kita. buat baik dengan jingal, bercakap seperti mana ibu dan ayah kita, menguruskan rumah tangga dengan baik, kemudian menguruskan dihidup dalam kejiranan dengan baik juga, maknanya dia akan diingati. Dengan ingat itu, mereka akan mendoakan kebaikan secara tidak langsung. Baiknya arwah Pak Mak ni janji jaga anak-anak dia dengan baik, mudah-mudahan tuah dia. Maka itu merupakan doa. Bila doa itu, Allah akan memberikan pahala yang melipat kali ganda. Tanpa kita sedar, orang memuji ibu dan ayah kita secara tidak langsung, mereka mendoakan kebaikan kepada kita. Tuan-tuan dan tuan-tuan, perempuan yang disayangi Allah sekalian, apabila kita balik sekali-sekali ke kampung, pergilah ke tempat yang biasa dipergi oleh ibu dan ayah kita. Ayah kita suka pergi di surau. Pergi di surau, duduk di situ. Ingatkan kembali tempat ayah kita ajar kita sembahyang kat surau ni. Ayah kita bawa kita masuk dalam surau. Ini merupakan perkara-perkara yang boleh membangkitkan nostalgia yang baik. Jangan pergilah tempat-tempat hodok comel tu. Na'udzubillah, mudah-mudahan ayah dan ibu kita tidak pergi pada tempat-tempat yang hodok comel. Dia suka berziarahi keluarga-keluarga yang jauh-jauh. Mari kita ajar adik-beradik kita ramai-ramai. Kumpul ramai-ramai. Mari kita pergi ziarah kepada keluarga yang jauh-jauh. Dok harapkan mok-mok tak ada dah. Ayah tak ada dah. Mari kita buat satu konvoi. Kita sendiri pergi ziarah tu. Tahu di Kelantan ke? Dia kata baru pergi. Supaya benda tu hubungan ke keluarga tidak akan terputus. Mana tahu rezeki Allah Ta'ala. Mari kita akan bertemu keluarga. Berkembang keluarga kita tau. Allahu'alam. Maafkan saya tentu ada apa yang disayangi Allah sekian. Mudah-mudahan kita terus bersyukur dengan Allah SWT.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yeah, alhamdulillah. Wah, gadingan ini kembali insya-Allah, alhamdulillah.
1: Ya, yeah, izin Tuhan Maha Kuasa. Ha, rezeki untuk saya bertentang dengan CD bertentang dengan saya dan kepada pendengar setia untuk bersama kita. Terima kasih banyak dah ya, pagi lagi bersama dengan Terengganu FM masa ceria.
0: Lain macam ketiadaan saya itu semalam lain je kan.
1: Ya, sila.
0: Okey.
1: Untuk apa sangan?
0: Ya. Jadi hari ini hari Isnin.
1: Ya.
0: Jangan ada yang dah ingat hari. Hari ini 28 September 2026 kita dah pun takwim hijrah kita 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
1: Alhamdulillah ada ruang masa lagi untuk kita pagi ini dan juga mulakan ini lebih baik pada semalamnya. Kita rencanakan, kita ikhtiarkan dan juga kita doa yang baik-baik saja untuk pagi ini. Walaupun dalam cerita yang baik-baik ini akan ada saja ujian-ujian yang melanda. Ujian tu datang macam-macam rupa. Dan juga sebab itulah kena waspada, ingat sepanjang masa. Dan juga kita nak kongsikan untuk Terengganu sana sini ya, ada kisah yang perlu untuk sama-sama kita renungkan bersama.
0: Jom Terengganu
2: sana sini.
0: Okey, sebelum tu kita nak minta untuk I kena naikkan sikit mikrofon I tu.
1: Okey.
0: Saya punya tak ya.
1: Aduh,
0: dah baru jelas suara air.
1: Oh, jelas ya.
0: Ha-ha.
1: Tak apa, clear dah tu.
0: Baru sedap dengar.
1: Yang sedap dengar alhamdulillah, tapi ini cerita yang tak sedap nak didengar. Tapi mungkin untuk kita ambil pedoman bersama. Di mana cerita tentang scammer ni lah. Saban masa saban hari ada saja kejadian berlaku dan juga ini yang berlaku di Terengganu sebenarnya.
0: Saya tak fahamlah ini apa modus operandi yang memang sentiasa dia kemas kini dan dia upgrade lah.
1: Kan. Dia orang ni memang pemikiran dia ni hebat tu. Okey, jadi ini cerita tentang seorang wanita warga emas dirugi RM80,000. Selepas terpedaya dengan sedikit penipuan bantuan wang gaib yang menawarkan bantuan kewangan tidak wujud.
0: Bantuan wang gaib
1: memang gaib.
0: Aduh,
1: betul ini.
0: Gaib terus. Tapi ini cerita daripada apa yang telah pun dijelaskan oleh Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu sendiri, Assistant Commissioner Azli Muhammad Nol. Katanya mangsa yang berusia 73 tahun ni juga suri rumah, dibuat laporan di balai polis kira-kira pukul 4.17 petang hari Jumaat.
1: Ya, dan juga berdasarkan laporan tu, kejadian tu bermula tahun lalu apabila mangsa ni berada di rumah, dia tengah duk tengok laman sesawang FB sebagainya aplikasi ni. Dia tengok ada satu macam iklan lah, bantuan wang gaib secara dalam talian. Jadi mangsa ni kemudian dia berhubung lah dengan aplikasi WhatsApp kepada seorang ustaz ini melalui nombor yang dipaparkan tu.
0: Dia mengenalkan diri ustaz ni sebagai ustaz nasihin lah. Kan? Jadi individu ni dia tawarkan bantuan wang gaib. Kononnya boleh digunakan bagi tujuan membaiki rumah. Lepas tu nak jelaskan hutang. Ini yang dia kabarkan kepada mangsa ni lah. Dan juga untuk buat sumbangan kepada anak yatim.
1: Cara dia jual tu. Siapa tak tarik kan. Jadi mangsa ni pun tertarik lah untuk dapatkan bantuan tu. Dan juga tapi ada syarat dia.
0: Ada syarat?
1: Ada syaratnya.
0: Apa syaratnya?
1: Mangsa kena buat bayaran terlebih dahulu. Ada deposit pula dah ikut jumlah yang diarahkan. Itu cerita dia.
0: Lepas tu dia beritahu lagi, semakan dilakukan mangsa, dia dapati tiada sebarang kemasukan wang yang seperti dijanjikan selepas tu. Tak ada duitnya yang dikaburkan tu. La ilaha illallah.
1: Jadi pada bulan September, mangsa ni dimaklumkan oleh seorang individu yang perkenalkan diri sebagai Vihong pula ni, mendakwa diri sebagai individu yang memegang wang berkenaan. Tiba-tiba muncul pula watak lain. Tiba-tiba.
0: Jadi Vihong ni dia beritahu lah mangsa ni, uang tu boleh diambil dah. Tapi kena buat bayaran RM50,000 dulu.
1: Bayar pula.
0: Sebab alasan denda, sebab uang berkenaan sudah lewat diambil mangsa
1: pula dah. Jadi mangsa ni pun dia pun membalik dengan ustaz nasi tu. Tadi dia dapatkan penjelasan dan perkara tu sebelum dia dimaklumkan diri ni sudah ditahan serta dikenakan kompaun sebanyak RM50,000. Jadi macam watak yang pertama ni mengesahkan benda tu. Tu cerita dia lah.
0: Masalahnya gini lah. Apabila kita rasa macam kita akan masuk duit. Yang pertama kali kita masuk pada untuk transaksi yang pertama, mungkin kita akan rasa logik.
1: Okey.
0: Apabila dia suruh masuk transaksi kali yang kedua, cuba fikirkan balik. Adakah dan ataupun jangan sampai kita transaksi. Sebab transaksi yang dilakukan oleh mangsa ni 13 kali.
1: Itu dia.
0: Jadi bila masuk transaksi yang kedua, sebelum masuk transaksi yang ketiga, dan sebelum yang ketiga tu yang kedua, lepas yang ketiga yang keempat.
1: Okey.
0: Jadi yang ketiga tu kita kena fikir sebelum sampai yang kelima.
1: Kan.
0: Jadi dia kena fikir tau.
1: Tapi itulah mungkin benda ni tak kosong kot. Bagi sebabnya kalau kita fikir modus operandi diorang ni pun mungkin macam mana teknik pemujukan, macam mana teknik rayuan menyebabkan sampai berkali-kali boleh terkena.
0: Kita kena terus elakkan dan kita tanamkan perasaan tidak percaya tu.
1: Betul. Itu yang paling penting.
0: Tanamkan sikap ataupun kita punya pemikiran kita tak percaya.
1: Dia gini je, safe yang paling mudah
0: yang
1: sekarang.
0: Yang percaya boleh dipercaya dua orang je dalam Malaysia ni. Sidi, Ayi.
1: Jangan tinggal rumah.
0: Betul lah. Maksud kita kena
1: masuk senarai.
0: Yang itu kita.
1: Nanti kena blacklist.
0: Yalah. Bukan ke arah tu. Okay. Tak ada.
1: Okeylah. Tapi apapun kita ambil pedoman dan juga kita doakan kesabaran lah. Cuma zaman sekarang ni berhati-hatilah apa saja perkara.
0: Yeah.
1: Apatah lagi melibatkan harta dan juga duitnya. Kejujuran itu payah nak digambarkan dengan kata-kata. Kerana insan yang baru ketika terkenal ni belum tentu kita tahu hati budi yang sebenarnya.
0: Betul.
1: Waspadilah kita. Dan kita nak kongsikan untuk luar negara. Tapi kita nak maklumkan kat sini. Kita nak ambil satu pemanggil yang bertuah selepas pada lagu yang kita kudarakan ini. Satu je.
0: Jadi anda berebut-rebut lah. Di talian 6235330 ataupun 6238330.
1: Okey, dengan kadu daripada Dato' Syuk ini, Lina lepas tu calling kami untuk satu-satunya pemanggil untuk ruang masa, untuk waktu sekarang ni. Terengganu FM,
0: Mesra Syariah,
1: Yidi

0: atas. Tak, nyanyi. Lagu. Itu lagu. Oh, lagu. Dia tidak menanda dan sebagai penanda aras apa-apa.
1: Nah, kita menantikan Li ke Na ke telefon.
0: Ha?
1: Ha, mana tahu takut Lina telefon
0: ke. Lina?
1: Ha.
0: Oh.
1: Lina ke ayah Lina ke mak Lina ke adik.
0: Okey, rasa-rasanya wanita ke lelaki yang kita angkat ni?
1: Kita angkat lah.
0: Teka.
1: Teka. Saya rasa lelaki kot.
0: Lelaki eh?
1: Lelaki
0: eh? Saya rasa wanita.
1: Wanita? Okey, tak apa.
0: Halo?
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Saya menang.
1: Saya kena balik dah ni. Dah kalah lah. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Ini Kak Roh kau.
2: Kak Ani.
1: Jangan marah Kak Ani. Dia teka wanita dah betul.
2: Dah marah.
1: Kita
2: marah pagi-pagi ni cepat tua.
0: Bagus Kak Ani. Patut
1: dah macam awet muda suaranya.
0: Itulah. Macam 25, 26 gitu suara.
1: 25, 26. Tapi terbalik kan?
2: Baru
1: 16 lagi. Lagi muda.
0: Inilah kita panggil. Bagi betih nak apa.
1: Okey.
0: Okey. Kak Ani. Kak Ani, kita nak tanya satu je Kak Ani. Kak Ani pernah dapat panggilan apa-apa yang mencurigakan tak? Sebelum ni.
2: Kak Ani kalau panggilan mencuriga tu kan dari awal lalu. Kak Ani memang ada akak.
0: Memang tak angkat terus eh?
2: Duk.
0: Ini bagus ni. Jadi jadikan contoh ni.
2: Kalau kan tak kenal nombor orang tu, memang kan tak akak.
0: Yeah. Okey, bagus. Baik, apa pun terima kasih Kak Ani. Kita nak Kak Ani apa? Lima orang Kak Ani ucapan lah pagi ni.
1: Silakan.
2: Ucapan pagi ni Kak Ani ucap pada semua-semua anak-anak tu. Selamat maju jaya belaka rezeki.
0: Amin.
2: Sama lah Nusidin dengan Haji tu.
0: Amin. Ya, amin. InsyaAllah. Terima kasih Kak Ani.
2: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pemanggil bertuah untuk satu-satunya pagi ni. Tapi kek-kek ada kita lain kita buka. Jangan risau.
0: Ya, dan selepas ni kita nak bawa cerita tentang luar negara. Ada yang kita nak bawa untuk pada pagi ni.

0: Ini yang berlaku di Bangkok ni. Yeah. Banjir yang berlaku di Bangkok agak teruk jugalah. Ini ribuan terjejas bagasi lambat penerbangan ditunda di Suvarnabhumi ni.
1: Ya, dan juga kalau semalam pun dia umumkan cuti 2 hari lah untuk mengurangkan trafik perjalanan tu sebagainya. Di mana kalau cerita tentang ratusan penumpang yang tiba di lapangan terbang Suvarnabhumi ni berdepan kesulitan apabila terpaksa menunggu sehingga 5 atau 6 jam untuk mendapatkan bagasi, manakala sejumlah penerbangan pula mengalami kelewatan sejak hari Sabtu lagi.
0: Memang siasatan mendapati lah banjir dia di kawasan tu. Dia menjejaskan keupayaan kaki tangan pengendalian darat syarikat penerbangan. Ini untuk hal yang pertamanya, nak datang kerja banjir tak boleh. Dan sekaligus dia menyebabkan kekurangan tenaga kerja lagi ni untuk operasi di lapangan terbang.
1: Ya, itulah keadaannya. Dan juga masalah tu menyebabkan beberapa penerbangan berlepas lewat daripada jadual, manakala penumpang yang tiba pula ni terpaksa tunggu lebih lama daripada biasa untuk dapatkan bagasi masing-masing.
0: Yelah, kita tak ada nak balik, kau tak ambil beg kita.
1: Betul kan, takkan nak patah balik dan sebagainya. Tapi itulah kita keadaannya, di mana cuaca dan juga keadaan banjir yang melanda di Bangkok, Thailand. Okay, kita nak kongsikan apa boleh berlaku dalam negara kita menerusi semasa luar negara.
0: Jadi luar biasa,
1: pastinya mesra ceria. Asyik.

0: Ini semasa dalam negara yang kita nak kongsikan. Ini adalah satu kejayaan.
1: Kita yang beraksi untuk Sukan Asia ini, iaitu impian untuk S. Siva Sangkari untuk beraksi di pentas Sukan Olimpik akhirnya menjadi kenyataan. Bila kejayaan mempertahankan emas persorangan wanita di Sukan Asia Archina Goya 2026 menghadiahkan tiket automatik ke Los Angeles 2028 nanti.
0: Wow, tahniah. Yang seronoknya lebih manis sebab pemain nombor 5 dunia ni mencapai sasaran tersebut lepas menewaskan pemain India Anahat Singh 11-4, 11-4 dan 11-7 pada aksi final di Nagoya Kinjo Futo Arena pada hari semalam.
1: Jadi kejayaan itu mengenubukanlah jadi titik notah untuk pemain kelahiran Kedah ini yang mahu untuk bekerja keras untuk membaiki kedudukan ranking sebelum termasuk Olimpik pertama sukan tersebut. Julung-julung kalinya squash dipertandingkan untuk sukan Olimpik nanti.
0: Oh, itulah dia kan. Sebab dikatanya lagi dia perlu kerja lebih keras.
1: Betul.
0: Banyak lagi sebenarnya kejohanan yang dia mahu terus perbaiki kedudukan ranking. Dan kita doakanlah kan agar atlet squash kita ini menjadi pelapis dan menjadi satu kuasa besar lah dalam dunia ataupun sukan squash ini. Selepas Datuk Nicole and David kan.
1: Jadi mustahil sebenarnya di mana ada kemahuan di situ ada kejayaan. Tetapi yang paling penting usaha di sebalik keringat dan kepayahan itu hanya mereka yang melaluinya. Tapi kita menyokong, terus mendukung kerana ini membawa nama negara sebagai kita yang bernaung di bawah negara bangsa Malaysia ni.
0: Fikirkan kau boleh. Fikirkan segalanya kau boleh.
1: Yang paling penting momentum dan juga kesetiaan. Kesungguhan. Apa saja perkara pun buat dengan sepenuh hati.
0: Itulah. InsyaAllah.
1: InsyaAllah akan ada kejayaannya nanti. Dan juga kita akan kongsikan pula untuk sama-sama lepas ni. Untuk utama 7 pagi di semua berita di Angkasa Puri kembali bersama dengan Yidi di jam yang kedua. Nanti banyak lagi kita nak kongsikan.
0: Ya, betul. Jangan lepaskan peluang untuk terus bersama-sama dengan kami nak menyertai makna Sani pun ada juga.
1: Cakap apa kat panjang-panjang.
0: Lenguh.
1: Tapi kita takkan pernah sempurna untuk suatu benda. Tapi bukan alasan untuk kita tak pernah buatnya. CV paling mudah hidup ni. Tak boleh buat semua benda, jangan tinggalkan semua. Tetap kena buat juga.
0: Walaupun belum kejayaan menempa kita, menempa lagi, tapi jangan kita berhenti melangkah. Biar langkah itu kecil, tetapi terus bergerak, jangan berhenti.
1: Cantik sekali. Terus saja bersama di Cengkan FM.
0: Mesra ceria.
1: Ini bersama.
0: Luar biasa.
1: Pastinya setia bersama.

0: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.
1: Boleh bukan gurauan, dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi. Terengganu FM.
2: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
3: Kuala Terengganu 88.7
4: Terengganu FM.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6.

kan comel tu. Senyumlah sikit. Tak elok masa mencuka gitu. Senyuman ni ada aura positif. Tanpa sedar, saat kita ukirkan senyuman, seolah-olah ada bahasa indah tanpa perlu ada komunikasi antara kita. Bukan susah pun. Senyum mampu meredakan saat kita sakit, resah dan hiba. Jadi, senyumlah seindah suria. #pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.

0: Ya, terima kasih dan kisah terus layan dengan gabungan Yedi pagi ni.
1: Ya, pagi ni ada yang sedang memandu. Pandu dengan berhati-hati. Pagi ni keluar awal, Alhamdulillah.
0: Tengok keadaan pun, kalau semalam bermula dengan hujan, hari ni pun cuaca nampaknya macam matahari masih lagi malu-malu. Kita dah pun nak menghampiri masuk ke masa timur laut dah ni. Dah ni kan, 9, 10, 9 ni biasalah. Tapi tak apalah, cuaca di luar kawalan kita, tapi kita kawal perjalanan kita, susun hati terbaiknya. Dan keginya kita macam biasalah nak tolong bacakan antara para-para akhbar secara dalam taliannya.
1: Baik, jadi kita nak kongsikan semuanya selepas ini dalam Ceria Pagi. Yidi luar biasa.
0: Terengganu FM, masa ceria pastinya.

0: Terengganu FM.
1: Saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
3: Menerusi paparan utama akhbar pada pagi ini, kita ada dua buah akhbar dalam talian. Air dia nak mula dulu. Kita dah awesome tadi. Yeah. Air dulu.
4: Asyik kalah air pagi ni, kenapa saya ni?
3: Sebab yang awesome tu menang yang mula dulu.
4: Awesome lah. Saya kalah lah tadi.
3: Ya ke?
4: Pandai juga hati.
3: Tak apalah, biar saya je lah yang mengalah.
4: Tak apalah, saya baca. Okay, baik. Ini untuk ruangan nasional kita nak kongsikan secara dalam taliannya. Di mana? Ini berita penamaran. Ini Angkatan Korporasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa akan memperkasakan 1,600 kedai koperasi di seluruh negara bagi membolehkan mengendalikan penebusan bantuan MyKasih khusus kepada masyarakat luar bandar. Jadi MyKasih diperluaskan lagi, koperasi pun boleh guna MyKasih. Alhamdulillah. Tak perlulah kita bersesak debat yang sama kan. Sebelum ni pun dia dah pun diperluaskan kepada kedai runcit dan sebagainya. Ini bagus lagi ni. Lagi menyenangkan kita untuk kita guna benda yang disalurkan kepada kita. Baik lagi untuk orang anda sendiri, pekerja asing murah kekurangan kerja mahir cabaran sebenar Malaysia. Ini kajian daripada PNB Research Institute. Dan juga untuk ruangan wilayah, kita nak kongsikan jerbu tentangnya angin bawa asap dari Sumatera ke selatan semenanjung. Dan seterusnya lagi kita nak kongsikan, ini berkaitan dengan KTNB. Mana kerosakan sistem semboyan laluan Batang Kali pulih sepenuhnya, alhamdulillah. Dan seterusnya, kes jenayah berlaku ni, suspek samun bersenjata kapak akan didakwa di mahkamah esok. Dan juga satu berita tentang jalan raya ini, di mana polis buru pemandu MyWi lawan arus. Ada hai ceritanya. Dan lagi kita nak kongsikan, ini ruangan nasional, air guru cadang 6 langkah perkukuh keselamatan asrama. Dan lagi seterusnya kita nak intai pula apa yang termuat menerusi ruangan dunia ini, di mana 3 bank Thailand tutup sementara 113 cawangan akibat banjir. Ini susulan banjir melanda Bangkok. Dan juga lagi untuk ruangan Asia, banjir tanah runtuh ragut 16 nyawa di India dan 4 di Nepal. Dan seterusnya, untuk ruangan Afrika pula, 17 maut 15 cedera kejadian tembak di Afrika Selatan. Dan untuk ruangan Asia, cerita tentang skamer juga ni, penipuan kewangan dan juga percintaan dalam talian ancam ekonomi Asia. Kerugian cecah 1.8 trilion. Ini daripada Interpol. Maksudnya cabaran bukan hanya negara kita saja. Dan juga ini untuk ruangan Asia, di mana Arab Saudi gesa pulih keadaan Selat Hormuz sebelum esok, sebelum inilah. Itu yang disarankan. Okey, baik.
3: Baik, sebuah lagi akhbar manusia dalam talian pada pagi ini dibuatkan dalam mutakhir sebagai paparan utama. Ini JT Fiber rosak 6 bulan. Ubah suai pejabat jadi bilik kecil pelajar. Dan kita nak intai lagi, ini berkenaan dengan suspek samun bersenjatakan kapak didakwa di mahkamah esok. Air guru cadang 6 langkah perkukuh keselamatan asrama sekolah. Dan KPT teliti semula syarikat pegangan universiti termasuk UiTM Holdings. Dan kita intai-intai pula untuk aksi sukan. Bagi sorotan sukan ini, Island Bernam Israel aksi disembunyi isu Gaza. Dan Klopp alami kekalahan pertama bersama Jerman. Penjaga gol Ireland boykot enggan lawan Israel. Dan ini dia menarik juga ni, ini berkenaan dengan sukan asyik hari kita ni. Katil pendek cetus runggutan atlet.
4: dia tuan tinggi macam CD kot.
3: Tapi kata dia memang kata dia bersaiz kecil sedikit lah. Ini kecil sedikit daripada biasa sebenarnya. Okey, kita dah terus bawakan dalam ruang negara kita ni. Bapa dakwa syaitan punca anak maut. Rupanya ada cerita dan sambungannya di situ. Dulu doktor sekretari, kini penghantar makanan penyanyi. Dan Bangkok banjir. Hampir 4,900 dipindahkan. Kenapa tadi Ayah nak cakap tadi?
4: Tadi tentang doktor. Dulu
3: doktor sekretari.
4: Okey.
3: Kini penghantar makanan penyanyi.
4: Oh, terbalik. Kawan saya dulu DJ, lepas tu jadi doktor. Lepas tu jadi DJ balik.
3: Yang mana?
4: Adalah. Ada lah.
3: Oh, tak boleh cerita di sini.
4: Tak boleh, tak boleh. Rahsia.
3: Maknanya, okey, tak apalah. Cerita sini habis sini lah.
4: Ha, data tu rahsia.
3: Tak apa, tak apa. Orang tak dengar.
4: Tak dengar.
3: Siapa eh? Okey. Kita sama sikit lagi ni.
4: Okey.
3: Ini cerita tentang artis ini. Konon tak laku. Tapi Mimi Fly buktikan dengan 5 trofi.
4: Itu dia. Bakat mengatasi segalanya.
3: Itulah.
4: Bukan tahniah. Okey. Itu sebab kita kongsikan untuk paparan utama kebas dalam talian kami telah bacakan. Dan KG kita sama-sama kita tanda tangan untuk mohon doa keberkatan. Dan selepas itu mana Sani, nantikanlah berkata apa, apa nama, pakat tunggu belaka.
3: Jadi terus kekal bersama dengan kami
4: Terengganu FM,
3: Mesra Ceria.
4: Pastinya Hidi bersama.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lana warhamna wa tub alayna. Wahdina wa nawwir imanana. Wa atina min ladunka rahmatan wa thawaba. Wahayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, hambamu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepadamu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepadamu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla.

Rahman, ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Pagi.
1: Oleh kerana marah itu api, marah itu syaitan, ya, syaitan itu api, maka untuk memadamkan marah itu, kita minum air. Jangan minum air manis, jangan minum air kopi, teh tarik pula tu, ya. Ya, kita minum air masak, ya, kita minum air masak, minumlah air, ya, segelas, dua gelas, insyaAllah kita akan lebih tenang, ya. Malahan kata pakar-pakar perubatan naturopati ataupun homeopati, minum air masak sekitar 3 liter atau lebih sehari, insyaAllah akan meredakan marah, menyembuhkan hampir semua penyakit dengan izin Allah. Nampak? Ini pesanan pakar-pakar perubatan, ya, yang saya cuba nak amalkan. Minum air masak 3 liter. Ya, kalau botol kecil tu 6 botol kecil lah. 6 botol kecil yang setengah liter tu 500 apa-apa mil tu. Kita minum 6 botol, lebih kurang 12 gelas air masak, kita akan tenang, tak mudah marah, dan hampir semua penyakit akan sembuh. Tengok, Allah punya hebat. Rupanya nak mencegah dan merawat penyakit ni, minum air masak banyak-banyak. Dan bangsa yang paling banyak minum air masak di Malaysia, jangan jawab, buat malu je. Memanglah orang Cina. Orang Cina, orang Cina, semua orang tahu. Orang Melayu tahu, orang Terengganu pun tahu. Tapi dia, yang si Melayu ni kenapa tak nak ikut? Kenapa orang Terengganu tak kuat minum air masak ni? Dan nak tahu kita cukup tak cukup minum air masak, kata doktor pakar, tengok air kencing. Air kencing tu kalau dah putih, dah jernih, tu cukup minum. Kalau masih kuning, artinya belum cukup minum air masak. Minum lagi. Jangan takut, dia takkan bawa bahaya, insyaAllah. Jadi untuk merawat marah ni, zikrullah banyak-banyak. Terutamanya saya sebut tadi, istighfar, selawat atas Nabi banyak-banyak, dan zikir Fatimah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, tu zikir Fatimah. Kalau kita tengah marah, cuba paksa diri diam. Jangan cakap. Kalau cakap nanti naik suara, naik temperature. Diam dan doa, ya Allah, ya. Minta ya Allah, redakan marahku ya Allah. Ya, istighfar banyak-banyak sambil diam. Nombor 7, kalau kita tengah marah, apa buat? Ini kata guru saya. Orang yang bahagia tak semestinya senyum, tapi orang yang senyum, insyaAllah bahagia. So tengah marah ni senyum. Jadi orang yang tak faham kata, gimana sabar Dr. Fazilah ni? Orang tengah marah pula suka senyum. Jangan. Awak paksa diri awak senyum. Paksa mula-mula. Paksa senyum. Senyum lebar-lebar. InsyaAllah kita akan lega. Allah hebat. Kita yang jahil. So kita senyum. Paksa senyum lebar-lebar. InsyaAllah marah kita gede.
0: Positif Pagi. Eksklusif. Hanya di Terengganu FM.

0: boleh tukarkan ayat yang Siti berikan nanti kepada dialek Terengganu ataupun logat Terengganu kita.
1: Puan rambut bergedung kali yang kita.
2: Bergedung.
3: Oh. Makna saat ni. Cakap dia panjang-panjang. Dengar.
0: Kedua pagi di Terengganu FM.
4: Selamat pagi Terengganu FM. Pagi ni.
5: Ya. Yeah. Macam biasalah kan, waktu sekarang ni ha, semua dah boleh meneka, bukan meneka, menujum dan sebagainya. Cuma perkataan apa kita nak kongsikan itu menjadi teka-tekinya untuk mana saat ni.
4: Ha, jadi pagi ni macam biasa kita nak bagi satu kataan lah.
5: Kataan
4: kita adalah Tembor.
5: Okey. Bermula dengan perkataan T ya. Tembor.
4: Okey.
5: Okay. Jadi silakanlah nak tembor masuk tanya kita. Ayat
4: lah. Boleh tembor lalu.
5: Kita nak tunggu lama-lama. Sebab ni dah pergi talian kita ke WhatsApp kita ni, boleh lah. Kataan tembor ni nak ayat lagu mana silakan lah, macam biasa di talian tengah
4: kita dah buat dalam Facebook dah ada orang. Dah tu.
5: Ya. Ya, terlupa. Nasib baik diingatkan. Okey. Perkataan pula pemanggil pertama untuk pagi ni. Halo.
6: Assalamualaikum Sidi Ayi sekali lagi ni.
4: Waalaikumsalam. Boleh. Sila.
6: Okay. Allah lagi nyentuh ke mutu apa tak setua ke sana.
5: Itulah kan. Ingat dia seorang je ada mutu.
6: Pagi ni si orang kerja ramah berdua-dua sekolah tu.
4: Yelah. Kena hati-hatilah belaka. Pagi-pagi gini kan.
6: Jalan dia punya si dia lagi.
5: Motor je dia punya. Jalan orang ramai. Dia terlupa. Dia beli motor je, bukan beli jalan. Nak jadi tu dia.
4: Tapi sekarang ni nak bagi tahu juga. Yang buat motor, tembok motor lah laju tu. Cukai jalan tu ada tau. Hidup tau.
6: Tak apalah. Aku mengapa boleh buat motor dalam balas polis.
4: Itulah kita nak kabarnya.
5: Panjang cerita.
6: Boleh beli motor baru.
5: Motor baru ni.
6: Dah motor balas polis dia balik.
4: Yelah.
5: Okey, baik. Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Warahmatullahi wabarakatuh. Dari perkataan tembok panjang jadinya. Okey, baik. Tak apa.
4: Lagi call panjang jadi tau.
5: Kita yang memanjangkan.
4: Hello.
5: Assalamualaikum.
7: Hello. Assalamualaikum.
4: Selamat pagi. Ya, Mas.
5: Baik, Mas. Ayatnya Mas tembok. Silakan.
4: Tembok gitu je lagi. Dia oyak kabar
7: dah aku.
4: Tembok gitu je lagi. Dah oyak kaku tu.
5: Dia ada hutang tu.
4: Berapa eh? Ya gitu eh.
5: Ada hutang tu.
7: Tak ada
4: asal. Masa lagi. Salam pun dah.
5: Ya. Baik. Terima kasih,
4: Mas.
7: Terima kasih sama. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi
4: ditanya. Okay, kita ada saya Johan di WhatsApp ni pada pagi ni. Dia katanya awal pun tembok lari.
5: Dah buat apa pula?
4: Ada lelaki tu.
5: Okey, baik. Ini datang suara daripada Z Bukit Payung.
8: Kau celaka ngomong. Sudah makan tembok gitu. Aku kau nak bayar sedemok mu.
4: Depan ni. Z tembok dulu. Maknanya jangan bagi je tembok awal. Z kena gilu. Makan derah-derah, gilu. Ni kis nak ajar.
5: Caranya. Kaedah caranya. Asyik-asyik kita ni nak nyuruk.
4: Yalah.
5: Tapi tak apa, ikhlas hati boleh pahala menanti.
4: Boleh pahala. Auto kita nak tu. Okey, Farid Ali dia kabar gini pula.
5: Gana-gana.
4: Tembok lagi aku tengok mu pagi ni. Pelik ingat nampak.
5: Buat apa tu?
4: Tahulah.
5: Ada buat masalah ke ada buat salah?
4: Dia ada dalam pemakaian dia pemakaian ni. Orang nampak lain. Pelik.
5: Ya tu. Okey, baik. Zapaka ni. Katanya, baru kabar gaji masuk dah. Tembok gi bank lalu. Ni tak ada tembok gi bank. Gaji pandu lalu. So, kad hilang.
4: Ya, kena gitu je tau. Tak payah pergi bank dah ni tau, banyak.
5: Buka tadi pun pun hilang pitih lah ni.
4: Yelah. Dah okay. Macam-macam kau ada dalam tu.
5: Belan-belan netang, beli.
4: Dulu beli kena...
5: Jalan. Kena parking kereta.
4: Window shopping.
5: Ni belan-belan nyengging. Belan-belan ngopak, beli.
4: Belan-belan ngopak tu jahat tu.
5: Yelah. Dia ngopak gua lama beli, dia pun nak beli juga.
4: Tak apalah. Maknanya ia ikutlah badilah, badilah ikut badi sendirilah. Okay, okay. Ha, okay. Kita ada Yoke Kalang ni. Yoke Kalang Store. Dia kata gini, "Wow, mu mak dok nampak, dok nampak dah nak WPT balik daerah." Balik derah ngak dembo. "Oh mak, mu dok dan nak WPT balik derah ngak tembo."
2: Tak dan WPT balik derah tu. Dok kabar awal, kalau kabar kita tunggu lama
4: sikit. Ni minus sama rasa eh. Minus sama. Aduh. Eh, kau ni lu. Ha, okey, gila. Ha. Okey, okey, assalamualaikum. Oh, sesat situ.
2: Ya.
4: Ki nak bayo? Nak tinggal binti mu dia. Ha, gitu.
2: Aduh, hai. Baik, daripada Aris ni katanya nak ikut ngak tu. Ha, kena repot sikit tembok kebuk. Ha. Betul ke saya baca?
4: Betul.
2: Okey, okey, baik. Lagi daripada siapa ni? Kuat Bay Dungung. Ha, Kuat Bay Dungung nota suara dia kata ke mana?
9: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
9: Ni Kuat Bay ni.
4: Ya, Kuat Bay.
9: Ayat dia. Awalnya tembok lari tu. Kerja dok siap lagi.
4: Kerja dok siap lagi tembok dok.
2: Okey, tu dia. Dia kena tembak awal. Kalau lama-lama kau banyak kerja.
4: Oh, itulah. Okey, ni di live Facebook kita ni ada seorang ni, Alif Zunisa. Okay. Ya, kabar gini. Mana kena tembak poli kemarin mu? Muat salah, memang kena lah, boh. Dia kata.
2: Okey, betul juga kan. Oh, kalau tak ada salah, kau orang tahan kita. Tahan lepas lah kan. Baik, daripada Yati pada Midin ni, salam untuk DJ Bertugas. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
2: Kejut kau polis tembak macam lipas kudung budak tu. Okey.
4: Ni kiki adalah salah-salah laku lah di jalan ni. Ada
2: naik motor tak ada lesen.
4: Oh, jangan
2: topi
4: gitu.
2: Tak pakai.
4: Eh, jangan gitu.
2: Masalah sungguh tu.
4: Hai.
2: Silap ibulah polis tembak rumah.
4: Sapa tau. Sapa. Jangan buat main.
2: Dia boleh cari kalau ini. Okey, baik. Lagi di talian kita untuk waktu ni.
4: Hello.
2: Assalamualaikum.
10: Hello. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Siapa tu? Kak J.
10: Anda pun teka.
4: Memang dah.
2: Hari ni hari betul belaka CD teka.
4: Hari jadi dia.
2: Hari jadi dia baru lepas. Hari jadi dia hari ni.
4: Hari jadilah hari ni.
2: Okey. Ayat je Kak J. Silakan.
10: Mu takut aku minta hutang kok. Serah mu semua. Lalu kat lain pun lok tu.
4: Lalu kat lain pun lok tu. Bukan kita tak nampak dia lalu kat lain tu tau.
10: Lalu kat ada apa.
2: Macam cerita betul ini.
10: Oh, memang tepat lah tu.
4: Tak apalah. Sesam molek lah tu. Masalah tu. Okey, kita ada soalan lagi?
2: Ada lagi. Okey.
4: Hello.
2: Assalamualaikum.
10: Hello. Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Yeah.
10: Porkolibai ni.
4: Oh, ayu. Apa khabar?
10: Alhamdulillah sihat.
4: Okey.
2: Lama tak timbul di pagi hari. Kemana menghilang sehari?
10: Aduh, saya mendengar.
2: Terima kasih.
4: Dia bukan apa, dia awal-awal pagi je dah dengar kita.
2: Bagus, terima kasih lah.
10: Sambil-sambil masuk ni, kata Dugadang ni dah dengar.
4: Alhamdulillah. Okey.
2: Okey.
4: Ayu, kayak kita ni.
2: Silakan.
10: Ayah, baru nak kirim beli kuih je, dia tembak lagi nak patah.
2: Bapaknya lorak gitu tu.
10: Tahu ke kejam mambang ni.
4: Kejam mambang eh?
10: Kejam
4: mambang ni. La ilaha illallah.
10: Ni tengok ada kecoh kau dalam rumah. Bila masih temu lagi dah tahu. Ini orang kata benda kejam mambang ni.
4: Mambang tanah. Pastu tengok tu atas-atas ke.
10: Tak ada lagi beliau jauh tepi sebenarnya. Tahu begini sebab
4: patah buah mana. Okey. Terima kasih Ayu.
10: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini Yoke Kalang pun ada juga ni dekat live TikTok kita. Dia katanya, baru siapa tembodoh.
2: Baru siapa Sarah Temun.
4: Ya, ada kerja buat aku. Gitulah.
2: Okey, daripada Shibo Tanjung Daing. Kau betul saya baca?
4: Shiboy
2: Tanjung Daing. Jom kita tembok dulu lah. Kang dengan kita-kita kena belakang.
4: Telaga Daing ni. Telaga Daing.
2: Oh, Telaga Daing. Saya ubah nama tempat pula Tanjung Daing.
4: Tak apa, tak apa. Jauh dia main sikat-sikat tang gitu, kang.
2: Okey. Ayat sekali lagi deh. Jom kita tembok dulu lah. Kang dengan kita-kita kena belakang. Paruk. Itu setuju. Tak ada pasal boleh nyakit pakit.
4: Jadi kita tembok awal. Kita tembok awal. Okey, kita ada ni 9849 ni. Ini sahabat kita namanya tak ada nama sini dia kata. Kakak tu
2: sungguh dah nak baca
4: tapi kena stop gok kena-kena pun. Kita takut gok lah ada orang tengah sarapan
2: sebab perkataan tu. Okey.
4: Kakak tu nak buang tu tembok laju ngak. Gitulah.
2: Tukar ayat sikit.
4: Tukar ayat.
2: Ayat yang menyebabkan kami terkelu nak baca.
4: Tidak mampu untuk kuteruskan ayat tersebut.
2: Terlekat lidahku.
4: Okey, ada lagi.
2: Ada satu lagi. Farah Farhana ni. Derah pokok mu tembok. Takut kena bebek lah tu.
4: Tu biasa ni. Dia kita kena pandai juga main situasi lah. Pandai-pandai lah.
2: Saya memang pernah buat macam ni. Apabila bebelan tak berhenti dan saya tak boleh nak menganggap itu sebagai sebuah lagu lagi. Sebab dah banyak lagu saya dengar pagi tu.
4: Okey.
2: Saya ambil kunci sangat, saya keluar. Ingatkan dah reda. 2 jam pun dah balik. Sambung balik.
4: Sebab memang konsert kan biasa 3 jam.
2: Lama sangat kena bebel, kena ngepek ni. Balik tu pula kau berat. Bila masuk tu bebel. Habislah.
4: Yalah. Biasa kan konsert kat ujung-ujung kan climax. Lagu-lagu hot-hot legit yang top-top ni.
2: Okeylah. Terima kasih semua yang berkongsi untuk pagi ni.
4: Okey, kita ada soalan lagi ni.
2: Ada.
4: Abang Madi Kemamang.
2: Katanya.
4: Yalah. Okay. Dia katanya support mu tembok. Tengok aku mari kau. Kecil pala-pala. Bapa. Awak tanya ni. Dia ni adalah petugas kesihatan.
2: Gitu.
4: Rasanya kalau air jumpa dia kat kedai makan ni, air pun lah gigur.
2: Ya tu rahsia kita. Kabo. Dia tanya, takut tanya makan mana.
4: Apa? Orang nak dengar, kau nak dengar.
2: Okey. Kak Badung.
4: Dia typing.
2: Kak Badung ni. Kabo nak terabuh ayat gandung. Okey. Kebok tembok. Cik Kobi nak terkekal lagi. Apa. Okey, baik. Terima kasih Raya untuk pagi ni.
4: Baik.
2: Sebab kayak tembok pagi ni. Tepukan kita bagi.
4: Alright. Tahniah semua. Hebat belaka.
2: Dan kami pun tak boleh nak tembok dah. Surat keginya ada berita. Bulletin pagi dengan FM. Kalau tembok tengah kami, kena tembok dengan boh.
4: Jadi kita layan dulu.
2: Layan dulu.
4: Terus kekal bersama dengan kami. Yidi luar biasa.
2: Pastinya berseria.
3: Makna tak ni. Cakap benda panjang-panjang.
0: Sekali pagi di Terengganu FM.